0: berisi untuk waspada dari berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait as-sirat yang Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi serta Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan haqqun, benar adanya. Benar karena memang ditunjuk oleh dalil-dalil yang kuat. Kita tahu ayat-ayatnya dan kita tahu hadisnya. Maka kita meyakini keberadaan as-sirat tersebut. Kita meyakini dan memahaminya sesuai yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang Allah selamatkan ketika melintas as-sirat al-jisr, jembatan tersebut, dan Allah jadikan termasuk orang-orang yang cepat di dalam melintasi as-sirat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sementara waktu kita istirahat kurang lebih 10 menit. Insyaallah kita lanjutkan setelah itu sesi yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kita berada pada sesi akhir dari daurah kita ini. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan apa yang dapat mampu kita lakukan dari sesi yang mulia ini. Dan rasa-rasanya tidak selesai dari pembahasan-pembahasan yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa melanjutkannya di kemudian hari. Pada pertemuan terakhir tadi kita telah mempelajari tentang pernyataan Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Abu Zur'ah tentang permasalahan as-sirat, was-siratu haqqun. Dan kita sudah mengenali apa yang dimaksud dengan as-sirat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lanjutkan, berkata Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد أسنها وسيئها حق. Dan الميزان adalah timbangan pada hari kiamat. Lahu allazi lahu kifatani, yang memiliki dua sisi, dua piringan. Yuzanu fihi a'malul ibadi hasanuha wa sayyi'uha, untuk menimbang amal manusia yang baik dan yang buruk. Haqqun, benar adanya. Perkataan kedua imam yang mulia ini berkaitan dengan al-mizan, timbangan di hari kiamat.
0: poin ini diangkat karena di antara ahlul ahwa wal bid'ah ada yang mengingkarinya, tidak beriman dengan keberadaan al-mizan, timbangan pada hari kiamat tersebut. Disebutkan di sini allazi lahu kiffatani, yang memiliki dua piringan, memiliki dua sisi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis al-bitaqah, hadis tentang seorang yang sangat banyak dosa-dosanya, amal keburukannya dicatat dalam catatan amalnya sejauh mata memandang, catatan itu berisi dosa-dosanya itu lebar. Kemudian hamba tersebut telah berputus asa dengan kondisi catatan dosa-dosanya yang demikian banyak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar catatan amal keburukannya diletakkan pada satu kifah, satu sisi timbangan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar satu bitaqah, satu lembar kecil yang berisi la ilaha illallah yang dimiliki oleh hamba tersebut, dia adalah seorang muwahhid, agar diletakkan pada sisi timbangan yang lainnya. Fatarjahu la ilaha illallah, maka bitaqah, kartu kecil, kertas kecil yang berisi la ilaha illallah itu lebih berat daripada catatan amal keburukan yang banyaknya sejauh mata memandang. Dari hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya, para ulama di dalam deskripsikan al-mizan yang ada pada hari kiamat meyakini bahwa timbangan tersebut memiliki dua kifah, kifatani, memiliki dua sisi untuk ditimbang, untuk menimbang. Apa yang ditimbang? Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, yuzanu fihi a'malul ibadi hasanuha wa sayyi'uha, yang ditimbang padanya amal perbuatan hamba yang baik dan juga yang buruk. Yang baik dan juga yang buruk. Di sini disebutkan bahwa yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Di sana ada dalil-dalil yang lainnya tentang apakah yang ditimbang itu, apakah amal perbuatannya, ataukah catatan amal perbuatannya seperti tadi hadis bitaqah, ataukah orangnya juga ditimbang. Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menyatakan berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka yang ditimbang
1: semuanya. Amal perbuatan itu sendiri tuzan, ditimbang. Al-ashkhas yuzanun, orangnya juga ditimbang. Was-sahaif yuzanun, lembaran-lembaran catatan amal juga ditimbang. Kata beliau, wa kullu dhalika dallat alaihi al-ahadith. Semua itu telah ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula Al-Allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah, beliau menegaskan, والذي استظهر من النصوص والله اعلم ان العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لان الاحاديث التي في بيان القران قد وردت في كل من ذلك ولا منافاة بينها. Dan yang nampak dari nas-nas yang ada, wallahu a'lam, bahwa pelakunya, amal perbuatannya, serta catatan amalnya, semua itu ditimbang. Karena hadis-hadis yang menjelaskan Al-Qur'anul Karim tentang permasalahan al-mizan ini, permasalahan timbangan di hari kiamat, telah menyebutkan semua itu dan tidak saling bertentangan satu hadis dengan hadis yang lain. Ini terkait yang ditimbang. Bagaimana untuk timbangnya? Wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berbicara melainkan harus dengan dalil. Ketika ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya, maka kita mengimaninya dan menyatakan sesuai yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya. Terkait timbangan, kondisi ahlu tauhid yang mengalami timbangan itu ada tiga tingkatan. Kalau orang-orang kafir, mereka langsung masuk ke dalam benar. Musyrikin langsung masuk ke dalam benar. La karama, tidak ada kehormatan dengan baik. Yang mengalami proses penimbangan ini adalah kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Termasuk padanya adalah al-usah min ahlit tauhid, para pelaku kemaksiatan dari ahlit tauhid, dari kalangan muwahhidin. Mereka ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang-orang yang rajahat hasanatuhum bisayyiatihim, timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan timbangan kejelekannya. Faulaika yadkhuluna al-jannah min awwali wahlatin wa la tamassahum an-naru abada. Mereka ini masuk ke dalam surga sedari awal tanpa merasakan azab api neraka sedikit pun. Ketika amal perbuatannya ditimbang antara yang baik dengan yang buruk, ternyata lebih berat amal kebajikan. Yang kedua adalah orang-orang yang seimbang, sama timbangan kebaikannya dengan timbangan keburukannya. Ditimbang sama antara kebaikan dengan keburukan. Mereka ini yang disebut dengan Ashabul A'raf. Disebut dengan Ashabul A'raf. Al-A'raf adalah tempat yang tinggi antara Al-Jannah wa An-Nar, antara surga dan neraka. Tentang Ashabul A'raf ini Allah sebutkan kisahnya di dalam surat Al-A'raf. Karena itulah surat tersebut dinamakan surat Al-A'raf. Karena pada ayat 44 hingga 49 terdapat penjelasan tentang Ashabul A'raf ini. Orang-orang yang berada di tempat yang tinggi, yang tertinggi antara surga dan neraka. Mereka ini orang-orang yang saat ditimbang antara kebaikan dan keburukannya sama, seimbang. Maka mereka ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-A'raf. Di tempat yang tertinggi antara surga dan neraka. Ditangguhkan keberadaannya antara masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Dan diberi kesempatan untuk berkomunikasi. Sebagaimana dalam rangkaian ayat-ayat dalam surat Al-A'raf yang tadi telah disebutkan. Berkomunikasi dengan penduduk Al-Jannah. Dan sangat berharap untuk bisa masuk ke dalam Al-Jannah. Serta yang lain diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan Ahlul Nar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sangat takut dan memohon kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka pun berada di A'raf tersebut dalam kurun waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk masuk ke dalam Al-Jannah. Ini orang yang seimbang antara kebaikan dengan keburukannya. Ashabul A'raf, demikian kondisinya. Tingkatan yang ketiga adalah orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dalam keadaan belum bertobat kepada Allah dari dosa-dosa besarnya, sebagaimana tadi telah dibahas, meninggal dunia dalam keadaan bergelimang di atas kabirah min kabairul junub, lalu setelah ditimbang ternyata sisi keburukannya lebih berat dibandingkan sisi kebaikannya. Mereka ini dimasukkan ke dalam benar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dosa-dosa yang mereka lakukan. Illa marrahim, sebagaimana yang sudah kita bahas, kecuali orang-orang yang memang Allah kasihi, Allah sayangi, yang Allah berkehendak untuk dia diampuni dan dimasukkan ke dalam Al-Jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan hakun. Setelah selesai dari tingkatan al-usah dan al-tawhid dalam proses penimbangan tadi, kemudian disebutkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah hakun. Kembalinya kepada timbangan tadi. Timbangan dengan tadi yang disebutkan hakun.
0: benar adanya. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran terkait timbangan tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 8 hingga 9, "Wal wazn yawma idzin al-haq." Dan timbangan pada hari itu, pada hari kiamat, benar adanya. "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Maka barang siapa timbangan kebaikannya lebih berat, maka mereka orang-orang yang beruntung masuk ke dalam jannah. Bagaimana kesempatan yang pertama? "Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun." Dan barang siapa lebih ringan timbangan kebaikannya, dengan kata lain timbangan kebaikannya lebih berat, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri dengan sebab kezaliman yang dahulu mereka lakukan terhadap ayat-ayat kami. Ini salah satu dalil dari Al-Quran terkait al-wazn, terkait timbangan. Dan Allah tegakkan timbangan itu dengan seadil-adilnya. Adapun dari hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, dari kita sudah mendengar sekilas tentang hadis al-bitaqah, hadis terkait lembaran kecil yang tertulis la ilaha illallah. Yang ternyata lebih berat dibandingkan lembaran-lembaran catatan dosa sejauh mata memandang. Artinya hadis ini menegaskan bahwa penimbangan amalan benar-benar terjadi pada hari kiamat. Demikian pula hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ada orang yang mencibir betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa betis dia, kaki dia di hari kiamat ketika dicuci timbang lebih berat dari gunung Uhud. Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa pelaku amalan juga ditimbang pada hari kiamat. Tidak sebatas amal perbuatannya, tidak terbatas catatan amal perbuatannya. Demikian pula hadis yang Rasulullah SAW mengatakan nanti pada hari kiamat didatangkan seorang yang badannya besar, namun ketika ditimbang di timbangan pada hari kiamat, maka tidak menyamai sayap nyamuk beratnya. Ini pun dijadikan sebagai dasar tentang adanya timbangan pada hari kiamat dan pelaku amal perbuatan juga ditimbang pada hari kiamat tersebut. Dari sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui tentang kebenaran keimanan kepada al-mizan, pada timbangan pada hari kiamat kelak. Dan keimanan terhadap al-mizan ini akan menumbuhkan sikap waspada dalam kita menjalani kehidupan ini akan menumbuhkan sikap untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dicatat dalam catatan amal dan ditimbang dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah mengatakan, "Wal-hawdu al-mukarramu bihi nabiyyana sallallahu alaihi wasallam haqqun." Dan al-hawd artinya telaga yang Allah muliakan dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun, benar adanya. Poin ini terkait dengan permasalahan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haud artinya telaga. Telaga maknanya adalah berkumpulnya air. Namun yang dimaksud di sini adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Keberadaan telaga tersebut di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan telaga tersebut untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan Allah terhadap beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat tersebut. Sebagaimana pula masing-masing nabi Allah berikan telaga untuk umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, "Inna li kulli nabiyyin hawdan." Sesungguhnya bagi setiap nabi pada hari kiamat memiliki telaga. "Wa innahum yatabahawna aktsara waridatan." Mereka bertangga, sungguh mereka itu senang bertangga siapa yang paling banyak pengunjung daripada telaganya itu. "Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan." Dan aku berharap, aku memohon agar telaga akulah yang paling banyak pengunjungnya. Hadis ini derajatnya hasan atau sahih dalam penilaian Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dari hadis ini kita mengetahui tentang kebenaran telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat di padang mahsyar, sebagaimana pula masing-masing nabi juga memiliki haud, memiliki telaga pada hari kiamat tersebut. Adapun telaga beliau alaihi salatu wassalam disebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada, yang disebutkan oleh Syekh Rabi, bahwa hadis-hadis seputar telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat banyak hingga mencapai derajat mutawatir karena banyaknya hadis-hadis yang menegaskan tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Di antara sifat-sifat, ciri-ciri
1: dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliran airnya berasal dari dua talang yang berada dari aliran sungai di surga, di jannah. Memiliki mizabani, dua talang aliran air minal jannah, dari surga. Wa hafatahu minat turri wa minat zahab. Sekeliling dari telaga itu berhiaskan mutiara-mutiara, dalam riwayat lain perak dan emas. Sekeliling telaga tersebut berhiaskan mutiara yang berkilau atau perak dan juga emas. Panjang dan lebarnya sama. Panjang dan lebarnya sama. Dia persegi. Panjang dan lebarnya sama. Beliau sebutkan panjangnya itu dari tempat beliau berada, dari Madinah sampai Amman. Amman sekarang Yordania, dari Madinah ke Yordania. Dalam riwayat lain, tuluhu syahrun wa atuhu syahrun. Panjangnya sejauh perjalanan yang ditempuh sebulan, lebarnya juga demikian. Berarti telaga itu luaskan. Adapun airnya, asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dari susu. Jadi warna airnya putih, lebih putih dari susu. Wa ahla minal asad, lebih manis, rasanya lebih manis daripada madu. Adapun alat yang digunakan untuk minum, gelas-gelas yang ada di sekitarnya, aniyatuhu adadun nujumis sama, sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Tersedia di sekitar telaga beliau alaihi salatu wassalam tersebut. Man syariba minhu syurbatan lam yadhma ba'daha abada. Barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali tegukan, sekali minum, lam yadhma ba'daha abada, tidak akan merasakan haus selamanya. Dan ini sangat dibutuhkan sekali ketika manusia berada di padang mahsyar. Matahari didekatkan dengan panas yang luar biasa. Manusia ketika itu di padang mahsyar tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, tidakkah ada pikiran tertentu antara laki dengan perempuan? Rasulullah menjelaskan kondisi yang ada tidak terpikir ke arah itu, karena dahsyatnya kondisi di hari kiamat di padang mahsyar tersebut. Umat manusia betul-betul kehausan, tidak ada tempat berteduh, terik matahari sangat kuat, kecuali ada tujuh jenis manusia yang mendapatkan naungan arsy Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari kiamat itu orang-orang tertentu saja. Adapun yang lainnya berada di padang mahsyar, tidak ada tempat untuk berteduh sama sekali, kondisi sangat kehausan. Nah, keberadaan telaga yang ada di Arasatul Qiyamah sangatlah dicari dan dibutuhkan. Apalagi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gambaran yang tadi telah disebutkan,
2: berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Namun terkait telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat ada orang-orang yang datang dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut di telaga itu siapa yang datang. Rasulullah mengenali mereka bahwa mereka adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ada orang-orang yang mengusirnya. Orang-orang yang mengusir orang yang datang tadi ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suhban wa bu'dan. Jauh sana. Diusir. Rasulullah bertanya, kenapa? Itu umatku. Maka disampaikanlah, kau tidak tahu, hai Muhammad, apa yang mereka lakukan setelahmu. Telah melakukan perubahan-perubahan, khayyara wa bajjar, melakukan perubahan terhadap apa yang telah kau ajar. Dari sini, para ulama mengingatkan kita semua untuk benar-benar bertamassuk dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan hal-hal baru dalam agama ini. Tidak melakukan bid'ah. Hal-hal yang bukan bagian dari agama. Mengubah-ubah dan menambah-nambah sesuatu yang telah paten, yang telah diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat hukumannya diantaranya adalah saat kehausan membutuhkan minum di padang mahsyar, saat mendatangi telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir suhqan wa bu'dan. Ini terkait telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah mungkin apa yang bisa kita bahas pada daurah kali ini dari kitab Aqidah Ar-Raziyain. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, walaupun sesungguhnya masing-masing pembahasan membutuhkan penjelasan yang luas, karena haknya memang seperti itu dari poin-poin yang ada. Namun mudah-mudahan apa yang mampu kita pelajari pada kesempatan daurah kali ini benar-benar dapat memberikan pemahaman yang benar dalam permasalahan yang sudah dibahas, menambah wawasan ilmu kita, meluruskan akidah kita, dan semoga sebagai bekal utama untuk kita bisa istiqamah dan berteguh diri di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya saya minta maaf barangkali dalam beberapa kesempatan yang ada terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tersisa 10 menit kita manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, Mas Ustaz, pada surat Yunus yang menyebutkan bahwasannya Allah dapat dilihat pula pada hari kiamat, terdapat pada ayat 29 atau 26. Mungkin bisa koreksi. Ayat 26. Kalau sekiranya tadi saya keliru mengucapkan 29, maka yang benar 26. Naam. Berikutnya dari penjabaran Ustaz tentang akidah Ar-Raziyyin. Dalam kitabnya Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, bahwa mereka tidak ada anda dengar mengatakan kalimat salam. Kemudian masuknya agama Islam ke Indonesia yang dibawa oleh Imam Syafi'i dalam konsep ketuhanan yang mereka ajarkan adalah ini dalilnya, ini hadisnya. Sangat jelas insyaAllah. Pertanyaannya adalah, sejak kapan penamaan salaf ini mulai terdengar? Karena sudah mulai negatif kalimat tersebut di dunia ini. Istilah salaf terdapat pada beberapa ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau sampaikan kepada Fatimah bahwa beliau

Fatimah bersedih ketika itu. Kemudian Rasulullah sampaikan lagi bahwa engkau adalah orang yang pertama menyusulku dalam hal kematian dari keluargaku. Lalu Fatimah bergembira dengan itu. Nah, secara kata as-salaf sudah ada dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun terkait kata salaf sebagai istilah, datangnya belakangan. Dahulu yang biasa dipakai adalah istilah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dari pernyataan Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, beliau katakan dahulu orang-orang tidak bertanya tentang isnad. La yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'at al-fitnah qalu samu lana rijalakum. Dahulu orang-orang tidak bertanya. Ketika ada yang menyampaikan hadis Nabi, langsung diterima. Karena yang disampaikan adalah hadis Nabi. Di masa sahabat, di masa akhir-akhir sahabat, yang disampaikan hadis Nabi, orang langsung menerimanya dan mendengarnya. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadinya fitnah, bermunculan kelompok-kelompok menyimpang, kelompok-kelompok sesat, kelompok khawarij, Syiah dan lainnya, maka akhirnya mereka bertanya tentang isnad. Isnad itu adalah perawi hadisnya. Siapa kamu dan dari siapa kamu mendengarkan hadis ini? Samulana rijalakum. Sebutkan namanya. Dari siapa hadis ini diriwayatkan? Kata beliau, manakala hadis itu dari seorang ahlu sunnah, maka hadis itu kami terima. Apabila hadis itu dari ahlul bid'ah, maka hadisnya tidak kami terima. Istilah yang ada ketika itu adalah ahlu sunnah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah. Berlalu masa ketika istilah ahlu sunnah wal jamaah sudah diklaim dengan oleh pihak-pihak lain yang secara manhaj, secara prinsip bukan di atas ahlu sunnah wal jamaah. Antara lain kelompok Al-Asyairah yang hakikatnya adalah kelompok Al-Kullabiyah, bukan Ahlu Sunnah. Dan mereka mengatakan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah berarti Al-Asyairah yang bermazhab Asy'ari. Maka muncullah istilah lain yang membedakan antara Ahlu Sunnah yang sebenarnya dengan yang bukan Ahlu Sunnah. Muncul istilah-istilah pembeda seperti As-Salafiyah. Sehingga para ulama kita, kitab-kitab mereka, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya, kitab-kitab mereka banyak penyebutan As-Salafiyah, As-Salaf, untuk membedakan antara ahlu sunnah yang sebenarnya dengan yang tidak. Dalam kondisi yang lain, populer juga istilah ahlul hadis, ashabul hadis. Al-Imam Al-Khatib

0: Al-Bustadi rahimahullah punya sebuah kitab yang berjudul Syarafu Ashabul Hadis, kemuliaan Ashabul Hadis, orang yang berkecimpung dalam hadis dan berpegang teguh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama kita menyebutkan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyah, Ahlul Hadis, Al-Firqatul Najiyah, Al-Taifatul Mansurah, merupakan istilah yang berbeda-beda, namun hakikatnya adalah satu. Hakikatnya adalah satu, yaitu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang Al-Firqatul Najiyah, hum mithlu ma ana alaihi al-yawma wa ashab. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Sehingga walaupun nama-nama itu berbeda-beda, namun hakikatnya sama, berada di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, memahami Al-Qur'an, memahami As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, maka ia adalah bagian dari Ahlus Sunnah, bagian dari Salafiyah, bagian dari Ahlul Hadis, bagian dari Firqatul Najiyah, bagian dari At-Ta'ifah Mansurah. Oleh karena itu, ketika di sini disebutkan mulai terdengar sejak kapan penamaan salaf ini mulai terdengar, itu sudah disebutkan karena sudah mulai negatif kalimat tersebut di dunia. Jadi bagi sebagian pihak negatif. Bagi sebagian pihak negatif, tapi bagi sebagian pihak yang lainnya tidak negatif. Bahkan pihak-pihak yang tidak suka dengan As-Sunnah, tidak suka dengan Sunnah, tidak mau mempopulerkan As-Salaf atau As-Salafiyah, As-Salafus Shalih. Tetapi mereka ambil istilah yang bisa digunakan untuk provokasi, yaitu diganti dengan salaf, diganti dengan wahab, diganti dengan wahabi. Ketika masih samar disebutkan salafi wahabi, salafi wahabi. Adapun penggunaan kata salafiyah dan as-salafus salih, secara syar'an, secara syariat, tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Bahkan dari secara makna itu sendiri, As-Salafiyah adalah kelompok atau siapa saja yang berusaha mengikuti As-Salafus Shalih dalam menjalankan agama ini. Siapakah As-Salafus Shalih? As-Salafus Shalih yang dimaksud di sini adalah para sahabat Rasulullah SAW utamanya. Tabi'in dan atba'ut tabi'in yang mereka adalah Ahlul Qurunil Mufaddalah, orang-orang yang berada pada generasi terbaik umat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin yang bisa dijawab terkait pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya orang yang cerai masa iddahnya habis tapi masih dalam satu rumah dengan alasan anak? Permasalahan ini adalah permasalahan terkait rumah tangga yang kemudian terjadi perceraian sebagaimana disebutkan di sini. Setelah jatuh talak atau cerai, maka ada masa iddah. Masa iddah itu masa tenggang. masa tenggang, masa kesempatan bagi kedua belah pihak, apakah mau rujuk kembali ataukah tidak. Jika jenisnya adalah talak, maka masa iddahnya adalah salah satu quru, 3 kali masa suci, kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan atau 100 hari. 3 bulan lah. Dikasih masa tenggang. Ini masa iddah namanya. Terutama jika baru pertama kali jatuh talak, baru pertama kali mencerai. Karena cerai pun ada batasannya. Talak pertama, talak kedua, 3 sudah selesai, tidak ada masa iddahnya. Talak kedua masih ada masa iddahnya. 3 sudah tidak ada lagi masa iddahnya. Nah, dalam masa iddah ini, masa tenggang, dan ini adalah keindahan Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin. Masih diberi kesempatan. Kadang-kadang suami istri ada masalah, mendahulukan emosi, sudah langsung cerai-ceraian juga. Cerai betulan maksudnya, langsung ambil keputusan cerai. Karena sama-sama sudah kita. Sama-sama berat masalahnya. Kurang berapa hari, berapa minggu, masing-masing mereda, menyesali. Duh, kenapa ya cerai? Kasihan anak-anak juga. Ada kesempatan untuk rujuk. Karena tolaknya, karenanya tolaknya, cerainya disebut dengan tolak raji'i. Cerai yang masih ada kesempatan untuk rujuk, untuk kembali. Dan sunnahnya memang berada di rumah suaminya di masa cerai itu. Di masa iddah itu sunnahnya di tempat yang mereka sebelumnya kumpul bersama di situ. Ini pun bagian dari rahmatul Islam untuk membuka peluang-peluang islah, peluang-peluang perbaikan antara suami. Selama masih dalam masa iddahnya, maka dan masih dalam koridor tolak raji'i, tolak satu atau tolak dua, maka berkesempatan untuk rujuk kembali. Sudahlah, kita baikkan lagi. Maka dengan sama-sama sepakat untuk kembali dan terjadi hubungan suami istri, maka sah kembali. Talak yang tadi tercatat talak satu, tapi hubungan rumah tangganya masih berlanjut secara syar'i. Keluar dari masa iddah sudah diralat masa iddahnya dengan adanya rujuk kembali. Nah, ketika masa iddah ini sudah habis, sudah selesai, 3 kali masa suci sudah selesai, habis, masa tenggangnya sudah habis ini. Masa tenggangnya sudah habis. Kalau orang punya apa itu namanya, pulsa, apa, kartu, masa tenggangnya sudah habis. Nah, nggak bisa diisi lagi sudah, harus beli baru lagi. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Kalau sudah habis masa iddahnya, jadi selesai, bukan istri lagi, bukan suami istri lagi. Tidak boleh tinggal satu rumah, karena bukan suami istri lagi. Itu alasannya anak, ini kasihan. Gimana anaknya? Gak tega. Mau ikut siapa anak ini nanti? Nah, ada caranya di dalam Islam. Sekarang mau berat anak atau bagaimana? Atau mau kembali lagi sama istrinya atau sama suaminya? Kalau mau kembali lagi ada caranya, dengan baru. Dengan akad baru, memperbaharui akad. Suaminya sama, istrinya sama. Namun akadnya diperbaharui lagi. Yang tidak harus walimahan besar-besaran seperti sebelumnya. Yang penting terjadi akad wali dari perempuan tadi menikahkan kembali si mantan suaminya tadi dengan mahar, mas kawin, dan minimalnya dua orang saksi. Maka sudah menjadi suami istri lagi dengan akad baru. Namun catatan tolaknya masih tetap, tidak hilang itu. Sudah pernah kena satu tolak, satu cerai. Nah, adapun jika tidak melakukan akad baru, maka tidak boleh tinggal satu rumah. Statusnya bukan suami istri. Khawatir terjadi sesuatu yang sama-sama menginginkan terjatuh pada perzinahan. Karena statusnya bukan suami istri. Maka kalau pertanyaannya, masa idahnya habis tapi masih dalam satu rumah, ini tidak dibenarkan secara syar'i, apapun alasannya. Jika kasihan sama anak, maka tidak mengapa untuk rujuk kembali. Mudah-mudahan apa yang terjadi bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk bisa membangun rumah tangga yang lebih baik lagi. Mendekati waktu duhur, merasa cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada pagi hari ini di waktu ba'da salat subuh di hari Jumat 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan 18 Oktober 2024 Hijriah di Masjid Ma'had Sabilus Sunnah, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Insyaallah kita akan memanfaatkan waktu sejenak untuk mengkaji sebuah pembahasan berjudul Bersama Pena Sampai Liang Lahat. Bersama pena sampai liang lahat itu bisa bermakna kita berjuang mengikat ilmu hingga akhir hayat kita. Berjuang menggoreskan pena, mencatat faidah hingga akhir hayat kita. Disebutkan di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, jazakallahu khairan. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ada yang bertanya kepada Ibnul Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak. Anna bin Al-Mubarak qila lahu. Ada yang bertanya kepada Ibnul Mubarak, seorang ulama tabi'in. Atba'ut tabi'in, dari generasi atba'ut tabi'in. Beliau lahir 118 Hijriah, wafat 181. Mudah menghafalkannya. Lahir 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Abdullah bin Al-Mubarak. Qila lahu ila mata taktubul ilma. Hingga kapan Anda akan mencatat ilmu? Qala. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, la'allal kalimah allati antafi'u biha lam aktubha ba'du. Bisa jadi sebuah kalimat yang bermanfaat bagiku, aku tidak akan bisa mencatatnya setelah ini. La'allal kalimah, bisa jadi sebuah kalimat, sebuah faedah ilmu, allati antafi'u biha, yang aku mengambil faedah, mengambil manfaat darinya, lam aktubha ba'du. Setelah ini, mungkin aku sudah tidak bisa mencatatnya lagi. Karena sudah meninggal. Nah, jadi, selama ada kesempatan hidup untuk mencatat faedah ilmu, maka aku akan terus mengikat ilmu dengan tulisanku. Seakan-akan Abdullah bin Al-Mubarak berkata demikian. Sepanjang hayat masih dikandung badan, ada faknya setelah ini. La'allal kalimah, jadi sebuah kalimat, sebuah faedah ilmu, allati antafi'u biha, yang aku mengambil manfaat darinya, lam aka ba'du. Mungkin aku sudah tidak bisa mencatatnya lagi. Karena sudah meninggal. Jadi, selama ada kesempatan hidup untuk mencatat faedah ilmu, maka akan terus mengikat ilmu dengan tulisan. Seakan-akan Abdullah berkata demikian. Sepanjang hayat madan, ada faedah, baik itu kalimat di dalam Al-Quran, hadis,

atau sumbat dalil dari para ulama terhadap ilmu tersebut, aku tidak akan lewatkan kesan di dalam mencapainya. Dan kita mengetahui beberapa dalil di Al-Quran yang menunjukkan besarnya faedah pena. Contoh surah Al-Qalam, ayat yang pertama sampai nama surahnya Al-Qalam. Nah, Allah Ta'ala berfirman, Nun wal-qalam turun. Nun demi pena. Dan apa mereka tuliskan. Sedemikian besar faedah pena sampai Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan pena. Bersumpah dengan pena Subhanahu wa Ta'ala boleh untuk bersumpah apa saja dengan kehendak Allah. Kita manusia dibatasi oleh aturan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita bersumpah lain Allah. Sumpah dengan seluruh makhluknya. Dan ketika Allah bersumpah dengan itu, menunjuk besarnya manfaat dari makhluk. Nun, demi wama yastur. Nun, demi pena, apa yang mereka tuliskan. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akan waqaw wal qalam. Allah ketika bersumpah pena annahu jam alladhi yuktabu bi. Secara zahir pena yang dimaksud di sini adalah semua pena yang digunakan untuk catat. Semua yang digunakan untuk taqawli anafir Allah wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana lam ya'lam. Jadi Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat yang Iqra, baca, wa rabbukal akram, Rabbmu adalah yang mulia. Alladhi qalam, yang dia ajarkan dengan pena. Allah mengajarkan ilmu pena. Alam insana ma, dia Allah akan manusia sesuatu yang tidak diketahui. Di Quran surah Al-Alaq 3 hingga 5. Kemudian kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, qasamun minhu ta'ala wa tanbihun ala ma an'ati alaihim kitabah atatunatul ulum. Ini sumpah dari Allah Ta'ala dan mengingatkan para makhluk akan nikmat Allah berupa ajaran penulisan yang dengan itu ilmu. Ini adalah sumpah dari Allah dan mengingatkan para makhluknya akan nikmat diajarkannya. Jadi kita itu diajari oleh menulis. Yang dengan menulis itu didapatkan ilmu, diraih ilmu. Walihada qal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma yasturu. Apa kan wa ma yasturun? Maknanya wa ma yakun. Dan apa yang dicatatnya, tuliskannya. Ini penafsiran dari Ibnu Abbas, Zahid, dan Qatadah. Sahabat Ibnu Abbas, dan dua tabi'i Mujahid, dan Qatadah. Nah. Kemudian, ada kutipan dari As-Sam'ani,

Kita perlu mengenal Sam'ani, Abul Mudhaffar As-Sam'ani, mengenal tentang beliau. Menulis tafsir yang disebut tafsir As-Sam'ani. Dan beliau ini ulama Syafi'iyah. Syafi'iyah. Ketika menafsirkan surah Al-Alaq, Allah menyatakan Al-Ladhi 'alam. Dia Allah diajarkan dengan ay al-kitabah. Allah ajarkan mencatat dengan pena. Wahiyya ni'matun azimah. Yang pena ini nikmat yang agung, yang besar. Qala Qatadah, berkata Qatadah, tapi al-qalamu minallahi azimah. Pena itu nikmat yang agung. Laula dzalik lakum dinun wa yasluh aishun. Qatadah, adat yang sangat agung Allah. Lalik, kalau bukan karena pena, kalau tidak ada pena, lam yakum tidak akan tegak, walam yasun tidak akan jadi baik kehidupan makhluk dengan pena ilmu para ulama sampai ke kita. Hadis Nabi sampai kita. Padahal kita berjarak 400 tahun dari Nabi SAW. Kita mengetahui bagaimana Nabi berbuat, bagaimana Nabi pujui ucapan sahabat. Itu karena tulisan melalui goresan pena. Nah, juga perintah mencatat, menulis sabda Nabi itu disebutkan di dalam hadis Al-Hakim. Hadis Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr, kata beliau, kuntu aktin asma'uhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa uridu hifdhah. Saya dahulu selalu nulis mencatat semua yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mencatat semua saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hifdhah, hafalnya. Fani Quraisy, tapi bangsa Quraisy larang saya mencatat dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tuktabu tasma'hu min Rasulihi alaihi wasallam ni sallallahu alaihi wasallam asyru yatakallamu fir ridha wal ghadab. Apakah akan dicatat segala sesuatu yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal beliau ini manusia biasa yang kadang berbicara ketika ridha, ketika marah. Dan senang beliau berbicara. Dalam keadaan marah kadang beliau berbicara. Kamu catat semuanya, ditegur oleh bangsa Quraisy. Amsaktu Abdullah bin Amr, setelah dapat teguh, aku melanjutkan lagi. Menahan diri, tidak mencatat faedah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berikan hal itu kepada Rasulullah alaihi wasallam. Kalau saya tidak mencatat semua, sudah. Karena katanya anak itu berbicara yang dalam kondisi senang dan marah. Ternyata sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr

untuk mencatat semuanya. Karena yang datang dan rasul itu adalah kebenaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktub fa walladhi nafsi ma kharaj minhu ithm." Tulis semuanya, engkau tulis. Demi Allah, yang di tangannya, yang keluar dari dirinya, dari mulut sallallahu alaihi wasallam, hakun, kecuali kebenar. Meskipun Nabi sampaikan saat marah, tapi apa yang beliau sampaikan benar. Nah, jadi apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis? Orang-orang yang menghambat kita mendapatkan faedah. Jadi ada omongan miring, buat kita belajar, yang kadang masuk akal. Sudah ambil faedah dari ulama dalam masalah fitnah ini. Toh ulama juga bisa salah. Kadang tidak benar ya. Ulama manusia gitu. Jadi ketika Abdullah bin Amr itu semangat mencatat di jalur yang benar, mencatat faedah ilmu dari Rasul, ada yang menggembosi. Sempat berhenti Abdullah bin Amr itu. Tetapi langkah yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr adalah mengkonsultasi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Solusi yang tepat. Berahlul ilmi. Bertanya kepada orang yang berilmu. Dan berilmu di waktu itu adalah Nabi. Diarahkan ke ilmu. Ternyata benar tulis semua. Jangan pedulikan omong itu. Ambil faedah. Semangat menuntut ilmu. Karena semua Rasul adalah. Nah, riwayat Al-Hakim. Yang ada kaitan dengan tema kita untuk apena hingga keliang lahat. Nah, demikian juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk akan khutbah yang sudah disampaikan sallallahu alaihi wasallam ketika orang meminta kepada, tolokkan, tuliskan khutbah yang tadi Anda sampaikan, ya Rasul. Jadi kalau Nabi itu berkhutbah beliau, tentu tanpa melihat tulis, karena kedalaman ilmu yang ada pada beliau, fasihan beliau, beliau itu ketika menyampaikan sesuatu, lugas, tegas, ringkas, padat. Dan sulit ada yang bisa menandingi kelebihan hal itu. Baca dan menulis. Pernah setelah Nabi, ya, Nabi berkhutbah pada lebar, seorang dari Yaman atau meminta, "Uktub Rasulullah, tolong catatkan untukku khutbah yang ikan wahai Rasul." Maka Nabi perintah sahabat yang bisa mencatat, "Tubuh li Abi Fulan." Tuliskan untuk Abu Fulan. Kalau dalam sebagian riwayat disebut "Uktubu Abi Syah." Tuliskan untuk Abu. Jadi, catatkan. Apa penyampaian Allah alaihi wasallam yang catatkan untukku ya Rasulullah. Nabi berkhutbah di atas kendaraan beliau. Innallaha hat Makkah al-qat awil fil. Sesungguhnya Allah pertempuran atau menang pasukan bergajah. Ini hadis Abu Hurairah. Jadi ada perempuan dari perawinya. Ala wa inna lam tahill li ahadin wa lam

illa li ahadi. Ketahuilah bahwasanya melakukan penyerangan terhadap Makkah, ya, tidak halal siapapun sebelum aku, sebelum Fathu Makkah. Wa antahilla li ahbadi, dan juga siapapun sepenuhku. Nah, setelah itu juga tidak halal. Setelah itu tidak diperbolehkan. Nah, ala innaha halat li sa'atan. Ingatlah, katanya al-ihalalkan satu siang. Makanya Nabi melakukan fathu Makkah, sempurnakan. Ala wa innaha sa'ati hadhihi haram. Ingatlah, di saat ini negeri kembali menjadi haram. Apa maksudnya haram? La yukta syaukuha, tidak boleh dipangkas duri. Wa la yu'dhiruha, tidak boleh potong pepohonannya. Wa la tultaqa qitatuha illa limun syaq, tidak boleh ambil barang yang barang orang barang, kecuali bagi orang yang ingin, kecuali bagi orang hendak mengumumkan. فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرٍ إِمَّا أَنْ يُؤْقَلَ وَإِمَّا أَنْ أَهْلُ الْقَتِيلِ. Barang siapa yang terbunuh di Makkah, maka ada dua dibayarkan dia, atau dilakukan kisos. Ya, dilakukan kisos. Ini berapa keharaman? Maka tidak boleh dipotong duri, tidak boleh dipangkas durinya, tidak boleh pepohonannya. Kalau ada barang yang jatuh di daerah lain, kalau di daerah lain barang jatuh boleh diumumkan setahun. Orang tidak datang-datang dimiliki, menurut sebagian ulama. Kalau di Makkah tidak dimiliki seterusnya. Dan kalau orang itu terbunuh di Makkah, bayar diyat atau kisos. Itu yang menyebabkan penyebutan Makkah sebagai tanah haram. Nah, baru setelah demikian, agar jangan sampai orang kesan nanti, Nabi pernah melakukan fathu Makkah. Berarti saya Makkah menyerang orang yang saya cuci di sana. Melakukan pertumpahan di sana. Toh Nabi pernah melakukan. Nabi berusaha untuk tepis dugaan itu. Wah, hanya sempat dihalal ke saat di waktu siang. Setelah itu tidak. Dan Nabi melakukan itu subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian datang orang dari Yaman. Tadi yang disampaikan Nabi apa ya? Iya Rasulullah. Kan tuliskan untuk saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyuruh catatkan dan khutbah yang tadi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Riwayat Muslim. Jadi hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Menyampaikan khutbah secara tercatat, ya. Kalau kita mau menyampaikan khutbah secara langsung, silahkan. Dan itu dan para sahabat. Ketika Anda mau menyampaikan khutbah lewat tulisan, tata, terstruktur, ya, terdokumentasi dengan baik, maka ulama-ulama kita sebagiannya juga mencontohkan demikian. Sebagian ulama, imam-imam Nawawi, imam di Masjidil Haram, ya, itu menyampaikan dengan teks terarah, terstruktur, bisa didokumentasikan. Ya. Nah, itu bagian dari hasil tulisan. Karena yang diminta oleh seorang dari Yaman itu tuliskan

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Anda sampaikan. Nah. Termasuk perintah Nabi catat secara hadis dari Ka'ab bin Azib riwayat Al-Bukhari. Ketika turun firman Allah surah ayat 95. Ketika turun firman Allah surah An-Nisa ayat 5. Kata Al-Bara' bin Azib, "Ma nazalat la tawil qa'iduna al-mu'minin." Tidak sama orang-orang yang duduk-duduk dari kalangan orang beriman. Surah An-Nisa ayat 9. Ini qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udan, panggil fulan, fulan yang bisa nulis, suruh ke sini." Biar turunnya ayat ini. Wa ma'ahu dawatu al-lawh. Maka fulan bawa tinta dan lawh semacam papan. Awil katif atau tulangnya unta. Catatnya itu di tulang unta ada. Insyaallah. Kita alhamdulillah gampang mencatat sekarang itu. Kertas gampang. Setelah datang dengan membawa papan, uktub. Akan tulislah. Astawil qa'iduna minni. Tidak sampai duduk yang ya, di kalangan orang-orang beriman ya. Wal mujahid fi sabilillah, dengan orang yang di jalan Allah. Ketika diuruh mencatat seperti ini, astawil qa'iduna minal mu'minin, sama orang yang duduk-duduk sama orang beriman dengan orang yang berjihad Allah. Wa khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu maktum. Satu yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu maktum, sahabat yang cinta. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana saya tidak ikut berjihad sedangkan ayat Al-Qur'an menjelaskan sama. Meskipun dia beriman, tapi dia duduk saja di dekat jihad. Loh, saya buta ya Rasul. Kata Abdullah bin Maktum. Fanazalat, kemudian turun firman Allah, diwahyukan oleh Allah, la yastawil qa'a minal mu'minina khairulid darari wal mujfi sabilillah. Tidak sama orang yang duduk saja di kalangan orang beriman, bukan orang yang uzur, ghaira ulil dar, bukan orang yang cacat, orang yang tidak bisa berangkat, tambahan ghaira ulil darar. Setelah masukan dari Abdullah bin radhiyallahu anhu, ghaira ulil darari wal mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad jalan Allah, tidak sama orang duduk saja, tidak punya dengan orang yang berjihad Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah contoh bagaimana menyuruh sahabat catat, mencatat ayat yang diturunkan kepada beliau, tuliskan pena yang sampai kepada kita. Dan ilmu itu tersebar karena catatan-catatan. Nah, antar sahabat Nabi tim faedah ilmu lewat catatan. Nah, contoh, dan ini penting, guru, ya, sahabat saja sambil istifadah satu sama Muawiyah Al-Mughirah

كتب معاوية بن شعبة. معاوية menulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Niktub ilayya bin sami'tahu sallallahu alaihi wasallam. Tolong tuliskan. Saya hadis Anda dengar dari Rasulullah alaihi wasallam. Fakat ilaih, maka dituliskan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, dikirim kepada Muawiyah. Sami'tun alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi wasallam bersabda, innallaha ihalakum salasan, sungguhnya Allah membenci tiga hal dari kalian. Ila waqad, cuma nukil ucapan katanya. Fidha'atal, menyia-nyiakan buang-buang harta. Wa kathratas su'al, dan banyak bertanya. Sesungguhnya Allah benci kalian melakukan tiga hal. Katanya dan katanya. Nah, itu termasuk fitnah. Bahan ini terjadinya karena banyak kilkol. Katanya dan katanya. Katanya fulan begini. Katanya fulan begini. Pernah ada upaya untuk mengklasi langsung benar tidak fulan. Yang disebut adalah ucapan katanya. Diajak ketemu di sini untuk membicarakan hal itu, ditepati menghindar. Lebih tawakal. Nah, Al-Mughirah bin Syu'bah kata hadis dari Rasul dikirimkan kepada saya mendengar Nabi Allahu alaihi wasallam sabda, innallaha kariha lakum salatan, Allah membenci hal pada kalian. Tawakal. Katanya dengan nukilan yang tidak jelas. Wa'atal mal, dan menyiapkan harta. Kata soal, banyak bertanya. Banyak yang sifatnya tidak mau ambil istifat. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ngetes. Bukan pertanyaan yang butuh bimbingan. Kalau saya dapat bimbingan, saya akan amalkan. Bukan begitu. Banyak bertanya. Nah, riwayat Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari. Jadi, Muawiyah minta kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, tolong tuliskan untuk saya yang kopiar dari Nabi. Sehingga sampai kepada Alhamdulillah, goresan pena di sana, tercatat. Kita juga mendapatkan faedah ilmu itu. Masuk juga ada catatan Mughirah kepada Muawiyah yang lain hadis tadi. Hadisnya pernyataan bahwa Allah membenci tiga hal. Ada faedah ilmu lain yang disampaikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yaitu bacaan yang sunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Mughirah ila Mu'awiyah Abi Sufyan. Al-Mughirah menuliskan catatan kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi kana yaqulu fi salatin. Beliau setelah selesai sholat, idza sallam, selesai salam, ucapkan la ilaha illallah wahdahu ikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'tita mu'tiya lima mana'ta wa la yinfa'u dhal jaddi mithkal jadd, la ilaha illallah tuhan yang benar kecuali Allah wahdahu la kala, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul, hanya milik Allah kekuasaan dan wa huwa ala syai'in qadir, ya Allah maha berkuasa segala

La mani'a lima a'tayta. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau beri, ya Allah. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Sebaliknya, tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang engkau cegah. Kalau engkau sudah menghalangi sesuatu terhadap fulan, tidak akan sampai sesuatu itu kepada fulan. Meskipun seluruh makhluk ingin menyampaikan sesuatu kepada fulan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi sesuatu yang engkau cegah. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dan tidaklah bermanfaat orang-orang yang punya kedudukan, punya jabatan, apapun yang dia miliki itu tidak akan bermanfaat. Minkal jadd, karena semuanya itu darimu, ya Allah. Nah, jadi bacaan zikir ini itu termasuk goresan pena Al-Mughirah bin Syu'bah yang dikirim kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal sama-sama sahabat. Tapi tidak menghalangi mereka untuk saling beristifadah. Saling mengambil faedah ilmu. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kita juga akan membaca sebagian contoh semangat para ulama salaf di dalam mencatat ilmu, dalam menggoreskan pena, mencatat ilmu. Ya, karena memang ada hadis perintah mengikat ilmu dengan tulisan. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan catatan, dengan tulisan. Nah, maka kita itu berbeda-beda. Ada yang sudah lama belajar sehingga mengikat ilmu sudah mulai pintar. Dia ambil yang penting-penting, oh ini yang penting, ini faedah. Dia catat dengan rapi, dia ikat ilmu itu, supaya kapan saja dia butuhkan, dia bisa untuk menyampaikan ilmu tadi. Tapi ada yang masih baru latihan, mengikat ilmunya kadang ikatannya kurang lepas, kurang kuat. Ya. Ikatannya kadang kurang kuat. Tidak tahu mana yang harus diikat juga. Yang penting lepas, yang tidak penting keikat. Kadang begitu. Tidak apa-apa, itu sebuah proses belajar. Nah, jadi ada kadang orang yang misalkan mau ambil buah yang jatuh dari pohon, cekatan dia. Dia ambil buah-buah yang bagus, buah-buah yang tidak bagus dia biarkan. Dia pintar sekali untuk menampung buah-buahan beda. Ada yang sudah lama belajar sehingga mengikat ilmu sudah mulai pintar. Dia ambil yang penting-penting, oh ini yang penting, ini faedah. Dia catat dengan rapi, dia ikat ilmu itu, supaya kapan saja dia butuhkan, dia bisa untuk menyampaikan ilmu tadi. Tapi ada yang masih baru latihan, mengikat ilmunya kadang ikatannya kurang lepas, kurang kuat. Ya, ikatannya kadang kurang kuat. Tidak tahu mana yang harus diikat juga. Yang penting lepas, yang tidak penting keikat. Kadang begitu. Tidak apa-apa, itu sebuah proses belajar. Nah, jadi ada kadang orang yang misalkan mau ambil buah yang jatuh dari pohon, cekatan dia. Dia ambil buah-buah yang bagus, buah-buah yang tidak bagus dia biarkan. Dia pintar sekali untuk menampung buah-buahan itu. Karena sudah terampil. Nah, begitu juga ketika kita di majelis ilmu mencatat faedah, itu ada yang sudah, karena sudah begitu sering belajar, ya, dia tahu, oh ini bagian yang mestinya dicatat. Nah, kemudian tulisannya juga rapi, ya, maka ilmu yang terikat tadi itu bisa dia manfaatkan.

saatkan kapan saja. Nah, tapi ada yang kurang terampil mengikatnya. Kadang setelah dia baca lagi tulisannya sendiri, bingung, ini apa maksudnya ini? Dia sendiri tidak bisa baca, apalagi orang lain. Nah, tapi biarkan itu bagian dari proses kita belajar. Bagian dari proses mengikat ilmu. Ikatannya masih belum kuat. Tidak apa-apa. Nah, kita sudah terampil. Nah, ketika kita majelis ilmu, mencatat, itu ada karena sudah begitu sering belajar, ya, dia tahu bagian yang mestinya dicatat. Nah, kemudian tulisannya rapi, ya, pakai ilmu yang terikat tadi, dia manfaatkan kapan saja. Nah, tapi ada yang mengikatnya. Kadang setelah dia baca tulisannya sendiri, maksudnya ini. Dia baca, apalagi orang lain. Tapi biarkan itu bagian dari belajar. Proses mengikat ilmu. Ikatannya masih belum kuat. Nah, kapan lagi kau mengikat ilmu kalau tidak dimulai yang masih penuh dengan ketidaksempurnaan itu? Maka harus dimulai. Nah, kita lihat contoh beberapa ulama salaf dari kalangan tabi'in. Bagaimana Sa'id bin Jubair? Jubair. Kata Sa'id Jubair, kuntubu inda ibn Abbas shahifati amlaha thumma tubu fi dhahri nahi fi kaffi. Kuntubu aktubu inda ibn Abbas, menulis ilmu disampaikan ibn Abbas fi shahif, di lembaranku. Kata amlah, punya lembaran, dicatat faedahnya Ibnu Abbas, lembarannya sudah penuh. Kalau kita buku tulis banyak, ya, penuh bukunya. Nah, tapi tidak semudah itu di salah lembaran. Tapi faedah mesti disampaikan oleh Ibnu Abbas belum ber. Summa aktubu fi dhahli. Kemudian setelah itu, karena lembarannya sudah penuh, aku di sandalku. Jadi sandalnya ditulis. Insyaallah. Ternyata setelah ditulis sandal, tidak cukup sandalnya. Penuh sudah tulisan. Summa aktubu fi. Kemudian catat di telapak tanganku. Insyaallah. Nanti kalau ada orang lain, pikir tepat tangannya. Ini sudah penuh saya. Semangatnya beliau mencatat itu. Sudah penuh. Mana lagi catat ini ya? Sandal penuh, telapak tangan. Nah. Kemudian lanjut penjelasannya. Setelah beliau mencatat. Khatib dalam kitab Taqidul Ilmi. Penjilmu. Ibn Jubair juga menyatakan Umi bin Umar wa bin Abbas hadis bil lail tubuhu fi wakas hatta asbah wa ansafuhu. Aku pernah sama Umi bin Umar wa bin Abbas mendengarkan Ibnu Abbas al hadis bil lail di malam hari. Di malam hari. Fa'aktubu fi wasitati rahli hatta asbaha wa ansu. Aku mencatatnya dengan persaraan tanganku. Lananya dicatat. Menjadi tetap nyatet. Hingga di hatta asbah ketika di hari wa ansafuhu aku san. Dicatat ulang. Ini Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Nah, juga diriwayatkan dalam Taqidul Ilmi, Al-Ilm. Masyaallah. Kalau Al-Imam Bukhari itu dengar

kemudian didengar saja sama beliau, direkam. Ya. Tapi memang hafalannya luar biasa. Ya, hafalannya luar biasa. Yang beliau dengar di sebuah negeri, itu baru tercatat kadang di negeri lain. Itu Al-Imam rahimahullah. Seperti yang pernah kita sampaikan juga di masjid ini ketika kita membahas biografi Al-Imam Bukhari. Itu juga penerapan. Kalau saya pribadi misalkan di perjalanan, di kendaraan, sebelumnya saya mencari audio-audio ceramah-ceramah ulama. Saya dengar di perjalanan. Audio Syekh Ubaid, audio Syekh Abdullah Al-Bukhari, audio dari siapa saja pernah. Yang membahas itu yang sedang kita butuhkan. Kemudian ketika kaidah itu kita rekam dulu dengan hati kita. Dengan kita rekam dulu, nanti itu di file apa. Saat ternyata suatu saat ketika kita menuliskan, kita butuh itu, kita putar. Kita putar ulang audio itu, kemudian kita catat. Nah, itu bagaimana kita mencatat ilmu, mengikat ilmu di kisah. Berikutnya, Qatadah. Qatadah bin Di'amah As-Sufi. Beliau buta, terlahir buta. Tetapi begitu hafalannya. Qatadah itu menyuruh mencatat. Kalau beliau masih dalam kondisi keterbatasan, buta, tidak bisa mencatat. Tetapi beliau menganjur orang lain untuk mencatat. Karena Qatadah ini meskipun beliau buta, tetapi hafalannya luar biasa, tidak pernah menyuruh yang berbicara, menyampaikan hadis atau faedah. Tidak pernah Qatadah. Abu Hilal. Qila li Qatadah. Ada yang bertanya kepada Abu Khattab. Tubu ma nasma. Wahai Abu Khattab. Apakah sebaiknya apa yang kami dengar? Ada yang bertanya kepada Qatadah. Qatadah kunyahnya Abul Khattab. Hai Abul Khattab, kami mencatat apa yang kami dengar. Kata Qatadah, wa ma yamna'uka ahadun an wa qataka latiful khabir annahu qad kataba waqtab la yadhillu la yansa. Apa yang menghalang orang untuk mencatat? Padahal Allah lembut lagi hampir detail memberitahukan kepadamu bahwasanya dia telah menulis dan membaca pada dalam keadaan Rabbku tidak sesat pula lupa. Apa yang menghalangi seseorang yang maha lembut lagi maha mengetahui telah menunjukkan kepadamu dia telah menulis kitab keadaan Rabbku tidak lupa catat. Itu kata Qatadah rahimahullah ta'ala, tidak pernah lupa. Allah saja mencatat. Nah, termasuk yang ditulis oleh Allah apa? Kitab Taurat dituliskan dengan tangan Allah Ta'ala. Disebutkan dalam asar Ibnu yang lainnya. Nah, Allah saja mencatat. Padahal Allah itu tidak lupa. Allah itu padahal Allah tidak pernah lupa, pernah sesat. Ini ucapan Qatadah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatul Kubra. Tabaqatul Kubra. Apalagi kita yang banyak lupa, catatnya mestinya lebih sering. Nah, demikian juga muhimahullah, bahkan sedikit saja, sedikit bagian, Mujahid rahimahullah,

itu begitu bersemangat di dalam kitab tafsir dari Ibnu Abbas. Sehingga kitab-kitab tafsir yang banyak yang menukil, karena banyak berguru tafsir dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ra'aitu dan yas'aluna Abbas 'an tafsir wa ma ru'aku. Melihat Mujahid kepada Ibnu Abbas tentang tafsir Quran. Mujahid membawa papan tulisnya tafsir dari Ibnu Abbas. Faya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkahit, tulis, catat. Qala hatta sa'alu anit tafsir kullihi. Hingga Mujahid kepada Ibnu Abbas tentang tafsir. Nah, ini diriwayatkan oleh At-Tabari di dalam. Nah, kurang di dalam mencatat. Ya, hendaknya kita semangat di dalam memiliki buku. Karena kita yidul ilmu bil kitab. Ilmu itu dengan sesuatu yang tertulis. Bisa kita sendiri yang menulis, mencatatnya, sudah tercatat di hadapan kita. Kitab para ulama, jemaah, para ulama, misalkan. Itu juga mengikat ilmu. Nah, kitab bulan zikir-zikir yang diajarkan Nabi. Meskipun kita belum hafal, misalkan ada orang bertanya, saya ingin tahu baca zikir pagi. Oh iya, saya punya bukunya. Kita bisa sebarkan pada orang lain. Meskipun kita belum hafal. Media pengikat ilmu seperti itu, sudah bisa kita berbagi. Nah, jadi itu diperjuangkan juga. Karena kadang kita itu masih malas. Mengumpul referensi juga malas. Beli buku, beli kitab. Meskipun tetap berikan kepada seorang muslim ahlu sunnah yang semangat belajar, tetapi manfaatnya kurang optimal. Nah, jadi ini sedikit pembahasan kita di pagi hari ini bersama Pak Diyah Ahad. Kita sebutkan ayat-ayat akan juga kutip dari para ulama ahli sunnah, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sakhawi. Demikian juga perintah Nabi untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Bagaimana nasihatkan kepada Abdullah bin Amr untuk mencatat semua hadis yang terikat. Padahal sebelumnya Abdullah berhenti untuk mencatat orang. Juga tadi telah Abu Hurairah tentang seorang yang minta tuliskan khutbah Nabi. Maka Nabi menyuruh uktubu li fulan. Khutbah tadi fulan. Demikian juga firman Allah surah An-Nisa ayat 9. Nabi menyuruh, panggilkan fulan, catat. Nah, itu dalam riwayat. Kita juga telah membaca antar sahabat saling berkirim faedah. Muawiyah bertanya kepada Al-Mughirah, minta kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, kirimkan kepada saya hadis yang pernah kau dengar dari Nabi SAW. Bukhari, kita tadi sudah menyimak dengan Al-Mughirah bin Syu'bah menyebutkan hadis bahwa benci tiga hal. Katanya dan katanya sekedar penukilan yang jelas, ya, menyia-nyiakan dan banyak. Bertanya juga Al-Mughirah bin Syu'bah Allahu an mengirim kepada Muawiyah bin Abi Sufyan mengajarkan salah satu bacaan yang dibaca Nabi setelah La ilaha illallah wahdahu syarikalah lahul mulku wa lahul syai'in qadir Allahumma mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kita tadi juga sudah mendengarkan

0: kita koreksi, masih kita rapikan, masih tahqiq. Kalau kita catat sebuah faedah, disebut ayat ini di surat, kalau perlu kita buka, kita cek benar tadi. Kalau Ustaz disampaikan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kita punya kemaslahah Sahih Bukhari dan Muslim, dilihat benar, ditahqiq lagi. Kita pastikan lafaznya seperti apa. Baru kita rapikan catatan kita. Itu yang dilakukan oleh ulama. Demikian juga ada menganjurkan untuk mencatat ilmu kartu saja, padahal Allah tidak lupa. Allah saja. Nah, itu di ucapan Qatadah dari riwayat Ibnu Sa'ad At-Tabaqatul Kubra. Demikian juga kita tadi bagaimana semangatnya Mujahid dalam mencatat tafsir dari sahabat Ibnu Abbas sampai mencatat selain dari tafsir Al-Qur'an Abdullah bin Abbas. Ini mungkin yang bisa kita pada kesempatan di waktu pada salat subuh ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi anzala ala abdaba walam ya'an lahu hiwajah wa ashadu an la illallah wa la sharika lah wa ashadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala: ya ayyuhal amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, anugerah utus rasul terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk terbesar yang Allah karuniakan kepada kita. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idza rasulan min am yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakki wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah min qablu fi dhulmin mubin. Allah benar-benar telah memurnia kepada orang min ketika dia masuk di tengah-tengah mereka seluruh Nabi Muhammad dari kalangan yang membacakan ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar berdasarkan yang nyata. Surah Ali Imran ayat 164. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua warisan untuk menjadi kita. Barangkali dengan dua warisan tidak akan tersisanya. Ya ayyuhan nas inni qad taraktu fi ma ini asam alam tadillu kitab Allah wa sunnata nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah tinggalkan kalian yang berpegang teguh. Kalian tidak sesat selamanya. Yaitu kitab Al-Quran dan sunnah nabinya.

pemahaman dijadikan rujukan untuk memahami makna al-qurunnah Nabi. Ya, adalah pemahaman Nabi dan ahlu sunnah selanjutnya ikuti mereka dengan baik. Karena Allah Ta'ala memuji para sahabat Nabi dari kalangan hadirin dan ansor serta orang-orang yang mengikuti dengan baik. Al-Qurun al-awwalun minal ansari wal-tabauhum bi-ihsan radiyallahu anhum tu'an wa'adda lahum jannatin anhar khalid fiha abada likal fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama di antara orang-orang muhajir dan ansar dan orang-orang yang mengikuti baik, Allah rahmati mereka dan mereka punya Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungainya. Mereka kekalnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang Quran Surah At-Taubah 100. Jadi, meskipun sama-sama berpegang dengan Al-Quran dan Surah, namun bedanya aku mengambil kesimpulan yang menyimpang dan kaum khawarij berdalil dengan Al-Quran Surah Ali Imran 192 untuk mengambil kesimpulan orang yang masuk neraka yang keluar darinya selamat. Mereka juga tidak adanya syafaat Nabi Muhammad alaihi wasallam setelah berjumpa sahabat Nabi Jabir bin Abdullah anhu dan penjelasan dari beliau mereka bisa keluar dari kubang. Pemahaman dan penjelasan dari seorang sahabat dengan izin Allah mengentaskan pemahaman yang sesat sebagaimana dikisahkan Al-Faqir dalam Muslim. Juga mencatat dialog dan perdebatan sahabat Nabi Ibnu Abbas kaum Khawarij telah mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib dengan ayat Al-Quran untuk berkesimpulan bahwa Ali terkafir. Tiga alasan mereka kemukakan. Sahabat Nabi Ibnu Abbas mengurai satu kesalahpahaman mereka terdapat Al-Quran itu dengan pemahaman yang diuraikan ulas dengan dalil Quran jernih dan lurus melandaskan ayat-ayat Al-Quran hadis Nabi yang sebagai disaksikan sendiri dari Nabi menyingkap syubhat mereka. Al-Hakim riwayatkan dalam kitab droknya bahwa sekitar 2000 dari 1000 pengikut mereka, 3 dari kaum Khawarij kemudian rujuk kepada kebenaran. Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada kita untuk berpegang dengan para sahabat Nabi dan Al-Quran dan sunnah Nabi. Saudaraku, kaum muslimakumullah. Sungguhkan adalah ajaran yang jernih dan putih bersih. Kita tidak butuh dengan riwayat yang tidak ada asalnya. Riwayat yang tertolak karena makna. Riwayat yang palsu. Kita tidak butuh dengan berbagai dan khurafat. Begitu banyak hadis yang sahih yang telah mencapai di segala kita. Puji bagi Allah. Membangkitkan para ulama hadis yang berjelaskan hadis-hadis sahih hingga terhidang hadapan kita. Maka Allah Ta'ala merahmati Al-Imam, Al-Imam Muslim, Ahmad, Al-Imam Abu dan semua ulama ahli hadis susun kitab-kitab ilmu hadis bersanad. Semoga rahmat Allah Ta'ala limpahkan kepada Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Muqti Al-Wadi'i, ulama ahlu sunnah yang meneliti hadis-hadis Nabi memilah dan mengkajinya, memberikan arahan kepada kita mana riwayat yang sahih dan mana sehingga sunnah Nabi tersajikan dalam kemilau yang menerangi pekat dan gelapnya kebodohan. Mari saudara, kita bersatu padu juang dalam mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi, belajar dengan giat dan mempelajari

Ini ada para sahabat Nabi maupun ulama ahlu sunnah ikuti mereka dengan baik. Mari kita sama-sama belajar. Kemudian setelah kita mati, meskipun keilmuan, mari bersama-sama berjuang untuk mengamalkan. Kemudian selanjutnya, kita bersinergi untuk menyebarkan ajaran Nabi SAW itu dengan hikmah yang terbimbing dan ketentuan syariat. Nabi yang jernih, tidak perlu lagi dicampur aduk pemahaman atau keyakinan yang berdari agama lain. Semua agama justru kekafiran karena ada agama lain yang diridai selain Islam. Islam adalah penyempurna bagi seluruh ajaran yang diterapkan umat meskipun kita tetap perintahkan untuk adil dan berbuat kepada penganut lain. Barakallahu wa lakum fil Qur'an wa naf'ani wa iyyaka fihi minal ayati wadh-dhikri. أقول وأستغفر الله الجليل لي ولك ولسائر المسلمين من فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد للعالمين، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، محمدا عبده ورسوله. اللهم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، انظر نفس ما تقدمت، اتقوا الله، الله خبير بما تقول. Saudaraku muslimin, rahimakumullah. Utusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai sayang bagi segenap alam. Quran surah Al-Anfal ayat 107. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, innama mudah, wahai manusia, sesungguhnya aku kasih sayang yang dihadiahkan Allah dalam At-Tabaqat, bagian dari kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Beliau memperingati kebid'ahan sebetulnya dalam khutbah Jumat. Nabi SAW memperingati umat dari bahaya kebid'ahan sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu kana Rasulullah alaihi wasallam idza ihmaqat ayna wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu yundhiru jaysh. Sallallahu alaihi wasallam memerah menjauh tinggi dan terlihat sangat marah, sehingga seakan-akan beliau adalah pemberi peringatan pada pasukan perang. Yaqul sabbahakum wa masakat. Nabi bersabda, kalah akan seranganmu pada pagi dan petang. Wa yaqul, Nabi bersabda, bu'istu ana wassa'ah kahain. Aku diutusnya dengan jarak dekat adalah bagaikan hari ini. Nabi dengan jari telunjuk dan jari. Kemudian beliau bersabda dalam khutbah, amma ba'du, fa inna khairal hadis kitab wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul hudatuha wa kum'atin dolalah. Beliau bersabda, amma ba'du, sesungguhnya yang terbaik adalah kitab dan petunjuk terbaik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buruk perkara telah akan dalam din, setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat, bid'ah adalah hal-hal baru yang diada-adakan

0: dalam agama Islam, kita berupa keyakinan, berupa ucapan, apa? Kebid'ahan membuat ajaran yang bukan dari Islam anggap bagian dari Islam. Namun, saudara, ajakan kita untuk berperang dengan sunnah Nabi, ahan hendaknya didasari oleh ilmu hikmah, tidak serak dan gegabah. Agar kita mengira sesuatu bukan bid'ah dianggap hingga kita mengingkarinya. Jangan sampai pula sesuatu yang sebenarnya bid'ah bukan bid'ah. Temukan ilmu para ulama ahlu sunnah yang memiliki perasaan kasih. Sinergi menebarkan penuh kasih sayang ini dan tauhid, cegahlah dari kesyirikan. Peringatkan dari bahaya kebid'ahan dengan hikmah dan kasih sayang. Dan ketaatan, peringatkan dari bahaya kemaksiatan. Saudaraku, kita pun semestinya berlapang dada dan hati dalam perbedaan dan perbedaan pendapat, bukan adanya ijtihad. Ketika tidak ada dalil yang sahih dalam masalah itu, jangan sampai kita mengkafirkan saudara kita sesama muslim dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah atau mereka dalam hal itu. Jangan pula menyesat-nyesat kita dalam masalah ijtihad yang tidak memiliki dalil tegas yang sahih. Berlapang dadalah macam itu. Jangan sampai perbedaan pandang dalam hal-hal itu membuat kita mari bersatu kepemimpinan pemerintah mustaati mereka dalam tuh bantu mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sertakan permohonan kebaikan pemimpin kita baik di pun di daerah, baik militer ataupun kepolisian dalam melakukan tugas-tugas kenegaraan maupun kemasyarakatan. Ta'ala senantiasa melimpah taufik pertolongan ampunannya sakit dan segenap kaum muslim. Innallaha wa yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala rasulika Muhammad al-Hashim al-Arab al-Awfa وارض اللهم بالخلفاء والسادة الحنفاء أبي وعمر وعثمان وعن سائر الصحابة أهل والوفاء وعن التئين ومن تبعهم ولطريقته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمشركين واجعل البلد آمنا وكنا وسائر بالمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أمورنا, أصلح ولاة أمورنا, أصلح ولاة أمورنا. اللهم أعنا وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا دنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا النار. وصلى الله على محمد على آله وسلم. عباد الله, إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على ما يزدكم ولذكر الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد

حيي ومن معهم بإحسان يوم الدين. قال تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واحدة ومنها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمور محدثاتها فإن كل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأخواتي في الله، kita akan atau memulai kajian kitab nikah Malikin. Bahasan tentang fikih pernikahan Manhajus Salikin Asy-Syaikh Ahmad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Seorang ahli tafsir, ulama ahli, guru dari beberapa ulama besar, antaranya Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaimin dan juga Asy-Syaikh Al-Basam lahu jami'an. Baca dari pernyataan Kitabun Nikah, kitab tentang nah, kata beliau rahimahullah, wa huwa min mursalin, pernikahan itu masuk sunnah Rasul. Jadi pernikahan itu adalah termasuk sunnah para rasul. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf ayat 38. Surah ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna min qablika wa lahum azwaj wa dhurriyyah." Walaqad arsalna rasulan, dan sungguh kami telah mengutus rasul minkab sebelum engkau sallallahu alaihi wasallam, waja'alna lahum wajaw wa dhurri, dan kami jadikan rasul itu kami azwajan istri wa dhurri turunan keturunan. Surah Ar-Ra'd ayat 38. Dalil Asy-Syaikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di bahwa pernikahan itu termasuk sunnah para rasul. Dalil adalah hadis sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah." Ingatlah demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, takwa kepadanya. Kini asumu wa usalli wa akut wa atazawwaj nisa faman sunnati falais, namun aku puasa, kadang aku kadang salat, ada masanya aku tidur, wa atazawwaj nisa, dan aku juga nikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati fa minni, barang siapa yang benci terhadap maka dia bukan dariku. Ini juga menunjukkan bahwa itu termasuk sunnah.

para rasul. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Wa di dalam hadis ya syarah syabab an istatakumul ba'ata fil yatawaj innahu aghaddu lil bas wa ahsanu lil fard wa man lam yastati' as-sum fa innahu lahu wija fakun alaih." Disebutkan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, an istatakumul ba'a, barang sementara kalian yang di kemampuan, sudah punya kemampuan secara fisik, punya kemampuan membiayai pernikahan, maka untuk keluarga, falyatazawwaj, menikahlah. Aghaddu lil basar, karena pernikahan itu lebih bisa menunda pandangan. Waqtu lil farj, menjaga kemaluan. Wa man lam yastat fa alaihi bisawm, tidak mampu, belum mampu menikah. Bisa jadi secara fisik sudah mampu, tapi belum bisa membiayai harganya, menanggung nafkah untuk istrinya. Belum mampu dia, hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu, karena berpuasa itu bisa meredam gejolak syahwat terkait dengan hawa nafsu dia. Nah, ini hadis muttafaqun alaih oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi penjelasan di dalam manhaj ringkas isi pernyataan dalil. Nah, ini salah satu kelebihan dari manhajus salikin dan juga kosong dari dalil. Jadi diingatkan oleh Syekh, anjuran menikah para pemuda itu ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat yang meriwayatkan, sahabat Abdul bin Mas'ud. Kalau kita mau tambahkan catatan, hadis anjuran ini bagi yang mampu itu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Nah, pemuda yang memiliki semangat tinggi, gejolak kuatnya yang besar. Kalau dia belum mampu, hendaknya dia banyak berpuasa. Kalau mampu, hendaknya dia menikah. Menikah itu tundukkan pandangan dan menjaga dari perbuatan dosa. Karena zina itu zina mata, ada zina tangan, ya, dan juga zina ketika terjadi persetubuhan bukan pernikahan yang syar'i atau yang dihalal subhanahu wa ta'ala. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Syekh Abu Sa'di, dan Nabi SAW bersabda, tunkahul mar li arba, wanita itu dinikahi sebab karena empat. Yang pertama, lima lihat, karena wahad. Kedua, karena memiliki nasab wajah. Yang ketiga, petikannya diniha. Dan yang keempat, karena agamanya, bagus agamanya, taat kepada Allah, banyak puasanya, jujur tutur katanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidzatin taribat inuk, maka amalah yang bagus, yang taat kepada, yang menjaga dia ketika suaminya tidak ada, suaminya menyenangkan ketika dipandang suami.

dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Nah, faltar bidzatid din, yang baik agamanya. Taribat jaminuk, niscaya engkau akan beruntung, engkau akan berbahagia. Tidak masalah seorang wanita dipilih hartanya, keturunan dari orang-orang dia, karena kecantikannya. Tetapi pilihan yang sama adalah karena kualitas keagamaannya, kualitas agamanya. Ini yang dibimbing oleh sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttaq alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dimasukkan ya, wanita yang layak dipilih sebagai wanita khayyar tadin wal alwadud alwalu alhasibah. Ya, memilih wanita yang baik agamanya, berhasab nasabnya. Al-wadud al-walud, al-wadud itu yang besar sayangnya, al-walud subur, potensi untuk lahirkan banyak keturunan. Hasibah yang teguh nasabnya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di. Memilih wanita agamanya yang baik, yang besar perasaannya dan subur

dari situ. Nah, ada hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani terkait dengan pernyataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini. Hadis dari sahabat Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ma'qil bin Yasar berkata, "Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Inni asabtum ra'atan dzata hasabin wa jamal." Ya Rasulullah, saya mendapatkan seorang wanita yang bagus nasabnya dan cantik. Wa innaha la talid. Tetapi wanita ini tidak bisa memiliki anak. Nah, apa atazawwajuha? Apakah saya sebaiknya menikahi dia? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la. Jangan. Dalam kondisi sahabat itu masih membutuhkan memiliki anak. Thumma atahu tsaniyah. Kemudian laki-laki ini datang di waktu yang kedua, di lain kali dia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya lagi, menceritakan bahwa dia mengetahui ada seorang wanita yang baik nasabnya juga cantik tetapi tidak bisa memiliki anak. Apakah saya hendaknya menikahi dia? Fanahahu, Nabi melarangnya. Thumma atahu tsalitsah, kemudian datang di kesempatan yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathirun bikum al-umam." Tazawwajul wadud, menikahlah kalian dengan wanita yang banyak perasaan cintanya, sangat penyayang kepada suaminya, sangat penyayang kepada anaknya, lembut karakternya, ya. Al-walud, yang berpotensi menghasilkan keturunan yang banyak. Fa inni mukathirun bikumul umam. Karena aku akan berbangga memiliki umat yang banyak. Aku akan berbangga pada hari kiamat bahwa umatku adalah umat yang terbanyak dibandingkan umat-umat terdahulu. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keturunan yang banyak, maka itu menyenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan berbangga dengan banyaknya umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan lainnya, disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil. Nah, jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan kriteria wanita yang hendaknya dipilih sebagai pendamping hidup kita. Dia hendaknya seorang wanita yang sangat penyayang dan juga berpotensi menghasilkan keturunan yang banyak. Nah, kita lanjutkan pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wa idza waqa'a fi qalbihi khitbatum ra'atin falahu an yanzura minha ma yad'uhu ila nikahiha. Wa idza waqa'a fi qalbihi, kalau sudah terbetik keinginan di dalam hati seseorang, khitbatum ra'ah, hendak meminang seorang wanita, falahu an yandura minha, maka dia boleh atau dianjurkan

baginya untuk memandang, melihat wanita tersebut. Ma yada'uhu ila nikahiha. Hendaknya dia melihat wanita itu untuk melihat kepada hal-hal yang membuat dia tertarik untuk menikahinya. Nah, apa dalilnya? Seorang yang sudah ada keinginan untuk menikah hendaknya nazar, memandang kepada wanita yang dia ada keinginan kuat untuk menikahinya. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Muslim. Jadi hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Kata Abu Hurairah, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ataahu rajulun. Saya pernah berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ya, karena memang Abu Hurairah ini meskipun termasuk sahabat yang cukup akhir masuk Islamnya, ya, sekitar 5 tahunan sebelum Nabi wafat, tapi intens untuk bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Laki-laki itu memberitahukan kepada Nabi bahwa dia telah menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada sahabat ini, kepada laki-laki ini, anadharta ilaiha? Apakah engkau sudah melihat kepada wanita itu? Qala la. Laki-laki itu menyatakan tidak atau belum. Ya. Ini bisa jadi kasusnya sebelum dia menikahi seorang wanita tersebut. Anadharta ilaiha? Apakah engkau sudah melihat kepadanya? Qala la. Laki-laki itu menjawab belum atau tidak. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi ayunil ansar syai. Pergi, lihatlah kepada wanita itu karena pada mata wanita Ansar itu ada sesuatu yang baik atau yang indah. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Ini hadis pertama yang menjadi landasan disyariatkannya nadhar, melihat kepada calon istri. Kalau memang sudah ada keinginan kuat untuk menikahi. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim. Ketika Abu Hurairah berada di samping Nabi, datang seorang laki-laki memberitahukan bahwa dia akan menikahi seorang wanita Ansar. Nabi bertanya, apakah engkau sudah melihat wanita itu? Laki-laki itu menjawab, belum atau tidak. Nabi menyuruh, fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi ayunil ansar syai. Pergilah engkau, lihat, pandanglah dia, karena pada mata wanita-wanita Ansar itu terdapat sesuatu yang baik atau yang indah. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua, hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalil disyariatkannya nadhar. Nah, karena ada sebagian pendapat yang menilai nadhar itu tidak boleh. Berdasarkan keumuman dalil-dalil lain, larangan melihat wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahram kita. Nah, dan itu pendapat yang tidak tepat. Larangan itu adalah larangan secara umum. Adapun
hadis-hadis yang kita sebutkan ini adalah hadis-hadis ketika seorang sudah ada keinginan mau menikahi wanita itu. Maka diperbolehkan atau dianjurkan bahkan untuk nazar. Nah. Wali hadithil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dalil yang kedua, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Semoga Allah meridainya. Annahu khotoba imra'atan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Mughirah bin Syu'bah ini pernah meminang seorang wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Undzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Lihatlah kepada wanita tersebut, karena hal itu akan lebih memudahkan langgengnya hubungan kalian berdua. Jadi dengan nador yang syar'i itu lebih berpeluang untuk melanggengkan hubungan pernikahan. Nah, undur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Lihatlah dia, calon istrimu, karena dengan engkau memandang dia dengan ketentuan syariat, nazar itu akan lebih melanggengkan hubungan kalian berdua. Nah, ini hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Nah, ini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan syariat nadhar. Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita bicara hadis-hadis tentang nadhar, itu menunjukkan bahwa secara asal wajah wanita di masa Nabi dan para sahabat itu terbuka atau tertutup. Kalau kita bicara baca hadis Abu Hurairah tadi, baca hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Dua hadis yang kita baca tadi. Itu menunjukkan secara asal dalam kehidupan normal wajah wanita-wanita di masa itu terbuka atau tertutup. Tertutup. Karena untuk yang akan berniat menikah baru lihat. Secara asal tertutup. Ini istidlal dari sebagian ulama. Nah, karena kalau seandainya terbuka, tidak usah nador-nadoran, lihat di jalan sudah. Kan begitu. Kalau seandainya memang sudah terbuka wajahnya. Tetapi, karena biasanya tertutup, maka bagi yang ada keinginan menikahi putri dari bapak tertentu, ya, adik dari seorang saudara kita yang tertentu, misalkan, maka dia butuh untuk melakukan nadhar. Melakukan nadhar. Nah, tetapi memang yang perlu diingat oleh para ikhwah, nadhar itu terutama bagi para wanita, biasanya merupakan sebuah beban mental tersendiri. Ya. Sehingga jangan dibuat main-main. Yang disebutkan oleh Syekh, itu adalah ketika seorang sudah ada keinginan kuat, hendak menikahi. Nah, jadi sebenarnya, kita mencari tahu informasi tentang calon tersebut, melalui kakaknya, melalui mahramnya, ya, atau orang yang pernah kenal dekat dengan dia, teman-teman wanitanya, misalkan kalau teman-teman wanita itu adalah mahram kita.
Yang paling kita utamakan adalah kualitas agamanya. Akhlaknya, adabnya, kasih sayangnya nanti kepada suami ataupun anak-anaknya. Bagaimana kesabarannya? Bagaimana keilmuannya? Kalau dia memang belajar ilmu syar'i di pondok-pondok pesantren atau di ma'had-ma'had ahlus sunnah. Bagaimana pemahaman dia terhadap agama? Karena dia akan menjadi madrasah bagi anak-anak kita. Itu bagian yang paling penting kita cari tahu dulu. Adabnya, kualitas keilmuannya. Setelah kita mantap dengan itu, baru nazar selanjutnya. Baru nazar selanjutnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam proses nazar itu berat bagi seorang wanita. Ya, wanita yang diberitahu akan dinadhor itu biasanya beban mental yang luar biasa. Nah, makanya jangan menjadikan itu sebagai suatu hal yang main-main. Kita memang serius, ada keinginan kuat. Meskipun dengan nadhor itu ataupun dengan proses kita mencari tahu informasi calon kita, dua pihak sama-sama ada pilihan. Mau lanjut atau tidak. Tapi apapun pilihan yang kita pilih, itu hendaknya kita lakukan secara beradab. Kalau kita misalkan tidak jadi, ya sudah. Kita sampaikan dengan adab, dengan kalimat yang halus. Mohon maaf, ternyata adik saya, biasanya kita tidak berani nyampaikan langsung, minta bantuan orang lain. Adik saya ternyata belum ada keinginan untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius. Atau belum bersedia untuk menikah. Nah, tanpa kita harus umbar kejelekan dia. Karena dia adalah saudara kita yang harus kita tutup juga aibnya. Sebagaimana kita suka kalau aib-aib kita yang begitu banyak ini ditutup oleh Allah, ditutup oleh saudara-saudara kita, maka demikian juga, jangan kita umbar kekurangan yang ada pada saudara kita. Nah, kemudian yang biasanya dibahas dalam pembahasan fikih tentang nadhor. Nadhor itu batasannya apa? Apa yang boleh dilihat? Sebagian ulama berpandangan yang boleh dilihat itu adalah wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Ini pandangan dari sebagian ulama. Itu kalau kita resmi. Nadhor secara resmi. Nah, artinya datang baik-baik ke rumah walinya. Kemudian diagendakan kapan nadhornya. Dan proses nadhor itu tidak boleh dilakukan dengan berduaan, berkhulwat. Berlaku keumuman larangan Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma asyaitan. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahram, kecuali yang ketiga adalah syaitan. Nah, maka nadhor itu didampingi oleh mahram. Didampingi oleh mahram dari pihak wanita tersebut. Kemudian yang dilihat, ini kalau kita melihat wajah dan telapak tangan. Kata sebagian ulama itu sudah cukup karena itu mewakili penampilan. Wajah mewakili penampilan kecantikan, telapak tangan itu mewakili juga warna kulit. Nah, itu sudah mewakili kata sebagian ulama. Ada juga pandangan dari sebagian ulama yang membolehkan melihat
sebagaimana bolehnya mahram melihat dia. Jadi kalau dia di rumah, kepada di hadapan ayah, di hadapan kakak kandungnya, biasanya seorang wanita itu boleh menampakkan tempat-tempat perhiasan dia seperti ini. Gelang, anting, tempat-tempat perhiasan. Artinya anggota-anggota wudhu lah. Dia lepas jilbabnya, ya. Kemudian dia menampakkan lehernya kepada mahram, kepada ayah, kepada kakak perempuan, kakak laki-laki. Kemudian tangannya, ya. Dan juga termasuk betis, sampai betis, ya, karena dia pakai pakaian hingga lutut misalkan. Itu dalam pandangan sebagian ulama boleh bagi yang berniat untuk menikahinya. Nah, sebagian ulama berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ketika Jabir diam-diam memantau wanita yang ingin dia nikahi. Ketika wanita itu beraktivitas dengan pakaian rumahan, pakaian di dalam rumah, maka di situ Jabir memantaunya. Dan itu tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya saja jangan kita menerapkan hadis ini secara salah, yaitu dengan cara mengintip. Dengan cara mengintip di tempat-tempat yang tersembunyi, ya. Mestinya kalau ada niatan baik, kita beritahukan kepada walinya. Coba dikondisikan bagaimana sekiranya saya bisa melihat dia beraktivitas seperti biasa dengan pakaian rumahan. Mungkin bisa dikondisikan. Dan kita tidak dicurigai berbuat yang tidak-tidak. Karena kita memang ada keinginan baik di situ. Dan dari sisi wanita itu tidak beban mental. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, ketika diresmikan nadhar itu, biasanya membuat wanita itu berat sekali. Beban mental. Bisa diare anak orang. Kalau dia sudah diagendakan mau dinadhar. Nah, daripada ada beban mental seperti itu, kalau misalkan ada kesepakatan antara wali dengan calon suaminya, itu cobalah. Kalau misalkan apakah boleh saya dikondisikan bisa melihat dia dalam keadaan dia beraktivitas biasa di dalam rumah dengan pakaian rumah yang boleh dilihat oleh mahramnya. Boleh dilihat oleh ayahnya, boleh dilihat oleh kakak kandungnya. Nah, maka itu kondisi yang lebih baik. Nah, terkait dengan nazar ini juga ada pendapat yang sangat ganjil. Pendapat yang sangat ganjil, dan itu termasuk hal yang sangat lemah, tidak bisa diikuti, bahwa nazar itu menurut pendapat ini boleh melihat seluruh anggota tubuh. Nah, dan itu pendapat dari sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan lainnya. Dan ini adalah pendapat yang syadz, yang sangat ganjil dan sangat lemah. Mengerucut pada dua pendapat utama itu. Kalau kita mau nadhur secara resmi, cukup dengan melihat wajah dan telapak tangan didampingi oleh mahram. Ya, didampingi oleh mahram. Kalau kita diberi kesempatan untuk memantau dia dari arah yang dia tidak tahu, tapi sudah dikondisikan bersama dengan walinya, dengan ayahnya, dengan kakaknya, dengan pamannya, boleh melihat ke bagian dari tubuhnya sebagaimana yang boleh dilihat mahramnya. Dia lepas jilbab misalkan, kemudian terlihat anggota-anggota tubuh yang dia gunakan untuk wudu. Dia pakai untuk berwudu. Nah,
Baik. Jadi kalau ada pertanyaan, dituliskan ya. Seperti yang tadi disampaikan ke ini dikumpulkan. Jadi sambil kita selah kajian kita, mungkin ada pertanyaan yang bisa dibacakan. Kalau memang bisa, dijawab. Tapi kalau ternyata saya belum mampu, mungkin dilewatkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Wala yahillu lirrajuli an yakhthuba 'ala khitbati akhihi al-muslim hatta ya'dhana aw yatruka." Wala yahillu, tidak halal lirrajuli, bagi seseorang, an yakhthuba 'ala khitbati akhihi al-muslim, meminang di atas pinangan saudaranya muslim. Tidak boleh meminang di atas pinangan saudaranya muslim, menyerobot pinangan saudara kita, nyalip dak, tidak nyalakan lampu sen ya. Atau lampu sen kanan dia belok kiri, katanya tidak mau sama sekali, ternyata mendahului, nah, menggunting dalam lipatan. Yeah. Ini tidak halal. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Wala yahillu lirrajul an yakhthuba 'ala khitbati akhihi al-muslim." Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk meminang di atas pinangan saudaranya muslim, ketika kedua-duanya sudah ada keinginan kuat untuk lanjut. Jadi sudah masuk pinangan, sudah nadhor si A dengan seorang wanita, dan sudah ada pembicaraan yang serius, menunjukkan mau lanjut. Ternyata kemudian satu orang laki-laki ini meminang wanita tersebut, ya, dan wanitanya juga dalam posisi mauan saja dia, karena yang datang bawa mobil Alphard misalkan, mau ditolak bagaimana, ya. Padahal mobil Alphardnya baru sewa aja itu, bukan punyanya. Nah, tapi dia menyalip pinangan saudaranya, maka ini disebut tidak halal. Sampai apa? Hatta ya'dhana aw yatruka. Sampai seorang laki-laki itu mempersilahkan, mengizinkan yang sudah meminang wanita itu. Ditunggu-tunggu, tidak ada jawaban. Kemudian, setelah itu, dia berubah pikiran. Sudahlah, saya tidak jadi untuk lanjut ke pernikahan. Silahkan, kalau memang anta mau meminang wanita itu, ya sudah, saya izinkan. Au yatruka, atau dia tinggalkan. Ditinggalkan oleh peminang yang pertama. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Dia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, "Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum 'ala bai'i ba'din wa la yakhthubu ar-rajul 'ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khatibu qablahu aw ya'dhana lahu al-khatib." Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, an yabi'a ba'dukum 'ala bai'i ba'din, seorang menjual di atas penjualan saudaranya,
Ini yang pertama. Dilarang menjual di atas penjualan saudaranya. Bagaimana menjual di atas penjualan saudaranya? Nyalip saudaranya yang sudah deal transaksi dengan pembeli. Sudah terjadi transaksi jual-beli. Ayo kita sepakat harganya 2 juta rupiah. Ya. Setelah itu datang orang lain bilang kamu dapat 2 juta ya. Padahal kalau beli di saya 1 juta setengah lebih bagus dari ini. Batalkan aja. Maka sikap orang ini adalah menjual di atas penjualan saudaranya. Termasuk terkena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual di atas penjualan saudaranya. Wa la yaktubur rajul 'ala khitbati akhih. Tidak boleh seorang laki-laki meminang di atas pinangan saudaranya. Hatta yatrukal khatib qablahu aw ya'dana lahul khatib. Hingga laki-laki yang meminang sebelum dia meninggalkan wanita itu, hatta yatrukal khatibu qablahu, hingga laki-laki yang meminang itu meninggalkan dia, aw ya'dana lahul khatib, atau diizinkan oleh peminang yang pertama. Ya silakan, silakan maju. Nah, ditinggalkan atau diizinkan. Kalau tidak seperti itu, jangan maju untuk meminang wanita tersebut. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr. Nah, baik. Kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan seorang sahabiyah yang pernah dipinang oleh Muawiyah dan Abu Jahm? Muawiyah dan Abu Jahm bingung, konsultasi kepada Nabi. Maka Nabi menjelaskan, wa amma Muawiyah fasu'luk la mala lahu. Kalau Muawiyah tidak punya harta. Wa amma Abu Jahm fala yadh' 'asa 'ala 'atiqih. Adapun Abu Jahm, dia tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Ada penafsiran atau syarah dari ulama, ada yang mensyarah dia suka mukul. Ada yang mensyarah dia suka safar, sering meninggalkan keluarganya. Nah, jadi Nabi menjelaskan bahwa kalau Muawiyah kondisinya kekurangan, fakir, tidak punya harta. Sedangkan Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Dan itu maknanya kurang baik. Nah, tetapi kemudian Nabi menyuruh inkihi Usamah, menikahlah dengan Usamah. Ya. Kenapa ada dua calon di sini? Padahal tidak boleh menyalip pinangan saudaranya. Kata sebagian ulama, itu dalam kondisi belum sama-sama ada jawaban iya. Atau tidak, belum ada keinginan kuat dari kedua belah pihak, baik laki-laki yang meminang maupun perempuan yang dipinang. Yang tidak boleh dipinang di atas pinangan saudaranya itu kalau sudah sama-sama ada keinginan kuat untuk lanjut. Nah, maka di situ tidak boleh seorang pun maju meminang wanita itu hingga peminang sebelumnya mengizinkan atau meninggalkan. Nah, kemudian

Di kalimat berikutnya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan larangan meminang secara terang-terangan bagi wanita yang masih di dalam masa iddah. Tidak boleh menyampaikan pinangan kepada seorang wanita yang meski sudah ditalak suaminya, tapi masih di masa iddah. Tidak boleh menyampaikan pinangan secara terang-terangan. Baik karena dia ditinggal mati oleh suaminya, atau ditalak bain, atau ditalak raj'i, ya. Talak apapun, ketika wanita itu masih di masa iddah, tidak boleh bagi siapapun meminang dengan tegas, dengan kalimat yang tegas, menyampaikan kepada walinya, saya berkeinginan menikahi dia. Tidak boleh ketika masih di masa iddah. Wala yajuzu at-tasrihu bi khitbatil mu'taddah mutlaqan. Tidak boleh secara tegas meminang wanita yang masih berada di masa iddah secara mutlak. Secara mutlak. Secara mutlak itu artinya wanita ini di masa iddahnya apakah karena ditinggal mati suaminya atau ditalak dalam kondisi suaminya masih hidup. Pokoknya selama masih masa iddah tidak boleh ada pinangan masuk secara terang-terangan kepada dia.

Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah menukil ijma', kesepakatan di dalam maratibul ijma'. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil kesepakatan di dalam Majmu'ul Fatawa. Jadi dalilnya adalah ijma', kesepakatan ulama. Sepakat ulama tidak boleh terang-terangan menyampaikan pinangan kepada wanita yang masih di masa iddah. Apa masa iddah itu? Masa menunggu. Allah berikan masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak. Kalau wanita itu masih mengalami haid, maka iddahnya selama 3 kali haid. 3 kali haid. Nah, kalau wanita itu ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa ashra. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 3 ashhurin wa ashra. 4 ashhurin wa ashra. Jadi kalau seorang wanita ditinggal mati suaminya, masa iddahnya, masa ihdatnya juga 4 bulan 10 hari. Kalau wanita itu sudah tidak haid lagi atau belum haid, maka masa iddahnya 3 bulan. Kalau wanita itu dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya berakhir dengan dia melahirkan. Itu masa iddah. Masa iddah tadi ada 4. Bagi wanita yang ditalak pada saat dia memiliki masa haid, maka iddahnya 3 kali haid. 3 kali qurru, 3 kali haid. Kalau dia wanita yang ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya atau ihdatnya 4 bulan 10 hari. Kalau dia wanita yang sudah tidak haid lagi, sudah menopause, berhenti haid, atau belum pernah haid, masa iddahnya adalah 3 bulan. Kalau dia dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya dengan melahirkan. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah At-Talaq. Dalam surah At-Talaq. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna. Dan wanita yang hamil, masa iddahnya berakhir dengan dia melahirkan. Nah, tidak boleh meminang seorang wanita yang masih berada di masa iddah secara mutlak. Di antara dalilnya adalah ijma', kesepakatan ulama yang dinukil oleh Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma'. Ada sedikit faedah terkait dengan Ibnu Hazm dan kitabnya Maratibul Ijma' ini. Ibnu Hazm ini sebenarnya dahulu anti dengan ijma'. Tetapi kemudian beliau rujuk dan meyakini ijma' atau kesepakatan ulama itu adalah bagian dari dalil. Maka kemudian beliau menyusun kitab Maratibul Ijma', penukilan ijma', kesepakatan-kesepakatan ulama, dan beliau termasuk ulama yang mutasyaddid, yang sangat ketat dalam menukil ijma'. Itu Ibnu Hazm. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menukil ijma', larangan meminang wanita yang masih berada di masa iddah, itu dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa. Nah,
Dan ini banyak yang menyedihkan, banyak dilanggar oleh sebagian orang. Larangan meminang, bahkan melakukan akad nikah sampai kepada wanita yang sebenarnya meski diceraikan suaminya, tapi dia masih di masa iddah. Itu haram. Dan pernikahannya tidak sah. Yang memprihatinkan, ada sebagian kasus TKI-TKI atau TKW, ya, yang dia bahkan tidak diceraikan oleh suaminya. Tapi karena sudah lama tidak ketemu, kemudian tertarik dengan laki-laki lain, terjadi pernikahan. Lebih parah lagi, ada yang sudah diceraikan tapi masih di masa iddah. Baik itu terjadi di luar negeri ataupun di negeri kita, itu adalah sebuah kemungkaran. Dan semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita dan keadaan segenap kaum muslimin. Nah, jadi kalau tadi malam saya sempat bilang ke Ustadz Abdul Majid, kalau di pamflet itu tiap sesi nggak usah disebut berakhirnya sampai kapan, karena saya lihat kondisi saja. Kadang kita bisa mengakhiri tiap sesi lebih awal. Nah, tapi kalau misalkan dipandang perlu untuk melanjutkan, karena misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, ya, maka tidak mengapa, sesuai dengan yang direncanakan semula. Nah, baik. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir At-Ta'di, rahimahullah, wa yajuzu at-ta'ridu fi khitbatil ba'in bi mautin aw ghairihi liqaulihi ta'ala وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ وَيَجُوزُ التَّعْرِيفُ. Boleh menyampaikan pinangan secara sindiran. Kalau tadi pinangan secara tegas, tidak bermakna yang lain, sudah jelas mau minang dia, fulana. Ada juga bentuk pinangan secara ta'rif, sindiran. Boleh menyampaikan pinangan secara sindiran. Fi khitbatil ba'in, ketika meminang seorang wanita yang ditalak, ba'in, bimautin au ghairihi, karena sebab kematian atau yang lain. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala junaha alaikum fima arrattum bihi min khitbatin nisa. Tidak mengapa bagi kalian menyampaikan pinangan secara sindiran kepada para wanita. Itu disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 235. Surah Al-Baqarah ayat 235. Kemudian Syekh menjelaskan seperti apa kalimat sindiran yang bukan terang-terangan. Kalau terang-terangan enggak boleh. Tapi sindiran boleh untuk kasus talak bain. Ya. Talak bain bisa karena kematian, ditinggal mati suaminya, disampaikan pinangan tapi bukan tegas, sindiran halus. Lalu kalimat sindiran halus pinangan itu seperti apa? Dijelaskan oleh Syekh, wasifatut ta'rid an yakula inni fi misliki laradhib. Orang menyatakan sesungguhnya terhadap wanita yang seperti Anda itu, saya memiliki keinginan. Nah, terhadap wanita yang seperti Anda. Bukan bilang, sesungguhnya saya punya keinginan kepada Anda. Itu tegas.
Tapi kalau menyatakan inni fi mithliki la raghib terhadap wanita yang tipenya seperti Anda ini, saya ada keinginan. Atau kalimat la tufawwitini nafsaki. Jangan saya mendapatkan info yang terlambat ketika Anda sudah selesai masa iddahnya. Jangan sampai saya mendapatkan info yang terlambat kalau Anda sudah berakhir masa iddahnya. Nah, ini termasuk ungkapan ta'rib atau sindiran. Kalimat yang seperti ini dalam bentuk pinangan yang sindiran ini boleh untuk kepada wanita yang mengalami kondisi talak bain atau ditinggal mati oleh suaminya. Talak bain itu bisa ya, talak bain kubro, talak tiga misalkan ya, atau sudah berakhir masa iddah. Nah, dari suami yang masih mentalak satu atau dua. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah boleh menceraikan wanita dalam keadaan hamil? Apakah sah? Jawabannya sah. Yang dilarang itu mentalak istri dalam dua keadaan. Yang pertama, dalam kondisi istri haid. Pernah Ibnu Umar mentalak istrinya dalam kondisi haid, disampaikan oleh Umar kepada Nabi, Nabi marah. Nah, tidak boleh mentalak istri dalam kondisi haid. Yang kedua, yang tidak boleh adalah mentalak istri dalam kondisi istri suci, tapi pernah digauli di mata suci itu. Jadi yang kedua, yang dilarang menceraikan istri adalah pada saat istri dalam kondisi suci, tetapi di masa suci itu pernah terjadi hubungan suami istri. Nah, kalau dalam kondisi hamil, tidak ada larangan. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu, idza talaqtumun nisaa'a, fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, jika kalian mentalak istri, maka talaklah sesuai dengan hitungannya. Sesuai dengan hitungannya itu, kalau kita baca di dalam tafsir, ahli tafsir, para ulama tafsir, dua keadaan. Yang pertama, dilarang mentalak saat istri haid. Yang kedua, dilarang mentalak, menjatuhkan cerai saat istri suci, tapi dalam kondisi sudah pernah terjadi hubungan suami istri di masa suci itu. Pertanyaan berikutnya, apakah nadhar itu berlangsung sebentar saja atau ditentukan waktu durasi nadhar tersebut? Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus tentang durasinya, tetapi memang cukup dilakukan seperlunya. Cukup dilakukan seperlunya. Kalau misalkan juga ada komunikasi, pertanyaan tanya jawab, tidak mengapa dalam kondisi nadhar itu, tetapi yang diingat adalah jangan sampai nadhar dilakukan berduaan, khalwat berduaan saja. Nah, ini dilarang. Kalau durasinya seperlunya ya, mungkin durasi 10 menit, 15 menit masih wajar.
Atau bahkan mungkin kalau dirasa perlu 30 menit pun masih dalam batas yang diperbolehkan. Ya. Tetapi kalau sudah lama sekali, mau nginep segala, misalkan, nah itu sudah berlebihan. Nah, pertanyaan, bolehkah saling bertukar biodata antara si laki-laki dan perempuan seperti ciri-ciri fisik sebelum melakukan nadhor? Boleh saja, tetapi memang biodata itu melalui perantara. Jangan sampai berkomunikasi langsung, tapi melalui perantara. Apakah kepada kakaknya, kepada pamannya, kepada ayahnya, dan semisalnya. Nah, Allahumma shayyiban nafi'an.

0: Baik. Insyaallah kajian kita di sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjut lagi pada sesi berikutnya, yang itu insyaallah pada ba'da isya. Ya, sesi berikutnya insyaallah ba'da isya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas semangat antum terlibat di dalam perkumpulan yang baik ini, dan sebagian antum datang dari tempat-tempat yang jauh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang berlipat, menjadikan majlis kita sebagai salah satu dari taman surga yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, saya akan sampaikan dulu bagaimana interaksi saya dengan Kitabun Nikah min Manhajis Salikin. Alhamdulillah, ketika Syekh Abdullah Al-Bukhari hadir di Indonesia menghadiri daurah yang diadakan di Indonesia, salah satu pelajaran yang beliau sampaikan adalah Kitabun Nikah dalam Manhajis Salikin. Meskipun pembahasannya tidak sampai tuntas, tetapi setidaknya kita yang berada di Indonesia, alhamdulillah, bisa beristifadah dari penjelasan beliau. Kemudian saya juga alhamdulillah sudah menerjemahkan Manhajus Salikin ini secara keseluruhan, dengan merujuk kepada setidaknya tiga syarah Manhajus Salikin. Salah satunya adalah syarah yang ditakdim oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu ta'ala. Dan naskah yang ada di hadapan antum termasuk terjemahan juga. Terjemahan dari Kitabun Nikah. Jika nanti ternyata pembahasan kita selesai pada apa yang diterjemahkan di naskah itu, mungkin kita bisa tambahkan dengan Kitabus Shodaq. Kitabus Shodaq yang di situ juga ada bab Isyrotin Nisa. Saya lupa apakah sudah masuk di dalam makalah atau belum. Kalau belum, nanti kita akan kirimkan lagi. Dan juga antum bisa cermati kalau di sana terdapat kesalahan terjemah, antum bisa sampaikan. Antum bisa sampaikan. Nah, kemudian juga termasuk interaksi saya dengan Kitabun Nikah min bulughil min manhajis salikin dalam perjalanan ke sini di pesawat itu saya mendengarkan audio Syekh Arafat yang terkait dengan pembahasan Kitabun Nikah min manhajis salikin. Nah, maka sebagian faedah itu ada yang diambil dari penjelasan beliau hafizahullahu ta'ala. Nah, meskipun demikian, ana pribadi merasa bahwa sebenarnya asatidah yang ada di ma'had Sabilus Sunnah ataupun asatidah yang ada di sekitar kita itu sebenarnya memiliki kapasitas untuk menyampaikan kajian-kajian fikih ini. Dan sebenarnya ana tidak lebih berhak dari beliau-beliau. Mungkin menangnya ana cuma menang lebih tua saja. Lebih dulu lahir. Nah, itu kelebihannya di sana. Tapi dari sisi para asatidah di ma'had Sabilus Sunnah ataupun ma'had-ma'had Ahlus Sunnah di sekitar kita, itu mereka sudah memiliki kelayakan yang lebih untuk menyampaikan kajian-kajian fikih. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu

Kata beliau rahimahullah, wa yanbaghi an yakhthuba fi aqdin nikah bi khutbati ibni Mas'ud. Seyogyanya atau sebaiknya menyampaikan khutbah dalam akad nikah dengan khutbah berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud fil hajah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami bacaan tasyahhud ketika menyampaikan ceramah atau pembukaan yang memiliki kebutuhan hajah, termasuk saat akad nikah. Bagaimana bacaannya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa yaqra'u thalatha ayat. Jadi kalau di dalam akad nikah itu disunnahkan membaca khutbatul hajah sebelum akad nikah, baik itu dari orang yang akan mengakad, walinya, atau orang lain boleh membacakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Yang itu sangat familiar di telinga kita. Banyak di antara kita yang sudah hafalnya. Jadi banyak di antara kita sebenarnya sudah siap jadi orang yang terlibat untuk membacakan khutbatul hajah kalau akad nikah. Dan itu hukumnya sunnah, mustahab. Tidak sampai menjadi rukun, tetapi dia dianjurkan. Jadi kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud ketika menyampaikan sesuatu yang memiliki hajah, keperluan. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanyalah milik Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan kami meminta pertolongan kepadanya dan memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kami. Wa sayyiati a'malina, dan dari kejahatan perbuatan-perbuatan kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak akan ada yang menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah, ini tasyahudnya. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Setelah itu membaca 3 ayat. Wa yaqra'u thalatha ayatin, dan membaca 3 ayat. Diriwayatkan siapa hadis ini? Rawahu ahlus sunan. Diriwayatkan oleh ulama yang menyusun kitab-kitab sunan. Sunan Abi Dawud.

Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Nah, itu namanya sunan. Nah, jadi jangan keliru dipikir nanti Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, bukan itu. Sunan yang dimaksud itu adalah kumpulan hadis-hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, kitab-kitab fikih, Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah. Maka ada Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Nah, wassalatul ayat fassaraha ba'duhum, tiga ayat yang dimaksud ditafsirkan oleh sebagian ulama, wahia qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Surah Ali Imran ayat 102. Ini tiga ayat ini semuanya ayat tentang perintah bertakwa. Yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat, sering kita dengar ketika asatidah kita memulai ceramahnya, hafal kita. Nah, jadi kalau disuruh ditunjuk jadi petugas pembaca khutbatul hajah, insya Allah banyak yang siap. Bahkan sebagai pengantin prianya lebih siap lagi kayaknya. Nah, barakallahu fikum. Wal ayatul ula min suratin nisa. Ayat berikutnya yang dibaca dalam khutbatul hajah, yang disunnahkan dibaca ketika akad nikah, itu ayat pertama dari surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا النَّاسِ, wahai manusia, اتَّقُوا رَبَّكُمْ, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, الَّذِي خَلَقَكُمْ, yang menciptakan kalian, مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ, dari satu jiwa, وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, dan Allah menciptakan darinya pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, kemudian Allah jadikan tersebar keturunan yang banyak dari keduanya, dari Adam dan Hawa. Rijalan katsiran wa nisaa'a, laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian meminta dengan menyebut namanya, nama Allah, dan kalian minta dengan sebab hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah maha mengawasi kalian. Quran surah An-Nisa ayat 1. Itu ayat yang kedua. Wa qawluhu ta'ala, dan ayat yang ketiga yang dibaca ketika khutbatul hajah saat akad nikah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan ucapan yang lurus. Ucapan qawlan sadida, ucapan yang lurus, jujur, adil, sesuai dengan kebenaran, itu ucapan yang sadida. Jangan dibaca syadida. Karena
artinya beda jauh. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan, jangan dibaca syadida. Ucapkanlah ucapan yang keras. Salah. Tapi qawlan sadida, ucapan yang lurus, yang jujur, benar, adil, sesuai dengan kebenaran. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuta'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Dihitung seakan-akan satu ayat itu. Jadi dibaca tiga ayat dalam khutbatul hajah. Nah, setelah itu, Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang ijab kabul dalam akad nikah. Ijab itu dari walinya, kabul dari pengantin laki-lakinya. Nah, ijab itu pernyataan saya nikahkan engkau, begitu. Sedangkan kabul pernyataan saya terima nikahnya. Nah, itu kalimat semacam itu disebut ijab kabul. Kata beliau rahimahullah, wala yajibu illa al-ijab. Tidaklah tercapai akad nikah itu kecuali dengan ijab. Apa ijab itu? Wa huwa al-lafdhus sadiru minal wali. Yaitu lafaz yang keluar dari wali, diucapkan oleh wali. Nanti insyaallah akan menjelaskan wali itu siapa saja, gitu. Ayah, ya, saudara laki-laki, nah, paman dari jalur ayah, misalkan, kakek, nah, itu contoh-contoh wali. Wali dari pengantin wanita. Kalau yang laki-laki tidak perlu wali. Yang wali itu dari wanita. Al-ijab itu adalah lafaz yang diucapkan wali. Kaqawlihi, seperti ucapan wali, zawajtuka au ankahtuka. Bisa pakai zawajtuka atau pakai ankahtuka. Maknanya sama, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau, begitu. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kalimat zawwaja dan inkah. Fankihu ma taba lakum minan nisa zawwajnakaha. Kalimat-kalimat seperti itu. Maka sebagian ulama menjelaskan, pakai lafaz yang maknanya menikahkan, mengawinkan dari wali, itu ijab. Wal qabul, sedangkan qabul, wa huwa al-lafdhus sadiru min az-zawji aw na'ibihi. Qabul itu lafaz yang diucapkan oleh suami. Jadi pengantin laki-laki. Au naibihi, atau wakilnya. Ada wakilnya. Jadi boleh diwakilkan. Akad nikah itu boleh diwakilkan. Misal seseorang karena sebuah keadaan tidak bisa hadir dalam akad nikah, maka kemudian yang pengantin aslinya mewakilkan kepada laki-laki lain, tolong kamu jadi wakil saya.
untuk akad nikah. Kalau di dalam sejarah kehidupan Nabi, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan akad nikah beliau dengan Ummu Habibah kepada Ashamah An-Najasyi. An-Najasyi itu penguasa Ethiopia waktu itu. Semua penguasa Ethiopia disebut An-Najasyi. Tapi An-Najasyi pada waktu itu adalah namanya Ashamah. Alif, Sot, Ha, Mim, Ta, Marbutoh. Ashamah. Jadi ceritanya, para sahabat diizinkan oleh Nabi untuk berhijrah ke Habasyah. Karena mendapat penindasan. Di Habasyah itu penguasanya waktu itu kafir Nasrani. Ashamah ini. Tapi Ashamah itu meskipun beliau waktu itu Nasrani, kafir, tapi ada tabiat-tabiat baik dalam diri beliau, tidak rela kalau ada ketidakadilan di wilayah beliau. Tidak rela beliau. Kalau ada orang ditindas di wilayah beliau, tidak rela beliau. Maka Nabi menyuruh sahabat-sahabat yang tidak punya kabilah-kabilah yang membela mereka. Kalau Nabi kan masih punya kabilah yang membela beliau. Ada paman yang membela beliau. Ini sahabat-sahabat sebagian yang lain ketika ditindas tidak ada yang bela. Dalam posisi sangat lemah. Maka Nabi menyuruh, silahkan kalian berpindah, berhijrah ke Habasyah. Karena sesungguhnya di Habasyah itu ada pemimpin yang tidak rela ada ketidakadilan di wilayahnya. Nah, maka berpindah, berhijrah sebagian sahabat. Termasuk Ummu Habibah masih bersama suami sebelumnya. Qadarullah di Habasyah, suaminya Ummu Habibah ini murtad, meninggal dalam keadaan kafir. Ummu Habibah sendiri baru melahirkan Habibah waktu di Habasyah. Begitu sedih beliau karena suami yang sebelumnya berhijrah bersama kok di tempat hijrah malah menjadi murtad meninggal situ. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan calon suami yang lebih baik, jauh lebih baik dan terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi yang ada di Madinah, sedangkan pengantin wanitanya Habibah yang ada di Habasyah, Ethiopia, wilayah sekitar Ethiopia. Kalau sekarang sudah beda benua. Pengantin laki-laki di benua Asia, pengantin wanita di benua Afrika. Maka Nabi kirim surat. Pada waktu itu Ashamah An-Najasyi setelah beberapa saat kemudian masuk Islam. Beriman kepada Rasul padahal tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah timbul kecintaan yang tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintanya orang beriman. Maka Ashamah ini jadi wakilnya, wakil Nabi. Ashamah bilang, kamu tunjuk walimu, siapa yang akan menikahkan? Aku yang menjadi wakil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sebagai pengantin pria itu ada di Madinah. Wakilnya itu Ashamah An-Najasyi yang sudah muslim pada waktu itu. Nah. Jadi ketika disebutkan di sini wal qabul wa huwa al-lafdhu as-sadiru min az-zawji aw na'ibih, qabul itu adalah lafaz yang diucapkan oleh sang suami atau orang yang mewakili. Ya. Cuma kalau jadi wakil, antum ditunjuk jadi wakil, jangan bertindak sebagai pengantin. Antum wakil. Jangan
jawab qabiltu nikahaha. Kapan lagi kesempatan itu dimanfaatkan? Tapi disebut kalimat qabiltu an muwakkili. Saya terima nikahnya dari orang yang mewakilkan kepada saya. Gitu. Ingat, antum wakil saja. Wakilnya cuma dalam akad. Setelah itu selesai, tugas antum selesai. Nah, hanya saat akad saja. Jadi yang menjawab sebagai kabul itu boleh pengantin pria, boleh juga wakilnya. Kaqawlihi qabiltu hadzal zawaj, saya terima pernikahan ini. Au qabiltu, saya terima. Begitu saja. Mau dijawab qabiltu saja boleh. Kan biasanya yang diucapkan itu sudah hafalan. Mau pakai bahasa Arab sudah hafalan, hafalannya kadang seminggu. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bidu. Dimanfaatkan. Tapi disebut kalimat qabiltu an muwakkili. Saya terima nikahnya dari orang yang mewakilkan kepada saya. Gitu. Ingat, antum wakil saja. Wakilnya cuma dalam akad. Setelah itu selesai, tugas antum selesai. Nah, hanya saat akad saja. Jadi yang menjawab sebagai qabul itu boleh pengantin pria, boleh juga wakilnya. Kaqawlihi qabiltu hadzal zawaj, saya terima pernikahan ini. Au qabiltu, saya terima. Begitu saja. Mau dijawab qabiltu saja boleh. Kan biasanya yang diucapkan itu sudah hafalan. Mau pakai bahasa Arab sudah hafalan, hafalannya kadang seminggu. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril mazkuri halan, dihafalkan seminggu. Setelah akad nikah pakai bahasa Indonesia, ternyata hafalan seminggunya itu kayak sia-sia. Nah, padahal sebenarnya kalau dia mau bilang qabiltu selesai, tapi kadang perlu disebut maharnya berapa. Nah, sebenarnya penyebutan mahar itu bukan sifatnya rukun, bukan. Tapi sekedar mustahab saja. Nah, baik. Ini selesai bagian yang pertama sebelum masuk ke bab syarat-syarat nikah. Ya. Kita baca dulu ada pertanyaan yang tadi disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya, yang pertama, gimana hukumnya seorang laki-laki mentalak istrinya dengan mengucapkan 1, 2, 3, engkau kutalak? Apakah ucapan ini masih talak 1 atau sudah jatuh talak 3? Di sini perlu dirinci, apa maksudnya? Apakah dia menghitung? Ayo, saya hitung ya. 1, 2, 3, jatuh talak. Nah, kalau yang maksudnya seperti itu, berarti jatuh talaknya hanya 1. Hanya saja, kalau misalkan seorang suami menyatakan kepada istrinya, engkau aku talak 3. Atau disebut talaknya jumlahnya lebih dari 3. Engkau aku talak 1000, misalkan. Bagaimana hukumnya? Di sini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Tetapi sebenarnya, yang diterapkan di masa Nabi Abu Bakar dan awal-awal pemerintahan Umar, talak 3 itu jatuh 1. Ini kalau berdasarkan asar dari Ibnu Abbas. Baru di masa Umar, ketika banyak orang-orang yang main-main, sedikit-sedikit talak 3, sedikit-sedikit talak 3. Maka Umar ingin memberikan efek jera kepada mereka. Ya sudah, kalau itu memang maumu, ya sudah jatuh talak 3. Begitu. Tujuannya untuk mentakdib sebenarnya. Maka di situ ada perbedaan pendapat ulama. Jatuhnya talak 1 atau talak 3. Jumhur ulama dari kalangan ulama madhab kebanyakan

jatuh talak tiga. Sedangkan sebagian ulama berpandangan bahwa terhitung tetap jatuh talak satu. Nah, terhitung tetap jatuh talak satu. Sebagaimana yang dikuatkan, pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan juga Syekh Ibnu Taimin. Nah. Pertanyaan kedua, gimana hukumnya seorang suami hendak merujuk istri yang telah dia talak, tetapi sang istri masih dalam masa iddah? Apakah sang suami cukup mengucapkan engkau aku rujuk atau harus ijab kabul lagi? Cukup dengan menyatakan engkau aku rujuk. Itu sudah rujuk. Kalau masih dalam masa iddah. Misalkan seorang suami mentalak istrinya. Kemudian istri ini kan kalau baru satu kali talak. Berarti dia masih terhitung istrinya. Wanita itu masih terhitung istrinya. Masa iddahnya adalah tiga kali masa haid. Hanya saja yang diingatkan dalam Al-Quran, seorang suami jangan sampai mentalak istri saat haid atau saat suci, di mata suci itu terjadi hubungan suami istri. Nah, ketika belum berakhir masa iddahnya, belum sampai tiga kali masa haid, sang suami kalau mau rujuk cukup menyatakan saya tidak rujuk. Begitu. Kalau kemudian dia tambahkan dengan saksi, dia WA temannya persaksikan saya rujuk. Sebelumnya dia cerita kepada temannya itu kalau dia baru mentalak istrinya. Kemudian setelah dia rujuk dengan istrinya, dia bilang kepada temannya, saksikanlah bahwa saya telah rujuk dengan istri saya. Nah, kalau bisa ada dua saksi, maka itu suatu hal yang baik. Nah, ijab kabul lagi itu kalau berakhir masa iddah, pengen rujuk, dua-duanya pengen rujuk. Seorang suami mentalak istrinya dengan talak satu, kemudian setelah itu istrinya sudah selesai masa iddah, tiga kali masa haid selesai, iddahnya berakhir. Kalau mereka ingin rujuk, maka ijab kabul lagi. Semua persyaratan akad nikah harus terpenuhi. Walinya, saksinya dua orang, ya, juga mahar, ya, ijab kabul. Itu perlu ada saat sudah berakhir masa iddahnya. Nah, kita lanjutkan dahulu kajian kita. Bab syurut an-nikah. Bab syarat-syarat di dalam pernikahan. Ini masuk bab tentang syarat-syarat sah pernikahan. Sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wala budda fihi min ridha zawjain. Harus dengan kerelaan dua pasangan, suami dan istri. Nah, illa kecuali, jadi kalau disebut harus dengan kerelaan, berarti tidak boleh dipaksa. Sang ayah tidak boleh memaksa putrinya, kamu harus terima ini nak, karena ayah sudah dapat Avanza. Nah, kamu harus terima ini nak, karena ayah punya utang banyak, tidak bisa bayar. Tidak bisa, dipaksa tidak boleh. Harus rela antara dua pasang calon suami istri itu. Illa kecuali. As-saghiratu fayujbiruha abuha. Nah, as-saghirah, anak kecil, boleh dipaksa oleh ayahnya. Itu dalam ketentuan syariat. Contoh paling utama siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dinikah.
dikeluarkan oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq saat usia 6 tahun. Kita enggak bisa menentang kenyataan tersebut bahwa itu memang boleh. Dan Nabi menyetujui. Nah, walaupun secara pelaksanaan kita juga memperhatikan keadaan yang lain. Ketika sesuatu itu boleh, belum tentu kita harus menerapkan itu. Kalau di dalam aturan negara kita, aturan pemerintah misalkan, tidak boleh menikahkan anak di bawah umur. Bahkan misalkan ada ketentuan pidananya, ya jangan. Ditunda dulu. Nah, meskipun boleh. Yang kita tahu bahwa secara syariat tidak dilarang. Tetapi dalam menerapkan, kita harus mencermati dan bijak dalam melihat keadaan. Bukankah sesuatu yang boleh itu bukan berarti harus dilakukan. Betul. Illa as-saghiratu fayujbiruha abuha. Kecuali anak perempuan kecil yang boleh dipaksa oleh ayahnya. Nah, terutama kalau dalam kasus Abu Bakar, beliau tidak ingin melewatkan kesempatan. Ya, tidak ingin melewatkan kesempatan. Dan Masya Allah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, memberikan kebaikan yang besar kepada putrinya. Kepada putrinya. Nah, bahkan Aisyah radhiyallahu anha menjadi manusia yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi wanita yang memiliki keutamaan melebihi sekian banyak wanita yang lain. Nah, itu karena ayahnya. Kemudian kalau dikatakan anak kecil, wanita, boleh dipaksa oleh ayahnya. Itu karena kebanyakan ayahnya memang memiliki perasaan kasih sayang kepada putrinya. Hanya takut melewatkan kesempatan saja. Nah, tetapi seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya kepada laki-laki yang zalim, kepada laki-laki yang fasik, yang akan mendolimi putrinya. Nah, kemudian juga yang dijelaskan oleh sebagian para ulama dalam syarah Manhajus Salikin ini, yang berhak untuk menjadi wanita yang memiliki keutamaan melebihi sekian banyak wanita yang lain. Nah, itu karena ayahnya. Kemudian kalau dikatakan anak kecil, wanita, boleh dipaksa oleh ayahnya. Itu karena kebanyakan ayahnya memang memiliki perasaan kasih sayang kepada putrinya. Hanya takut melewatkan kesempatan saja. Nah, tetapi seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya kepada laki-laki yang zalim, kepada laki-laki yang fasik, yang akan mendolimi putrinya. Nah, kemudian juga yang dijelaskan oleh sebagian para ulama dalam syarah Manhajus Salikin ini, yang berhak untuk menikahkan anak kecil tanpa harus tanya keridoan dia. Namanya anak kecil ditanya, paling ngertinya cuma permen, ya. Nggak paham masalah itu. Nah, itu yang berhak hanya ayahnya. Wali lain nggak berhak. Mau kakaknya yang sudah dewasa, pamannya, itu nggak berhak. Menurut pendapat sebagian ulama. Nah. Wal amatu yujbiruha sayyiduha. Dan hamba sahaya wanita boleh dipaksa

Eh, tuannya. Nah, sekarang kita kaji dalilnya. Apa dalil pernikahan itu harus dengan saling ridho? Calon mempelai laki, calon mempelai wanita. Harus saling rela. Tak boleh dipaksa. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. La tunkahul ayyimu hatta tustamar. La tunkahul ayyimu hatta tustamar. Wa la tunkahul bikru hatta tustadhan. Tidaklah seorang janda, wanita yang janda, dinikahkan sampai dia diminta memerintahkan. Tidaklah seorang wanita janda dinikahkan sampai dia diminta memerintahkan. Sampai dia bilang, ayahku nikahkan aku dengan fulan. Itu namanya dia memerintahkan. La tunkahul ayyimu hatta tustamar. Tidaklah boleh seorang wanita janda dinikahkan sampai dia diminta memerintahkan. Wa la tunkahul bikru hatta tustadhan. Dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis hingga dia diminta izinnya. Wala tunkahul bikru hatta tustadhan. Tidak boleh dinikahkan seorang gadis sampai dia dimintakan izinnya. Ini hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, nanti akan disebutkan sendiri oleh Syekh hadisnya, tapi kita dahulukan penyebutannya. Yang menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak boleh didasarkan paksaan, tetapi mestinya dengan kerelaan calon suami dan calon istri. Nah, sedangkan kebolehan seorang ayah memaksa putrinya, bukan memaksa, lebih ke arah menikahkan putrinya tanpa menunggu dia menyampaikan keridhaan karena masih kecil. Ya. Itu adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sitti sinin. Tazawwajani, telah menikahi aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sitti sinin, ketika aku berusia 6 tahun. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kita ambil kutipannya saja, penggalan hadisnya. Juga berdasarkan kesepakatan para ulama, ijma' ulama, sebagaimana dinukil kesepakatan ini oleh Ibnu Abdil Barr, seorang ulama Malikiyah. Ibnu Abdil Barr rahimahullah, kata beliau rahimahullah, ajma'al ulama ala anna lil abi an yuzawwij ibnatahu as-saghirah wa la yushawiruha. Ajma'al ulama, para ulama
sepakat ala anna lil ab, bahwasanya seorang ayah boleh an yuzawwija banatahu shaghirah, menikahkan putrinya yang masih kecil, wala yushawiruha, tidak harus bermusyawarah minta pendapat anaknya yang masih kecil itu. Litazwiji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aisyah, karena pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah, wahiya bintu sitti sinin, pada saat Aisyah berusia 6 tahun. Berusia 6 tahun. Illa annal iraqiyin qalu, hanya saja ulama-ulama Irak berkata, lahal khiyar idza balaghat. Ulama-ulama Irak berkata, anak yang dinikahkan ayahnya saat masih kecil, ketika dia baligh, dia punya hak khiyar. Mau lanjut atau dulu saya dinikahkan oleh ayah saya tidak rela, tidak ngerti apa-apa. Sekarang saya ingin pernikahan ini fasakh, terhapus. Kata ulama Iraqiyin, ulama-ulama Irak, anak itu saat sudah baligh, dia punya hak khiyar, punya pilihan untuk membatalkan pernikahan yang dulu. Pernikahan itu atas inisiatif ayahnya saat dirinya masih kecil. Nah, kalau kita lihat Aisyah radhiyallahu anha dinikahkan oleh ayahnya saat masih usia 6 tahun. Tetapi ketika beliau sudah baligh, pernah terjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada istri-istri beliau semuanya, dimulai dari Aisyah. Apakah kalian ingin tetap bersama Rasul? Atau kalau kalian ingin dunia, marilah aku ceraikan engkau dengan perceraian yang baik. Pertama yang diberi pilihan oleh Rasul itu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sampai ketika menyampaikan pilihan itu memberikan kesempatan, mungkin engkau mau bermusyawarah dengan ayah dan ibumu dulu, tidak harus jawab sekarang. Tapi apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Apakah untuk yang seperti ini aku harus? Aisyah radhiyallahu anha dinikahkan oleh ayahnya saat masih usia 6 tahun. Tetapi ketika beliau sudah baligh, pernah terjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada istri-istri beliau semuanya, dimulai dari Aisyah. Apakah kalian ingin tetap bersama Rasul? Atau kalau kalian ingin dunia, marilah aku ceraikan engkau dengan perceraian yang baik. Pertama yang diberi pilihan oleh Rasul itu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sampai ketika menyampaikan pilihan itu memberikan kesempatan, mungkin engkau mau bermusyawarah dengan ayah dan ibumu dulu, tidak harus jawab sekarang. Tapi apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Apakah untuk yang seperti ini aku harus minta musyawarah kepada ayah dan ibuku? Ketahuilah sesungguhnya aku memilih Allah dan Rasulnya. Aku ingin tetap bersama Anda sebagai istri Anda. Tidak perlu aku minta pertimbangan dari ayah dan ibuku. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Wal amatu yujbiruha sayyiduha. Kemudian seorang hamba sahaya boleh dipaksa oleh tuannya. Boleh dipaksa oleh tuannya.

Apa dalilnya? Dalilnya surah An-Nur ayat 33. Dalilnya adalah surah An-Nur ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna." Jangan kalian paksa hamba-hamba sahaya kalian yang wanita untuk berzina kalau mereka ingin menjaga kehormatan dirinya. Jangan kalian paksa, wahai pemilik budak-budak wanita, untuk para budak itu berzina. Kalau memang mereka ingin menjaga kehormatan dirinya, jangan kalian paksa. Nah, surah An-Nur ayat 33, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di dalam kitab Asy-Syarhul Mumti, menjelaskan, mafhumuhu anna ikrahahunna ala ghairil bidha' kan nikahis sahih la ba'sa bihi wa huwa kadzalik. Mafhumuhu, mafhum dari ayat tersebut, anna ikrahahunna, bahwasanya memaksa mereka, hamba sahaya itu, ala ghairil bidha, pemaksaannya bukan disuruh berzina, bukan. Kan nikahis sahih, seperti dipaksa untuk menikah dengan pernikahan yang sah. La ba'sa bihi, tidak mengapa. Yang dilarang dalam surah An-Nur itu, jangan kalian paksa hamba-hamba sahaya wanita kalian untuk berzina. Itu yang dilarang. Mafhumnya adalah, kalau dipaksa untuk menikah, boleh hamba sahaya oleh tuannya. Ini mafhum yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Nah, baik. Sekarang kita lanjut pada pembahasan wali. Wali nikah itu siapa saja? Wali nikah itu siapa saja? Wala budda fihi minal wali. Pernikahan itu harus dengan wali. Harus ada walinya. Wali dari pihak wanita. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. La nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Hadisun sahih rawahul khamsah. Hadis sahih riwayat imam yang lima. Imam yang lima itu diantaranya Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Kalau yang dalam Kutubus Sittah ini, ya, ada juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, ya, wallahu alam. Lima yang dimaksud, bisa jadi empat yang tadi disebutkan dalam Kutubus Sittah, kitab induk hadis yang 6. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Bisa jadi Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengira An-Nasai juga meriwayatkan. Wallahu a'lam. Atau yang dimaksudkan adalah imam yang lain juga. Baik itu Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ad-Darqutni atau Al-Baihaqi. Nah. Jadi kalau antum mau mengingkari kemungkaran seorang menikah tanpa wali, antum sampaikan hadis yang mudah dihafal. La nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah tanpa adanya wali. Riwayat siapa? Antum bisa sebutkan riwayat Ahmad boleh. Riwayat Abu Dawud boleh. Riwayat At-Tirmidzi boleh. Riwayat Ibnu Majah boleh.
Nah, antum sebutkan satu saja. Tapi antum sudah menyampaikan hujjah mengingkari seorang yang akan menikah atau sudah menikah tanpa wali. Antum sampaikan. Karena bagian dari ingkarul mungkar secara benar, secara tepat, itu sebenarnya bentuk kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita. Nah, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan tanpa, kecuali tanpa wali. Illa biwali, kecuali tanpa, kecuali dengan wali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Nah, setelah itu, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan urut-urutan wali. Nah, wali dalam pernikahan. Wa awlan nasi bitazwijil hurrah. Manusia yang paling layak menikahkan seorang wanita yang merdeka, manusia yang paling layak menikahkan wanita merdeka, yang pertama abuha wa inna, ayahnya ke atas, ayahnya, kakeknya dari jalur ayah, ya, kakeknya ayah, terusnya ke atas, tapi dari jalur ayah. Jalur ibu tidak bisa. Kakek dari jalur ibu tidak bisa. Jadi wali. Abuha wa in'ala. Wali yang paling berhak itu adalah ayahnya dan seterusnya ke atas. Kakek dari jalur ayah, seterusnya. Thumma benuha wa in'nazal. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, setelah ayah, peringkat berikutnya yang berhak untuk menikahkan adalah putranya, anak laki-lakinya, ke bawah. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya, itu berhak menikahkan. Baik. Masalah, apakah seorang anak boleh jadi wali bagi ibunya? Ini ada perbedaan pendapat ulama. Masalah, apakah seorang anak kandung yang sudah baligh boleh menikahkan ibunya? Itu ada perbedaan pendapat ulama. Jumhur ulama menyatakan boleh. Bahkan anak didahulukan dibandingkan saudara kandung. Jumhur ulama itu adalah Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Berpandangan bahwa anak itu boleh menikahkan ibunya. Nah, hanya Al-Imam Asy-Syafi'i saja yang berpandangan bahwa anak laki tidak boleh menikahkan ibunya. Anak laki tidak boleh menikahkan ibunya. Tidak masuk wali. Nah, ini termasuk mufradat Al-Imam Asy-Syafi'i. Pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i yang menyelisihi jumhur ulama. Nah. Ada sebuah hadis yang diperselisihkan oleh ulama. Sebagian mensahihkan, sebagian melemahkan. Hadis ketika Ummu Salamah baru meninggal suaminya. Abu Salamah baru meninggal. Di situ kemudian yang menikahkan Rasul dengan Ummu Salamah itu adalah putra Ummu Salamah. Hadis ini ada dalam riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Kalau Syekh Al-Albani melemahkan. Karena ada perawi yang majhul. Perawi yang majhul. Sebagian ulama menguatkan. Seperti Adz-Dzahabi. Menguatkan itu. Nah. Tetapi intinya. Apakah seorang anak itu boleh menjadi
wali bagi ibunya, itu menurut jumhur ulama boleh, tidak apa-apa. Jumhur ulama, Al-Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Al-Imam Syafi'i saja yang berpandangan tidak boleh. Jadi kalau mungkin di lembaga-lembaga kita, saudara-saudara kita mayoritas yang mengikuti mazhab Syafi'iyah, kalau masalah wali sepertinya anak tidak boleh. Anak tidak boleh. Jadi wali. Nah. Summal aqrabu fal aqrab min asabatiha. Kemudian setelah tadi disebutkan paling layak jadi wali ayah ke atas, kemudian anak ke bawah. Setelah itu adalah kerabat yang paling dekat dari asobahnya. Asobah. Asobah itu dari jalur ayah. Dari saudara kandung. Setelah itu saudara kandung. Ya. Saudara kandung, seayah, seibu, seayah saja. Misalkan. Itu berhak jadi wali. Tapi urutannya, kalau menurut jumhur, ayah dulu, anak, baru saudara. Perhatikan urutan ini penting. Karena selama masih ada yang lebih tinggi, tidak boleh yang lebih bawah ngelangkai menjadi wali. Kecuali memang yang di atasnya mewakilkan. Saya nggak bisa hadir, tapi saya restui. Kamu sajalah nanti yang menikahkan kakakmu. Misalkan, ayahnya tidak bisa. Tapi kalau ayah tidak setuju, saya tidak setuju. Tapi adiknya mau dipaksa untuk menjadi wali, tunggu dulu, selesaikan dulu masalah konflik ini. Karena yang lebih atas berhak menikahkan. Jadi urutannya ayah, kemudian anak, kemudian saudara kandung laki-laki, kemudian paman dari jalur ayah, kemudian juga sepupu. Sepupu dari jalur ayah. Jadi sepupu ini unik. Sepupu bukan mahram. Tetapi sepupu itu punya hak perwalian. Sepupu dari jalur ayah. Punya hak wali. Di antaranya sahabat Abdurrahman bin Auf. Kalau saya tidak salah ingat, sahabat Abdurrahman bin Auf itu sepupunya, perempuan, menyampaikan kepada dia, aku serahkan perwalian kepadamu, silahkan engkau nikahkan aku dengan siapa saja. Kata sahabat Abdurrahman bin Auf, kalau begitu aku nikahkan engkau dengan aku. Nah, baik. Jadi sepupu itu bukan mahram. Tak boleh berboncengan sepeda motor, tak boleh bersalaman, tak boleh berduaan menemani safar, tak boleh, itu bukan mahram. Meskipun jangan sampai itu memutus hubungan baik kita. Kita bisa lewat orang lain menyampaikan hubungan baik itu. Dia punya hak kekerabatan. Dia punya hak untuk kita sambung silaturahim. Tetapi ingat batasan syariat, dia bukan mahram kita. Tetapi kalau tidak ada wali-wali yang lain di atasnya, maka sepupu dari jalur ayah itu adalah wali. Nah, sedangkan dari jalur ibu, dawil arham, kalau dari jalur ayah sebutan fikihnya asobah. Dari jalur ibu itu dawil arham. Dawil arham tidak punya hak perwalian. Paman dari jalur ibu nggak bisa jadi wali. Nah, baik. Sini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ada lagi, insyaallah.

Ada sebagian pertanyaan yang saya simpan ya, artinya saya lewatkan. Terutama sebenarnya pembahasan kita ini lebih ke arah pembahasan pernikahan, kita pun nikah. Malah yang tanya banyak masalah talaknya.

Baik, Anda simpan beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sunnah khutbatul hajah itu sebelum atau sesudah akad? Karena di daerah kami kebiasaannya setelah akad. Boleh, tidak apa-apa. Sebelum akad silakan, setelahnya juga tidak mengapa. Nah, apakah seorang nenek mahram terhadap cucu tirinya? Cucu tiri itu seperti apa ya? Nenek terhadap cucu tiri. Cucu tiri itu seperti apa? Ya? Anak dari anak tiri. Misalkan seorang wanita memiliki anak tiri. Artinya kan anaknya itu anaknya suaminya, bukan anak kandungnya. Setelah itu, anak itu memiliki anak. Anak itu memiliki anak. Apakah wanita dengan cucu tirinya tadi mahram atau bukan? Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitannya. Nah, insya Allah kita ada pembahasan tentang mahram. Ya, ada pembahasan tentang mahram bab tersendiri. Apakah seorang ayah mahram dengan menantu tirinya yang wanita? Menantu tiri. Jadi kalau menantu tiri, dia punya anak tiri, anak tirinya punya istri. Apakah itu mahram? Bukan. Bukan mahram juga.

Insyaallah. Ada yang saya tunda karena memang pembahasannya akan ada tersendiri. Ketika bertengkar kepada istri dan istri kita minta cerai dan kita mengiyakannya dalam hati, apakah seperti ini telah jatuh talaknya? Kalau hanya dalam hati, belum. Selama tidak diucapkan. Bagaimana nikahnya orang yang bisu? Barakallahu fikum, wa fikum barakallahu. Dengan menuliskan, juga dengan isyarat, boleh. Ya. Dengan menuliskan, saya setuju. Nah. Atau WA ke penghulunya, saya setuju. WA ke walinya. Atau dia anggap.

0: Nama ini dengan mas kawin ini dengan engkau. Apakah engkau setuju? Nganggu. Orang bisu boleh, enggak apa-apa. Nah. Baik. Jadi ini ada beberapa yang saya tunda. Nah, saya tunda untuk membaca referensi lagi. Insyaallah. Baik. Insyaallah sampai di sini ya kajian kita di sesi yang kedua ini. Insyaallah kita akan lanjutkan. Besok jadwalnya ba'da subuh ya. Ba'da subuh sesi ketiga. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah.
0: Nah, membaca referensi lagi. Kajian kita di sesi yang kedua ini, kalau kita akan lanjutkan, jadwalnya ba'da subuh ya, sesi ketiga. Nah, kita akan lanjutkan besok. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu la mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wahdahu la syarika lah, anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma nabiyyina abdin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaum. Qala Allah ta'ala fi kitabihil ya ayyuhalladzina amanu Allaha ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة ومنها زوجها فمنهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله والهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله ورحمكم الله. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Minhajis Salikin karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Adalah kajian yang ketiga pada hari ba'da subuh 16 Rabiul Akhir 1440 Hijriah atau tepatan dengan tanggal 19 Oktober 2024 Masehi, Sabilus Sunnah atau Mas

di Ma'had Sunnah Kota Sumatera Utara. Sebelum kan bacaan naskah kita, ada pun seorang istri menikah lagi dan suaminya telah menikahnya lebih dari tahun tanpa zahir dan batin. Tapi suaminya tidak mau menceraikannya. Juga bagaimana penjelasan dalam sirat yang ada di buku nikah keluaran kemenak membiarkan istri selama bulan atau lebih jatuh talaknya. Jazakallahu khair. Dahulu Kementerian Agama atau Pemerintah Indonesia, Kementerian Agama memberikan upaya terhadap wanita agar jangan sampai dia didolimi. Maka ada sebuah ta'liq. Ta'liq, pernyataan dari seorang setelah akad nikah, jika saya meninggalkan dari sekian lama memberikan nafkah, itu sigot ta'liq. Tapi sigot ada, itu adalah peluang ke istri penggugatan ke pengadilan membayar tebusan, namanya khulu. Kita baca ya pernyataan yang dicontohkan. Jadi dahulu mungkin nikah di beberapa tahun waktunya sudah lama, itu banyak yang menyebut ta'liq di dalam. Contoh katanya seperti ini, dibuat oleh pemerintah dalam rangka melindungi hak istri, tujuan baik, bunyi sigot ta'liq. Sesudah akad nikah, pengantin laki-laki namanya berjanji dengan setia bahwa saya akan mempergaul saya yang bernama sebut istrinya. Baik atau mu'asyarah bil ajaran Islam. Istri saya tersebut menyatakan siwat lik. Apabila saya meninggalkan istri saya dukrut, tidak memberi wajib kepadanya 3 bulan menyakiti badan atau jari istri saya, atau biarkan tidak mempedulikan istri saya 6 bulan atau lebih, dan karpan saya tersebut istri saya tidak ribu. Jadi akhimat terjadi ini dan istri saya tidak ribu, dan mengajukan gugatan agama, maka akannya diterima oleh pengadilan. Kemudian istri saya 10 ribu rupiah sebagai iwab pengganti kepada saya, jatuhlah saya satu kepada pengadilan tersebut. Saya memberi kuasa untuk iwab tersebut dan menyerahkan kepada badan amil zakat nasional setempat untuk ibadah sosial. Jadi kalau seandainya ada suami sudah mengucap sigot ta'liq, ternyata selama bulan bertubuh tidak memberi nafkah kepada, padahal pernyataannya tidak, berarti kan lebih lama. Nah, bagaimana? Apakah otomatis jatuh talak? Jawabannya tidak jatuh talak, karena masih ada ketentuan. Istrinya tidak ridho, diajukan gugatan ke pengadilan dengan membayar 10 ribu. Jadi khuluknya itu lepas dirinya dari ikatan pernikahan, istri itu bayar 10 ribu. Jadi kalau masih tidak ridho dan tidak lanjut pilihan, tidak terpenuhi ini. Tapi kalau seandainya istri tidak ridho, mengajukan ke pengadilan dan menggugat dengan bayar 10 ribu, maka jatuh talak. Jika seorang yang sekedar sigot tak seperti itu, boleh meyakini otomatis talak.

karena dia harus menjalankan prosesnya. Kondisi yang sudah katakan si Gota, kalau 3 bulan berturut saya tidak beri nafkah kepada, tapi dalam keadaan istrinya rela. Oh iya, dulu suami saya kan perjanjian seperti itu. Tapi saya menyadari kondisi sekarang, saya berarti tidak jatuh. Nah, sehingga si istri dengan alasan dulu saya sudah menyatakan si Gotri, sekarang sudah tinggal 3 bulan, saya akan nikah lagi. Masih seperti itu, karena dia masih pernikahan. Nah, lakukan gugatan pengadilan, tunggu keputusan pengadilan. Setelah ada pengadilan yang memisahkan berdua, tunggu masa. Tahapannya begitu. Nah, dulu ada sih, dan itu jihad dari pemerintah kita, ketika aturan undang-undang yang lain belum terlalu melindungi para wanita. Nah, setelah ada aturan-aturan perlindungan wanita yang lain, masalah ada aturan tersendiri, ya. Tentu MUI sendiri mengatakan bahwa terlalu diperlukan di Gota Alik itu. Jadi beberapa waktu setelah itu si Gota tidak ditekan. Yang bagaimana kalau seandainya akad nikah kita dulu dan isi dari perjanjian kita terpenuhi, nya kita meninggalkan kita dan semisalnya, apakah otomatis jatuh talak? Taklik atau sigot takliknya saja kan tidak otomatis talak. Karena ketika itu terpenuhi, ada ketentuan istri tidak rela dan ada ketentuan istri mengganti dengan membayar 10.000. Nah, ini juga ada pertanyaan dengan wali, karena kita wali. Tapi kita lewati dulu, baca sebagian Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-aqrabu fal-aqtan asabatiha. Kemudian setelah urutan wali, ayah, kas, kemudian anak, setelah itu kerabat yang paling dekat dari sobahnya. Apa itu artinya? Dari jalur ayah, dari jalur ibu. Wa fil hadis muttafaqi yang disepakati kesahihan Bukhari dan Muslim. Atun kahul ayyimu tustamar, bahkan seorang janda cinta bukan perintah untuk dinikahkan. Wala tunkahul bikhatta tusta'dan, dan tidak boleh dinikah sampai dia dimintakan izinnya. Qalu ya Rasulullah fa idnuha, sahabat berkata, wahai Rasulullah, mana izin seorang gadis ketika diminta izinnya? Qala an taskut, Nabi menyatakan dengan dia diam. Dia diam. Nah, seorang gadis ketika minta, ditanya, kamu mau dekat dengan fulan, bagaimana pendapatmu? Kata asal itu pemalu. Maka dia diam. Itu asalnya. Di masa para sahabat, ketika masih yang lurus, pemalu para wanita-wanita itu. Nah, sekedar mau bilang, ya, enggak, malu dia. Diam saja. Nah, kalau sekarang, mungkin banyak yang enggak diam. Bagaimana tidak diam? Menyatakan, oh iya ayah. Nah, kata Ibnu Hazm, dzahiri, berarti,

tidak rela. Karena diam, lo diam. Nah, jadi mazhab itu bagian keadaan terlalu kaku di dalam memahami Tuhan. Sedangkan jumhur ulama pandangan Nabi diamnya itu sudah apalagi kalau terang-terangan lebih di memberikan izin, itu jumhur. Ini pendapat kan? Nah, kalau ikut mazhab Syafi'iyah dalam masalah, jadi banyak pernikahan gagal karena sang calon begitu antusias tidak diam. Nah, barakallahu fikum. Kalau mazhab jumhur ulama dan empat mazhab itu memandang adanya kias. Nah, kias itu artinya kalau saja dilarang, yang lebih jelas lebih dilarang. Kalau yang rendah saja diperintahkan, itu tentu lebih diperintahkan. Begitu. Kalau di Al-Quran menyatakan, "Qul lahuma uffin." Jangan berkata kepada orang tua kalian, "Uff." Uff itu sebenarnya ungkapan kesel. Capek, bos. Nah, ungkapan uff saja enggak diperbolehkan. Itu termasuk kedurhakaan. Tapi kalau itu memahami nas secara kaku, itu ya akhirnya saya mukul orang tua, tapi saya enggak durhaka karena dalam mukul yang ada dengan dan menghardik wala tanharhuma. Lu saya mukul berarti saya enggak durhaka. Nasnya tidak ada. Nah, tidak demikian. Kalau ucapan saja sebagai tingkatan yang sudah termasuk terlarang, lebih dari itu terlarang lagi. Nah, dan ini juga bahan bagi pihak kan Salafi atau Wahabi itu jumud di dalam. Tidak demikian. Karena ahlu sunnah itu mereka mengikuti sebagaimana para fuqaha mazhab. Nah, kan mungkin sesuai zahiri dalam pendapat. Karena kita tidak bisa menyingkirkan zahiriyah nas secara tekstual itu dalam khazanah referensi kita teman sahabat. Kenapa? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat yang sholat hingga kita tiba di Bani, maka pemahaman sahabat diingkari oleh Nabi. Yang satu memahami awal, ya sudah saya dengar ketika kita di Bani Quraidah meskipun sudah lewat waktunya, tapi hadisnya begitu, teksnya begitu. Ini kan memahami secara zahir. Itu asal. Sebagian sahabat memahami, oh sepertinya Nabi melihat kondisi. Sekarang, sholat tiba di Bani Quraidah, itu maksudkan beliau. Di Bani Quraidah, berakhirnya sholat asar. Tapi seandainya tidak seperti itu keadaan, berarti kita kembali kepada nas yang umum, perintah sholat tepat waktu. Itu pemahaman sahabat yang lain, yang menyelisihi dhahir nas. Maka dua-duanya ini bagian dari pemahaman sahabat. Nah, hukum asal, terapkan sesuai dhahir nas, tetapi juga jangan mengabaikan kondisi-kondisi perkecualian. Terapkan kias, tapi kinar. Artinya kias diterapkan secara mutlak ketika ada dalil kemudian didahulukan. Menerapkan kias, kalau terapkan dengan nas. Sudah nas tegasnya, kias. Tidak boleh. Nah. Waqafiyu sallallahu alaihi wasallam

Nabi sallallahu alaihi wa sada a'linun nikah, umumkan pernikahan, umumkan pernikahan. Artinya pernikahan diketahui banyak orang. A'linu rawahu hadis riwayat Ahmad. Di sini dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Irwa'ul Dalil. Wa min ihdanihi adatu adain, sub mengumumkan pernikahan itu adalah adanya dua saksi yang adil. Ini saksi yang adil, dua orang. Ketika Anda melakukan akad nikah, Anda kalau di catatan pemerintah ada saksi yang tanda, pilih dua orang yang adil. Adil itu artinya apa? Adil itu artinya bukan fasik. Fasik itu apa? Fasik itu orang yang suka meninggalkan kewajiban. Tidak berpuasa Ramadan. Fasik. Suka minum-minum keras. Mabuk-mabuk. Tidak adil dia. Cari yang adil. Nah. Wa ishaquhu, umumkan. Itu dijadikan masyhur, tersampaikan kepada banyak orang. Nah, jangan sembunyi-sembunyi. Wa ishaquhu, dinampakkan. Ada tendanya, nampak tanda-tanda ada walimah. Alaihi bidduf wa nafihi, menabuh bana. Menabuh bana, ini ada hadis dari sahabat Muhammad bin Khatib radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma bil halali wal haram, adfu was-sautu fi nikah. Pembeda antara halal dengan harbana, suara pada pernikahan. Pada pernikahan. Nah, medianya pakai. Nah, ada sebagian ulama bilang yang satu lapisan ya. Satu lapisan. Bentuk ucapannya syair dengan yang mungkar. Rebananya sudah. Kemudian ada ucapan kafiran. Ucapan yang gulu sampai batas, tidak boleh. Nah, tepatnya bukan keharusan, bukan keharusan. Hanya dinyatakan antara halal dan haram, berarti boleh, boleh saja. Dan biasanya didendangkan oleh anak-anak perempuan. Anak perempuan. Dan ingatnya, jangan sampai syair yang memuji Nabi kita, sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita layak dipuji. Manusia yang paling layak dipuji Nabi kita. Tetapi jangan berlebihan. Jangan melampaui batas. Ada orang memuji Nabi, menyatakan, ya khairana akhirina, wahai baik di antara kami, putra dari orang terbaik di antara kami. Nabi menahan, loh, begitu. Kukulikum, kalian sudah mengucapkan dengan kata kalian. La yastahwi takum syaitan. Jangan sampai ucapan kalian diseret oleh syaitan. Padahal ucapan ya khairana wa abna khairina itu pantas Nabi. Kaya beliau. Siapa muslim yang mengingat bahwa beliau orang baik? Tidak ada. Tapi Nabi mencegah. Ya sudah syair-syair lain. Syair-syair yang ubah. Dan dinyatakan di sini walaiki waliyin lil mar'ati tazwiju bi kufin laha, bagi wali wanita menikah wanita

itu dengan laki-laki yang sekufu. Falaisal fajiru kufifah. Seorang yang fajir itu banyak dosa, suka melakukan perbuatan. Fajir tidak sekufu dengan wanita yang menyamakan dirinya. Nah, maka kalau seorang ya menikah, nah, kamu mau saya nikahkan fulan orangnya baku, nah, kemudian suka minum minuman keras. Ketika yang wanita itu wanita baik-baik, muslimah, taat, tidak boleh, tidak selevel. Level apa yang sesuai itu hanya level tim saja. Jadi seorang yang wanita baik-baik jangan dinikah laki yang buruk akhlaknya, bejat, waliyadzubillah. Tidak sekufu. Ketidaksekufuan yang dipandangnya dalam hal itu bukan karena dia punya rumah gelarnya dari marmer, menikahi wanita hanya tiangnya saja angin, bukan. Apakah itu dinilai tidak sekufu? Bukan itu perbandingannya, tapi yang dinilai adalah kuat agamanya, taat tidak, tidak baik begitu. Menikahkan seorang fajir dengan wanita yang baik-baik, sudah menikahkan dengan wanita tidak sekufu dengan wanita yang di bawah muda, tidak boleh. Wabuhum liba'udin aks. Bangsa Arab dengan sebagian yang lain itu sekufu. Ya, ini yang saya dengarkan dari audio Syekh Arafat, beliau menjelaskan kenyataan ini tidak ada dalil yang sahih. Kenyataan yang menyatakan Arab dengan bangsa Arab sekufu, dalilnya lemah. Dalilnya kalau itu sahih, jadi tidak boleh bagi kita orang Medan Arab. Tapi dalilnya lemah, maka boleh. Maka silakan cari silakan cari wanita Arab, boleh tidak ada larangan. Karena hadis Umar yang dinyatakan Arabu Aqsa, Arab dengan bangsa Arab yang lain itu cara selevel, itu hadisnya riwayat Bukhari. Ibnu ketika bertanya kepada ayahnya, ada kadibun la alku, dusta, tidak ada asalnya. Abi Hatim dengan ayahnya itu sering bertanya masalah ilmu karena ayah ahlul hadis. Ini ada kaitan dengan bagaimana seorang orang tua itu memiliki kontribusi terhadap kita. Insya Allah tentang peran kita akan menyebutkan beberapa contoh ini, hubungan ayah dan anak yang itu penuh dengan komunikasi ilmiah. Anak tanya kepada ayahnya. Nah, insya Allah kalau tidak, kalau lupa, ya memang bukan rezeki kita. Ibu kepada ayahnya tentang hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar, al-Arabu akfa, bangsa Arab dengan bangsa Arab yang lain itu sekufu. Nah, kata Abu, ini dusta, tidaknya. Ar-Qutni dalam kitab Ad-Darqutni punya kitab Ilal. Al-Qayyus tidak sah. Hadisnya tidak sah. Nah, jadi yang sebenarnya di kekufuan itu adalah kekufuan dalam agama. Tidak dilihat.

bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang wanita sahabiyah untuk menikah dengan Usamah pada maula minti mantan keturunan mantan budak kakak, mendapatkan istri atas bimbingan nasihat Nabi Wasallam yang mulia Nabi. Nah, tapi yang memberikan itu bagian pihak maslahat beda status, beda level, bukan Arab, beda level. Yang klaim dirinya keturunan, tidak mau nikah dengan yang bukan keturunan Nabi. Bahkan disebut ayat palsu tentang itu. Nah, maka ini bertentangan dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan ketentuan, ja'akum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau datang kepada kalian, wahai para ayah, wahai para wanita, seorang yang kalian ridhoi agamanya dan ya, nikahkan dia. Nabi tidak nyuruh tanya, kamu keturunan apa nak? Kamu keturunan siapa? Kendaraanmu yang di sini tadi apa? Tapi Nabi katakan, man tardawna dikhuluqah. Akhlaknya dan akhlaknya. Itu bimbingan Nabi SAW. Kemudian kata Syekh rahimahullah, fa'udima waliha. Kalau tidak ada walinya, awghabatan tawilah. Dalam jangka waktu yang lama, awim tana'a fi jiha kuf'an zawwajaha al-hakim, atau mau menikahkan dengan laki yang sekufu katanya zawwajim hakim, yang siapa hakim? Pemerintah. Hati-hati. Hadis sebagaimana disebutkan dalam hadis sultan wa yuman pemimpu sultan perintah adalah wali bagi orang yang wali. Tinggal tidak punya kakak, pamannya meninggal, tidak ada wali. Maka dalam hadis Nabi dinyatakan as-sultaniyu man la sebagai wali bagi orang yang tidak punya wali. Rajahu ashabus sunan ta'i. Riwayat ulama penyusun sunan, sunan Abu Dawud, ya, dan yang lainnya, kecuali An-Nasa'i. Maka perhatikan, ini banyak terjadi penyimpangan. Ada orang, ya, mau nikah, tujuh. Biasanya cari ustaz. Ya, ada enggak? Padahal ustaz itu bukan perwakilan kita, bukan sultan. Jadi antum nanti kelihatan jenggotnya panjang, jubahnya bagus, bagus, tidak absen sholat berjamaah di masjid. Kemudian baru jadi wali. Ya gimana, terpaksa kan walinya tidak mau. Nah, yang boleh menikah kan ada as-sultan. Katanya as-sultanu waliyalah. Entah, atau sultan, wali bagi wanita yang tidak punya. Adalah seorang ayah tidak mau. Padahal sekufu, ajukan ke pengadilan, laporkan ke pengadilan, akan memfasilitasi dengan memanggil walinya, ditanya apa sebabnya, sebab syar'i atau tidak. Misalkan, kenapa ayahnya tidak mau menikahkan pasan? Karena tahu sebagai laki-laki penipu, rela anak saya menikah dengan dia. Saya tidak rela menjadi wali. Syar'i sebabnya. Jika menikah, itulah fungsi wali. Untuk melindungi wanita, untuk memilih

siapa yang layak untuk jadi pasanganmu. Jangan dilangkai itu. Kadang alasannya syar'i. Tidak boleh dipaksa menikah. Nah, tapi ternyata alasan tidak syar'i, bisa jadi pengadilan atau sultan itu akan menikahkan sebagai kewenangan mereka menggantikan posisi wali. Nah, ini ada pertanyaan berkaitan dengan itu. Tanpa ada ayah mertua atau wali istri, akan tetapi nas wali mertua masih ada. Dan abang ipar juga KUA meminta atau hanya memberi bila wali yang mana dari KUA. KUA meminta atau hanya memberi izin jika wali itu dari KUA. Jadi anak nikah dengan abang ipar dan keluarga saja. Dan setelah kami nikah beberapa hari kemudian kami melangsungkan walimah urs dan terjadi ijab kabul namun sebagai formalitas saja dengan KUA-nya. Kan Ustaz, di masyarakat umum banyak yang termasuk dua kakak ipar, ana dinikahkan atau walinya dari KUA. Yang perlu dicermati, wali dibutuhkan bentuk minta izin. Kamu rela tidak ya dengan fulan? Ya, saya. Tetapi masalah saya tidak bisa menikahkan. Saya tidak bisa ijab di hadapan tatap banyak orang. Terlaya, rugi saya. Jadi tolong yang lain saja. Tapi Anda, berarti dia mewakilkan. Tidak apa? Tidak. Nah, yang menjadi masalah adalah seperti kasusnya. Wali yang masih hidup tidak mau menikahkan dengan alasan syar'i. Tapi dipaksa berbagai cara, termasuk melalui pejabat pemerintah untuk menikahkan.

Syekh Abdul Nasir As-Sa'di rahimahullah. Allah. Wa min ta'yini yaqa'u 'alaihi al-'aqdu. Harus secara jelas kepada siapa itu diterapkan. Harus ada ta'yin. Jangan keliru orang. Fala yashu zawajtuka ti walahu ghairu. Tidak sah seorang wali ketika ijab qabul menyatakan saya nikahkan engkau dengan putriku. Cuma bilang putriku saja, putrinya lebih dari satu. Yang pengantin pria ngira kakaknya, saya dimaksud adiknya. Salah sasaran. Tidak sah. Fala yasih wajtuka binti. Tidak sah seorang menyatakan engkau aku nikahkan dengan putriku padahal putrinya lebih dari. Harus ditakdir. Mau disebut sifat putriku yang nah. Putriku yang paling nah. Putriku yang pernah. Yang lain tidak ada yang pakai kacamata soalnya. Misalkan, kalau disebut nama, yang pertama memang nama. Nah, itu ta'yin. Diperjelas akadnya itu. Yumayyizaha bismiha. Hingga dibedakan dengan namanya, sifatnya. Dengan namanya atau sifatnya. Pastikan siapa yang dinikahkan itu. Harus jelas. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir rahimahullah wala budda min mawani bi ahadiz zawj. Nikah itu

harus memiliki pedang, memiliki penghalang. Calon mempelai. Al madzkuratu fi ba'd nikah disebutkan di dalam bab mahram-mahram pernikahan. Tidak boleh ternyata kalau terjadi pernikahan saudara sepersusuan atau bahkan dua saudara kandung, ada seayah, ayahnya kemana? Anaknya tidak diberitahu. Nanti dengan saudara seayah, bahaya, haram. Dan itu termasuk menghalang akad. Kalau ternyata mahram, ternyata mahram, meskipun sudah melahirkan, harus pisah. Dan itu pernah terjadi di masa, pernah terjadi di masa sahabat. Al-muharramat sinnik, mahram-mahram pernikahan. Hunna qisman, mahram-mahram itu ada macam. Muharramatun ilal had, mahramnya. Yang pertama mahram, wa muharramatun ilal had. Yang kedua mahram hingga atas waktu tertentu. Muharramatu ilal abad, mahram yang langsung seterusnya. Ba'un min nasab, ada yang termasuk wahud itu al-ummah alawna, ibu dan seterusnya ibunya, ibu yaitu nenek, ibu seterusnya ke atas, itu terhadap kita mahram selamanya, nikahi selamanya. Wal banatu wa in nazalna, dan anak perempuan, anak perempuan bawah, anak perempuan, kalau dia punya anak lagi, punya anak lagi cicit kita, itu mahram selamanya. Walau min banati, meskipun termasuk putri dari putri. Berikawatu mutlakon, saupuan, secara mutlak. Saudara-saudara perempuan kita, itu mahram selamanya. Kenapa disebut secara mutlak? Karena ada seayah, seibu, ayah saja, ada yang seibu, sepak semuanya. Mahram seterusnya. Wabanatuhunna, putri dan saudari-saudari kita. Berarti dengan kita itu selamanya. Natul ikhwah, putri dari saudara kita. Bukan juga, tapi kalau tadi dari saudara ini, dari saudara laki ini. Semua keponakan from. Wal ammatu wal khalatu lahu awli ahli. Berarti kan wal ammat, ammat itu artinya kita punya ayah, ayah kita punya saudara perempuan, itu ammat. Saudara-saudara kandung dari kita itu mahram selamanya bagi kita, bibi. Wal khalat, bibi dari jalur ibu kita punya saudara perempuan, maka dia selamanya bagi kita. Lahu, baik terhadap orang itu, awli ahadi usulih, atau bibi usulnya, usulnya ke atas, ayah, kakek. Kan ayah kita punya bibi bagi kita, kakek kita punya bibi, itu mahram gitu, ke atas. Yang ditanyakan itu, saya punya adik perempuan, apakah saya boleh cium tangan, berjabat tangan? Boleh,

dalam kategori sholat. Kadang gitu sih. Mestinya kita boleh berjabat tangan dengan beliau, membonceng beliau ketika ada keperluan, akhirnya tertahan sebagian kekurangan ilmu kita. Nah, wasab'un minar radhir al-madhkurat, dan 7 yang sepersusuan, cuma sepersusuan. Nah, seperti yang tadi disebutkan. Tadi disebutkan itu kan, itu ibu, anak saudara perempuan, anak di saudara perempuan, anak dari saudara laki-laki, ini dari sisi nasab. Saudara sepersusuan, seperti itu juga. Ibu susuan, misalkan kita pernah menyusu kepada seorang wanita. Wanita ini adalah ibu susu kita. Ibu atas, itu adalah mahram kita. Jika wanita punya ibu, ibu juga mahram kita. Itu masuk di pertama. Ibu ke atas. Jika wanita yang menyusu kita, atau istri kita menyusui seorang anak laki-laki, atau seorang anak perempuan, maka dia anak susukan kita. Demikian juga kalau misalkan kita disusui seorang wanita, kemudian wanita itu punya anak kandung, maka anak kandung perempuannya adalah saudara perempuan sepersusuan dengan kita. Kalau kita disusui seorang wanita, kemudian wanita itu punya anak perempuan, perempuannya ini punya anak lagi, itu mahram. Disusui oleh seorang wanita, wanita itu punya anak laki-laki, laki-laki itu saudara, dan anak laki-laki itu punya anak perempuan, perempuan itu adalah kesusuan kita. Dia menyusui kita, dan wanita ini punya saudara perempuan kandung, maka wanita perempuan dari yang menyusui kita, bibi sepersusuan kita, mahram. Begitu. Itu yang maksud dengan nadhir, yang setara dengan yang tadi. Wa arba'u, dan 4 hari sihir. Sihir itu bisa menantu mertua, ya. Karena sebab pernikahan. Ada 4 yang mahram karena sebab pernikahan. Hunnah, yaitu yang pertus zaujat, ibu dari istri. Inna ala hunnah, ke atas istri kita punya ibu. Bagi kita, mertua, mertua mahram kita, sihr, dengan sebab pernikahan. Wa in alauna, atas istri kita punya nenek, itu mahram kita. Nah, wa banatuhunna wa in, dan putri dari istri kita ke bawah, cucunya juga dan ke bawah. Idza dakhala bi ummahati, jika memang kita pernah terjadi hubungan suami ibu, jadi anak tiri perempuan, itu mahram jika dengan ibunya kita sudah terjadi hubungan suami istri. Wa zaujat,

istri dari ayah, ibu tiri kita. Dia bukan kandung kita, tetapi dia adalah istri dari ayah kita. Maka istri dari ayah kita itu mahram. Wa in aluna dan seterusnya ke atas. Istri dari ayah kita. Istri dari ayah kita pun ibu. Ya. Juga mahram bagi kita. Wa zauj ibna dan istri dari anak menantu kita yang perempuan. Wa in nazalna meskipun ke bawah. Anak tiri atau cucu istri ke bawah mahram bagi sabin aw radain, baik karena sebab nasab atau karena jalur persusuan. Wal aslu fi hadha adalah qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, harmat alaikum ummahakum ila akhiriha, diharamkan bagi

Nah, wal aslu fi hadha, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat 'alaikum ummahatukum ila akhiriha. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian sampai akhir. Surah An-Nisa ayat 23 dan juga 24. Kita baca surah An-Nisa ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian, ibu, nenek ke atas. Wa banatukum, putri-putri kalian, putri kandung kalian. Wa akhawatukum, saudari-saudari kandung kalian. Wa ammatukum, bibi-bibi kalian dari jalur ayah. Wa khalatukum, bibi kalian dari jalur ibu. Wa banatul akh, putri dari saudara kandung kalian atau keponakan kalian. Wa banatul ukhti, putri dari saudara perempuan kalian. Wa ummahatukumul lati ardha'nakum, dan ibu yang menyusui kalian. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan kalian. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri kalian, mertua perempuan kalian. Wa rabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, anak-anak tiri kalian yang diasuh oleh kalian dari istri yang kalian sudah pernah berhubungan suami istri dengannya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau kalian belum pernah berhubungan suami istri dengan ibunya, maka anak tiri tadi itu tidak mengapa menjadi istri kalian. Kalau sudah misalkan akad nikah dengan seorang wanita, akad nikah dengan seorang wanita, kemudian sebelum terjadi hubungan suami istri, cerai. Mantan istri tadi itu punya anak, yaitu anak tiri kita. Apakah boleh kalau terjadi kemudian akad nikah dengan anak tiri kita, mantan anak tiri kita? Kalau belum terjadi hubungan suami istri, boleh. Itu hukum boleh tidaknya. Yang perlu diperhatikan lainnya adalah bagaimana mafsadah dan maslahatnya dipertimbangkan. Jangan yang setiap boleh diempat begitu saja. Ya. Orang mikir, boleh kok, tidak dilarang dalam Quran. Antum tidak perhatikan mafsadah sama maslahatnya. Apa enak punya mertua yang selalu tidak berbuat baik pada antum? Gara-gara antum mantannya. Nah, jangan setiap hukum fikih boleh. Boleh kok, tidak apa-apa. Nah, semua kembali kepada pertimbangan maslahat dan mafsadah. Nah, wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, dan istri dari anak kalian yang anak itu adalah anak kandung kalian, jadi menantu perempuan itu mahram. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan haram bagi kalian menggabungkan dua wanita bersaudara sama-sama menjadi istri kalian di waktu yang sama, kecuali itu terjadi masalah dahulu, biarkan yang sudah berlalu. Tapi sekarang diharamkan bagi kalian menikahi dua wanita bersaudara sama-sama menjadi istri kalian di waktu yang bersamaan. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini lanjut atau sampai di sini Ustaz? Boleh ya? Ana sebenarnya pengin minta pertimbangan yang tempatnya paling jauh. Kalau mau minta pertimbangan

lanjut atau tidaknya. Biar beliau-beliau yang mutuskan. Yang paling jauh dari mana ini? Mana? Aceh? Banda Aceh. Masya Allah. Kalau yang paling jauh sebagai pemutus lanjut atau tidak, masih jauhan ana. Nah, barakallahu fikum. Dari Takengon mana? Takengon? Ada dari Takengon. Masya Allah. Lanjut atau sampai di sini? Antum boleh memilih. Punya hak khiyar. Lanjut atau sampai sini? Ya? Oh, pilihannya terserah. Mana lagi yang lebih jauh? Ada yang lebih jauh? Banda? Banda Aceh? Ya. Lanjut atau sampai di sini? Break dulu. Nah, Masya Allah. Nah. Ya. Jadi, sampai di sini dulu. Karena sudah, anak mau ngegas, sudah ada yang ngerem duluan. Jadi kita berhenti dulu, insya Allah. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji di sesi yang ketiga ini. Baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, tadi ada masukan dan juga pertanyaan terkait dengan naskah yang ada di hadapan antum. Naskah yang merupakan terjemahan dari surah An-Nisa ayat 23 dan 24. Sepertinya ada kesalahan terjemah dan perlu diperbaiki. Di terjemahan itu kaitannya dengan anak tiri. Anak tiri. Yang diterjemahan tertulis anak-anak tiri dalam asuhan kalian dari istri yang kalian belum berhubungan badan dengannya.

Kemudian kalimat berikutnya tertulis, jika kalian telah berhubungan badan dengan istri tersebut, tidak mengapa bagi kalian menikahi anak tiri. Itu seharusnya jika kalian belum. Saya ulang. Di makalah kita, terjemahan Manhajus Salikin, ketika menerjemahkan Quran surah An-Nisa ayat 23 dan 24, ada kesalahan terjemah di situ. Pada bagian anak-anak tiri, tertulis anak-anak tiri dalam asuhan kalian dari istri yang kalian belum berhubungan badan dengannya. Itu belum, seharusnya sudah. Seharusnya sudah. Kemudian kalimat berikutnya, jika kalian telah berhubungan badan dengan istri tersebut, tidak mengapa bagi kalian menikahi anak tiri. Itu seharusnya jika kalian belum berhubungan badan dengan istri tersebut, tidak mengapa bagi kalian menikahi anak tiri. Nah, ada kesalahan terjemah. Nah, kemudian tambahan faedah terkait dengan wali yang mau menikahkan. Kita bisa belajar dari peristiwa yang terjadi pada sahabat Ma'qil bin Yasar. Sama sahabatnya Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'qil bin Yasar itu pernah menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki. Setelah menikah, beberapa waktu kemudian laki-laki itu menceraikan istrinya. Menceraikan saudara kandung, saudara perempuan, Ma'qil bin Yasar. Setelah berakhir masa iddahnya, dia ingin rujuk. Yang laki-laki ingin kembali, yang perempuan juga ingin kembali. Masalahnya walinya yang gak mau. Ma'qil bin Yasar tersinggung. Sempat ada perasaan tersinggung. Aku sudah menikahkan engkau sebelumnya. Aku sudah muliakan engkau sebelumnya. Kamu berbuat begitu. Enggak, aku tidak mau nikahkan sekarang. Aku tidak akan menikahkan engkau dengan dia lagi. Nah, ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebab turunnya ayat surah Al-Baqarah ayat 232. Setelah turunnya ayat itu, Ma'qil bin Yasar menyadari kesalahannya bahwa beliau sebelumnya tidak mau menikahkan karena tersinggung. Dulu sudah dinikahkan, sekarang diceraikan. Setelah diceraikan mau rujuk lagi, habis masa iddahnya harus akad ulang. Butuh saya lagi, saya tidak mau sudah. Nah, ditegur oleh Allah, tidak boleh begitu. Jangan nuruti perasaan atau emosi. Kalau mereka memang sama-sama mau kembali, tidak boleh wali mencegah mereka untuk menikah lagi. Kita baca hadisnya. Anil Hasan, dari Al-Hasan Al-Basri, tentang firman Allah, fala ta'duluhunna. Jangan kalian mencegah wanita yang di bawah perwalian kalian untuk menikah dengan laki-laki yang baik. Qala Al-Hasan rahimahullah berkata, haddatsani Ma'qil bin Yasar, telah menceritakan kepadaku Ma'qil bin Yasar, annaha nazalat fihi,
Sesungguhnya ayat surah Al-Baqarah ayat 232 itu turun terkait dengan beliau, Ma'qil bin Yasar. Qala Ma'qil bin Yasar cerita, Zawajtu ukhtan li min rajulin fatallaqaha. Aku menikahkan saudari perempuanku dengan seorang laki-laki, kemudian dia talak. Ada perceraian. Hatta idzan qadat iddatuha jaa yakhthubuha. Hingga ketika telah berakhir masa iddahnya, laki-laki yang di bawah perwalian kalian untuk menikah dengan laki-laki yang baik.

Qala Al-Hasan rahimahullah berkata, haddatsani Ma'qil bin Yasar, telah menceritakan kepadaku Ma'qil bin Yasar, annaha nazalat fihi, sesungguhnya ayat surah Al-Baqarah ayat 232 itu turun terkait dengan beliau Ma'qil bin Yasar. Qala Ma'qil bin Yasar cerita, zawajtu ukhtan li min rajulin fatallaqaha, aku menikahkan saudari perempuanku dengan seorang laki-laki, kemudian dia talak, ada perceraian. Hatta idzan qadat iddatuha jaa yakhthubuha, hingga ketika telah berakhir masa iddahnya, laki-laki itu datang meminang lagi, mau akad baru. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada dia, zawajtuka wa farashtuka wa akramtuka, aku sudah nikahkan engkau, aku sudah jadikan saudariku sebagai alas bagimu. Istri itu diibaratkan sebagai alas bagi suami. Dan aku sudah muliakan engkau, kemudian engkau ceraikan. Thumma ji'ta takhtubuha, fatallaqtuha thumma ji'ta takhtubuha, engkau ceraikan kemudian engkau datang mau meminang lagi. La wallahi la ta'udu ilaika abada, tidak demi Allah, saya tidak akan mengembalikan dia untuk menikah dengan kamu selamanya. Wa kana rajulan la ba'sa bihi, padahal sebenarnya laki-laki tadi itu laki-laki yang tidak mengapa. Maksudnya bukan orang fasik, orang jahat, bukan. Orang baik-baik. Wa kanatil mar'atu turidu an tarji'a ilaih, sedangkan wanitanya sudah ingin kembali kepada suami yang itu. Fa anzalallahu hadhil ayah, kemudian Allah turunkan ayat ini, fala ta'duluhunna, fala ta'duluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf, jangan kalian wahai para wali mencegah wanita-wanita itu untuk menikah dengan pasangan yang mereka ingin menikah dengannya. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf, jika mereka sudah sama-sama rela, memang sama-sama ingin nikah. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir, itulah yang dinasihatkan kepada kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar, itu lebih suci bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah yang maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, setelah turunnya ayat ini teguran bagi Ma'qil bin Yasar, Ma'qil bin Yasar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakultu al-an af'alu ya Rasulullah, sekarang saya mau berbuat seperti yang disuruh oleh Al-Quran wahai Rasul. Allah menyuruh saya menikahkan, jangan mencegah dia, saya akan lakukan. Fazawwajaha iyyah, kemudian Ma'qil bin Yasar menikahkan saudarinya itu untuk yang kedua kali, akad yang kedua dengan laki-laki yang sebelumnya sudah mentalaknya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ini sebenarnya contoh sahabat Nabi itu orang-orang terdepan yang berhasil mengalahkan egonya, perasaan sakit hatinya untuk tunduk kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Jengkel wajar, sakit hati wajar. Dulu sudah dinikahkan, setelah ditangkap

habis masa iddahnya, butuh ke saya lagi. Seakan-akan ego manusia berkata, ngapain kamu ke saya? Dulu sudah saya kasih kepercayaan, kamu talak saudari saya. Nah, itu hududun nafas sebenarnya. Itu adalah ego pribadi. Tetapi ketika dinasehati dengan Al-Quran, sahabat Nabi adalah orang-orang terdepan yang tunduk dengan bimbingan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga pelajaran bagi para wali, para bapak-bapak, para kakak-kakak, ya, para paman-paman, misalkan. Kalau memang orangnya baik dan sudah cocok, meskipun dia mungkin pernah menyinggung hati kita, ya sudahlah. Kalau itu hal-hal yang bisa diabaikan, dimaafkan, sudah. Jangan nuruti ego. Kemudian menghalangi orang untuk menikah. Padahal mereka sudah sama-sama ingin menikah. Nah, ini tambahan faedah. Dan kita akan lanjutkan. Penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan tentang mahram. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabun nikah min manhajis salikin. Dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram dengan sebab sepersusuan sebagaimana mahram karena nasab. Kalau ada ibu secara nasab, ibu kandung mahram, demikian juga ibu susuan juga mahram. Kalau ada suami ibu adalah mahram, suami ibu kandung secara nasab, suami ibu kandung mahram, maka suami dari ibu susuan itu juga mahram. Begitu. Au minal wiladah, atau dari sisi al-wiladah, dari sisi karena kelahiran. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa ammal muharramatu ila amat, adapun mahram-mahram yang sementara, bukan mahram yang seterusnya, tapi mahram yang sementara. Faminhunna qawluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, tidak boleh digabungkan seorang wanita dengan bibi dari jalur ayah. Tidak boleh digabungkan seorang wanita dengan bibi dari jalur ayah. Keponakan dengan bibinya sama-sama menjadi istri seorang laki-laki di waktu yang sama. Tidak boleh. Istri pertama ponakannya, istri kedua bibinya dari jalur ayah. Tidak boleh. Haram. Wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak juga boleh digabungkan antara seorang wanita dengan bibi dari jalur ibunya. Nah, muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kalau di dalam Al-Quran, itu kan yang dijelaskan larangannya itu yang tidak boleh digabung saudara perempuan dengan saudara perempuan.
wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Ini kalimat setelahnya. Ma'a qawlihi ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtain. Tetapi di dalam hadis ada tambahan, yang dilarang adalah keponakan dengan bibi, baik bibi dari jalur ayah maupun bibi dari jalur ibu. Tidak boleh sama-sama digabungkan menjadi istri seorang laki-laki di waktu yang bersamaan. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa sunnah Nabi itu melengkapi hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Menambahkan penjelasan, menambahkan rincian, itu yang ada di dalam sunnah. Nah, sebagian ulama ada yang memberikan kaidah. Apakah memang yang gak boleh digabungkan jadi istri seorang laki-laki di waktu bersamaan, itu hanya saudari kandung dengan saudari kandung dan keponakan dengan bibinya? Atau bagaimana? Sebagian ulama memberikan kaidah, jika seandainya dua orang ini, apabila yang satu laki, yang satu perempuan, mereka mahram, ini tidak boleh digabungkan. Misalkan keponakan dengan bibi. Keponakan dengan bibi, sama-sama perempuan memang, ya, tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki yang sama di waktu yang sama. Kenapa? Karena keponakan dan bibi, seandainya yang satu laki, yang satu perempuan, itu mahram. Yang seperti ini tidak boleh digabungkan menjadi istri dari seorang laki-laki yang sama di waktu yang sama. Nah, berikutnya yang dibahas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, larangan menikah lebih dari 4 wanita. Wa la yajuzu lil hurri an yajma'a aktsara min arba'. Tidak boleh bagi seorang yang merdeka memiliki istri lebih dari 4 wanita. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kekhususan, ada perkecualian, tapi umatnya tidak boleh punya istri lebih dari 4. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 3. Dalil bahwa maksimal 4. Istri maksimal 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba'." Ini para bapak kalau menghafal ayat kayak gini cepat hafal. Matsna wa tsulatsa wa ruba' itu cepat lengket di kepala. Biasanya untuk menghafal dalil bahwa maksimal 4 istri. Nah, biasanya lebih cepat hafal. Surah An-Nisa ayat 3. Nah, Ibnu Hazm rahimahullah menukil ijma' bahwa muslim itu tidak boleh nikah lebih dari 4 kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hazm rahimahullah di dalam kitab Maratibul Ijma', wattafaqu ala anna nikaha aktsari min arba'i zaujat la yahillu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wattafaku, dan para ulama sepakat, ala, atas kesepakatan, anna nikah aktar min arba'i zaujat,
la yahillu li ahadin ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa menikahi lebih dari 4 istri tidak halal bagi siapapun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul meninggal, istrinya berapa? Ketika Rasul meninggal, beliau meninggalkan berapa istri? 9. Meninggalkan 9 istri. Nah,

وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. Adapun hamba sahaya, budak namanya, kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Melayu, budak itu anak. Budak itu anak. Nah, hamba sahaya. Kalau bahasa Melayu, insya Allah antum lebih paham. Wa amma milkul yamin falahu an yata'a ma syaa. Adapun hamba sahaya, seseorang boleh menggaulinya sesuai dengan kehendak dia. Jadi kalau tuannya laki-laki, budaknya perempuan, diperbolehkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu di antara pernyataan bolehnya menggauli hamba sahaya perempuan itu adalah surah An-Nisa ayat 3. Surah An-Nisa ayat 3. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. فَإِنْ خِفْتُمْ, jika kalian takut, أَلَّا تَعْدِلُوا, tidak mampu berbuat adil, فَوَاحِدَةً, satu saja, istrinya satu saja, berarti rukhsah. Kebanyakan kita para pengambil rukhsah. Ya, benar ya? Nah, alhamdulillah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya, sebutan para pengambil rukhsah lebih halus daripada para penakut. Ya, lebih halus. Bahasanya pengambil rukhsah, ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian takut tidak mampu berbuat adil, maka satu saja. Auma malakat aimanukum, atau hamba sahaya yang kalian miliki. Nah. Kalau dibalik, tuannya perempuan, hamba sahayanya laki-laki, boleh enggak ada hubungan menggauli? Boleh tidak? Tidak boleh. Dan itu kesepakatan para ulama. Selain itu, sejak dahulu memang sudah menjadi hal yang dimaklumi bahwa itu sangat tidak mungkin. Karena yang perempuan, tuannya itu dalam posisi lebih tinggi. Nah, merasa that level. Untuk kepikiran ke sana saja bukan levelnya. Tapi kalau yang laki-laki adalah tuannya, yang perempuan ada hamba sahaya, maka boleh. Al-Quran membolehkan. Nah, hanya saja kalau sekarang kayaknya tidak ada atau belum ada. Mungkin suatu saat akan ada lagi. Nah. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa idza aslama al-kafiru wa tahtahu ukhtan ikhtara ihdahuma. Wa idza aslama al-kafir, kalau seorang kafir masuk Islam, wa tahtahu ukhtan, sedangkan dia memiliki istri yang merupakan dua wanita bersaudara. Dua wanita bersaudara. Ikhtaro ihdahuma. Memilih salah satunya. Ada seorang awalnya kafir. Punya istri dua bersaudara, kakak beradik. Setelah masuk Islam, maka dia harus menceraikan salah satunya.
Karena dalam Islam tidak boleh menggabungkan dua saudara, laki perempuan, menjadi istri seorang laki-laki yang sama. Di waktu yang bersamaan. Aw indahu aktsaru min arba'i zawjat ikhtara arba'an wa faraqal bawaqi. Atau dia punya lebih dari empat istri, sembilan misalkan, ketika masuk Islam, maka dia harus memilih hanya empat saja. Ikhtaro arba'an, memilih yang empat saja. Wafaraqal bawaqi, dan dia harus menceraikan sisanya. Menceraikan sisanya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar. Riwayat Ahmad dan lainnya. Anna Ghailan bin Salamah As-Saqafi aslama walahu ashru niswah fil jahiliyah. Fa aslamna ma'ahu. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن. Sesungguhnya Ghailan bin Salamah Al-Thaqafi, ada seorang namanya Ghailan bin Salamah. Ghailan, Ghain, Ya, Lam, Nun. Ghailan bin Salamah Al-Thaqafi aslama, masuk Islam. Walahu ashru niswah, dia punya 10 istri. Fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Fa aslamna ma'ahu, 10 istrinya ini masuk Islam bersama dia. Fa amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yatakhayyara arba'an minhunna. Nabi menyuruh agar Ghailan bin Salamah As-Saqafi memilih empat saja. Yang lima diceraikan. Nah, hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya. Syekh Al-Albani menilai bahwa hadis ini sahih kalau digabungkan jalur-jalurnya. Jalur-jalur periwayatannya kalau digabungkan, memang mungkin satu jalur ada kelemahan. Tapi kalau digabungkan, menjadi sahih. Beliau jelaskan demikian itu di dalam kitab Irwaul Ghalil. Irwaul Ghalil. Nah. Baik, kita lanjut. Kalau tadi kita sudah belajar bahwa maksimal empat. Menikah itu maksimal empat istri. Ya. Dan dalilnya kita sudah bahas. Dalil ayat Al-Quran, dalil ijma, dalil hadis. Nah. Kemudian berikutnya adalah pembahasan tentang larangan menikahi beberapa wanita. Siapa wanita yang tidak boleh dinikahi? Selain mahram ya, kalau mahram sudah dibahas. Ini wanita lain dalam kondisi tertentu tidak boleh kita akad nikah dengan dia. Wa tahrumu, dan haram. Al-muhrimatu, wanita yang sedang dalam kondisi ihram. Hatta tahilla min ihramiha, sampai dia terlepas dari kondisi ihramnya, sudah tahallul sempurna. Jadi ihram itu bisa ihram haji, bisa ihram umroh.
Ada seorang ingin menikahi wanita, sedang ihram umroh. Tunggu dulu, sabar. Sampai tahallul. Toh umroh itu dari mikot, berniat ihram, kemudian tawaf, sunnahnya setelah tawafnya 7 kali, setelah itu sunnahnya sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, setelah itu sa'i 7 kali lintasan Safa dan Marwah, setelah itu potong rambut, gunting, kalau wanita cuma diambil sebagian saja, ya sudah lepas dari ihram, paling cuma beberapa jam saja, tergantung kepadatan yang ada di Masjidil Haram. Kalau haji, pelaksanaan ibadah haji itu dari tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Itu. Nah, ditunggu dulu, sabar. Ya. Jangan menikahi wanita yang sedang berihram. Tunggu sampai lepas dari kondisi ihramnya. Tidak boleh akad. Orang yang berihram juga, kalau laki-laki, tidak boleh menikahkan. Tidak boleh meminang. Nah, berdasarkan hadis Utsman bin Affan, riwayat Muslim. Yang kedua, yang tidak boleh dinikahi, wal mu'taddatu minal ghairi hatta yablughal kitabu ajalah. Wal mu'taddatu, wanita yang masih di masa iddah, minal ghair, dari orang lain, bukan di masa iddah dengan kita. Kalau di masa iddah dengan kita, artinya dia sebelumnya istri kita, kemudian kita talak, dia masih masa iddah, masih talak 1 atau talak 2, kita boleh rujuk kapan saja. Ini masalahnya, dia mengalami masa iddah dari orang lain. Ketika belum berakhir masa iddahnya, haram bagi kita untuk menikah dengannya. Akad tidak boleh, menyampaikan pinangan, ya, secara sharih juga tidak boleh. Kita sudah bahas sebelumnya. Hatta yablughal kitabu ajalah, hingga telah berakhir waktunya. Apa dalilnya? Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 235. Dalil larangan menikahi wanita yang masih di masa iddah. Ini penting disosialisasikan kepada kaum muslimin seluruhnya. Antum mengetahui ilmu itu, maka tanggung jawab antum untuk juga menyampaikan kepada yang lain. Masa iddah, kita sudah belajar. Masa iddah wanita yang ditalak, itu adalah 3 kali masa haid, kalau dia masih mengalami haid, atau 3 bulan, kalau dia sudah berakhir masa haidnya, atau dia belum haid. Kalau dia ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil, masa iddahnya adalah dengan melahirkan. Sampaikan kepada umat yang seperti itu dengan bahasa yang antum pahami. Kadang yang seperti ini, sesederhana ini, banyak orang nggak tahu. Ketika ada orang tidak mau tahu, ingatkan sebagai bentuk ingkarul mungkar kita. Dan insya Allah antum berpahala besar ketika mencegah sebuah kemungkaran. Ada orang mau nikah, padahal dia istrinya orang masih di masa iddah. Haram dan batil. Nah, dalil larangan menikahi wanita yang masih berada di masa iddah, surah Al-Baqarah ayat 235. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Janganlah kalian melakukan akad nikah, berazam untuk melakukan akad nikah,
sampai berakhir masa iddahnya. Surah Al-Baqarah ayat 235. Yang ketiga, yang tidak boleh dinikahi, wanita yang dalam kondisi dia masih pezina. Waliyadubillah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wazzaniyatu ala zani wa ghairihi hatta tatuba. Wazzaniyatu, seorang wanita pezina yang berzina dengan laki-laki pezina atau dari orang lain selain pezina, mungkin tertipu dia. Tapi status wanita ini wanita pezina, waliyadubillah. Tidak boleh dinikahi sampai dia bertaubat. Hatta tatub, sampai dia bertaubat. Dalilnya adalah firman Allah surah An-Nur ayat 3. Dalilnya adalah surah An-Nur ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Az-zani, seorang laki-laki pezina, tidak boleh, la yankihu, tidak boleh menikah, illa zaniyatan, kecuali wanita pezina juga, aw musyrikah, atau wanita musyrik. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Haram hal yang demikian itu bagi orang-orang beriman. Kalau kalian beriman, jangan menikah dengan wanita pezina. Karena wanita pezina layaknya dengan pezina juga, bukan seperti kalian. Begitu. Itu nasihat yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 3. Baik. Berikutnya, وَتَحْرُمُ مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِهَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Haram menikahi istri yang sudah ditalak tiga hingga istri itu menikah dengan suami lain. Nah, menikah dalam akad yang sah, kemudian dalam pernikahan itu terjadi hubungan suami istri. Kalau kemudian memang diceraikan dalam kondisi yang tidak direncanakan sebelumnya, terjadi perceraian biasa, baru boleh balik lagi kepada mantan istri yang sebelumnya ditalak tiga. وَتَحْرُمُ مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا. Haram menikahi istri yang sudah ditalak tiga, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai istri itu menikah dengan suami yang lain. Wa yata'uha, dan suami yang lain tadi sudah melakukan hubungan suami istri. Wa yufariquha, sudah kemudian menceraikan dia tanpa kesepakatan. Memang niat menceraikan tidak direncanakan sebelumnya. Watan qadi iddatuha, dan sudah berakhir masa iddahnya. Apa dalilnya? Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 229 dan 230. Kalau antum tidak bisa mencatat lengkap, antum tulis saja nama surat dan ayatnya. Dalil tidak bolehnya seorang wanita yang sudah ditalak tiga untuk dirujuk kembali
hingga wanita itu menikah lagi dengan suami yang lain dalam pernikahan yang sah, kemudian terjadi hubungan suami istri dalam pernikahan itu, kemudian diceraikan lagi, kemudian berakhir masa iddahnya, baru boleh rujuk. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 229 dan 230. At-talaqu marratan. Talak yang masih boleh rujuk itu dua kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Silahkan kalian tahanan istri kalian dengan cara yang baik atau dilepaskan dengan cara yang baik. Kalau mau tetap kita pertahankan dia sebagai istri kita, pertahankan dengan cara baik. Kalau mau berpisah, pisahlah dengan cara yang baik. Nah. Juga Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجًا غَيْرَهُ. Kalau kemudian dia mentalaknya dengan talak tiga, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, tidak halal baginya, mim ba'du, setelah itu, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikah dengan suami yang lain. Itu dalil Al-Quran. Dalil hadis, hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Aisyah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anna rajulan tallaqam ra'atahu thalathan. Bahwasanya seorang laki-laki mentalak istrinya dengan talak tiga. Fatazawwajat fatallaqa. Kemudian perempuan ini menikah dan ditalak. Fasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi ditanya, Atahillu lil awwal? Apakah halal bagi suami yang pertama? Qala la, hatta yadhuqa usailataha kama dhaqal awwal. Tidak, sampai dia, suami yang baru, merasakan madu kecilnya sebagaimana sudah dirasakan oleh suami yang pertama. Ini bahasa halus Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut madu kecil. Itu artinya sudah terjadi hubungan suami istri. Nah, Nabi kita itu kalimatnya halus. Kalimatnya halus, tidak vulgar. Tapi para sahabat paham. Para sahabat paham. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa yajuzul jam'u bainal ukhtaini bil milki. Boleh menggabungkan dua saudara perempuan sama-sama menjadi hamba sahaya kita. Boleh menggabungkan dua saudara perempuan, dua perempuan ini bersaudara, menjadi hamba sahaya kita. Kalau dua-duanya jadi istri kita, enggak boleh. Kalau jadi hamba sahaya, boleh. Walakin idza wati ala ihdahuma lam tahilla lahul ukhra. Tetapi dua hamba sahaya yang sama-sama bersaudara itu, kalau kita sebagai tuannya menggauli yang pertama, maka enggak halal untuk menggauli yang kedua. Hatta yuharrima al-mautu'ah bi-ikhrajin an-milkihi. Hingga
mengharamkan wanita yang digauli itu dengan keluar dari kepemilikannya. Jadi kalau ada dua orang wanita bersaudara, sama-sama menjadi hamba sahaya kita, boleh sekedar menjadi hamba sahaya. Tapi kalau sampai terjadi hubungan suami istri dengan yang satu, ya, yang satu tidak boleh kita gauli juga. Kecuali yang satu ini sudah lepas dari kepemilikan kita, tinggal satu, maka boleh. Gitu. Au tazawwuj laha ba'dal istibra, atau menikahinya setelah al-istibra. Al-istibra itu pembuktian bahwa sudah bersih rahimnya, tidak memiliki janin. Nah. Kemudian pembahasan yang juga penting kaitan dengan masalah penyusuan. Nah, jadi kita belajar sabar daurah seperti ini, itu latihan mau ikut daurah masyayikh. Kalau mau ikut daurah masyayikh yang khusus. Karena daurah masyayikh khusus itu padat jamnya. Ba'da subuh sampai sekitar 1.30 jam. Set. 2 jam kadang. 1.30 jam, kadang 2 jam. Nanti di waktu duha 2 sesi. 2 sesi. 1.30 jam. 1.30 jam. Sudah 3 sesi. Sebelum duhur. Ba'da duhur masih ada 1 sesi lagi. Ba'da duhur 1 jam kadang. Atau 45 menit. Ba'da asar ada lagi 1.30 jam. Ba'da isya ada lagi 1.30 jam. Setelah dars kadang ada telekonferensi lagi. Nah, iya kan? Masya Allah, kita belajar mempersiapkan diri. Siapa tahu nanti antum semua ini ikut daur khusus, gimana? Amin. Nah, kita semua berharap antum itu bisa menelaah langsung kitab para ulama, mendengarkan kajian para ulama, supaya kita semua tidak mudah ditipu. Karena kita bisa merujuk kepada referensi para ulama. Nah, bukan hanya ikut-ikutan. Bukan hanya katanya ustadz begini. Benar enggak? Nah, jadi itu harapan kita semua. Makanya antum perlu untuk merencanakan. Sekarang mungkin belum bisa. Tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa waktu kemudian bisa. Ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi ilmu antum sekalian. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "War-radha'u alladhi yuharrim ma kana qabla al-fitam." Penyusuan yang menyebabkan mahram, kalau penyusuan itu dilakukan sebelum penyapihan. Sebelum penyapihan. Sebelum penyapihan. Ini kadang ada pertanyaan juga. Pertanyaannya memang kadang aneh-aneh ya. Bahkan yang ditanyakan kepada Syekh juga. Bagaimana jika seorang suami menyusu pada istrinya? Apakah kemudian menjadi saudara sepersusuan? Kan ditanyakan kepada Syekh Arafat. Iya. Kita ketawa kayak suatu hal yang aneh, tapi kenyataannya ada yang tanya seperti itu. Ya. Maka ini pembahasannya. Syekh bilang, "Warradha alladhi yuharrim ma kana qabla al-fitam." Penyusuan yang menyebabkan mahram itu kalau dilakukan sebelum disapih. Anak yang disapih itu maksimal berapa tahun sih? 2 tahun.
maka suami menjadi mahram istrinya kalau menyusu sebelum disapih. Nah, kenyataannya memang sudah lebih dari 2 tahun. Ya, sudah tidak pantas jadi mahram lagi sudah. Ya, dalam arti sebenarnya suami itu hukumnya seperti mahram ketika dia bisa berkhalwat, kemudian safar bersama istri. Nah, kemudian dalilnya, coba saya cek sebentar dalilnya.

penyapihan. Hadisnya adalah hadis Ummu Salamah, riwayat At-Tirmidzi. Jadi kalau kita mau mencatat dalil, fokus pada kalau itu hadis, sahabatnya siapa yang meriwayatkan. Kalau itu ulama yang meriwayatkan, siapa ulama yang meriwayatkan. Nah, jadi dalil yang menunjukkan bahwa penyusuan menyebabkan menjadi mahram jika dilakukan sebelum penyapihan. Nah, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, riwayat At-Tirmidzi. La yuharrimu minar radha'ah illa ma fataqal am'a fi thadji wa kana qabla al-fitami. La yuharrimu minar radha'ah, tidaklah menyebabkan mahram dengan susuan illa ma fataqal am'a, kecuali ma fataqal am'a yang memberikan asupan utama pada pencernaan. Fisadyi, ketika disusui. Jadi anak kecil itu ketika menyusu di waktu yang seharusnya dia memang menyusu, itu nutrisi utama air susu ibu. Karena dia belum makan soto, pecel, belum ya. Nah, itu yang menyebabkan susuan itu menjadi mahram. Ma fataqal am'a fi tadi. Kalau orangnya sudah berjenggot, ya, sudah makan pecel, sate, ya, itu bukan ma fataqal am'a. Nah, wa kana qabla al-fitam, dan itu dilakukan sebelum masa penyapihan. Penyapihan. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Bagaimana penilaian Syekh Albani? Sahih. Syekh Albani mensahihkan. Kemudian perhatikan bagaimana Al-Imam At-Tirmidzi menambahkan komentar terhadap hadis ini. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. والعمل, dan yang diamalkan, على هذا, berdasarkan hadis ini, inda aktsari ahli ilmi, menurut kebanyakan ulama, min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairihim, dan selain mereka, anna radha'ata la tuharrimu, bahwa penyusuan itu tidaklah menyebabkan mahram illa ma kana dunal haulain, kalau menyusu di bawah 2 tahun. Wa ma kana ba'da al-haulainil kamilaini fa innahu la yuharrimu syai'a. Kalau sudah di atas 2 tahun, apalagi 50 tahun, ya, itu tidak menjadi mahram sama sekali. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, kemudian wa huwa khamsu radha'at fa akthar. Wa huwa khamsu radha'at fa akthar. Penyusuan yang bisa menyebabkan mahram itu 5 kali susuan atau lebih. 5 kali susuan, itu ada beda pendapat ulama. Apa maksudnya 5 kali majelis? Didekap sama ibu susuannya, disusukan,

sampai selesai. Itu satu. Ada kesempatan lain disusukan, itu dua. Atau lima kali susuan itu adalah memang dia menyusu sendiri sampai dia lepaskan sendiri karena sudah kenyang. Terhitung satu. Kemudian dia nyusu lagi. Setelah itu dia lepaskan sendiri karena kenyang. Nah, itu dua. Setelah itu dia tidur. Anak kecil ini tidur, berarti dua sudah, hitungannya dua. Meskipun satu majelis, begitu. Wa huwa khamsu rada'at fa akthar, adalah lima kali susuan atau lebih. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim, bahwa yang diperhitungkan adalah lima kali susuan atau lebih. Li hadisi Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah, annaha qalat, Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana fima unzila minal Qur'an, dahulu termasuk ayat yang diturunkan dari Al-Quran, asyru radu'at maklumat yuharrimna, 10 kali susuan yang jelas menyebabkan mahram. Thumma nusikhna, kemudian ayat ini dihapus, bacaannya dihapus, bi khamsi maklumat, dengan kalimat khamsi maklumat, lima kali susuan yang jelas. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yaqra'u minal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan ayat yang dibaca dari Al-Qur'an lima kali susuan, khamsi ma'lumat, lima kali susuan yang jelas. Ya, hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kurang 4 menit ya, jatahnya kurang 4 menit. Nah, jadi rencananya sesi 5, sesi 5 itu kapan? Jam 11. Sesi 5 itu kita bahas persyaratan dalam nikah. Kalau salah satu mempelai mengajukan persyaratan, saya mau nikah asalkan begini, itu bab yang nanti insya Allah kita bahas. Juga bab aib dalam pernikahan. Ternyata setelah menikah, pada pasangan ada aib yang tidak diterima oleh pasangan yang lain. Lima kali susuan, khamsi ma'lumat, lima kali susuan yang jelas. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kurang 4 menit ya, jatahnya kurang 4 menit. Nah, jadi rencananya sesi 5, sesi 5 itu kapan? Jam 11. Sesi 5 itu kita bahas persyaratan dalam nikah. Kalau salah satu mempelai mengajukan persyaratan, saya mau nikah asalkan begini, itu bab yang nanti insya Allah kita bahas. Juga bab aib dalam pernikahan. Ternyata setelah menikah, pada pasangan ada aib yang tidak diterima oleh pasangan yang lain. Bagaimana? Itu insya Allah kita bahas di sesi keempat. Tapi kita selesaikan dulu satu bagian ini. Dan nanti insya Allah, ba'da asar, bisa jadi akan diberi makalah baru. Makalah baru itu pembahasan tentang mahar dan juga mempergauli istri dengan baik. Kalau itu nanti selesai, maka mungkin di sesi paling akhir kita fokus dengan pertanyaan-pertanyaan. Fayasuiru bihi tiflu. Kalau sudah disusui dengan lima kali susuan, maka anak kecil yang disusui itu

auladuhu dan anaknya auladan lil murdiah, menjadi anak susuan bagi wanita yang tidak diterima oleh pasangan yang fitna. Itu insya Allah kita bahas sesi keempat. Kita selesaikan dulu satu bagian. Nanti insya Allah asal akan diberi makalah baru itu pembahasan mahar tidak diterima oleh pasangan yang lain. Bagaimana? Itu insya Allah kita bahas di sesi keempat, tapi kita selesaikan dulu satu bagian ini. Dan nanti insya Allah ba'da asar bisa jadi akan diberi makalah baru. Makalah baru itu pembahasan tentang mahar dan juga mempergauli istri dengan baik. Kalau itu nanti selesai, maka mungkin di sesi paling akhir kita fokus dengan pertanyaan-pertanyaan. Fayasuiru bihi tiflu. Kalau sudah disusui dengan 5 kali susuan, maka anak kecil yang disusui itu, wa auladuhu dan anaknya, auladan lil murdiah, menjadi anak susuan bagi wanita yang menyusui. Kalau ketika disusui dia di bawah 2 tahun, penyusuannya 5 kali. Maka anak yang menyusui ini ketika dia sudah besar, menikah, punya anak, dia dan anaknya itu mahram bagi ibu susuan. Wa sahibil laban, dan pemilik susu. Siapa pemilik susu yang dimaksud? Hah? Siapa? Sahibul laban. Suami. Suami itu disebut pemilik susu. Antum itu kaya, pemilik susu. Nah, sahibul laban. Ya memang begitu sebutannya dalam istilah fikih. Nah. Jadi meskipun bagaimanapun kondisi kita, sahibul laban. Ya, baik. Jadi menjadi anak bagi ibu yang menyusui dan suaminya, begitu maksudnya. Nah, wayantashiru tahrim min jihatil murdi'ah wa sahibil laban kantisharin nasab. Mahramnya kemudian meluas dari sisi ibu yang menyusui dan sahibul laban. Siapa sahibul laban? Suaminya. Seperti meluasnya nasab. Misalkan kalau seandainya saya menyusu kepada seorang wanita ketika saya di bawah usia 2 tahun, 5 kali susuan, kemudian wanita itu memiliki saudara perempuan, maka dia juga mahram saya. Jadi dari wanita yang menyusui ini berkembang. Berkembang mahramnya. Termasuk ayah susuan. Ayah susuan kalau dia memiliki saudari perempuan, maka itu adalah bibi susuan. Begitu. Jadi berkembangnya dari murdi'ah wa sahibul laban. Wanita yang menyusui dan pemilik susu, yaitu suaminya. Nah, selesai pembahasan kita pas di 10.45 ya. Alhamdulillah, insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya jam 11, Ustaz. Jam 11, insya Allah. Nah, istirahat sebentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kafiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah

أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Di sesi kelima dalam rangkaian daurah kita, pembahasan Kitabun Nikah min Manhajis Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, kita akan membahas bab asyurut fin nikah, bab persyaratan yang diajukan ketika akad nikah. Kita sebelumnya pernah membahas syarat sah nikah. Kalau syarat sah nikah, itu syaratnya dari ketentuan syariat. Tidak sah kalau nikahnya tidak begini, itu ketentuan syariat. Tapi yang akan kita bahas ini adalah penyampaian syarat dari salah satu pihak mempelai. Baik itu kalau wanita walinya menyampaikan syarat, atau mempelai wanita, atau mempelai laki-laki menyampaikan syarat. Nah, ini akan dibahas persyaratan yang diajukan oleh manusia yang terlibat dalam akad nikah. Bab asyuruti fi nikah, bab persyaratan-persyaratan dalam akad nikah. Wa hiya ma yashtarituhu ahaduz zawjaini 'alal akhar, yaitu yang dipersyaratkan oleh salah satu dari dua mempelai terhadap yang lain. Terhadap yang lain. Wahiyya qisman, persyaratan dalam pernikahan itu ada dua macam. Sahih, yang pertama sahih. Ada persyaratan yang sah. Kashtirati an la yatazawwaja 'alayha, seperti persyaratan agar jangan dimadu. Artinya suaminya jangan punya istri lain selama ia masih menjadi istrinya. Dipersyaratkan di awal. Itu kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menilai pengajuan persyaratan yang sah. Nah. Au la yatasarra, atau suaminya jangan berhubungan badan dengan hamba sahayanya. Kalau dia punya hamba sahaya, jangan beli budak, jangan beli hamba sahaya, atau jangan menggauli hamba sahayanya. Itu diajukan ketika akad nikah atau sebelum akad nikah. Saya mau menikahkan putri saya, cuma putri saya punya pesan, syaratnya dia tidak mau dipoligami. Atau dia tidak mau kalau Anda punya hamba sahaya, menggauli hamba sahaya Anda. Atau beli budak, belum punya budak, beli budak. Wala yukhrijaha min dariha. Atau persyaratannya, jangan dikeluarkan dari rumahnya. Saya mau nikahkan putri saya, tapi jangan keluarkan dia dari Tanjung Balai. Misalkan. Waduh, rencana mau saya bawa ke Padang Sidempuan. Misalkan. Ya tergantung negonya. Mau apa enggak? Yang jelas dia mempersyaratkan itu. Nah. Ya sudah nego. Kalau sudah jadi istri nanti nego. Sudahlah. Di sini kan setahun sekali banjir.
Tergantung negonya. Jangan dipersyaratkan begitulah. Nah, ini pengajuan persyaratan sebelum akad nikah. Nah, au baladiha, jangan dikeluarkan dari negerinya. Negeri itu bisa, jangan saya dibawa keluar dari Sumatera. Ya, misalkan. Jangan saya dikeluarkan dari Sumatera Utara. Itu dari negerinya. Bebas. Au ziyadati mahrin, atau minta tambahan mahar. Saya enggak muluk-muluk menyampaikan permintaan putri saya. Cuma minta Innova Reborn. Misalkan. Ya tergantung. Tergantung negonya. Ya. Dia minta tambahan mahar. Atau seperangkat alat sholat. Maksudnya minta dibikinkan masjid sekalian. Nah, dibangunkan masjid. Au nafaqatin, atau minta nafkah. Kami setuju dengan pernikahan ini, tapi sebelum akad nikah dipastikan dulu. Minta nafkah. Kami setuju dengan pernikahan ini, tapi sebelum akad nikah dipastikan dulu. Anak saya minta nafkahnya sekian. Jangan kurang dari 2 juta rupiah sebulan. Misalkan. Nah. Wa nahwi dzalik. Dan yang semisalnya. Fahada wa nahwuhu kulluhu dakhilun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Persyaratan seperti ini adalah masuk dalam sabda Rasul, inna ahaqqas syuruti an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya persyaratan yang paling layak untuk dipenuhi adalah mastahlaltum bihil furuj, yang dengannya dihalalkan farji atau kemaluan. Karena dengan pernikahan itu dihalalkan farji, maka pernikahan itulah yang kalau disebutkan syarat, itu paling layak dipenuhi dibandingkan syarat dalam muamalah lain. Syarat dalam muamalah jual-beli. Anda semangat di dalam memenuhi syarat dalam jual-beli. Saya mau jual mobil saya dengan syarat 1 bulan lagi saya pakai dulu. Itu syarat. Dalam muamalah seperti itu Anda ingin memenuhi. Sekarang syarat dalam akad nikah. Mana yang lebih berat bobotnya? Yang lebih layak Anda penuhi? Urusan nikah. Yang dengan itu menghalalkan farji. Mastahlal tumbihil furuj. Nah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu dianggap syarat sah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan ini adalah pendapat Hanabilah. Pendapat ulama mazhab Hanabilah yang mengikuti Imam Ahmad. Dan ini termasuk mufradatu Ahmad. Pendapat Al-Imam Ahmad yang menyendiri, berbeda dengan jumhur ulama lain. Jadi kalau mempersyaratkan saya mau menikahkan putri saya kepada Anda dengan syarat dia tidak dipoligami. Apakah persyaratan ini sah atau tidak? Boleh atau tidak? Menurut Al-Imam Ahmad, boleh. Menurut Al-Imam Abu Hanifah, Malik, Wasyafi'i, 3 imam madhab yang lain, tidak boleh. Kok Anda mau mengharamkan yang halal? Poligami itu halal, kok Anda mau haramkan? Itu alasannya jumhur, jumhur ulama. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Ahmad berpandangan,

saja, siapa yang menghalangi poligami, tapi bukan dengan saya? Tapi ingat, itu sebelum akad ya. Bicaranya sebelum akad. Kalau sudah lewat akadnya, silakan menyesal kalau belum disebutkan persyaratannya. Nah, ilmunya terlambat. Nah, jadi kalau Al-Imam Ahmad berpandangan itu syarat sah. Kalau ulama lain berpandangan tidak boleh mempersyaratkan begitu. Makanya kalau antum misalkan baca tafsir Al-Qurtubi, salah satu yang ditegaskan oleh Al-Qurtubi, Al-Qurtubi termasuk ulama Malikiyah. Tidak boleh mempersyaratkan saya tidak mau dipoligami. Haram. Persyaratan tidak sah. Nah. Apa dalilnya jumhur? Dalilnya jumhur adalah kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Semua persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah, batil. Sedangkan dalil dari Al-Imam Ahmad, hadis yang tadi disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, inna haqqa syuruti antufu bihi mastahlaltum bihil furuj. Gitu. Sesungguhnya, persyaratan yang paling layak untuk dipenuhi adalah yang dengannya menghalalkan farji, maksudnya pernikahan. Hadis muttafaqun alaih. Juga hadis, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang kaum muslimin harus memenuhi komitmen yang sudah disepakati bersama. Kalau kamu menyatakan, ya saya terima syaratnya, maka kamu harus komitmen. Illa syaratan halala haraman au harrama halalan. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nah, mau ikut jumhur apa Al-Imam Ahmad? Hah? Jangan ikut personnya, tapi ikut sisi pendalilannya, kaji alasannya. Kalau anak pribadi melihat memang dalil yang disampaikan Al-Imam Ahmad kuat. Begitu. Nah, tapi ingat, kita itu punya status lebih dari satu. Ya kan? Kita mungkin seorang suami, tapi kita juga seorang ayah. Kalau ikut pendapat jumhur, menguntungkan suami. Kalau ikut pendapat Al-Imam Ahmad, menguntungkan posisi sebagai ayah. Benar enggak? Kalau ikut pendapat jumhur bahwa persyaratan enggak boleh ngajukan persyaratan enggak mau dipoligami. Sebagai suami enak. Bahwa persyaratan itu enggak sah. Tapi giliran sebagai ayah, kalau ikut pendapat Al-Imam Ahmad, itu lebih melindungi hak putri kita. Nah. Wa minha syurutun fasidah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di selanjutnya, ada syarat-syarat yang rusak, tidak sah. Kanikahil mut'ah. Seperti nikah mut'ah. Dipersyaratkan dalam akad nikah, saya nikahkan putri saya dengan Anda, tapi durasinya 1 bulan saja. Anda bayar maharnya sini. Mana ya Innova Ribbon-nya? Nah, 1 bulan ya. Itu kontrak nikah mut'ah namanya. Haram. Sebagai ketentuan hukum terakhir dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nikah mut'ah itu nikah kontrak, bayar mahar disepakati durasi pernikahannya kapan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan. Setelah itu sudah pisah, kayak bukan siapa-siapa.
nikah kontrak, mut'ah. Dulu mut'ah itu sempat dihalalkan karena di medan-medan tempur banyak kaum muslimin yang meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama. Maka mereka ada yang diperbolehkan untuk nikah mut'ah sementara saja. Mau 3 hari, 1 hari, tergantung maharnya. Bahkan sebagian sahabat itu cerita kalau dalam Sahih Muslim, sama-sama ke seorang wanita, nawarkan maharnya ini pakai kain. Kainnya dilihat, oh bagusan ini, ya sudah saya setuju dengan yang ini saja. Nah, ketika awal diperbolehkan nikah mut'ah. Setelah itu, pada penaklukan Khaybar, diharamkan nikah mut'ah. Kemudian pada Fathu Makkah, dihalalkan lagi. Setelah itu diharamkan selamanya. Jadi proses hukum nikah mut'ah itu, sempat halal, haram, halal lagi, haram selamanya. Makanya sebagian sahabat ada yang merasa bahwa nikah mut'ah itu halal. Seperti sahabat Abdullah bin Abbas pernah berpandangan demikian. Tapi diingkari dengan keras oleh sahabat Abdullah bin Az-Zubair. Kalau memang Ibnu Abbas, ya kalimat semakna dengan itu, dia mau menerapkan mut'ah, aku akan rajam dia. Karena Abdullah bin Az-Zubair sebagai waliul amr pada waktu itu. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah Ibnu Abbas rujuk dari pendapat membolehkan nikah mut'ah. Ada 3 pendapat dari para ulama. Ada yang menyatakan beliau tidak rujuk, ada yang menyatakan beliau rujuk mengakui kesalahannya. Ada yang menyatakan beliau tidak menghalalkan mut'ah secara mutlak. Beliau hanya memberikan keleluasaan untuk kasus tertentu, kondisi darurat. Sebagaimana bolehnya orang makan bangkai ketika lapar. Tidak ada pilihan lain. Tapi sepertinya, wallahu'alam, pendapat yang lebih kuat adalah beliau rujuk dari pendapat menghalalkan mut'ah. Beberapa jalur riwayatnya masing-masing ada sisi kelemahannya. Tetapi kalau digabungkan insya Allah, sahih. Dan itu yang dipilih oleh Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi, hafizahullahu ta'ala. Nah, kalau dipersyaratkan di dalam akad nikah, akad mut'ah kawin kontrak, maka itu syarat yang rusak, tidak sah. Wat tahlil. Yang kedua, yang tidak sah juga, persyaratan tahlil. Nikah menghalalkan. Sepakat. Ya. Tahlil itu penghalalan nikah berdasarkan kesepakatan mantan suami dengan seorang laki-laki lain untuk menikahi mantan istri yang telah ditalak 3 kali, kemudian diceraikan. Misalkan ada A, dia mentalak istrinya dengan talak 3. Kemudian setelah itu dia menyesal. Aduh, sebenarnya saya ingin rujuk. Tapi dia tahu bahwasanya haram kembali kepada istri yang sudah ditalak 3, kecuali istrinya menikah dengan suami baru, terjadi hubungan suami istri, diceraikan, kemudian berakhir masa iddahnya. Maka dia mengatur strategi, menemui seseorang laki-laki yang lain, begini saja, kita sepakat ya, kamu nikahi istri saya, mantan istri saya, nanti kamu ceraikan. Oh ya, setuju. Maka ini tahlil. Disebut dengan tahlil. Ini persyaratan yang haram. Wasyigor. Yang termasuk kesepakatan atau persyaratan yang haram adalah syigor.
Kesepakatan dua laki-laki untuk saling menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya satu sama lain dengan menghilangkan kewajiban membayar mahar. Ada A ketemu B. A bilang kepada B, saya ingin menikahi putrimu. Boleh? Tapi saya ingin nikah sama kakakmu. Jadi A bilang kepada B, B ini punya anak perempuan. A ini punya saudara perempuan. Maka masing-masing ini berperan sebagai wali sebenarnya. A bilang pada B, saya ingin menikahi putrimu. Oh boleh, kebetulan saya ingin menikahi saudara perempuanmu. Ya sudahlah, enggak usah mahar-maharan, kan impas. Saya enggak minta mahar ke kamu, kamu jangan minta mahar ke saya. Maka ini namanya syighor. Dan itu haram. Nah. Larangan nikah mut'ah itu ada dalam hadis riwayat Muslim dari Ar-Rabi bin Sabrah. Ar-Rabi bin Sabrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim bersabda, ya ayyuhan nas, inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta' minan nisa', wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni qad kuntu adzintu lakum, dulu aku izinkan kalian fil istimta' minan nisa', nikah mut'ah dengan wanita. Wa inna Allah qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu hingga hari kiamat. Faman kana indahu minhunna syai', kalau sudah dia bayarkan kepada wanita itu, relakan saja sudah. Bayar mahar sudah, relakan saja. Wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, jangan kau ambil bagian dari maharmu itu kalau sudah terlanjur dibayar. Tapi sudah haram nikah mut'ah. Ini hadis riwayat Muslim. Sedangkan larangan tahlil berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Ahmad dan lainnya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal-muhallal lahu. Nah, ini sebenarnya sudah ada juga di naskah kita. Kita kembali ke matan Manhajus Salikin. Wa rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil mut'ati awalan thumma harramaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dalam nikah mut'ah yang pertama, kemudian beliau haramkan. Beliau haramkan. Jadi tentang fase pengharaman nikah mut'ah itu pun para ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan cuma dua kali saja. Pertama dihalalkan, setelah itu diharamkan. Di perang Khaybar. Ada yang berpendapat demikian. Cuma dua kali fasenya. Tapi ada juga yang melihat bahwa sebelumnya dihalalkan, setelah itu diharamkan pada perang Khaybar, kemudian dihalalkan lagi pada Fathu Makkah, setelah itu diharamkan selama-lamanya. Dan ini riwayatnya dari beberapa sahabat Nabi. Nah. Wala'ana al-muhallila wal-muhallal lahu. Nabi juga melaknat al-muhallil dan al-muhallal lahu. Dua laki-laki yang bersepakat. Tadi yang satu sudah mentalak istrinya dengan talak tiga. Bersepakat dengan laki-laki lain. Kamu nikahi istri saya, nanti kalau sudah kamu ceraikan, supaya saya bisa menikahi dia lagi. Itu al-muhallil wal-muhallal. Dilaknat oleh Rasul
Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Ahmad dan lainnya. Wanaha an nikahi syighar. Nabi melarang dari pernikahan asyighar, wa huwa an yuzawwijahu muwalliyatahu ala an yuzawwijahu al-akhir muwalliyatahu wala mahra bainahuma. Apa nikah syighar itu? Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seseorang bersedia menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya kepada laki-laki lain dengan syarat laki-laki itu menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya kepadanya, kemudian menggugurkan kewajiban pembayaran mahar pada keduanya. Wa kulluha ahaditsun sahihah. Afwan. Wa kulluha ahaditsu sahihah.

0: Jadi larangan mut'ah muhallil. Larangan nikah mut'ah muhallil dan syigor itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Baik. Kemudian kita masuk pada bab baru. Bab al-uyub fin nikah. Bab aib dalam pernikahan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Idza wajada ahadu az-zawjayni bil akhari 'ayban lam ya'lam bihi qabla al-'aqdi." Jika salah satu pasangan suami istri, menemukan aib pada pasangannya yang tidak diketahui sebelum akad. Kal jununi, seperti penyakit gila. Wal judam, semacam lepra atau kusta. Wal baros, semacam keputihan pada kulit. Wanahwiha, dan semisalnya. Falahu faskhun nikah, ia memiliki hak untuk melakukan pembatalan pernikahan. Aib waktu akad nikah atau waktu nador kelihatan normal. Setelah akad nikah kok ternyata satu hari, dua hari, kok enggak, kayaknya enggak normal ya ini. Gila. Katanya normal. Kok ternyata enggak normal. Nah, maka sang suami punya hak untuk membatalkan pernikahan. Sama juga kalau tadi perempuannya, yang laki-laki begitu juga sama, punya hak untuk membatalkan. Atau dipikir wanita ternyata laki. Ada kasus enggak seperti itu? Ada kenyataan seperti itu. Punya hak fasakh, membatalkan pernikahan. Kemudian wa idza wajadathu inninan ujjila ila sanah. Apabila seorang wanita mendapati suaminya impoten, tidak mampu berhubungan badan, lemah syahwat atau semisalnya, ujjila ila sanah, diberi tangguh selama setahun. Kenapa setahun? Kata para ulama, mungkin karena lagi musim dingin. Tunggu musim panas. Musim panas tidak juga. Ya kalau memang cuma dua musim, dingin sama panas. Gitu ya. Kalau di Indonesia banyak musimnya ya, ada musim rambutan segala. Ditunggu satu tahun itu artinya mungkin ketidakmampuan itu karena cuaca atau musim yang berkaitan dengan iklim pada saat itu. Nah, maka ditunggu setahun. Fa in madat wa huwa ala halihi falahal fathu. Jika berlalu setahun masih seperti itu, sang istri punya hak untuk membatalkan pernikahan. Yang diberi itu beri hak, bukan keharusan batal, bukan. Punya hak. Termasuk juga tadi, setelah akad kok istrinya tidak normal, ya? Error kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Punya hak fasakh, bukan berarti harus difasakh. Sang suami bilang, ya sudahlah saya sabar, enggak apa-apa. Untuk koleksi. Misalkan ada yang seperti itu pikirannya. ya dia tidak harus memfasakh. Cuma dia punya hak fasakh. Begitu. Jadi perhatikan sesuatu yang sifatnya hukumnya hak dengan keharusan. Cermati hal itu. Ya. Nah, ketika ada unsur kebolehan bukan berarti perintah harus. Hanya saja diberi hak. Nah. Kemudian bicara tentang hamba sahaya. Wa in ataqat kulluha wa zawjuha raqiqun khuyirat bainal maqam ma'ahu wa firaqihi. Jika seorang wanita yang sebelumnya budak, hamba sahaya, merdeka secara penuh, sedangkan suaminya adalah seorang budak, wanita itu diberi pilihan untuk tetap bersama suaminya itu atau berpisah. Khuyirat bainal maqam ma'ahu wa firaqihi. Li hadithi Aisyah al-Tawil fi kisati Barirah. Khuyirat Bariratu ala zawjiha hina ataqat. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis Aisyah yang panjang tentang kisah Barirah. Barirah itu dulunya budak, hamba sahaya. Punya suami budak juga. Kalau enggak salah namanya Mughith, ya. Mughith. Barirah ini dulu budak, menikah dengan laki-laki budak karena memang budak dengan budak. Suatu saat Barirah ini merdeka. Barirah ingin lepas dari suaminya. Suaminya tetap ingin bersama Barirah. Sampai di belakang nangis suaminya ini. Keliling pasar dibuntuti istrinya. Ayo lagi sama saya. Istrinya terus menghindar. Enggak, saya enggak mau. Nabi lihat pemandangan itu kok kasihan. Akhirnya Nabi mendekati Barirah. Wahai Barirah, kenapa kamu enggak kasihan dengan suamimu? Sampai nangis suaminya ini. Karena istrinya sudah merdeka, dia belum merdeka. Nabi sebagai manusia yang paling besar kasih sayangnya enggak tega. Barirah, kenapa enggak sebaiknya engkau kembali kepada suami Anda? Maka Barirah tanya, ini perintah Anda wahai Rasul? Apakah ini perintah Anda yang harus saya lakukan? Nabi menyatakan, innama ana asyfa. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya sebagai mediator saja, kata Nabi. Bukan sebagai keputusan atau perintah harus balik, enggak. Tapi saya hanya memediasi saja. Kata Barirah tegas, kalau begitu saya sudah tidak ada urusan dengan dia. Nah, jadi Nabi sendiri kadang sebagai mediator, ya, itu tidak berjalan sesuai dengan harapan. Ya karena itu haknya. Nah, itu haknya. Li hadithi Aisyah al-Tawil fi kisati Barirah khuyirat Barirah ala zawjiha hina ataqat muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis Aisyah yang panjang tentang kisah Barirah, Barirah diberi pilihan terhadap suaminya ketika Barirah menjadi merdeka. Muttafaqun alaih. Kemudian kata Syekh, wa idza waqa'a al-fashu qabla ad-dukhul fala mahra. Jika pembatalan pernikahan itu terjadi sebelum berhubungan badan, tidak ada pembayaran mahar. Tidak ada pembayaran mahar. Karena mahar itu kan boleh dibayar tunai saat akad, boleh ditunda. Sudah sepakat. Sudah sepakat, ya. Saya nikahkan putri saya dengan engkau dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan rumah. Rumahnya sudah ditentukan. Terus suaminya bilang, ya Pak, maharnya saya bayar seperangkat alat sholat dulu, rumahnya belakangan. Kemudian setelah selesai akad, kok istrinya ternyata qadarullah gila. Belum ada hubungan suami istri. Apakah maharnya dibayar? Jawabannya tidak. Tidak usah dibayar. Wa idza waqa'al fasu qabla ad-dukhul fala mahrah. Kalau terjadi fasakh, pembatalan pernikahan sebelum terjadi hubungan suami istri, tidak ada pembayaran mahar. Nah, wabadahu yastaqir. Namun apabila pembatalan pernikahan itu setelah berhubungan badan, mahar harus dibayarkan. Harus dibayarkan. Kalau kasus tadi, setelah akad nikah terjadi hubungan suami istri, baru sadar gilanya muncul di hari ketiga. Sudah hubungan suami istri. Tadi maharnya rumah mau dibayarkan. Ini sudah terjadi hubungan suami istri. Ya bayar. Nah, maharnya harus dibayarkan. Kalau sudah terjadi ad-dukhul, sudah terjadi hubungan suami istri. Wa yarji'u az-zawju 'ala man gharrahu. Tapi masalahnya, tadi yang menipu, ada yang menipu dia. Anaknya Bapak Fulan itu Masya Allah. Padahal maksudnya Masya Allah gilanya. Tidak bilang-bilang. Nah, iya benar. Iya, Masya Allah. Nah, sudah itu terjadi akad seperti tadi. Tidak apa-apa. Meskipun saya bayar mahar rumah, tidak apa-apa. Nah, ternyata setelah akad tahu kalau gila. Maka seperti kata Syekh, wa yarji'u az-zawju 'ala man gharrah. Maka suami yang ditipu, kembalinya kepada orang yang nipu tadi. Kamu bilang Masya Allah, saya sudah habis satu rumah. Ganti rugi. Nah, jadi dia jawab, ya saya sudah bilang Masya Allah. Kamu gak tanya Masya Allahnya apa. Nah, itu urusan mereka. Nah, intinya sang suami punya hak untuk menagih kepada orang yang menipu dia. Bisa jadi yang menipu orang lain atau yang menipu walinya. Nah, itu maksudnya wa yarji'u az-zawju 'ala man gharrah. Yang di situ diterjemahkan mahar harus dibayarkan itu bisa dikembalikan keharusan pembayarannya oleh sang suami kepada pihak yang telah menipunya. Misalkan wali sang perempuan. Baik. Alhamdulillah selesai pembahasan kita. Dan insya Allah nanti sepertinya panitia akan membagikan makalah berikutnya. Ya, kita tinggal dua pembahasan besar. Pembahasan tentang mahar dan pembahasan tentang bagaimana mempergauli wanita atau istri dengan baik. Nah, insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan kajian Kitabun Nikah min Manhajis Salikin karya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita akan membaca Kitabus Shadaq. Boleh juga dibaca Kitabus Sidaq pakai fathah pada shad shadaq atau kasrah pada shad. Kitabus Sidaq sama-sama bacaan yang diperbolehkan. Apa yang dimaksud dengan as-shadaq atau as-sidaq? Maknanya adalah mahar, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga kawin, pembayaran yang berupa harta atau jasa sebagai bagian dari akad nikah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terkait dengan mahar, yang bagi takhfifuhu, sebaiknya meringankan nilai mahar, tidak memberatkan. Disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min yumnil mar'ati taysira khitbatiha wa taysira sadaqiha wa taysira rahimiha." Inna, sesungguhnya, min yumnil mar'ati, termasuk keberkahan seorang wanita, taysira khitbatiha, mudah dalam meminangnya, wa taysira sadaqiha, mudah di dalam maharnya, mas kawinnya, wa taysira rahimiha, dan mudah rahimnya mengeluarkan anak, ya, subur, mudah melahirkan keturunan. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang seperti apa mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu'ilat Aisyah, kam kana sadaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah ditanya, berapa besar mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat, Aisyah berkata, kana sadaquhu li azwajihi sintai asyrata uqiyatan wa nashan. Mahar beliau terhadap para istrinya adalah 12 uqiyah dan 1 nash. Qalat, atadri man nashu? Taukah kamu berapakah 1 nash itu? Qala qultu la. Aku berkata, tidak. Qalat, nisfu uqiyah. Aisyah berkata, setengah uqiyah. Fatilka khamsati dirham. Maka jumlah totalnya adalah sama dengan 500 dirham. satu dirham itu mata uang perak ukurannya 2,975 gram. 2,975 gram. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Berikutnya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ingin menjelaskan bahwa kalau seorang wanita asalnya budak dan ingin diperistri oleh tuannya, kalau budak itu dimerdekakan, maka pemerdekaan budak itu bisa sebagai mahar. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa a'taqa Safiyyah wa ja'ala itqaha shadaqaha. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Safiyyah dari asalnya budak wanita, dimerdekakan. Kemudian diperistri oleh Rasul, Nabi menjadikan kemerdekaan Safiyyah

seorang budak dimerdekakan menjadi wanita merdeka, kemudian diperistri. Maharnya adalah pemerdekaan dia. Ini hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa qala li rajulin, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada seorang laki-laki, iltamis walau khataman min hadid, carilah sebagai mahar meski hanya cincin dari besi. Cincin dari besi itu sesuatu yang mungkin tidak terlalu bernilai. Tapi ketika seorang hendak menikah dan wanita yang akan dipinangnya, wanita yang akan dinikahinya minta mahar atau tidak minta mahar, cari sesuatu sebagai mahar meskipun itu hanya khataman min hadid, cincin dari besi. Di hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, فَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا وَأُجْرَةً وَإِنْ قَلَّ صَحَّ صَدَاقًا. Setiap benda yang sah sebagai harga dan upah, meskipun sedikit, sah sebagai mahar. Maka mahar itu bisa berupa benda, tapi benda itu harus berharga, bisa dinilai harganya. Atau kalau bukan benda, maka dia berupa jasa. Berupa jasa. Nah, sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihi salam itu pembayaran maharnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk bekerja, membantu keluarga istri, menggembalakan kambing selama 8 tahun. 8 tahun. Nah, itu dalam surah Al-Qasas ayat 27. Nah, jadi mertua Nabi Musa berkata, inni uridu an unkihaka ihdab nataya hataini ala an ta'juruni 8 hijaj. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua putriku ini. Tapi ditakyin putrinya siapa? Ala an ta'juruni, sebagai maharnya engkau bekerja 8 hijaj selama 8 tahun. Fa in atmamta ashran fa min indik, kalau seandainya engkau sempurnakan jadi 10 tahun, itu terserah engkau. Yang kami harapkan 8 tahun saja. Kalau mau ditambah jadi 10 tahun, ya silakan. Dan Nabi Musa alaihi salam sebagai salah satu manusia terbaik, karena beliau seorang nabi dan rasul, kalau bermuamalah dengan manusia itu ambil yang terbaik. Maka beliau meskipun tidak wajib 10 tahun, beliau ambil yang 10 tahun. Bekerja 10 tahun sebagai maharnya. Nah, jadi kalau seandainya maharnya itu tidak berupa barang, bukan kendaraan, bukan seperangkat alat sholat, bukan apa saja yang berupa barang, tapi berupa jasa, nah, itu boleh. Aku nikahkan engkau dengan putriku, dengan mas kawinnya, engkau bekerja memasang pagar di sekeliling rumah,

ini dengan ukuran setinggi ini sampai selesai misalkan. Maka itu juga mahar. Nah, boleh barang, boleh jasa. فَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا وَأُجْرَةً وَإِنْ قَلَّ صَحَّ صَدَاقًا. Maka segala, ya, setiap benda yang sah sebagai harga dan upah, meskipun sedikit, sah sebagai mahar. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ. Kalau atau jika seorang laki-laki menikahi wanita dan tidak menyebutkan secara pasti jumlah maharnya, wanita itu berhak mendapatkan mahar yang semisal. Semisal siapa? Semisal dengan saudara-saudara perempuan atau teman-teman perempuan yang sebaya di lingkungan itu yang selevel kedudukannya. Mahar tetap harus ada, meskipun tidak disebut. Ketika akad tidak disebut maharnya, nominalnya berapa, apakah kemudian gugur pembayaran mahar? Tidak. Lalu berapa nominalnya? Nominalnya adalah disetarakan dengan wanita-wanita, saudara perempuannya dulu kebanyakan dapat berapa, tetangga-tetangganya di sekitar itu yang taraf kehidupannya setara dengan dia diberi mahar berapa, tetap dibayar mahar itu. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, fa in tallaqaha qabla ad-dukhul falaha al-mut'ah 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu. Apabila seorang laki-laki mentalak istrinya sebelum berhubungan suami istri, sang istri berhak mendapatkan al-mut'ah. Perhatikan, al-mut'ah di sini bukan nikah mut'ah yang dilarang, bukan. Tapi mut'ah yang dimaksud adalah pemberian dengan sebab perceraian. Itu mut'ah. Ada seorang laki-laki setelah akad belum sempat terjadi hubungan suami istri, dia menceraikan istrinya. Maka maharnya harus dibayar atau tidak? Jawabannya tidak. Tidak harus dibayar karena belum terjadi hubungan suami istri. Karena mahar itu kaitannya dengan istimta, hubungan suami istri. Ketika diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri, maharnya menjadi gugur. Keharusan membayar mahar gugur. Meskipun seandainya dia mengalah, sudahlah, memang saya tidak wajib membayar mahar karena perceraian terjadi sebelum terjadi hubungan suami istri. Tapi biarlah, saya tetap bayar maharnya penuh. Bagus. Tapi kalau dari sisi kewajiban, tidak. Mahar tidak wajib dibayarkan ketika perceraian terjadi sebelum ada hubungan suami istri. Tetapi setiap perceraian itu mestinya ada mut'ah. Mut'ah itu pemberian sebagai bentuk kasihan, sebagai bentuk ihsan, berbuat baik kepada mantan istri. Mut'ah namanya. Nah, fa in tallaqaha qabla ad-dukhul falaha al-mut'ah 'ala al-musi qadaruhu.
al-muqtiri qadaruh. Jika seorang laki-laki mentalak istrinya sebelum berhubungan suami istri, sang istri berhak mendapatkan al-mut'ah, pemberian dari mantan suami untuk istri yang diceraikan. Kadar pemberian itu disesuaikan dengan kelapangan atau sempitnya rezeki dari mantan suami. Jadi ini bagian dari jalan. Kalau engkau mau tahan istrimu, tahan dengan baik. Kalau engkau mau lepaskan dia, lepaskan dengan baik. Jangan sampai setelah itu timbul kebencian, permusuhan, memutus hak anak terhadap ayah atau hak anak terhadap ibu. Selalu mengumbar aib satu sama lain. Jangan. Salah satu ketentuan syariat untuk meredakan kebencian atau permusuhan itu adalah disyariatkan adanya mut'ah kalau terjadi perceraian. Mut'ah itu pemberian. Maka sebagian sahabat memang mentalak istrinya. Tapi pemberian mut'ahnya besar. Sampai dikenang oleh mantan istrinya. Dikenang. Nah. Berapa kadar mut'ah minimal? Kata sebagian ulama, kadar mut'ah minimal itu seukuran pakaian. Pakaian bagi wanita. Kalau hijab syar'i yang menutup seluruh wajah, kalau sekarang itu berapa nominalnya? Pakaian perempuan. Ada yang tahu? Atau 250? Boleh 300? Nah, tawar-menawar kita. Nah. Ya kalau dia kualitas bagus 250. Minimal. Ada yang bilang 100 tadi. Kalau dia bisa menjadi pakaian. Pakaian yang menutup aurat, hijab yang syar'i. Ya, itu mut'ah minimal. Maksimalnya berapa mut'ah itu? Tidak ada maksimalnya. Yang sebagian sahabat itu kalau ngasih mut'ah kepada istrinya, ada yang kalau dinominalkan sekarang berjuta-juta. Sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Karena Allah menyatakan pemberian mut'ah sebagai hak istri yang dicerai itu haqqan 'alal muttaqin. Kewajiban bagi orang bertakwa. Kalau memang engkau ingin menjadi orang yang bertakwa, bagian dari upayamu mencapai ketakwaan, bayar mut'ah ketika engkau bercerai. Nah. Tetapi ketentuan syariat ini bisa jadi banyak tidak diterapkan. Jangankan mut'ah dibayar, nafkah sebelumnya enggak dikasih. Nah, Masya Allah, demikian indah ketentuan dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liqaulihi Ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِئِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. Ya, sebagian ayat menyatakan haqqan 'alal muhsinin, sebagian ayat menyatakan haqqan 'alal muttaqin. Maka kalau orang ingin disebut atau dinilai sebagai muhsinin atau muttaqin oleh Allah, seandainya terjadi perceraian, bayar mut'ahnya. Mut'ah itu di luar mahar. Mut'ah itu di luar nafkah. Nah. Jadi kalau kita ambil faedah dari ayat-ayat tadi, haqqan 'alal muhsinin, haqqan 'alal muttaqin. Kalau di surah Al-Baqarah 241, haqqan 'alal muttaqin. Kewajiban membayar
syariah bagi orang bertakwa. Berarti orang bertakwa itu bisa bercerai enggak? Bisa. Tetapi dia tidak melupakan kewajibannya. Kalau terjadi perceraian, perceraiannya dengan cara yang baik. Perceraian dalam kondisi tertentu bukan aib. Ketika memang itu adalah jalan terbaik. Tetapi jangan sampai perceraian dilakukan dengan hasil yang jelek, hasil yang buruk. Saling membenci, saling mencaci, saling menjelek-jelekkan. Memprovokasi anak untuk membenci mantan suami. Atau memprovokasi anak untuk membenci mantan istrinya. Untuk memutus hubungan. Maka ini bukan tindakan orang bertakwa. Ini surah Al-Baqarah ayat 236. La junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian. In talaqtumun nisa, jika kalian mentalak istri kalian. Ma lam tamassuhunna, yang kalian belum berhubungan badan dengannya. Au tafridu lahunna faridah, atau kalian belum menentukan besaran maharnya. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh, berikanlah mut'ah, pemberian dari mantan suami kepada mereka, mantan istri, yang disesuaikan dengan kemampuan. 'Alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh, bagi yang berkelapangan mut'ahnya yang agak besarlah. Yang agak kurang rezekinya, agak sempit rezekinya, bolehlah sedikit, tidak terlalu mahal, disesuaikan kemampuan. Mata ambil ma'ruf, itu adalah pemberian yang baik secara syar'i, haqqan 'alal muhsinin, kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 236. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyatakan, wa yataqarraru as-sadaqu kamilan bil mauti. Mahar harus dibayar sebagai hak istri secara penuh, bil mauti, kalau terjadi kematian. Kematian, apakah suaminya dulu yang meninggal atau istrinya dulu yang meninggal, diberi bagian dari mahar. Tapi biasanya ini berkaitan dengan suaminya yang terlebih dahulu meninggal. Setelah akad, meskipun belum terjadi hubungan suami istri, meninggal sang suami, mahar belum diberikan. Maka dari harta peninggalan sang suami itu diambilkan dulu sebagian sebagai mahar. Setelah itu baru dibagi warisan. Jadi istri bisa dapat bagian dari mahar, juga bagian dari warisan. Ketika dalam kasus setelah akad terjadi kematian, suaminya meninggal. Nah, dia tidak hanya berhak dapat warisan, tapi juga mahar. Ketika mahar belum dibayar, meskipun belum terjadi hubungan suami istri, tapi dia meninggal suaminya, maka istri dapat mahar. Awid duhul, atau terjadi hubungan suami istri. Kalau sudah terjadi hubungan suami istri, maka mahar harus dibayar penuh. Ada perbedaan pendapat ulama apa yang dimaksud dengan ad-duhul. Ada yang berpendapat ad-duhul itu persetubuhan atau hubungan suami istri atau jima. Ada juga yang mengatakan
kan ad-duhul itu adalah berkholwat, berduaan. Itu sudah ad-duhul. Ketika masuk kamar, berduaan, itu sudah ad-duhul. Ketika itu terjadi, maka istri berhak mendapatkan mahar secara penuh. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyatakan, wa yatanassafu bi kulli furqatin qabla ad-dukhul min jihati az-zawji ka talaqihi. Sang suami harus memberikan setengah mahar jika pemutusan hubungan pernikahan itu dari sisi suami sebelum hubungan badan, seperti talak. Seperti talak. Jadi kalau misalkan sudah disebut mahar tapi belum dibayar setelah akad nikah, istrinya normal, tidak ada aibnya. Tapi sang suami berpikiran, sudahlah saya ceraikan saja. Ditalak oleh sang suami. Kalau keinginan mentalak itu dari suami, tanpa ada unsur kesalahan dari istri, meski belum terjadi hubungan suami istri, maharnya tetap dibayar, tapi nominalnya setengah, dibayar setengah. Kalau rencananya maharnya adalah 10 juta, ya dibayar 5 juta. Begitu. Itu maksud dari memberikan setengah mahar. Belum ada hubungan suami istri, tapi sebab putusnya ikatan pernikahan itu karena suami. Contohnya dengan mentalak, bukan karena kesalahan istri. Bukan karena ada aibnya istri. Maka maharnya dibayar setengah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bagaimana kondisi mahar gugur? Hak mendapatkan mahar gugur. Wa yasqutu, gugur mahar itu, bifurqatin min kibaliha, jika perpisahan dari sisi sang istri sebelum hubungan badan. Sudah akad, tapi istrinya yang menjadi sebab berpisah. Entah dia mencaci orang tua, suami, atau bermasalah. Ya, menjadi sebab perpisahan. Belum ada hubungan suami istri, mahar belum dibayar, statusnya gugur kewajiban suami membayar mahar. Au faskhihi li aibiha, atau pembatalan pernikahan karena ada aib pada istri yang tidak diketahui sebelum akad. Seperti yang tadi disebutkan, aib pada istri itu bisa yang dicontohkan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, al-junun, gila, penyakit lepra yang menular, al-baros, ya, dan semisalnya. Tidak diketahui sebelum akad. Setelah akad baru tahu kalau istrinya memiliki aib, maka dilakukan fasakh, pembatalan pernikahan. Maka apakah mahar harus dibayarkan? Kalau belum dibayarkan, jawabannya tidak, menjadi gugur. Gugur mahar itu karena dua. Karena perpisahan dengan sebab istri, istri yang menyebabkan berpisah, mungkin buruk akhlaknya atau hal-hal lain. Yang kedua, pembatalan pernikahan karena istri memiliki aib yang tidak diketahui sebelum akad nikah. Kembali, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengingatkan kita akan kewajiban. Sebagian ulama menilai wajib.
sebagian ulama menilai mustahab pemberian mut'ah ketika terjadi perceraian. Wa yanbaghi liman talaqa zawjatahu an yumatti'aha bi syai'in yahsulu bihi jabru khatiriha. Sebaiknya bagi orang yang mentalak istrinya memberikan al-mut'ah, pemberian dari mantan suami yang bisa mengobati kekecewaan akibat perceraian. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Wanita yang diceraikan berhak mendapatkan harta mut'ah, pemberian dari mantan suami, sesuai dengan urf kebiasaan setempat atau sesuatu yang dianggap baik. Haqqan 'alal muttaqin. Kalimat haqqan 'alal muttaqin diartikan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mut'ah itu wajib. Harus. Haqqan 'alal muttaqin itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 241. Masya Allah. Ada perceraian. Kemudian sang istri begitu bersedih dengan perceraian itu. Tapi kemudian sang mantan suami memberikan mut'ah 1 hektar kebun, misalkan. Ya lumayan, kesedihan berkurang. Nah, terjadi perceraian, sang istri dikasih 1 unit ruko. 2 lantai sebagai mut'ah, misalkan. Maka itu meredakan dan mengurangi permusuhan akibat perceraian. Nah, sekedar contoh, ya tidak harus seperti itu, disesuaikan kemampuan. Nah, kita masuk pada bab terakhir. Pembahasan kita dalam kitabun nikah dan kitabus shodaq, bab isyratin nisa, bab mempergauli istri dengan baik. Di bab ini menjadi kebutuhan bagi kita semua, baik yang belum menikah apalagi yang sudah menikah. Karena bab isyratin nisa, bagaimana mempergauli istri, bagaimana bersikap kepada istri, menjalankan kewajiban suami atau kewajiban istri, itu dibahas di dalam bab ini. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. Setiap pihak harus menjalin hubungan baik dengan pasangannya, suami atau istrinya, bil ma'ruf, secara ma'ruf. Minas suhbatil jamilah, dalam hal persahabatan yang baik. Jadi, jadilah sahabat yang baik. Teman curhat yang menyenangkan. Pendengar yang baik. Jangan sampai istri tidak menemukan tempat curhat yang tepat, akibatnya dia curhat kepada pihak yang salah. Mestinya suami bisa menjadi sahabat dekat.
Di antara keterampilan yang harus diasah itu keterampilan menjadi pendengar yang baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam termasuk pendengar yang baik. Aisyah cerita panjang lebar tentang beberapa wanita yang menceritakan istri masing-masing. Begitu lama, hadisnya panjang. Begitu lama, tapi Nabi dengarkan. Nabi tidak menyatakan, oh cerita apa saja, saya sudah capek pulang kerja. Sudahlah, kita tiap hari ketemu. Nah, barusan istri mau cerita. Nah, ini bukan as-suhbatul jamilah. Nah, tapi menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu bukan berarti diam. Tapi dia merekam apa yang dikatakan istri, kemudian dia memikirkan. Mungkin ada sisi nasihat yang perlu saya sampaikan. Tapi biarkan dulu dia berbicara. Cerita, tadi anak di sekolah begini, dihukum sama mudarrisnya. Dengarkan baik-baik. Bukan hanya pasif, tapi juga berpikir. Cermati. Sampai anak kita nangis, begini dan begini. Kok ada guru seperti itu, menghukum muridnya? Nah, kita dengarkan. Sudah? Setelah itu kita cermati. Kamu dengar ini dari siapa? Kalau gurunya menghukum secara tidak benar. Dari anak kita. Sampai dia nangis. Dengarkan dulu. Ya. Mungkin kamu dengar dari sumber yang lain. Atau kamu tahu dari sumber yang lain. Tasabut dulu. Enggak, anak kita enggak mungkin bohong. Anaknya mungkin usia 5 tahun, usia 4,5. Yang anak kecil memang dalam sisi persaksian enggak bisa dijadikan sebagai patokan. Muskilah yang sering terjadi, orang tua terlalu percaya sama anaknya sendiri, tidak mempedulikan informasi dari pihak lain. Dengan alasan, anak saya tidak mungkin bohong. Nah, maka fungsi suami menjadi pendengar yang baik dan terapkan nasihat kepada istri. Sebelum kita berprasangka buruk kepada guru anak kita, coba diklarifikasi dulu. Siapa tahu memang anak kita melakukan tindakan yang keterlaluan. Ketika sang istri mulai melakukan ucapan adu domba, maka sang suami hendaknya sabar meluruskan. Jangan seperti itu. Anti menukil ucapan yang bisa merusakkan hubungan. Sudah. Dan itu dari dugaan saja. Anti belum tahu detail peristiwa sebenarnya. Sabar dulu. Itu fungsi suami. Menjadi sahabat, menjadi pembimbing. Ketika istri sudah mulai ada gelagat, mau gibah, diluruskan. Coba, kamu tadi cerita begini, kira-kira kalau fulanah yang kamu ceritakan dengar, dia marah apa tidak? Kamu diceritakan begitu, dipergunjingkan seperti itu. Kalau kira-kira dia marah, maka itu ghibah. Jadi suami itu sebagai pembina bagi istrinya. Tapi jangan semua hal istri yang disalahkan. Jadi sahabat yang baik. Menjadi pelindung juga, menjadi pengayom juga. Tetapi tidak membiarkan istri terombang-ambing dalam kesalahan. Ada unsur nasihat. Ada unsur teguran. Nah.
wa kaffil adza, dan hendaknya bersikap tidak menyakiti, menahan diri, jangan sampai menyakiti. Kadang kita sebagai suami melakukan tindakan-tindakan yang menyebalkan atau tindakan-tindakan yang menyakiti. Mungkin tidak pernah mukul, tapi ucapannya tidak pernah ada yang manis sama sekali didengar. Yang ada selalu merendahkan. Yang ada selalu meremehkan. Maka itu menyakiti. Bahkan lebih menyakitkan kadang. Daripada dipukul dengan 10 kali pukulan rotan. Nah, maka ini mestinya baik suami tidak menyakiti istri, istri tidak menyakiti suami. Itu bagian dari mempergauli secara baik. Wa alla yamtulahu bihaqqih, serta tidak menunda penunaian kewajiban darinya saat mampu. Suami dimintai tolong beli galon karena galon di rumah habis air, air minum di rumah habis, biasanya beli galon. Seorang suami yang baik tidak menunda, tapi dia bersegera. Meskipun dia posisinya lebih tinggi, tapi dia tidak ingin menunda hak orang lain. Ketika dia mampu, kecuali dia tidak mampu karena sakit atau uzur yang lain. Demikian juga istri ketika suami minta tolong, berusaha segera memenuhi hak suaminya. Tidak ditunda-tunda, masih sibuk dengan HP, masih sibuk baca yang lain. Tidak menunda-nunda. Nah, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan kewajiban istri. Wa yalzamuha, seorang istri berkewajiban ta'atuhu fil istimta', menaati suami jika ingin bersenang-senang menunaikan syahwat terhadapnya. Nah, ini di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Dan hadis Abu Hurairah itu nanti akan dibaca. Nanti akan kita baca. Jadi dalil poin yang pertama, menaati suami jika ingin bersenang-senang menunaikan syahwat terhadapnya, itu nanti hadis muttafaqun alaih yang menjadi dalilnya, hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nanti insya Allah kita lewati. Dan seorang istri yang paham, tahu ilmunya, tidak menolak sang suami jika berkeinginan melampiaskan syahwatnya, meski sedang berhalangan, tetapi dengan batasan syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai' illa nikah." Kalau istri sedang haid, ya, tentu tidak boleh atau haram terjadi persetubuhan. Tidak boleh juga terjadi hubungan intim melalui anus misalkan, itu haram dan dosa besar. Tetapi Nabi memberikan ketentuan, silahkan lakukan apapun kepada istrimu yang sedang dalam kondisi haid, kecuali jima, kecuali persetubuhan. Nah, maka ketika istri memenuhi hasrat suaminya, ya, dengan apa saja,
bukan persetubuhan, misalkan dengan tangan, ya, maka yang demikian itu bagian dari sikap saling membantu dan pergaulan yang baik. Nah, yang kedua, kewajiban istri, wa adamul khuruji was-safar illa bi'iznih. Tidak keluar rumah maupun safar kecuali dengan izin dari suami. Tidak keluar rumah atau safar kecuali dengan seizin suami. Nah, apa bedanya keluar rumah dengan safar? Tidak setiap keluar rumah itu safar. Safar itu jaraknya 80 km atau lebih, sekitar 80 km. Kalau penjelasan dari Syekh bin Baz berdasarkan asar sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Dan safar wanita haram, keluar tanpa didampingi mahram. La tusafiril mar'ah illa wa ma'aha dhi mahram. Janganlah seorang wanita melakukan safar perjalanan lebih dari 80 km kecuali disertai didampingi oleh mahram. Yang ketiga, kewajiban seorang istri, wal qiyamu bil khubzi wal ajni wat tabkhi wa nahwiha. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti membuat adonan roti, kalau kita menanak nasi. Itu diterjemahan menanak nasi. Memasak, kalau mau dirinci jadi banyak, ngepel, nyapu, nah, keperluan rumah tangga. Tetapi tentunya bukan kemudian dibebankan hanya kepada istri. Ketika suami ada ke lapangan, tidak sedang sibuk dengan hal-hal yang lebih penting, ketika di rumah Nabi SAW sering membantu pekerjaan istrinya.

Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim. أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة. Wanita hendaknya melayani suaminya dengan perkara-perkara yang disebutkan. ونحوها dan semisalnya. من الخبز seperti membuat adonan roti. والطبخ memasak. وغسل الثياب dan mencuci pakaian. Wa ghairi dzalik, dan yang selain dari itu. Nah, Asma bintu Abi Bakar itu ketemu Nabi dan para sahabat di jalan pada saat pekerjaannya membawa biji-biji gandum dipanggul, ya, memberi makan kuda. Cukup berat. Nah, kemudian masuk ke kewajiban suami. Wa alaihi nafaqatuha wa kiswatuha bil ma'ruf. Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian secara ma'ruf. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para istrimu secara ma'ruf. Quran surah An-Nisa ayat 19. Di dalam Quran, mempergauli itu secara ma'ruf. Tidak disebut nominal, karena nominal bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Maka yang ma'ruf itu dikembalikan kepada apa yang berlaku di wilayah itu. Dianggap biasa, dianggap sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang diingkari orang. Nah, contoh, ketika memberi nafkah, apakah ada dalil Quran dan Sunnah menyebutkan jumlah nominal nafkah? Tidak ada. Yang ada kaitan dengan bil ma'ruf, secara ma'ruf. Dan secara ma'ruf itu disesuaikan dengan kemampuan suami. Kalau misalkan ada suami penghasilannya satu bulan 2 juta rupiah. Tapi ngasih istri cuma 100 ribu sepekan. Ma'ruf atau tidak? Tidak ma'ruf. Karena orang yang dengar itu langsung mengingkari. Duh, kok pelit sekali? Berarti tidak ma'ruf dia. Mungkar itu. Nah, dengan kondisi kebutuhan harganya sekarang sekian, Anda mampunya punya penghasilan sekian, kok cuma diberi segitu? Maka tidak ma'ruf. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, istausu bin nisa'i khaira. Terimalah wasiat dariku untuk memperlakukan para istri dengan baik. Untuk memperlakukan para istri dengan baik. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lafaz hadis sesuai riwayat Muslim. Wa fihi, dan di dalam hadis yang lain dinyatakan, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang sikapnya terbaik kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang sikapnya terbaik kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Kadang seseorang berbuat baik
dikenal baik oleh temannya. Teman yang sering ketemu. Tapi ketika ditanyakan kepada istrinya, istrinya memberi penilaian buruk. Ini menunjukkan kekurangan dia. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita semua. Menjadi orang-orang yang bersikap baik kepada keluarga kita. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang sikapnya terbaik kepada keluarganya. Ini di catatan kaki saya tuliskan hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha." Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur, namun istrinya enggan mendatanginya, para malaikat akan melaknat sang istri itu hingga pagi atau hingga sang istri mendatanginya. Muttafaqun alaih. Selama tidak ada udzur menolak panggilan dari suami karena benci tanpa alasan yang dibenarkan, maka ini yang terancam laknat dari para malaikat. Nah, sampai jam berapa Ustaz? Sudah berakhir. Nah, ya? Baik. Pembahasan berikutnya adalah tentang masalah jika seorang suami punya istri lebih dari satu. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, wa alaihi an ya'dila baina zawjatihi fil qasmi. Seorang suami juga harus bersikap adil dalam hal pembagian nafkah. Pembagian itu maksudnya pembagian bermalam. Mungkin terjemahannya kurang. Pembagian bermalam. Nafkah wan nafaqah, nafkah wal kiswah, dan pakaian. Wa ma yaqdiru alaihi minal adli. Dan keadilan lain yang dia mampu kepada para istrinya. Wa fil hadis, di dalam hadis dinyatakan, man kana lahum ra'atan famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'il. Muttafaqun alaih. Man kana lahum ra'atan, barang siapa yang punya dua istri, famala ila ihdahuma, kemudian dia condong kepada salah satu istri, lebih banyak ngasih ke salah satu istri, yang satu istri banyak diabaikan. Ja'a yaumal qiyamah wa syiqquhu ma'il. Maka datang pada hari kiamat dalam keadaan sisi tubuhnya itu miring. Tidak lurus ketika berjalan, tapi miring. Sebagai balasan, karena dia ketika di dunia tidak bersikap adil kepada kedua istrinya. Keadilan itu dalam hal masa menginap. Kalau istrinya dua, mau dibagi semalam di istri pertama, semalam di istri kedua. Atau mungkin dibagi dua hari, terserah. Tapi sama. Nah, nafkah pun begitu. Tempat tinggalnya, pemberian nafkah bulanannya,
pakaiannya, itu yang harus sama. Adapun urusan kecintaan, perasaan hati tidak bisa seseorang benar-benar adil. Termasuk apakah setiap bermalam terjadi hubungan suami istri? Tidak harus. Tidak harus. Tapi kalau masa bermalamnya harus sama. Harus setara. Nah. Baik. Insyaallah sampai di sini kajian kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada sesi terakhir, sesi ke-6 biidznillah. Ya. Sesi ke-7 ya. Sesi ke-7 insyaallah ba'da isya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di waktu ba'da isya di hari Sabtu malam Ahad 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Oktober 2024 Masehi di Masjid Ma'had Sabilus Sunnah Tanjung Balai Sumatera Utara, ini adalah sesi yang ketujuh dari Kitabun Nikah Min Manhajis Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kalau kita mengkaji ilmu fikih, duduk, membaca, menelaah, ini dalam pandangan sebagian ulama sama dengan kita sholat sunnah. Dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Waqad samara Umar ma'a Abi Musa fi mudzakaratil fiqhi. Umar bin Al-Khattab bersama Abu Musa Al-Asy'ari melewati malam setelah selesai sholat isya dengan mengkaji pembahasan fikih. Faqala Abu Musa, jadi setelah lama berjalan telaah pengkajian ilmu fikih itu, Abu Musa berkata, "As-shalah, ayo kita sholat sunnah." Faqala Umar, "Ana fi shalah." Kata Umar, saya sedang dalam keadaan sholat. Kita ini mengkaji, mempelajari, membahas fikih. Kau ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan sholat sunnah.
Kita lanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Masuk di pembahasan, kalau seorang laki-laki menikah lagi, bagaimana pembagian bermalamnya? Baru menikah dapat istri baru, istri kedua atau istri ketiga, maksimal sampai 4. Bagaimana pembagian giliran bermalamnya? Apakah istri yang baru dinikahi memiliki hak tambahan untuk bermalam? Jawabannya, iya. Itu disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an wa an Anas, dari Anas, minas sunnah idza tazawwaja ar-rajulul bikra 'ala ath-thayyib aqama 'indaha sab'an thumma qasama. Termasuk sunnah adalah jika seseorang menikahi seorang gadis yang ia telah memiliki istri lain sebelumnya, ia tinggal bersama istri yang gadis itu selama 7 hari. Kemudian membagi giliran bermalam. Kalau statusnya gadis. Misalkan istri pertama sudah punya, kemudian menikah lagi istri kedua. Istri kedua ketika akad dalam kondisi gadis. Maka dia punya hak untuk selama 7 hari suaminya bermalam bersama dia. Setelah 7 hari baru dibagi giliran bermalam itu sama dengan istri yang pertama. Thumma qasam, kemudian membagi. Kemudian membagi giliran bermalam. Wa idza tazawwaja sayyiba aqama indaha salatan. Kalau yang dinikahi sebagai istri terbaru adalah janda, maka suami memberikan hak bermalam kepada pengantin baru itu selama 3.

memberikan hak bermalam kepada pengantin baru itu selama 3 hari. Kalau gadis 7 hari, kemudian dibagi. Kalau janda 3 hari, kemudian dibagi. Summa qasam, kemudian dibagi dengan istri yang lain. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, hafizahullah, menyampaikan pelajaran ini di Indonesia, beliau menyebutkan pandangan yang aneh dari sebagian orang di dalam memahami hadis ini. Ada yang memahami hadis ini, kalau dia menikah dengan gadis 7 hari tidak keluar rumah, tidak ke masjid, tidak keluar pokoknya. Nah, maka itu sebuah kesalahpahaman terhadap hadis. Tidak cukup kita hanya membaca hadis, kemudian memahaminya dengan pemahaman kita sendiri, tapi kita butuh bimbingan ulama di dalam memahami hadis itu. Bisa dengan bertanya kepada ulama yang masih hidup, bisa juga membaca karya yang menjelaskan makna hadis. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa, menjelaskan dengan menukil hadis beliau, bahwa Nabi karena memiliki beberapa istri, ketika beliau hendak safar dan akan mengajak istrinya, beliau tidak ingin hanya mengajak istri tertentu terus, bergantian, dan dilakukan undian. Wa qalat Aisyah, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada as-safara aqra'a baina nisa'ih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin berangkat safar, beliau mengundi para istrinya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha. Mana yang keluar namanya, dimasukkan nama-nama itu, kemudian dikocok, diambil namanya yang keluar, itu yang keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bimbingan Nabi menunjukkan keadilan beliau. Keadilan beliau. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah masih berbicara tentang masalah bagaimana jika seorang punya istri lebih dari satu. Bagaimana jika seorang istri menggugurkan sebagian haknya, baik itu hak bermalam ataupun hak nafkah. Wa in asqatatil mar'atu haqqaha minal qasmi aw minan nafaqah awil kiswah biiznil zawji jaza dhalika. Jika seorang istri menggugurkan hak giliran bermalamnya atau nafkahnya atau pakaiannya sesuai izin suami, hal itu diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan. Nah, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mencontohkan dalam hadis seorang ummul mukminin, Saudah, pernah menghadiahkan giliran bermalamnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Anna Saudah binta Zam'ah wahabat yaumaha li Aisyah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah biyaumiha wa yaumi Saudah. Saudah bintu Zam'ah, termasuk istri beliau yang waktu itu sudah tua, wahabat yaumaha li Aisyah, menyerahkan giliran bermalam Nabi kepada Aisyah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li

syah biyaumiha wa yaumi saudah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan giliran untuk Aisyah berupa hari gilirannya sendiri dan giliran saudah. Istri yang lain hanya dapat satu bagian, tapi Aisyah dapat dua bagian. Karena dua bagian itu sebenarnya bagian beliau yang asli dan bagian beliau hasil pemberian dari saudah. Saudah menyerahkan sudah. Nabi tidak harus bermalam di rumah saya tidak harus ikut dalam giliran. Giliran saya berikan kepada Aisyah. Karena saudah tahu dan semua istri Nabi yang lain tahu Aisyah paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika para sahabat ingin memberikan hadiah kepada Nabi, menunggu memberi hadiah di saat giliran Nabi bermalam di Aisyah. Perasaan cinta yang lebih kepada salah satu istri dibandingkan istri yang lain itu tidak terlarang, bukan termasuk ketidakadilan yang haram karena di luar kemampuan manusia. Tidak mungkin seorang bisa membagi perasaan hatinya sama rata kepada istri-istrinya. Tetapi jangan menampakkan terlalu berlebihan. Nah, dan Nabi pernah menyatakan, ya Allah, ini adalah pembagianku untuk hal yang aku bisa. Jangan engkau cela aku dalam hal yang aku tidak mampu. Nah, diantaranya hadis itu ada di dalam Sunan An-Nasa'i. Nah, jadi kalau seandainya istri menggugurkan haknya, boleh saja dengan izin suami. Sudahlah, jangan ceraikan saya. Saya tidak meminta tambahan nafkah. Tapi jangan ceraikan saya. Nah, tapi yang seperti ini mungkin langka. Kayak nyari tumpukan jarum atau jarum ditumpukan jerami. Nah, setelah itu pembahasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bagaimana cara menangani istri yang nusyuz. Istri yang nusyuz itu istri yang membangkang. Istri yang mulai menampakkan ketidaktaatan kepada suami. Bagaimana caranya? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa in khafa nusyuz imra'atihi wa dhaharat minha qara'inu ma'siyatihi wa adhaha. Jika seorang suami mengkhawatirkan sikap nusyuz, pembangkangan dari istrinya, dan nampak indikasi-indikasi sikap penentangannya, disuruh kepada hal yang mubah, tak mau. Diajak bicara, menghindar. Sabar dulu. Nah, mungkin memang perlu dengan tahapan bersabar. Tapi kalau terus berlanjut, wa'adhoha, langkah pertama, memberikan nasihat kepada istri itu. Alhamdulillah, saya punya istri yang tabiatnya baik. Tapi memang kadang ada kondisi-kondisi dia keluar dari tabiat itu. Semoga Allah mengembalikan dia kepada tabiat yang baiknya. Dan saya berharap istri-istri saya masuk surga, menjadi istri yang taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf. Nasihat. Ucapan-ucapan yang menyentuh hati. Nah, langkah pertama memberikan nasihat kepada istri tersebut. Fa in lam tartadi darabaha darban, afwan. Fa in asarrat hajaraha fil mabja. Yang kedua, kalau sudah diberi nasihat tapi tetap seperti itu. Fa in asarrat, jika terus berlanjut, hajaraha fil mabja. Dia boikot istrinya
diranjang. Sebagian ulama mengartikan tidak tidur satu ranjang untuk sementara, untuk memberikan efek jera. Sebagian ulama memaknakan tidur satu ranjang tapi berpunggung-punggungan. Yang satu kesana, yang satu kesana. Nah, ketika dia kesini, kita tetap kesana. Menghadapnya. Jadi di boikot. Dan ingat, bimbingan Nabi, jangan memboikot istri kecuali di rumah. Wala tahjur illa fil bait. Jangan boikot istri kecuali di rumah. Ya sudah, diranjang itu. Kita mungkin tidak seromantis sebelumnya, kita mungkin tidak sehangat sebelumnya, sebagai bentuk pemberian pelajaran kepada dia. Seakan-akan kita menyatakan, ya saya tidak terlalu butuh juga. Nah, itu kalau setelah diberikan nasihat, tidak mau. Nah, tidak mau menerima nasihat itu. Jadi diboikot, diranjang. Nah. Dan ingat seperti yang tadi saya sampaikan, jangan memboikot istri kecuali di rumah. Ada orang menampakkan permusuhan dengan istri di jalan, salah dia. Dia melanggar larangan Nabi, wala tahjur illa fil bait. Kalau di luar, sudah. Kamu tetap saya lindungi. Seakan-akan kita tidak ada apa-apa. Tapi di rumah, saya akan terapkan efek jera jika engkau menampakkan sikap nusyuzmu. Itu bijak. Karena terbimbing syariat. Nah, Masya Allah. Kita harus berlatih, harus belajar mengkondisikan suasana hati kita untuk mengikuti bimbingan Quran dan Sunnah, berjuang untuk itu. Dan itu bagian dari jihadun nafs. Kalau ternyata setelah diboikot, masih tetap saja diboikot, diranjang, tetap. Langkah yang ketiga, fa'in lam tartadi' dorobaha dorban ghayra mubarrih. Kalau dia tidak berubah, maka pukullah dengan pukulan yang tidak mencederai, tidak melukai. Di sini saya terjemahkan apa? Dengan pukulan yang tidak mencederai, tidak sampai membuat luka, cacat, atau patah tulang. Jangan mukul berurutan di satu tempat. Jangan mukul di organ-organ vital yang membahayakan. Karena tujuannya bukan menyiksa, tetapi tujuannya mengembalikan dia ke tabiat yang benar. Nah, terkait memukul istri, Nabi memberi rukhsah, sebagaimana Al-Quran juga memberi rukhsah. Fadribuhunna, pukul mereka. Nabi sendiri tidak pernah pukul istri sebenarnya. Tadi saya baca syarah yang ditakdim Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, Nabi sendiri tidak pernah mukul istri. Maka Nabi bersabda, la tadribu ima Allah, jangan kalian pukul hamba-hamba sahaya Allah yang perempuan, jangan kalian pukul. Nah, ternyata Umar menyanggah. Jadi ini menunjukkan diskusi ilmiah, usulan, itu harusnya tetap terbuka. Nabi saja disanggah oleh Umar, tapi dengan tujuan maslahat. Bukan Umar merasa sok tahu, tapi beliau sekedar mengusulkan apa yang dalam pandangan beliau baik. Ketika Nabi menyatakan, la tadribu ima Allah, jangan kalian pukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Datang Umar kepada Rasul, Zairna nisa ala azwajihinna. Ya Rasulullah, para wanita, istri-istri itu jadi tambah kurang ajar kepada suaminya. Zairna nisa ala
azwajihinna. Nah, farakhasa fi darbihinna. Setelah itu, setelah dapat masukan seperti itu, masukan dari Umar, Nabi memberi keringanan, ya sudah bolehlah dipukul. Farakhasa fi darbihinna. Tadi Nabi menyatakan, jangan kalian pukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Setelah ada usulan dari Umar, tapi para istri begitu lancang kepada suaminya ya Rasulullah. Nabi memberi keringanan, ya sudah boleh dipukullah. Tidak apa-apa. Akibatnya banyak terjadi pemukulan di sana-sini. Di rumah-rumah itu banyak yang mukul istri-istrinya. Nah. فَأَطَافَ بِعَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ. Maka kumpul banyak wanita di rumah istri-istri Nabi mengadukan suaminya. Aduh, saya kena pukul. Ya, versinya macam-macam mungkin. Tapi pengaduannya sama, pukulan dari suami. Setelah Nabi memberikan rukhsah. Nah, setelah mengetahui hal itu, ini kok banyak perempuan-perempuan muslimah ini di rumah istri-istri Nabi mengadu suaminya. Nabi kemudian menyatakan, laqad tafa bi ali Muhammadin nisaun katsirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Para wanita banyak berkumpul di rumah istri-istri Nabi mengadukan suami mereka. Dan suami-suami yang suka memukul istri itu, meskipun boleh, laisa ulaika bikhiyarikum. Mereka bukan orang-orang terbaik di antara kalian. Nah, mereka bukan orang-orang yang terbaik di antara kalian. Ini hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab. Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis dalam Sunan Abi Dawud. Nah, jadi pergunakan langkah memukul itu secara bijak. Nabi sendiri tidak pernah mukul istri. Beliau hanya memberi keringanan. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menjelaskan, lalu kalau misalnya nusyusnya istri itu gara-gara suami, bagaimana? Karena nafkah tak diberi, padahal suami bukan orang yang tidak mampu, atau suami kasar, atau suami melakukan perbuatan dosa. Kalau begitu, tidak boleh suami menerapkan langkah-langkah tadi. Memberi nasihat, memboikot di tempat tidur, memukul. Orang dia yang salah, kok dia yang ngasih nasihat? Nah, jadi kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan ini memberikan peringatan kepada kita untuk sadar diri, introspeksi dulu. Ini kenapa istri saya berubah? Sebelum dilakukan tindakan itu, introspeksi diri dulu. Introspeksi diri dulu. Mungkin saya salah. Nah, karena وَيُمْنَأُ مِنْ ذَلِكِ إِنْ كَانَ مَانِعًا لِحَقِّهَا. Tapi sang suami tidak boleh melakukan langkah-langkah tersebut jika sebab nusyuznya sang istri adalah karena suami tidak menunaikan hak sang istri. Yang salah suami. Nah, kemudian pembahasan berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah bagaimana jika kondisinya semakin runyam, hubungan suami istri ini semakin merenggang, sudah ada tahapan nasihat dan
berhasil. Tahapan boikot diranjang tidak berhasil. Dipukul dengan pukulan yang tidak mencederai, tidak berhasil. Langkah berikutnya, فَإِنْ خِيْفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا بَعَثَ الْحَاكِمُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا يَعْرِفَانِ الْأُمُورِ وَالْجَمْعَ وَالْتَفْرِيقِ يَجْمَعَانِ إِنْ رَأَيَا بِعِوَبْ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يُفَرِّقَانِ فَمَا فَعَلَ جَازَ عَلَيْهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Ini pembahasan terakhir. Wa in khifa asyqaq bainahuma, kalau dikhawatirkan pasangan suami istri ini sudah berpisah, berat mau disatukan, masih ada langkah berikutnya. Ba'atal hakimu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hakim menyuruh agar pihak suami mengirim seorang yang bijak. Demikian juga pihak istri mengirim pihak yang bijak. Dari pihak suami mungkin pakdinya, pamannya, atau kakaknya. Dari pihak istri mungkin kakeknya. Dipilih yang bijak. Yang bijak itu adalah yang benar-benar berusaha menyatukan mereka berdua, tidak memihak kepada salah satu, meskipun ini saudara saya. Saya berharap bisa menyatukan mereka berdua. Rundingan dua orang yang bijak ini. Nah. Ya'rifanil umur. Tidak cukup bijak, tapi juga mereka mengerti dengan baik permasalahan itu. Berarti harus dipelajari dengan seksama. Dengarkan dari pihak seberang, dengarkan dari pihak ini, ya, didengarkan. Tidak cukup bijak, tapi harus ngerti masalah, paham masalah. Nanti kalau ada orang sok bijak, saya ini sudah bijak, saya tidak perlu tanya sana-sini. Nah, itu tidak benar, berarti dia tidak bijak. Wal jam'a wat tafriq. Untuk nantinya mengusulkan apakah mereka tetap bersama atau berpisah. Jadi tujuan dua orang hakim atau dua orang bijak ini menghasilkan rekomendasi usulan. Sudahlah bersatu saja. Atau sepertinya yang terbaik Anda berdua berpisah. Daripada semakin menambah dosa misalkan. Jadi rekomendasinya itu tetap bersatu atau pisah saja sudah. Nah, yajma'ani in ra'aya bi'iwat au ghairihi. Kalau berpisah, apakah perlu sang istri membayar tebusan atau tanpa tebusan? Maksudnya khulu, mengajukan khulu. Khulu itu istri melepaskan ikatan pernikahan dengan membayar tebusan yang disepakati. Apa perlu khulu atau bagaimana? Apa cukup sang suami menyampaikan ucapan talak saja? Tidak usah tebusan. Nah, perbedaan talak dengan khulu, kalau talak tanpa tebusan, yang mengucapkan adalah sang suami. Kalau khulu, istri yang menggugat dan membayar tebusan untuk membebaskan dirinya. Nah. Au yufarriqan, atau memisahkan mereka berdua, mau lanjut bersatu atau pisah. Fama fa'ala jaza alaihima. Apa yang direkomendasikan oleh keduanya kemudian diterapkan, hal itu tidak mengapa. Hal itu tidak mengapa. Nah, alhamdulillah selesai kajian kita dalam 7 sesi ini membahas kitab Kitabun Nikah dan Kitab
muqtadat dari manhajus salikin. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum, Ustaz izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin yang perlu diingatkan, apakah kalau bertanya itu salam atau tidak? Kalau kita melihat hadis-hadis, bagaimana sahabat bertanya, langsung bertanya saja. Nah, kecuali memang baru bertemu. Wallahu'alam. Ustaz izin bertanya, apakah anak bawaan suami dan anak bawaan istri mahram? Nah, seorang laki-laki memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Seorang istri membawa anak dari pernikahan sebelumnya. Apakah anak dengan anak, kalau yang satu laki, yang satu perempuan, adalah mahram? Jawabannya bukan. Bukan mahram. Karena tidak masuk dari pembahasan kita, al-muharramat fin nikah. Mahram-mahram dalam pernikahan. Antar mereka berdua tidak mahram, tapi antar anak tiri dengan ibu tiri, anak tiri dengan ayah tiri, kalau mereka berlainan jenis, itu mahram. Tapi ingat, anak tiri menjadi mahram bagi ayah tirinya jika sang ayah tiri sudah melakukan hubungan suami istri dengan ibunya, ibu anak tiri itu.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz untuk seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri, namun suami tersebut mengajak istrinya tinggal bareng mertua dan ipar-iparnya. Jazakumullah khairan. Memang ini kondisi yang tidak ideal. Dan dilihat apakah saat akad disampaikan persyaratan. Saya tidak mau tinggal bersama mertua. Itu persyaratan. Boleh. Hanya yang pasangannya mau enggak lanjut. Oh, kamu mempersyaratkan begitu, bagi saya berat. Ya sudahlah, kita tidak lanjut dalam akad nikah. Misalkan. Ada seperti itu atau tidak? Kalau ada, maka sang istri punya hak fasakh, membatalkan pernikahan. Tetapi kalau tidak, coba bersabar dulu. Bisa jadi memang kondisi suami sedang memperjuangkan yang terbaik. Dan sang suami hendaknya bijak. Bijak itu dalam bersikap ketika mengelola potensi konflik antara mertua dan menantu, ipar dengan ipar. Jangan selalu dia berada dalam posisi menyalahkan istrinya. Apa-apa istrinya salah. Atau sebaliknya dia selalu menyalahkan iparnya. Hati-hati. Memang itu kondisi yang tidak ideal. Tapi bukan berarti tertutup peluang. Siapa tahu sang suami sedang berjuang. Atau dia ada janji dengan orang tuanya. Atau hal-hal tertentu yang memang uzur di sana.

Jika seorang istri memanggil suaminya ke tempat tidur, namun suaminya merasa enggan karena letih atau yang lainnya, apakah akan dilaknat juga? Kalau memiliki uzur, tidak. Kalau memiliki uzur, tidak ya. Kalau dia tidak memiliki uzur, mungkin tidak sampai dilaknat. Tetapi dia telah bersikap tidak baik kepada istrinya, setidaknya dia telah melanggar perintah Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Mungkin juga terkena ancaman wailul lil mutaffifin. Nah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri dengan baik. Sebagaimana engkau mendapatkan pelayanan dari dia, saat dia minta, mestinya engkau juga melayani dia. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Giliran haknya dia minta segera, penuhi, cepat, saya butuh segera. Giliran diminta kewajibannya, dia berlambat-lambat atau malas-malasan. Waliyadullah. Mohon nasihatnya Ustadz tentang hubungan istri dan ibu suami mertua yang kadang istri selalu merasa dikritik dan tidak pernah disayangi mertua. Memang hubungan mertua menantu itu adalah hubungan yang istimewa. Ya. Siapa contoh mertua menantu yang baik? Mertua yang bela menantunya? Ya contohnya Abu Bakar dan Umar. Itu contoh orang-orang terbaik. Belum tentu kita bisa meniru seperti itu. Ya, seringnya kita harus banyak memberikan pemakluman, memaafkan. Biasakan berlapang dada. Hubungan rumah tangga itu bukan selalu harus mendapat haknya secara penuh. Tetapi juga ada unsur memaafkan, toleransi, dengan tetap menegakkan nasihat. Maka dicermati, apa memang benar sang mertua ini seperti tidak sayang kepada menantunya, yaitu istri dia. Dia cermati dengan baik, dia pelajari, oh ternyata bukan. Hanya persangkaan istri saya saja. Terlalu baper, bawa perasaan. Nah, nasihati. Tapi menunggu kesempatan yang tepat. Tapi kalau kemudian dia melihat memang seperti itu. Mertuanya memang sentimen kepada menantunya yang sudah benar dianggap salah. Nah, selalu begitu. Maka dia berusaha untuk melakukan islah dan komunikasi yang baik. Kalau misalkan karena istrinya sering dibahi, karena sering kotor, perlu turun tangan untuk membantu membersihkan agar tidak semakin meruncing konflik antara mertua dan menantu. Apakah boleh bacaan ayat Al-Quran dijadikan sebagai mahar? Jazakallahu khairan. Kalau penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin, hafalan Quran mengajarkan itu bisa menjadi mahar. Karena kepada orang yang Nabi bersabda, iltamis walau khataman min hadith, cari mahar, meskipun itu adalah cincin dari besi, akhirnya dia tidak punya apa-apa, dia mengajarkan bacaan Al-Quran dia yang dia hafal kepada istrinya. Dan itu dianggap mahar. Bagaimana hukumnya jika wali tersebut kafir atau seorang yang fajir menjadi wali bagi anak wanitanya? Dalam pandangan sebagian ulama tidak sah. Dalam pandangan sebagian ulama. Nah. Afan Ustaz, apakah istri kedua, ketiga, atau keempat mertua kita mahram dengan kita? Mertua kita mahram dengan kita. Mertua dari istri kedua, istri ketiga, dan keempat. Iya. Karena termasuk istri atau ibu. Ibu dari istri. Wa ummahatu nisaikum. Ibu dari istri kalian. Itu adalah mahram. Jadi ingat ketentuan mahram itu ada dalam surah An-Nisa ayat 23.
ketentuannya di sana. Ustadz, apakah mahram istri suami dari bibi? Apakah mahram istri suami dari bibi? Bibi ini adik mama perempuan. Bukan mahram. Misalkan saya punya istri, saya punya bibi. Bibi saya punya suami. Suami bibi saya dengan istri saya mahram atau bukan? Bukan. Tidak masuk dalam kategori yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 23. Apakah mahram suami istri dari abang kandung dari istri? Istri abang ipar juga bukan. Misalkan saya punya istri. Istri saya punya abang kandung. Abang kandungnya punya istri. Apakah istrinya mahram dengan saya? Bukan. Nah. Jadi kembali ke ketentuan, mahram adalah di surah An-Nisa ayat 23. Apakah jatuh talak ketika dalam suatu percekcokan istri minta cerai, lantas suami mengatakan, kesanalah engkau pulang. Lalu apakah ini sudah dikatakan talak? Tergantung niat. Karena itu lafaz talak yang tidak tegas. Ya, sebagaimana sahabat Ka'ab bin Malik menyuruh istrinya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa itu bukan bermakna talak. Karena memang niatannya bukan talak. Disuruh Nabi, diboikot sedemikian rupa sampai istrinya jangan meladeni. Nah, kemudian Ka'ab bin Malik menyatakan, pulanglah engkau kepada kedua orang tuamu. Tetapi kalau niatnya talak, jatuh talak. Tergantung niat suami. Itu berlaku untuk lafaz talak yang tidak tegas. Yang tegas itu pernyataan suami, saya ceraikan engkau, saya talak engkau, itu tegas. Tidak perlu niat. Main-main pun sudah terhitung jatuh talak. Ada suami menyatakan, saya ceraikan engkau. Nangis istrinya, oh, sadis, saya cuma prank saja itu. Ada tiga hal yang bersungguh-sungguh maupun main-mainnya terhitung bersungguh-sungguh. Salasun jadduhunna jad, wa hazluhunna jad. An-nikah, war-raja'ah, wat-talaq. Tiga hal yang gak boleh dibuat main-main. Karena ketika ucapannya main-main terhitung sungguh-sungguh. Akad nikah, rujuk, talak. Tiga. Tidak boleh orang, ayo kita bikin surprise ke lingkungan ma'had Sabilus Sunnah Tanjung Balai. Saya pasang terop, nanti kita adakan acara kayak saya menikahkan engkau dengan putri saya. Setelah semua lengkap, nanti kita sampaikan ini semua cuma sandiwara, al-afu minkum. Jatuh. Tetap terhitung sah akad nikahnya. Jika terpenuhi semua syarat-syaratnya. Dan juga yang perlu dinasihatkan, jangan bermudah-mudahan mengucapkan talak. Jaga lisan kita. Karena kita dijadikan sebagai qawwam, harapannya kita lebih bisa menjaga ucapan kita. Apa status anak tiri sama anak kandung? Apakah mahram atau tidak? Mohon penjelasannya Ustaz. Ini sama dengan tadi ya. Anak tiri dengan anak kandung. Yang laki-laki membawa anaknya, perempuan membawa anaknya menikah. Mereka berdua, laki-laki dan wanita ini, ayah dan ibu itu menikah. Apakah anak yang dibawa adalah mahram? Bukan. Tidak masuk dalam kategori manapun dalam surah An-Nisa ayat 23.
Ibu tiri, apakah masih mahram kita apabila sang ayah sudah meninggal? Ya, mahram seterusnya. Istri dari ayah kita, dengan ayah kita meninggal, mungkin dia menjadi mantan istri, tapi tidak menjadi mantan mahram kita. Tetap dia sebagai mahram kita. Walaupun memang beda dengan kerabat. Kalau kerabat kan punya hak silaturahim. Tapi ini tetap bagian dari bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau istrinya adalah orang yang dicintai, maka kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dengan berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh orang tua kita. Apakah boleh menikahi sepupu baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu? Boleh. Karena sepupu bukan mahram. Anak dari anak atau seterusnya ke bawah yang disusui oleh istri, apakah halal baginya menikahi oleh suami? Tidak bisa. Karena itu sahibul laban. Sahibul laban itu maksudnya air susu yang disusukan itu dengan sebab perbuatan dari laki-laki itu. Maka dia disebut sahibul laban. Jadi itu masuk kategori anak dan cucu sepersusuan. Mahram. Tidak boleh dinikahi. Ustaz, ana mau bertanya, apakah boleh menikah jika ayah laki-laki dan ayah wanita tersebut saudara kandung? Boleh. Sepupu maksudnya. Ya, sepupu boleh. Wa banatu ammika. Kalau di dalam Al-Quran dinyatakan, dan putri-putri dari saudara kandungmu. Nah. Pernah saya sampaikan, Abdurrahman bin Auf, dan memang saya cek lagi, memang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dikasih pilihan sama sepupunya. Saya serahkan perwalianku kepadamu, silakan engkau nikahkan aku dengan siapa saja. Kata Abdurrahman bin Auf, kalau begitu saya nikahi kamu. Nah, bagaimana hukumnya bagi wanita yang menjadi istri kelima, keenam, dan seterusnya Ustaz, mohon penjelasannya. Tergantung kondisinya, apakah kondisinya memang, kalau dia tahu, baru tahu setelah itu, maka dia tidak berdosa. Korban saja. Kalau itu nikah syubhah, maka memang harus dipilih mana istrinya yang empat. Karena maksimal jumlah istri harus empat. Maksimalnya seperti kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah mengumpulkan dua istri atau lebih di dalam satu rumah namun berbeda kamar tetapi di dalam satu rumah? Bukan kondisi yang ideal. Bukan kondisi yang ideal. Lebih baik kalau dia bisa dipisah. Karena masing-masing istri itu punya hak sakan. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ayat itu berbicara tentang istri yang ditalak. Berhak dapat rumah tinggal. Meskipun rumah sendiri atau kontrak atau kos. Punya hak. Punya kediaman sendiri. Untuk wanita yang ditalak. Kalau wanita yang ditalak masih dalam masa iddah saja masih punya hak. Apalagi istri yang gak ditalak. Begitu. Tapi tetap kembali kepada kemampuan. Afan Ustaz, apakah saudari Ma'kil bin Yasar sudah menikah dengan laki-laki lain sebelum dia dinikahi kembali dengan laki-laki yang mentalaknya? Tidak. Tidak. Tidak dinikahi oleh laki-laki lain. Ma'kil bin Yasar, dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang tadi kita baca,
menikahkan saudara perempuannya, saudari kandungnya, entah kakak atau adik, karena yang disebut ukht, saudara kandung perempuan, dengan seorang laki-laki. Setelah itu, berjalan kehidupan rumah tangga, sang suami mentalak istrinya. Dibiarkan sampai habis masa iddah. Tidak bisa rujuk langsung. Habis masa iddah, dia ingin rujuk kepada istrinya. Istrinya pun menyambut setuju. Mau rujuk juga. Makil bin Yasir tidak mau. Sampai ditegur oleh Allah dengan turunnya ayat Al-Quran. Fala ta'dhuluhunna. Jangan kalian mencegah hak perwalian kalian untuk dinikahkan dengan orang yang memang layak untuk dinikahkan. Jika kalian tahu mereka berdua ingin mendapatkan kebaikan. Assalamualaikum Ustaz, apakah menantu perempuan dari anak tiri menjadi mahram ayah tiri tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menantu perempuan dari anak tiri. Misalkan saya punya anak tiri. Anak yang dibawa oleh istri saya. Kemudian anak tiri itu punya istri. Mahram atau bukan? Hah? Mahram atau bukan? Bukan. Tidak masuk kategori mana-mana kan? Ya. Bukan ayah dari istri. Atau bukan ibu dari istri. Bukan, tidak masuk kemana-mana. Wallahu a'lam. Lanjut atau sampai sini, Ustaz? Lanjut. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi sehat kalau menyampaikan kajian jadi sehat. Insyaallah. Ustaz, apakah boleh menikah dengan wanita Nasoro? Boleh saja. Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasoro diperbolehkan di dalam Al-Quran untuk dinikahi. Suaminya laki-laki, istrinya Nasoro atau Yahudi boleh. Kalau berkebalikan, sang suaminya Nasoro, istrinya Muslimah, tidak diperbolehkan. Haram. Sepertinya ini sudah. Bolehkah seorang istri minta cerai di saat mengetahui suaminya menikah lagi? Tidak boleh. Kalau alasannya itu. Ada fatwa dari sebagian ulama. Ada juga fatwa dari Syekh bin Baz, rahimahullah. Ada seorang istri atau istri saya mengancam mau bunuh diri kalau saya nikah lagi. Syekh bin Baz menyatakan, jangan taati istrimu dalam hal itu. Secara makna, kalau ternyata dia melakukan bunuh diri, dia yang berdosa. Nah, cuma ya, jangan dilepas-lepas gitu. Biarkan dah bunuh diri sana. Jangan. Bahaya. Ya. Nah. Apakah sah pernikahan sepasang laki dan perempuan yang telah melakukan zina hingga si wanita hamil di luar nikah? Kalau mereka berdua bertaubat kepada Allah, dan ini sudah kita bahas, hatta tatuba, sampai mereka bertaubat, sama-sama bertaubat. Taubat itu meninggalkan perbuatan itu. Tidak pernah berzina lagi. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Yang keempat, kalau berkaitan dengan hak hamba Allah, dia kembalikan hak itu. Kalau mereka sama-sama bertaubat, dan memang dianjurkan, dan sebaiknya memang menikahnya setelah melahirkan untuk keluar dari khilaf para ulama, ya, maka insyaallah. Oh, ini ya, Ana belum paham apakah maksudnya pernikahannya setelah perzinahan itu. Ya kalau memang dia bertaubat, ya insyaallah sah.
Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita yang menikah dalam keadaan hamil 3 bulan, bahkan hamil 6 bulan? Apakah pernikahannya sah menurut syariat Islam? Ada khilaf di kalangan para ulama, yang aman memang dihindari. Tapi kalau misalkan pengadilan agama mengikuti pendapat bahwa itu boleh, ya sudah, kita tidak bisa menghalangi. Tapi sebagai anjuran, sebaiknya ambil langkah aman, tunggu saja sampai melahirkan. Ulama yang melarang berdalil dengan firman Allah, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahunna. Dan masa iddah seorang yang hamil adalah dengan dia melahirkan. Afan Ustaz, bagaimana hukum memukul rebana dilakukan dengan memutarkan audio-audio yang terdengarnya bukan hanya menggunakan rebana? Wallahu a'lam, seperti suara nasyid dengan adanya alat lain selain suara rebana. Apakah hal demikian tersebut diperbolehkan? Dicari yang suara rebana saja atau dendangan syair saja. Jangan dengan alat musik yang lain. Karena yang disebutkan dalam hadis itu adalah adduf rebana. Kita tidak melampaui lebih dari itu. Assalamualaikum Ustaz, orang tua seorang gadis menolak anaknya dipoligami. Kemudian dia tetap menikah menggunakan wali hakim dan mengambil cepat kesimpulan bahwa seluruh keluarganya termasuk jalur wali-wali tidak setuju dan kemudian tetap menikah, dan di depan hari ayahnya setuju. Bagaimana pernikahannya dahulu hukumnya? Dan bagaimana nasab anaknya? Qadarullah, sekarang juga sudah bercerai. Sudah bercerai? Nah, tadi artinya tidak ada kepentingan, belum ada keperluan untuk dipersatukan ya. Nah, mungkin yang dipertimbangkan adalah bagaimana nasab anaknya. Hal seperti ini dikembalikan kepada pengadilan agama saja, mahkamah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan syarat-syarat atau kriteria seorang itu layak untuk berpoligami sehingga tidak menimbulkan mudarat bagi istri dan tidak menimbulkan fitnah bagi masyarakat sekitar. Jazakallahu khairan. Yang ditanya belum poligami nih. So, intinya adil, mampu secara jasmani, mampu secara nafkah, pemberian rumah, itu saja yang dijelaskan oleh para ulama. Nah. Dan sabar dalam menghadapi kecemburuan istri. Karena kata sebagian ulama, kalau wanita sudah cemburu, tidak bisa membedakan antara punggung lembah dan perut lembah. Tidak bisa bedakan. Aisyah pernah begitu cemburu. Ketika ada tamu, ini adalah dalam Sunan An-Nasa'i. Ketika ada tamu di rumah Aisyah masak. Masak persiapan mau menghidangkan makanan untuk tamu. Tiba-tiba datang budak wanita ngirim makanan dari istri yang lain. Ini giliran saya. Mestinya saya yang masak. Aisyah marah, tangannya budak itu dipukul. Sampai tempat makanannya itu jatuh pecah. Diambili oleh Nabi. Kemudian Nabi menyatakan, gharat ummukum, ibu kalian cemburu. Gitu. Cuma begitu, Nabi kemudian tidak marah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Aisyah mengganti bejana itu, yang rusak tadi ganti. Itu tanggungan, kamu sudah merusak.
Tapi tunggu sabar dulu, tunggu mereda dulu. Mohon nasihat dari Ustadz untuk ikhwan yang lalai dari hadir di halaqah ilmu dan lebih suka dengar kajian via online saja. Hendaknya kita bersemangat untuk hadir di majelis ilmu. Karena bisa jadi keutamaan-keutamaan hadir langsung tidak bisa didapatkan secara persis dengan sekedar mendengarkan streaming. Ya, mendengarkan streaming itu hanya dalam kondisi-kondisi memang ada keperluan yang tidak bisa kita tinggal. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Kalau bukan kita yang menyemarakkan majelis-majelis kebaikan ini, lalu siapa yang kita harapkan menyemarakkan majelis-majelis Ahlus Sunnah? Mau berharap kepada Ahlul Bid'ah menyemarakkan majelis taklim kita? Tidak. Kita. Kalau kita sendiri belum ada perasaan tergerak untuk hadir dalam majelis ilmu, bagaimana kita berharap perbaikan rata pada umat tersebar? Kita sendiri malas. Nah, Umar bin Abdul Aziz, salah satu program beliau, kalau antum baca, saya tuliskan di buku Sirah Tabi'in dulu. Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, itu menyuruh untuk menghidupkan majelis-majelis ilmu di masjid-masjid. Orang yang berilmu ajarkan kepada yang tidak tahu. Kemudian dengan itu, menjadi baik keadaannya. Perbincangan masyarakat yang sebelumnya, di khalifah sebelumnya, itu tanyanya, kamu nikah sudah berapa? Ngomong bicara antar orang begitu. Tapi dengan gebrakan dari Umar bin Abdul Aziz, ba'dallah, perbincangan masyarakat berubah. Sudah hafal berapa juz, makna hadis ini apa. Nah, kualitas berubah. Meskipun beliau hanya memerintah 1 tahun saja, sekitar 1 tahun. Meninggal di usia 39 atau 40 tahun. Tetapi keadilan merata. Sampai mau ngasih sumbangan kepada orang miskin, nyari orang yang mau nerima sulit. Nah. Hadir di majelis ilmu, itu kita sudah sering dengar hadisnya. Ya. Haffathumul malaikah, dilingkupi oleh para malaikat. Illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dilingkupi dengan rahmat Allah. Yang begitu kita butuhkan rahmat itu. Tidak ada seorang yang bisa masuk surga tanpa rahmat Allah. Dilingkupi oleh malaikat, dinaungi dengan sayap-sayap mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah sebutkan mereka, dipuji oleh Allah di hadapan majelis para malaikat, majelis yang mulia. Apakah rajin hadir di halaqah ilmu tidak menjamin seorang bisa selamat dari fitnah? Nah, memang yang rajin saja tidak selamat, apalagi tidak rajin, ya kan? Sama dengan orang mau beralasan tidak mau sholat. Sholat aja belum tentu masuk surga. Ya dijawab, apalagi tidak sholat. Sudah menjadi kepastian. Nah. Bagaimana tipsnya supaya jika marah, supaya tidak berlebihan. Bergaul dengan orang-orang yang baik, yang bisa mengatur emosinya, membaca hadis-hadis, nabi, keutamaan yang disediakan Allah bagi orang yang menjaga, menahan diri dari marah. Wal kadhimina al ghaidha wal afina anin nas. Ya. Dan hadis nabi, seorang yang mampu menahan marahnya, padahal dia mampu melampiaskan, nanti pada hari kiamat akan dipilih, disuruh memilih bidadari mana saja yang ia inginkan. Ustaz izin bertanya, saya ingin mengadopsi anak perempuan yang bukan mahram bagi saya, kemudian anak perempuan tersebut saya susukan kepada adik perempuan saya. Pertanyaannya, apakah anak tersebut menjadi mahram bagi saya? Ya. Karena itu adalah ponakan susuan. Antum menjadi paman susuan.
Apakah istri yang sudah kita cerai, rumah beserta isinya milik dia? Apakah tetap milik suami? Tergantung. Sebelum bercerai bagaimana? Kepemilikan itu masing-masing. Karena itu ditetapkan hukum waris. Kalau suami meninggal, punya anak, istri dapat berapa? 1/8. Kalau tidak punya anak, 1/4. Kalau memang harta suami adalah harta istri juga, semuanya kasih istri. Tidak dibagi 1/8. Nah, maka dipastikan dulu. Dipastikan dulu. Rumah itu dulu milik siapa? Kalau milik berdua, sahamnya 50%, pastikan juga. Atau karena suami mau menikah lagi, saya hadiahkan rumah ini untukmu. Tujuannya mempermulus rencana nikah lagi. Berarti milik istri. Nah, bagaimana pendapat Ustaz terkait istri yang suka meninggikan suaranya di hadapan suaminya? Mohon nasihatnya. Ini adalah bagian dari bentuk kedurhakaan kepada suami. Karena suami bagaimanapun dia keadaannya, innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. La tu'addi imra'atun haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Ada hadis. Seorang istri tidak disebut

adiya haqqo zaujiha. Ada hadis. Seorang istri tidak disebut menunaikan hak Rabbnya, Tuhannya, sampai dia penuhi hak suaminya. Nah, apakah kita boleh menikahi mantan istri abi mertua? Ayah mertua. Misalkan saya punya mertua. Mertua saya punya istri. Apakah saya boleh menikah dengan mantan istri abi mertua? Tidak ada larangan, insya Allah. Apakah ada dalil larangan? Tidak ada ya. Bukan mahram kan? Ya. Apakah ada istri namun beda ibu boleh kita nikahi? Maksudnya istri kita masih ada atau sudah meninggal? Kalau masih ada, kita kena larangan wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Habis. Nah. Mohon nasihatnya Ustaz untuk istri yang suka marah-marah, suka mencela dan suka merendahkan suaminya, sering membantah dan sering menolak ajakan berhubungan badan ketika dinasihati tambah marah. Ini bagian dari bentuk nusyuz, ya. Dan sudah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bagaimana tahapan-tahapannya. Berikan nasihat, kemudian boikot dia, diranjang, pukullah dengan pukulan yang tidak mencederai. Nah, kemudian juga kalau memang semakin gawat, kita ingin mempertahankan. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus pihak yang bijak dari laki-laki dan pihak yang bijak dari wanita. Seperti yang tadi dijelaskan. Kalau memang benar-benar buruk akhlaknya, bisa jadi memang tidak layak dipertahankan. Karena sebagian riwayat hadis Al-Hakim menjelaskan, di antara orang yang tidak diterima doanya, ketika dia punya istri yang buruk akhlaknya, tetap dia pertahankan. Nah, tapi jangan terburu-buru berkesimpulan demikian. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Semoga kita semua dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Afwan Ustaz, bagaimana sikap kita ketika sang istri diajak untuk jima, dia tidak mau. Namun saya tidak ingin istri saya dilaknat oleh malaikat. Barakallahu fikum. Maafkan. Sampaikan. Sudah. Saya panggil 3 kali. Bukannya ancaman yang keluar. Pemaafan. Saya maafkan. Nah. Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya, apa sepasang suami istri yang mereka sudah lama pisah ranjang, kemudian istrinya menikah dengan seorang laki-laki, kemudian setelah menikah dengan laki-laki tersebut, istrinya menggugat suami pertama? Kok nikah dengan laki-laki lain, gugat suami yang pertama? Pertanyaannya, apakah pernikahan istri tersebut sah dengan suami kedua? Tidak sah. Tidak sah. Masih pisah ranjang, ya. Belum. Dengan catatan mereka pisah ranjang karena suami pertama melakukan tindak pidana sehingga dihukum penjara. Jangan berasumsi bahwa Anda sudah bukan istrinya. Lakukan tahapan-tahapan, kalau Anda tidak rela, ajukan gugatan ke pengadilan. Sampai sabar, ikuti tahapan-tahapan itu. Sampai berakhir masa iddahnya setelah selesai keputusan pengadilan. Nah, tidak sah. Orang istri yang masih di masa iddah saja tidak boleh dinikahi. Apalagi masih punya orang. Wal muhsanatu minan nisa. Ya, dilarang oleh Allah. Mohon nasihatnya untuk akhwat atau ummahat yang selalu berkendara sendiri menggunakan sepeda motor. Ada beda pandang ulama dalam masalah itu dari sisi boleh tidaknya. Ada yang melarang itu dengan mempertimbangkan mafsadah yang besar. Mafsadah yang besar itu takutnya kalau mereka di jalan, macet, ditolong laki-laki yang tidak dikenal, atau mereka bermudah-mudahan sampai masuk dalam kategori safar, jatuh dalam larangan, atau

disebabkan ketika naik kendaraan itu kemudian tersingkap auratnya, itu pandangan dari sebagian ulama yang melarang. Ada sebagian ulama yang membolehkan dengan ketentuan, tidak dibebaskan secara luas begitu. Diatur dan dibatasi. Dan itulah fungsi kalau dia punya suami, suaminya mengatur. Kalau jarak sekian, ya silakan sudah. Tapi kalau tidak, biar saya antar. Lebih bagus kalau sang suami mengantarnya. Kalau dia punya suami. Kalau dia tidak punya, belum punya, dan dia bertekad kalau saya punya suami nanti, saya ingin tidak seperti ini, mungkin kondisinya masih udzur dalam kondisi tertentu. Wallahu'alam. Afan Ustaz, bagaimana bentuk laknat para malaikat kepada seorang istri yang enggan mendatangi suaminya dan mohon nasihatnya Ustaz kepada istri yang bermudah-mudahan menunda dalam melayani syahwat seorang suami. Jazakallahu khairan Ustaz. Wajazakumullah khairan. Laknat dari para malaikat artinya malaikat mendoakan supaya dia dijauhkan dari rahmat Allah. Itu makna laknat. Istri yang bermudah-mudahan menunda dalam melayani syahwat seorang suami. Pertama, sebelum kita memvonis istri kita begitu, mungkin saja dia ada kesibukan, husnudzon. Kalau memang dia wanita yang demikian, maka bertakwalah engkau kepada Allah, karena istri suamimu memiliki hak yang besar terhadapmu. Ustaz, izin tanya, apakah sah jika kita membayar orang untuk menikahi istri kita, yang udah kita talak 3, lalu orang tersebut harus menceraikannya, dan lalu kita menikahi mantan istri kita tersebut? Hadis Ibnu Mas'ud, La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhallil wal muhallal lahu. Terancam laknat, haram dan dosa besar. Setiap kali ada sebutan laknat itu masuk kategori dosa besar. Afan Ustaz, kapankah masa perbudakan hamba saya akan terulang kembali dan apa hikmah darinya? Barakallahu fikum. Ketika jihad syar'i diterapkan, terjadi pembukaan wilayah-wilayah baru oleh kaum muslimin, maka akan ada tawanan-tawanan. Itulah yang disebutkan sebagai salah satu tanda hari kiamat dalam hadis Jibril, wa antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Di antara syarah dari sebagian ulama seperti tadi, begitu luas penaklukan kaum muslimin melalui jihad-jihad yang syar'i, ya. Kemudian di situ ada tawanan-tawanan. Kemudian ketika tuannya menggauli budak itu, terlahir anak. Anaknya dinisbatkan kepada tuannya. Maka seakan-akan budak wanita melahirkan tuannya, karena dia putra tuannya. Itu salah satu syarah. Syarah yang lain maknanya adalah begitu banyak kedurhakaan merajalela, sehingga seakan-akan seorang ibu melahirkan tuannya, karena dia bertindak bagaikan tuan bagi ibunya. Berlagak seperti tuan, nyuruh-nyuruh. Ustaz, apakah sepupu ayah kita, paman, menikahi keponakan sepupunya atau anak sepupunya tersebut? Keponakan sepupu. Keponakan sepupu itu bukan mahram. Kalau yang dimaksud keponakan sepupu, ayah kita punya sepupu. Ya. Posisi kita adalah, kalau kita perempuan, kita keponakan sepupu. Kalau itu yang dimaksud, maka bukan mahram. Apakah boleh membeli umur, memenuhi persyaratan pemerintah untuk menikah? Dihindari, tetap mengikuti prosedur yang baik. Aturan-aturan yang berlaku. Mau lanjut atau sampai di sini? Lanjut. Kakak kandung ini mau kawin. Tuh ada di sini ya. Ada lagi tulisannya. Kakak kandung ini mau kawin. Adik kandung ada tapi belum balik. Tidak bisa jadi wali. Wali harus balik berakal muslim. Dan adil. Ketentuan wali. Oh, ada lanjutannya di bawah. Adik kandung ada, tapi belum balik. Adik ayah ada.
Yang mana yang harus menikahkan? Adik ayah. Paman ya. Paman yang menikahkan. Nah. Apakah suami marah dan mengusir istrinya telah jatuh talak? Belum tentu. Dilihat dulu apa lafadznya. Lafadznya tegas ada ucapan cerai atau tidak. Kalau tidak tegas, tergantung niat suami ketika mengusir. Kalau niatnya bukan talak, tidak jatuh talak. Kalau niatnya talak, maka jatuh talak. Jadi sekali lagi dilihat, lafadznya apakah ada ucapan talak tegas? Kalau talak tegas, maka itu berarti jatuh talak. Kalau tidak ada ucapan talak yang tegas, tergantung niat. Kalau dia niatnya tidak mentalak, maka tidak jatuh talak. Bagaimana menyikapi istri yang menolak dakwah sunnah? Perlu bersabar, berjuang, menampakkan indahnya dakwah sunnah. Kita ingin istri kita ikut kita dakwah sunnah, tapi di mata dia kita ini seperti seonggok orang yang brengsek, misalkan. Kasarnya begitu ya. Allahu a'lam. Bisa enggak kita kira-kira narik ke sana? Atau kita menjadi seorang yang temperamental, suka mukul, KDRT. Apakah bisa kita mengajak dia kepada sunnah? Tentu tidak. Istri lari dari dakwah sunnah. Tetapi kalau ternyata kita sudah bagus, upaya kita sudah maksimal, maka bisa dipertimbangkan mafsadah dan maslahatnya. Apakah tetap dipertahankan atau dilakukan upaya yang lain? Wallahu a'lam. Ya, mungkin. Ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan di sesi yang ke-7. Al-afu minkum atas segala kekurangan. Tidak menutup kemungkinan jika dari penyampaian saya ada yang salah, mohon disampaikan koreksinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah taala menjadikan kita menjadi sebab keberkahan dimanapun kita berada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin. Ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan di sesi yang ke-7. Al-afu minkum atas segala kekurangan. Tidak menutup kemungkinan jika dari penyampaian saya ada yang salah, mohon disampaikan koreksinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah taala menjadikan kita menjadi sebab keberkahan dimanapun kita berada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد

على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل آلة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul, duduk di masjid, di Ma'had Sabilus Sunnah, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, di hari Ahad ini, ba'da sholat subuh. Kita akan mengkaji sebuah tema, mensyukuri nikmat tarbiyah. Kalau disebut mensyukuri, atau lebih mudahnya, bahasa lainnya mensyukuri itu berterima kasih, mengakui di dalam hati ini nikmat Allah. Dengan lisan dia puji Allah. Dengan anggota badan dia gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala tidak akan menyiksa kita jika kita bersyukur dan beriman. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Untuk apa Allah menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman, dan Allah adalah yang maha mengetahui, dialah Allah yang maha bersyukur dan maha mengetahui. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan apapun dan siapapun. Tapi Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Bersyukur itu, kalau yang dijelaskan oleh para ulama, seperti yang tadi saya sampaikan. Ada unsur mengakui di dalam hati. Ini dari Allah. Anugerah dari Allah. Bukan dari yang lain. Dengan lisan dipuji Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban. Mubarakan fi. Dengan anggota tubuh kita menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur itu bagian dari ketakwaan. Kita sering mendengar ayat yang dibaca di khutbatul hajah. Dalam kitabun nikah, kita sudah pelajari
khutbatul hajah itu disunnahkan dibaca saat akad nikah. Ada yang dibaca sebelum akad nikah, ada yang dibaca setelahnya. Dan salah satu ayat yang dibaca dan diingatkan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa artinya bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Riwayat Ibnu Abi Hatim. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengartikan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. An yuta'a, Allah itu ditaati, fala yu'sa, tidak didurhakai. Wa an yudhkara, Allah itu diingat. Fala yunsa, tidak dilupakan. Wa an yushkara, Allah itu disyukuri. Fala yukfar, tidak dikufuri. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dan kita sudah sering mendengar ayat, kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat itu kepada kita. Tetapi kalau kita kufur, Allah akan menyiksa kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur, sungguh aku akan tambah nikmatnya, nikmatku kepada kalian. Tetapi kalau kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Tidak ada yang bisa mengalahkan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mencegah siksaan Allah ketika Allah berkehendak untuk menyiksa suatu kaum atau seseorang. Dan bersyukur itu adalah bagian dari sesuatu yang kita minta tolong kepada Allah. Untuk sekedar bersyukur, kita perlu minta tolong kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggenggam erat tangan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau menyatakan, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Fala tada'anna dubura kulli shalah an yakul. Fala tada'anna dubura kulli shalah an takul. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Ala zikrika, untuk mengingatmu ya Allah. Kalau tanpa pertolonganmu, aku akan mudah melupakanmu. Padahal aku butuh untuk selalu mengingatmu ya Allah. Dan tolong aku untuk bersyukur kepadamu. Dan tolong aku ya Allah untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada. Alhamdulillah, di sebagian daerah, termasuk di daerah kita, ada lembaga tarbiyah Ahlus Sunnah. Kalau dikatakan tarbiyah, itu ada unsur bukan hanya mengajarkan, tapi juga membina, merawat, sehingga anak-anak kita menjadi seperti yang diharapkan.
menerapkan. Bukan hanya mengajarkan, memberikan ilmu secara pemberitahuan, tapi merawat mereka, membina mereka, mengasuh mereka. Ketika mereka mulai terlihat menyimpang, dikembalikan ke jalan yang benar. Meskipun kadang tahapan-tahapan seperti itu butuh adanya hukuman, butuh adanya teguran untuk mengembalikan anak ke jalan yang benar. Bagian dari tarbiyah. Nah. Jadi kita bersyukur kepada Allah, salah satu lembaga tarbiyah Ahlus Sunnah di Ma'had Sabilus Sunnah berusaha mencetak anak-anak yang menghafal Al-Quran. Kalau sekedar hafal Quran cepat-cepatan, begitu banyak program 1 bulan, program 3 bulan, program 1 tahun. Begitu banyak di luaran sana program-program yang tujuannya pokok anak sudah pernah menghafal 30 juz. Ada yang sebulan, tapi modelnya selalu menyetor dan menambah hafalan. Menyetor dan menambah hafalan. Kalau yang seperti itu, kita tidak mengharapkan anak-anak kita cepat hafal. Ketika itu menjadi cepat lupa. Nah, ada ucapan dari sebagian ulama salaf, man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Sepertinya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Barang siapa yang mendapatkan ilmu secara sekaligus, hilangnya pun sekaligus. Cepat dapat, cepat lupa. Nah, kalau mengejar sekedar cepat hafal, banyak yang menawarkan itu. Tetapi yang kita kejar bukan hanya mereka hafal. Karena kaum khawarij itu, mereka hafal Quran. Sebagian hafal hadis, tetapi salah di dalam memahami makna Quran dan hadis. Kadang bacaan mereka indah, tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. La yujawizu hanajirahum. Tahkiruna sholatakum bisolatihim. Kalian, para sahabat, merasa sholat kalian jauh atau kurang dibandingkan sholat mereka. Kalau dikatakan banyak-banyakan. Nah, tapi bukan itu yang kita kejar. Kadang sekian tahun anak memang belum sampai hafal 30 juz. Tetapi selama dia berada di tarbiyah Ahlus Sunnah, diajarkan akidah yang benar, bermanhaj yang lurus, mengikuti bimbingan ulama, itu yang kita cari. Itu yang mahal, bukan pasaran. Dan alhamdulillah, lembaga kita sudah berjalan. Maka bagian dari bentuk syukur itu, kita mensyukurinya sesuai dengan posisi kita masing-masing. Bagi para mudarris, mereka akan berjuang untuk menyajikan ilmu yang terbaik kepada para santri. Mereka akan berjuang
untuk merumuskan bagaimana metode pembelajaran yang terbaik. Mereka akan berjuang untuk membuat para santri lebih nyaman, membuat para santri tetap dalam koridor thalabul ilmi, tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Itu bagian dari bentuk syukur. Sebagai pengajar, bagian dari bentuk syukur adalah benar-benar menerapkan fungsi tarbiyah. Para santri bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di ma'had Ahlus Sunnah. Memanfaatkan usia-usia emas di dalam menghafal. Karena mereka berada di usia-usia yang ketika menggoreskan ilmu di dalam pikiran, di dalam hati mereka, itu bagaikan mereka mengukir di atas batu. Masa-masa keemasan ini tidak akan berulang. Maka mari selamatkan anak-anak kita di usia-usia emas ini. Usia-usia menghafal. Usia-usia ketika pikiran begitu cemerlang. Kita bantu sama-sama. Sebagai wali santri, mereka hendaknya mensyukuri nikmat ini dengan pertama, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada para asatidah, kepada para mudarris atau mudarrisah. Karena bagian dari syukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada manusia. La yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidaklah dihitung bersyukur kepada Allah jika seorang tidak berterima kasih kepada manusia. Nah, bagian dari bentuk syukur kita itu, kita berterima kasih. Ada para guru yang meluangkan waktunya untuk mentarbiyah anak-anak kita. Dukung mereka, meskipun tentunya tidak luput dari kekurangan, tetapi kalau ada masukan-masukan, sampaikan dengan beradab. Kedepankan husnudzon kepada guru-guru anak-anak kita. Jangan kita terlalu mempercayai semua ucapan anak kita dan tidak mempedulikan bagaimana penjelasan dari guru-guru mereka. Nah, ini bagian dari bentuk syukur. Bagi para ikhwah yang tinggal di sekitar atau di dekat ma'had Ahlus Sunnah, ketahuilah, sesungguhnya nikmat adanya tarbiyah ini tidak dirasakan atau belum dirasakan oleh saudara-saudara kita di banyak daerah. Mereka berharap kapan bisa dibangun sebuah rumah belajar. Kapan bisa dibangun sebuah ma'had Ahlus Sunnah. Mereka masih menyekolahkan anak-anaknya atau mengirimkan anak-anaknya ke tempat-tempat yang jauh. Maka syukuri nikmat ketika kita berada di lingkungan yang dekat dengan tarbiyah Ahlus Sunnah. Selain kita meletakkan anak-anak kita di lembaga pendidikan Ahlus Sunnah itu, kita juga memikirkan peningkatan kualitas ilmu kita. Peningkatan kualitas ilmu ayah, ilmu ibu, bukan hanya anak-anaknya,
Jangan hanya berpikir, sudahlah biarlah anak saya yang menghafal Quran. Biarlah anak saya yang bisa baca kitab. Biarlah anak saya yang memahami kalam ulama. Jangan demikian. Kita semua nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mengemban misi ibadah sendiri-sendiri, mengemban misi dakwah sendiri-sendiri. Kalau ada lembaga Ahlus Sunnah, ada ma'had di dekat kita. Gunakan itu sebagai kesempatan meningkatkan kualitas keilmuan kita secara terstruktur dan bertahap. Kalau kita tidak punya target, tidak ada gairah kita terhadap ilmu. Dan hendaknya juga semangat di dalam berta'awun, dalam sikap saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam risalah Fijtima'il Muslimin wa Dhammit Tafarruqi wal Ikhtilaf, di antara bentuk ketakwaan yang terbesar adalah upaya menyatukan kaum muslimin, menyatukan Ahlus Sunnah. Kalau misalkan ada perbincangan di antara kita yang sifatnya mau merusakkan hubungan sesama kita, cegah itu. Berusahalah untuk mempersatukan. Hadang segala bentuk upaya memporak-porandakan persatuan sesama kita. Cegah dari awal. Ketika sudah ada unsur ghibah, nasihati. Ketika sudah ada unsur namimah, cegah itu. Nah, itu bagian dari bentuk ta'awun kita. Ada yang mampu ta'awun dengan harta, ada yang mampu ta'awun dengan pikiran, ada yang mampu ta'awun dengan tenaga. Bahkan sebagian orang mengumpulkan bentuk ta'awun itu semua. Dia ta'awun dengan harta, sekaligus juga dengan tenaga, juga dengan pikiran. Jazahumullahu khairan. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Nah, jadi mensyukuri nikmat tarbiyah ini. Kalau orang-orang yang berada di dekat ma'had, seringkali para asatidzah kita mengingatkan, ayo manfaatkan keberadaan ma'had-ma'had Ahlus Sunnah ini untuk secara bertahap meningkatkan kualitas ilmu kita. Yang belum bisa baca Quran dengan benar, mungkin bisa datang kepada salah satu pengajar. Ustaz, saya ada minat untuk belajar tilawah Quran mulai dari dasar. Apa Ustaz ada waktu sebentar saja, mungkin ba'da subuh? Setiap hari saya ingin mengambil waktu Ustaz 10 menit, 15 menit dimulai dari yang dasar. Bagaimana membaca Quran secara tepat dan benar? Setelah bisa baca Quran bertahap, Ustaz, mungkin ada waktu, apakah itu menjelang maghrib, 15 menit saja Ustaz. Apakah saya bisa belajar durusul lughah? Nah, jadi harus ada upaya, orang bilang jemput bola. Karena kalau kita menunggu, ada pelajaran-pelajaran tahsin, qiraah, yang sifatnya kolektif,
itu tidak selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam arti kadang sudah berjalan, ustadznya kemudian pergi, ganti ustadz baru, dimulai lagi dari awal, tidak akan berkembang keilmuan kita. Coba datangi salah satu ustadz, minta waktunya, belajar secara intensif. Nah, maka yang demikian ini bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu khawatirnya kita jangan sampai nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarbiyah Ahlus Sunnah, seperti yang tadi saya sampaikan, itu tarbiyah yang mahal. Tarbiyah yang jernih harapannya, tidak terkotori dengan kebid'ahan, tidak terkotori dengan hawa nafsu, al-ahwa. Maka syukuri nikmat ini, syukuri anugerah ini. Nah, kita tidak terpukau dengan misalkan ada anak-anak yang begitu hafal sampai halaman-halaman tertentu hafal. Tetapi dia tidak memiliki dasar-dasar akidah yang benar. Dasar-dasar manhaj yang lurus. Nah, maka tarbiyah Ahlus Sunnah itu adalah suatu hal yang patut kita syukuri. Semoga dengan kita bersyukur secara benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terlindung dari siksaan Allah dan kita mendapatkan tambahan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di waktu ba'da sholat subuh ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di waktu duha di Ma'had Sabilus Sunnah Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara pada tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Oktober 2024 Masehi, kita akan mengkaji sebuah pembahasan di sesi yang pertama, peran orang tua dalam pendidikan untuk menghasilkan anak-anak yang soleh atau solehah. Dari sejak seperti yang kita pelajari dalam kitabun nikah, seorang ayah memilihkan ibu untuk anak-anaknya sudah dimulai dari hal tersebut. Dipilihkan calon ibu untuk anak-anaknya, yang diutamakan adalah yang berakhlak mulia, yang memiliki kualitas agama yang baik, yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf. Dan setelah menikah, juga ada ketentuan syariat bagaimana supaya nanti anak yang dilahirkan tidak disesatkan oleh syaitan. Yaitu ketika seorang suami hendak berhubungan badan dengan istrinya, diajarkan oleh Nabi SAW mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wajannibis syaitan ma razaqtana, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari rizki anak yang nanti engkau akan anugerahkan kepada kami. Itu bagian dari upaya kita menghasilkan anak yang soleh ataupun solehah. Demikian juga ketika nanti anak itu lahir, disunnahkan untuk melakukan atiqah. Apabila anak yang lahir laki-laki, pada hari ketujuh kelahiran, misalkan anaknya lahir di hari Ahad, seperti sekarang, maka hari Ahad itu dihitung hari pertama. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu disunahkan melakukan akikoh hari ketujuh. Akikoh itu menyembelih kambing kalau anak laki-laki dua, tapi kalau mampunya hanya satu tidak apa-apa. Ketika dia mampunya hanya satu, mestinya anak laki-laki dua ekor kambing. Kalau anak perempuan memang seekor kambing saja. Dan akikah itu juga menurut penjelasan sebagian ulama mempengaruhi karakter anak ketika anak itu diakikahi. Kalau ternyata saat masih kecil anak itu tidak diakikahi, disebutkan dalam sebagian hadis, Nabi SAW akka an nafsihi. Beliau mengakikahi dirinya ketika beliau sudah dewasa. Tapi itu semua bagian dari syariat Islam, termasuk akikah untuk menghasilkan anak yang soleh ataupun solehah. Dan yang paling utama atau diawalkan serta tidak terus berhenti
adalah doa orang tua untuk anak dan keturunannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam diabadikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu Makkah, negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Quran Surah Ibrahim ayat 35. Jadi doa dari seorang ayah agar Allah menjauhkan anaknya dan keturunannya dari perbuatan kesyirikan. Begitu juga doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah supaya diri beliau dan keturunan beliau menjadi orang yang menegakkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alni muqimas sholat. Jadikan aku sebagai orang yang menegakkan sholat. Wa min dhurriyati. Demikian juga, jadikan keturunanku sebagai orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doa kami ini. Quran Surah Ibrahim ayat 40. Jadi mestinya juga tidak putus doa orang tua untuk anaknya, untuk keturunannya. Dan juga bagaimana bentuk tarbiyah terhadap anak, kita akan mengutip beberapa pelajaran di dalam Al-Quran. Demikian juga nasihat dari para ulama dan contoh dalam hadis-hadis Nabi, bagaimana adanya kepedulian orang tua, keteladanan orang tua, dialog orang tua dengan anak yang itu berkaitan dengan ilmu agama. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya dikaruniai anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Dengan sebab doa itu disebutkan di ayat berikutnya, fabashsharnahu bighulamin halim. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, dengan kelahiran seorang anak yang sangat santun, yaitu Nabi Ismail. Jadi karakter Nabi Ibrahim itu halim. Halim itu tidak mudah marah. Penyabar. Akibat dari doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Fabashsharnahu bighulamin halim. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anak yang penyantun, anak yang penyabar, Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu berupa mimpi untuk menyembelih putranya, beliau masih berdiskusi dengan putranya. Wahai anakku, aku mendapatkan perintah seperti ini dari Rabbku. Bagaimana pendapatmu? Jadi ada dialog, ada diskusi orang tua dengan anak. Aku diperintah begini
oleh Allah, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail sudah sampai pada usia bisa bekerja membantu orang tuanya, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai putraku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana menurutmu? Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang penyantun, penyabar, juga hasil didikan dari orang tuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam, mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahanda, silahkan ayah lakukan sesuai yang dengan yang diperintahkan. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini di dalam Quran surah As-Saffat ayat 100 hingga 102. Jadi ada dialog, sering-sering ayah itu ngajak bicara anak. Meminta pandangannya. Wahai anakku, kamu sudah usia masuk ma'had. Di sini ada beberapa ma'had Ahlus Sunnah. Kamu ingin ma'had yang semana? Atau kita lihat dulu ma'had-ma'had itu. Kita survei dulu, kita sholat di masjid ma'had itu. Engkau perhatikan kondisi di sana. Nah, baru kemudian bisa dimintai pertimbangan. Meskipun ayah biasanya tentu sudah memiliki pilihan tertentu. Tapi kebiasaan untuk berdiskusi dengan anak itu adalah kebiasaan yang baik. Anak menjadi diperhatikan. Jangan sampai anak terus diabaikan. Kadang seorang anak minta perhatian ayah begitu sulitnya. Tapi kalau di dalam Quran, Nabi Ibrahim sudah dapat perintah saja, itu masih ngajak bicara anaknya. Fanzur madza tara, bagaimana pandanganmu, wahai anakku. Ini dalam kondisi Nabi Ismail bukan berusia dewasa, atau belum berusia dewasa. Masih remaja, atau masih di usia-usia belia. Nah, maka ini contoh bagaimana seorang ayah membangun kedekatan dengan anaknya, berdialog, diskusi, mengajak, bagaimana pendapatmu wahai anakku. Nah, ini contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian juga yang sering kita dengar, bagaimana peran orang tua dalam pendidikan anak, yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-13 sampai 19. Diingatkan Allah bagaimana Luqman menasehati anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasehati anaknya itu, ya bunayya, panggilannya panggilan kasih sayang,
bukan sekedar ya bani, tapi ya bunayya, duhai putra tercinta. Ya bunayya, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang terbesar. Nah, jadi kalau kita mengajak anak-anak kita di perjalanan, kemudian ada sebuah aktivitas kesyirikan, kita ajak dialog anak itu dan tunjukkan, abi, abi, itu apa sebenarnya? Misalkan di sebuah daerah ada aktivitas kesyirikan, maka kita sampaikan kepada anak kita, duhai anakku, sesungguhnya itu bagian dari kesyirikan. Kesyirikan itu kedzaliman yang paling besar. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang merupakan kesalahan terbesar, itu kesyirikan. Ibadah seharusnya dipersembahkan hanya untuk Allah, diberikan kepada selain Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kemudian juga setelah itu ada nasihat untuk

berani, bahkan sering bantah. Di situ peran ayah untuk mengingatkan, memilih waktu-waktu yang tepat mengingatkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan hanya takut kepada ayah, tapi ibu, bahkan yang punya hak yang lebih besar dibandingkan hak ayah kepadamu, jangan engkau membentak ibumu. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sang ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang kelemahan itu bertambah-tambah. Kandungan pada saat masih kecil tidak terlalu berat, tapi terus bertambah, sampai mengatur posisi tidur pun sulit. Sampai seorang ibu ketika mengandung itu, padahal dia sakit, dia tahu obat yang biasa dia makan saat dia sehat, dia rela biar saya sakit, karena kalau saya pakai obat ini tidak boleh untuk ibu hamil. Dia berkorban untuk anaknya. Kadang sang ibu biasanya pakai habbatus sauda, misalkan, ketika sakit. Tapi ketika dia mengandung, dia rela untuk tidak mengkonsumsi obat itu karena khawatir ada masalah dengan kandungannya. Nah, hal-hal seperti ini, kalau ada diskusi atau perbincangan ayah dengan anak, kita sampaikan. Kita ingatkan. Bagaimana perjuangan ibu? Karena biasanya dalam benak anak itu, ibu itu sering marahi saya, ibu itu cerewet. Nah, hal-hal yang buruk-buruk saja. Kalau kepada ayah takut, karena ayah lebih tegas, lebih mudah menghukum. Ayah mungkin sedikit bicara, tapi sekali bicara, banyak yang ditakuti sama anaknya. Maka kesempatan ayah untuk mengingatkan kepada anak, berbakti kepada kedua orang tua. Ibumu punya hak yang lebih besar terhadapmu dibandingkan hak ayah terhadapmu. Nah, seorang ibu lemah keadaannya ketika mengandung anak, bertambah-tambah perasaan lemah itu. Wa fisaluhu fi 'amain. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Ketika mau menyapih, itu juga perjuangan, pergolakan batin seorang ibu. Anak masih tidak mau disapih, padahal sudah waktunya disapih. Ada dilema seorang ibu. Nah, anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku, kepada Allah, wali walidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Berterima kasih kepada kedua orang tua, berbakti kepada mereka. Ilayyal masir, kepadakulah kalian akan dikembalikan. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian akan kembali. Kemudian diberi nasihat untuk orang-orang tertentu yang mungkin orang tuanya bukan muslim, bahkan terjatuh dalam kesyirikan. Sang anak, meskipun berbakti kepada kedua orang tua, tetapi harus punya prinsip untuk jangan ikut kesyirikan.

mentaati orang yang menyuruh untuk berbuat kesyirikan. Karena larangan kesyirikan itu disebutkan di paling awal. Berbakti kepada kedua orang tua disebutkan yang kedua. Ada kasus anak disuruh berbuat syirik oleh orang tuanya. Maka disebutkan di ayat berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu padanya, jangan taati keduanya. Memang berbakti kepada kedua orang tua perintah. Tetapi kalau disuruh untuk bermaksiat kepada Allah dan kesyirikan adalah kemaksiatan terbesar, jangan taati keduanya dalam hal itu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi kalau orang tuamu syirik atau kafir, jangan kemudian kau abaikan secara total. Saya tidak mau dekat-dekat sama orang tua saya. Dia menyuruh saya berbuat syirik. Saya akan tinggalkan dia secara total. Saya akan menjauh darinya. Jangan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah dengan kedua orang tua dalam kehidupan dunia secara ma'ruf, secara baik. Tetap ibu dan ayah, meskipun dia kafir, punya hak kita berucap yang baik kepada mereka, melakukan tindakan-tindakan yang menyenangkan mereka, memberikan hadiah kepada mereka. Dalam urusan dunia, bergaullah dengan keduanya secara baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Kemudian ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Bergabunglah dengan komunitas-komunitas muslim yang baik, yang sering kembali kepada Allah, mengingatkan kepada Allah. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah kalian akan kembali, dan aku akan beritahukan kepada kalian apa yang dulu kalian lakukan. Kalau dia seorang muslim, dia akan berduaan dengan Allah. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Ditutup dari pandangan manusia yang lain. Allah akan memberitahukan kepada kita apa yang sudah pernah kita lakukan. Bukankah engkau pernah berbuat begini? Bukankah engkau pernah berbuat begini? Nah, dan kita mengakui itu semua di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu kita mengakui apa yang sudah pernah kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ. Aku dulu tutup dosa-dosamu ini dari pandangan manusia yang lain. Tidak ada yang tahu kamu berbuat maksiat. Dan aku ampuni engkau saat ini. Ini disebutkan di dalam hadis Kitabut Taubah dalam Sahih Muslim. Nah, keutamaan bagi orang yang beriman. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat yang ke-16, ada lanjutan nasihat Luqman kepada anaknya. Bagaimana peran Luqman seorang ayah dalam mendidik anaknya. Dia memberikan nasihat dan menanamkan keyakinan kepada anak bahwa kebaikan yang engkau lakukan anakku tidak akan sia-sia. Meskipun kebaikan itu sangat kecil, dimanapun kamu lakukan kebaikan itu, Allah Maha mengetahui dan akan membalasnya. Ya bunayya, innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakum
fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha teliti. Jadi, ditanamkan keyakinan kepada anak, kamu berbuat apapun, besar ataupun kecil, di tempat manapun Allah akan membalasnya. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Nah, ditanamkan keyakinan seperti itu. Kemudian, peran orang tua, yaitu Luqman, menasihati anaknya untuk menegakkan sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar. Setelah menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkan salat. Ini biasanya tantangan tersendiri bagi orang tua untuk menyuruh anak sholat. Dan Nabi menyuruh kita, memerintahkan kepada anak kita sholat. Wahum abna usab'i sinin. Pada saat mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashr. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika usia 10 tahun. Nah, memang anak itu masih belum terhitung berdosa ketika dia belum balig. Tetapi sebagai bentuk perintah Nabi kepada orang tua, maka itulah yang semestinya kita lakukan. Nah, sampaikan kepada anak, wahai anakku, Abi disuruh oleh Nabi untuk menyuruh kamu sholat dari usia 7 tahun. Ketika kamu sudah usia 10 tahun tidak mau sholat, Abi sebenarnya sayang sama kamu. Tapi Nabi menyuruh Abi untuk memukul kamu, nak, kalau kamu tidak mau sholat. Nah, maka ini juga komunikasi dan diskusi yang baik antara orang tua dengan anak. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, tegakkan sholat. Dan juga mungkin perlu dinasihatkan terkait dengan membawa anak ke masjid. Perintah Nabi agar kita menyuruh anak kita sholat itu dimulai dari usia 7 tahun. Maka usia sebelum itu, anak, apalagi yang belum tamyiz, belum terhitung sebagai anggota sholat berjamaah. Jadi dia belum bisa dihitung sebagai makmum ketika anak itu masih belum tamyiz. Di bawah usia 6 tahun, misalkan usia 5 tahun, 4 tahun, ya, belum bisa jadi makmum, begitu. Baru usia 7 tahun, kalau mau bawa anak, silahkan. Dan kadang, tanpa disadari, seseorang menjadi sebab terganggunya jamaah sholat, ya, yang dibutuhkan kekhusyuan pada saat ibadah. Tapi sang ayah tidak bisa mengatur anaknya. Bukan berarti dilarang membawa anak kecil secara mutlak ke masjid. Nabi pernah membawa cucu beliau, perempuan, Umamah, digendong oleh Nabi. Tapi itu terkondisikan.
tidak sampai kemudian menyebabkan terganggunya jamaah yang lain dan membuat keributan. Nah, tetapi memang ada kondisi-kondisi uzur ketika orang tua tidak ada orang yang bisa menjaganya di rumah, terpaksa dia bawa. Maka ambil posisi di shof yang paling ujung supaya tidak memutus shof. Anaknya ditaruh di pinggir. Nah, sehingga tidak sampai memutus shof. Disebutkan di dalam surah Luqman ini, ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, tegakkan sholat, perintahkan kepada yang ma'ruf, larang dari kemungkaran. Orang tua mestinya menanamkan kesadaran ini kepada anak. Nak, kalau temanmu mengajak kamu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh guru, jangan lakukan. Kamu ingatkan temanmu, kamu tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun temanmu tidak mau dinasihati, tetap engkau sampaikan. Nah, jadi tertanam dalam diri anak itu, amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari kewajiban. Wasbir ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur. Dan bersabarlah ketika menerima sesuatu yang menimpamu. Bersabar. Karena ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, itu pasti ada orang-orang yang tidak suka. Inna dhalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Nah, kemudian nasihat berikutnya, bagaimana diskusi orang tua dengan anak, memberi nasihat kepada dia, jangan bersikap sombong, jangan bersikap angkuh, tapi tawadu'lah. Wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah engkau palingkan pipimu dari manusia. Nah, kalau kamu bicara pada orang, hadapkan wajahmu ke orang itu. Tunjukkan kamu perhatian kepada orang itu. Jangan ketika diajak ngomong, kamu noleh ke arah yang lain. Nah, wala tusair khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan sombong. Nah, inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Waqsid fi masyika waghdud min sawtik, inna ankaral aswati la sawtul hamir. Berlakulah wajar dalam berjalan. Berjalan normal saja. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Biasa. Kecuali memang ada suatu kepentingan yang lebih dari itu. Tetapi berlaku wajar saat berjalan. Dan lembutkanlah suaramu. Jangan berteriak-teriak. Karena sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, ini yang diabadikan di dalam Al-Quran, surah Luqman ayat ke-13 sampai 19. Jadi Quran itu cerita beberapa dialog ayah kepada anak. Sehingga memang kita perlu memberikan perhatian, ada kita diskusi dengan anak, kita ngobrol dengan anak, kita nasihati anak. Nah, itu menjadi bagian atau porsi yang cukup banyak dalam kehidupan kita.
Kemudian kalau kita melihat hadis Nabi, bagaimana contoh para sahabat, ya, para sahabat yang kalau membaca sebuah doa yang didengar dari Nabi, sampai doa itu ditiru oleh anaknya. Ini menunjukkan keteladanan. Menunjukkan keteladanan seorang ayah. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim bin Abi Bakrah, Muslim bin Abi Bakrah, Muslim putra dari sahabat Abu Bakrah. Abu Bakrah sahabat Nabi, punya anak, salah satu anaknya namanya Muslim. Muslim bin Abi Bakrah berkata, Sami'ani Abi wa ana akul. Ayahku pernah mendengar aku mengucapkan doa. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal kasali wa adzabil qabri. Allahumma, ya Allah, inni a'udzu bika. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal hammi, dari perasaan sedih atau cemas, ya. Wal kasali, dan dari perasaan malas. Wa adzabil qabri, dan dari siksaan kubur. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perasaan cemas, perasaan malas, dan azab kubur. Mendengar itu, ayahnya berkata, Ya bunayya, mimman sami'ta hadza, wahai anakku, engkau dengar doa itu dari siapa? Qultu sami'tuka taquluhunna. Kata sang anak Muslim bin Abi Bakrah, saya mendengar Anda sering membaca itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasal wa 'adzabil qabri. Maka Abu Bakrah radhiyallahu anhu menyatakan, ilzamhunna, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhunna. Hafalkan dengan baik ucapan itu, wahai anakku, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa itu. Ayah dengar Nabi membaca doa itu, maka ayah pun mengucapkannya. Ketika engkau sering dengar ayah membaca seperti itu, sesungguhnya bacaan itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini contoh bagaimana seorang ayah memberikan keteladanan, banyak berzikir, mengucapkan doa-doa yang baik, ya, sampai anaknya mendengar itu sebagai sebuah kebiasaan, sampai hafal anaknya. Jadi pengaruh orang tua itu memberikan keteladanan kepada anak, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakrah, sering membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasali wa 'adzabil qabri, ditiru oleh anaknya. Kemudian ada diskusi ayah dengan anak, kamu dengar itu dari siapa, wahai anakku? Saya sering mendengar Anda, wahai ayah, mengucapkan itu. Maka disampaikan, hafalkan baik-baik, karena sesungguhnya aku mendengar bacaan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di dalam hadis yang lain, kita juga belajar keteladanan dari sahabat Nabi, bagaimana seorang anak berdiskusi dengan ayahnya, berdialog dengan ayahnya, tahu ayahnya adalah sahabat Nabi, pernah sholat di belakang Nabi, pernah sholat di belakang Abu Bakar,
dan khalifah-khalifah berikutnya tanya, wahai ayah, sebenarnya kunut subuh itu ada atau tidak? Nah, maka ini contoh dialog anak dengan ayah berdiskusi dalam masalah ilmu. Ya, itu ada hadis riwayat Ibnu Majah. An Abi Malik Al-Asja'i Sa'ad bin Tariq. Dari Abu Malik Al-Asja'i Sa'ad bin Tariq. Qala. Jadi yang bertanya ini, anaknya ini namanya Sa'ad bin Tariq. Ayahnya Tariq, Tariq bin Usaim. Qala qultu li abi. Aku pernah berkata kepada ayahku, ya abati, innaka qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali ha huna bil Kufah nahwan min khamsi sinin. Wahai ayahanda, sesungguhnya anda sudah pernah sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali, ketika Ali di Kufah selama 5 tahun. Fakanu yaknutuna fil fajri. Apakah mereka, para imam-imam mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang anda pernah jadi makmum mereka, apakah imam-imam mulia ini mereka melaksanakan kunut di waktu subuh? Faqala, maka Tariq bin Usaim, seorang sahabat Nabi, berkata, ayy bunayya muhdath. Dalam sebagian riwayat dinyatakan bid'ah. Wahai ayah, wahai putraku, itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Nah, jadi ada komunikasi anak dengan orang tua, membicarakan masalah ilmu. Nah, contoh dari yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua. Bismillah. Di sesi yang pertama ini, kita tadi sudah menunjukkan beberapa keteladanan yang diabadikan di dalam Al-Quran tentang bagaimana peran orang tua terhadap pendidikan anak. Dimulai dari sejak memilih pasangan hidup sebagai calon ibu bagi anak-anaknya, kemudian bagaimana pada saat hendak terjadi hubungan badan, mengharapkan anak yang soleh, meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari pengaruh buruk syaitan. Demikian juga bagaimana melakukan akikah, ya, sebagai bagian dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya dan keturunannya menjadi orang-orang yang tidak menyembah berhala, menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Bagaimana tadi kita juga sudah belajar tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengajak diskusi anaknya, meskipun sudah dapat perintah dari Allah, tapi mengajak anaknya untuk menyampaikan, fandur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Nah, demikian juga tadi kita sudah bahas bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, yang nasihat itu berisi larangan berbuat kesyirikan, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jangan taati orang tua kalau disuruh untuk mensekutukan Allah, tetapi tetap lakukan hubungan baik dengan kedua orang tua dalam urusan dunia. Nah, kemudian ditanamkan juga keyakinan kepada anak bahwa meskipun engkau melakukan sebuah perbuatan di tempat yang tidak terlihat orang, dimanapun itu, pasti Allah akan berikan balasan. Juga nasihat
untuk menegakkan sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar, bersabar ketika mendapatkan konsekuensi dari amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kemudian juga nasihat terkait dengan adab, jangan memalingkan pipi kepada manusia sebagai bentuk kesombongan, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh, demikian juga berjalanlah dengan wajar dan lunakkan suara, jangan berteriak tanpa ada keperluan, karena sesungguhnya suara yang paling buruk itu adalah suara keledai. Nah, dan kita tadi juga sudah mencontohkan dalam hadis bagaimana sahabat Abu Bakrah yang biasa membaca doa didengar putranya, dan Abu Bakrah menjelaskan bahwa doa yang dibaca itu beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita tadi sudah membaca bagaimana dialog antara anak dengan ayah, yang ayahnya adalah sahabat Nabi, Tariq bin Usaim. Sang anak bertanya, wahai ayah, Anda sudah pernah sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali, ketika di Kufah selama 5 tahun. Apakah mereka melaksanakan kunut pada sholat subuh? Tariq bin Usaim menyatakan, ya bunayya muhdas, wahai anakku, itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Nah, bid'ah, bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi maupun para khulafa ur-rasyidin.

0: Nah, boleh jika ada pertanyaan, sebagian yang saya pelajari lagi. Nah, kita akhiri dulu sesi yang pertama. Insya Allah kita lanjutkan di sesi yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di sesi yang kedua ini dari kajian bertema peran orang tua dalam pendidikan anak, kita akan membaca penjelasan ulama Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau menjelaskan bahwa pada hari kiamat orang tua akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana tanggung jawab dia terhadap anaknya. Yang lebih dulu ditanya adalah orang tua bagaimana bersikap pada anaknya, bagaimana mendidik anaknya, dibandingkan pertanyaan terhadap anak bagaimana berbakti ke orang tua. Yang lebih dahulu ditanyakan itu tanggung jawab orang tua. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qala ba'du ahli al-ilmi, sebagian ulama berkata, innallaha subhanahu yas'alul walid an waladihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah yang Maha Suci akan bertanya kepada orang tua tentang anaknya pada hari kiamat. Qabla an yas'alal walad an walidihi. Sebelum Allah bertanya, meminta pertanggungjawaban seorang anak bagaimana sikapnya kepada orang tua. فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّ لِلْأَبِي عَلَى الْأَبْنِهِ حَقًّا فَلِلْإِبْنِ عَلَى أَبِيهِ حَقًّا. Karena sebagaimana orang tua punya hak terhadap anak, demikian juga anak punya hak terhadap orang tua. فَكَمَا قَالَ تَعَالَى, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Surah Al-Ankabut ayat 8. Kalau tadi وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا itu adalah diingatkan oleh Allah bahwa orang tua punya hak terhadap anak. Ada juga ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa anak punya hak terhadap orang tua. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bahan bakar api neraka itu berupa manusia dan batu. Surah At-Tahrim ayat 6. Qala Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Thalib berkata, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka, tanamkan adab yang baik kepada mereka. Jadi bagaimana kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka? Dengan mengajarkan ilmu kepada mereka dan mengajarkan adab yang baik kepada mereka. Allimuhum wa addibuhum. Ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, jangan kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kepada karib kerabat. Surah An-Nisa ayat 36. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'dilu baina auladikum, bersikap adillah terhadap anak-anak kalian. Fawasiyatullah lil aba bi auladihim sabiqatun ala wasiyatil aulad bi abaihim. Wasiat Allah kepada para ayah untuk bersikap baik, memperhatikan anak-anak mereka, itu Allah kepada anak untuk berbuat baik kepada ayah-ayah mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Quran Surah Al-Isra ayat 31. Kemudian kalimat berikutnya yang akan disebutkan oleh, yang akan kita baca dari penjelasan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengingatkan, jangan mengabaikan pengajaran ilmu untuk anak-anak kita. Faman ahmala ta'lima waladih ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah. Faman ahmala, barang siapa yang mengabaikan ta'lima waladihi, pengajaran ilmu kepada anaknya, ma yanfa'uhu, yang bermanfaat untuk anak itu, wa tarakahu sudan, dan dia biarkan anaknya tidak terurus, tidak diperhatikan kebutuhan ilmunya, dibiarkan begitu saja, faqad asaa ilaihi ghayatal isaah, maka dia telah melakukan puncak keburukan kepada anaknya itu. Wa aktsarul aulad innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak rusaknya itu dari sisi ayah mereka. Ini kata Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Nah, wa aktsarul aulad innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak, kerusakan mereka itu datang dari sisi ayah. Wa ihmaluhum lakum, karena ayah mengabaikan mereka, cuek dengan anak-anaknya. Wa tarku ta'limihim faraidaddin wa sunanihi. Ta'limahum faraidaddin wa sunanahu. Dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah kepada anak. Fa'adha'uhum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibaran.
0: Kalau sudah orang tua cuek dengan pengajaran ilmu untuk anak-anaknya, tidak pernah mengajari apa yang wajib dikerjakan anak itu sebagai kewajiban agama ataupun sunnah-sunnahnya, fa'adha'uhum sigaran, mereka sudah menyia-nyiakan anak-anak itu saat anak-anak itu masih kecil.
1: Falam yantafi'u bi anfusihim,
0: kalau tumbuh anak itu tanpa pengajaran ilmu yang benar, yang memadai, mereka tidak bisa memberi manfaat untuk diri mereka sendiri. Anak itu tumbuh tidak terbimbing, tidak sholat, atau kalau sholat terlambat, atau kalau sholat mestinya ke masjid berjamaah, sholat sendirian, atau kalau sholat tidak tumakninah, misalkan. Atau bahkan sama sekali tidak sholat, karena tidak pernah dipedulikan oleh orang tua mereka, oleh ayah mereka.
1: Falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibara.
0: Mereka tidak bisa memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri dan tidak bisa memberikan manfaat untuk ayah-ayah mereka saat mereka sudah besar. Atau ketika orang tuanya sudah lanjut usia.
1: Kama 'ataba ba'duhum waladuhu 'alal 'uquq,
0: sebagaimana ada ucapan seorang anak ketika mencela ayahnya. Kenapa dia berdurhaka kepada orang tuanya? Dia timpakan kesalahan itu kepada ayahnya. Ada ucapan mereka,
1: faqala ya abati innaka aqattani saghiran fa aqattuka kabira.
0: Wahai ayahku, sesungguhnya engkau dulu sudah durhaka kepadaku saat aku kecil. Durhakanya orang tua kepada anak itu maksudnya diabaikan, tidak dipedulikan, tidak pada perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan ilmu, adab anak. Itu orang tua durhaka.
1: Ya abati innaka aqattani saghiran.
0: Wahai ayahku, sesungguhnya engkau dulu waktu aku kecil, engkau durhaka kepadaku.
1: Fa'aqattuka kabiran,
0: maka aku pun durhaka kepadamu ketika aku dewasa.
1: Wa adha'tani walidan fa adha'tuka syaikhan.
0: Engkau sia-siakan aku ketika aku masih kecil, maka aku pun menyia-nyiakan engkau ketika engkau sudah tua. Masya Allah. Ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Nah, kita diingatkan dengan pendapat sebagian ulama, pada hari kiamat nanti yang lebih didahulukan pertanggungjawabannya itu adalah pertanggungjawaban ayah terhadap anaknya. Sebelum anak dimintai pertanggungjawaban, bagaimana sikapnya terhadap ayahnya. Dan beliau ingatkan kepada kita, barang siapa yang mengabaikan pengajaran ilmu untuk anaknya, tidak peduli untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak itu, dibiarkan begitu saja, maka dia telah berbuat buruk dengan tindakan yang sangat buruk kepada anaknya itu. Dan kebanyakan anak, kerusakannya datang dari sisi ayahnya. Ketika ayahnya mengabaikan mereka, tidak mengajari ilmu, kewajiban-kewajiban agama, dan sunnah-sunnahnya.
1: ayahnya mengabaikan mereka, menyia-nyiakan mereka di saat kecil, maka anak itu tumbuh menjadi pribadi yang tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, tidak juga bisa memberikan manfaat untuk orang tuanya ketika dewasa. Sebagaimana sebagian anak mencela orang tuanya karena sudah durhaka. Ya abati innaka aqattani saghiran fa aqattuka kabiran wa adattani walidan fa adattuka syaikhan. Wahai ayahku, engkau dulu durhaka kepadaku ketika aku kecil, maka aku pun durhaka kepadamu ketika aku besar. Dan engkau menyia-nyiakan aku ketika aku masih kecil, maka aku pun menyia-nyiakan engkau ketika engkau sudah tua. Ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, sebuah kitab yang menjelaskan apa saja sunnah-sunnah ketika anak itu terlahir, tahapan-tahapannya, memberikan nama, akikoh dan sebagainya. Itu ada dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Kalau tadi kita melihat akibat mengabaikan anak waktu kecil sehingga anak mencela orang tuanya. Kalau kita lihat bagaimana sahabat Nabi Abu Hurairah, kebalikannya. Abu Hurairah itu berbakti kepada ibunya, mengingatkan jasa ibunya karena sudah begitu baik mentarbiyah Abu Hurairah saat kecil. Nah, jadi Abu Hurairah itu kalau sudah memasuki wilayah dia, maka dia akan menyampaikan kepada ibunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untukmu, wahai ibuku. Semoga rahmat dan keberkahan Allah tercurah untukmu, wahai ibuku. Ya ummatah, wahai ibunda. Kemudian dijawab sama ibunya, Waalaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah juga tercurah kepadamu, wahai Abu Hurairah. Setelah itu Abu Hurairah menyatakan, Rahimakillah kama rabbaitini saghira. Semoga Allah merahmati engkau, wahai ibuku, karena engkau sudah begitu baik mendidik aku, mentarbiah aku ketika aku kecil. Maka ibunya menjawab, Ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabira. Demikian juga untukmu, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai anakku. Semoga Allah meridai engkau sebagaimana engkau berbakti kepadaku ketika engkau sudah dewasa. Nah, ini berkebalikan dengan sesuatu yang diceritakan oleh Ibnul Qayyim tadi. Teladan dari sahabat mengungkapkan ucapan terima kasih kepada ibu. Ibu, dulu ibu sudah begitu baik mentarbiah saya. Didoakan ibunya dengan doa-doa kebaikan. Maka ada jawaban dari ibunya, demikian juga engkau, wahai anakku, semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Semoga Allah meridai engkau karena engkau telah berbakti kepadaku ketika aku besar. Nah, jadi ini adalah sebagian contoh bagaimana sahabat Nabi, mereka mengakui kami mencapai tingkatan seperti ini karena dulu mendapatkan tarbiyah yang baik dari engkau, wahai ibuku. Nah, kemudian kalau kita bicara di masa kita saat ini, peran orang tua dalam pendidikan anak. Anak kita menghadapi tantangan yang dahsyat, godaan-godaan, hal-hal yang bisa memalingkan dari tholabul ilmi, ya, terutama kalau yang sekarang banyak terjadi itu begitu berbahayanya telepon pintar, handphone, ya, yang berbasis Android atau iPhone, juga media sosial sangat meracuni anak-anak kita. Kalau dalam penelitian otak bagian depan manusia itu mengalami perkembangan dan berhenti di usia 25 tahun. Ada bagian namanya PFC, prefrontal cortex, yang mengatur emosi, mengatur pengendalian diri, bagian di depan otak. Dari penelitian sebagian ilmuwan dewasa ini, ketika dia tumbuh, terus tumbuh, batasnya itu sampai 25 tahun. Kerusakan akibat handphone ataupun media sosial itu dirasakan oleh banyak orang. Pada masa pandemi, di sekolah-sekolah umum, anak-anak dibebaskan untuk mengakses dengan gawai, dengan HP, dengan alasan tugas sekolah. Tetapi kemudian, di masa-masa itu bertambah jumlah keluhan anak yang kecanduan gawai. Kecanduan gawai menjadi sebuah penyakit mental. Bukan sekedar kecanduan biasa, tetapi mereka menjadi pasien-pasien rumah sakit jiwa. Maka sebagian rumah sakit jiwa itu menyediakan bangsal-bangsal tambahan sebagai rehabilitasi untuk anak-anak yang terkena kecanduan gawai, HP. Dan itu mudah sekali diakses beritanya. Pernyataan dari humas atau dokter di Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya, Rumah Sakit Jiwa Cisarua, banyak kali. Nah, ketika sudah kecanduan, memang masih ada harapan bisa disembuhkan. Tetapi ada bagian yang sudah rusak. Belum lagi kita bicara bahaya pornografi. Dari hasil penelitian salah satu dokter syaraf bedah otak di Amerika, kerusakan otak akibat pornografi itu lebih parah dibandingkan kerusakan otak akibat narkoba. Kalau kerusakan otak akibat narkoba, itu menyebabkan kerusakan di 3 bagian otak. Sedangkan kerusakan otak akibat pornografi itu mengakibatkan 5 bagian otak yang rusak. Ya, ini sebagiannya pernah saya sampaikan di kajian tentang bahaya penggunaan smartphone dan media sosial. Ada sebagian orang tua itu yang berusaha merayu anaknya, "Nak, kamu mondok, enggak mau ayah, saya sudah capek." Futur anaknya. Kemudian ayahnya atau ibunya mengiming-imingi, "Sudahlah nak, kamu masuk pondok pesantren, nanti ayah belikan HP." Itu salah. Justru kita akan mengarahkan anak kita kepada sesuatu yang merusak dia. Kalau tadi hasil penelitian itu, bahwa otak ini terus berkembang sampai matangnya di usia 25 tahun. Di usia-usia di bawah itu masih memungkinkan rusaknya bagian PFC, bagian depan otak itu. Prefrontal cortex bagian depan. Apalagi ketika dia kena, sampai kena pornografi. Bagian itu menyusut, menyusut, menyusut yang seharusnya berkembang. Nah, dan itu mempengaruhi kepribadian dia. Rusak mental anak itu. Maka sebelum itu terjadi, kita sama-sama mengingatkan. Anak kadang sudah malas belajar di ma'had. Yang dia pikirkan bagaimana masa liburan. Supaya di masa liburan dia bisa main HP. Ketika selesai masa liburan, dia kembali ke ma'had. Hilang gairah belajar. Karena dia di rumah main HP. Dan hasil penelitian menyebutkan, tempat terbanyak mengakses pornografi lebih dari 60% ke atas, 70% ke atas bahkan mungkin, itu di rumah yang terbanyak. Karena ketika di rumah, dia lebih tanpa pengawasan. Nah, kalau misalkan antum butuh berkomunikasi dengan anak, karena kebutuhan tertentu, jangan pakai yang smartphone. Dan ini nasihat dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Kalau antum perlu ngasih alat komunikasi kepada anak, berikan alat komunikasi yang cukup mukalamah saja. Bisa untuk bicara saja. Telepon saja. Dan jangan beri SIM card itu sebagai kepemilikan anak. Anggap itu milik orang tua. Yang kapan saja kita cabut. Saat dibutuhkan, dipasang. Jangan itu menjadi anak. Nah, di sebagian tempat, baru-baru ini, ditangkapnya teroris oleh Densus. Itu seorang anak futur, ya sebelumnya di pondok, kemudian futur, dia mengakses media sosial, berkenalan dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, khawari. Sampai dia akan membuat alat peledak. Alat peledak. Dia pesan lewat Shopee atau marketplace yang lain. Dia pesan. Dikirim ke rumahnya. Bahan-bahan peledak yang siap dirakit. Dalam keadaan orang tuanya tidak tahu apa yang dikirim untuk anaknya. Ternyata itu adalah bahan peledak yang akan dirakit. Tapi sebelum dirakit, sudah ketahuan oleh aparat. Ini pelajaran bagi kita, hendaknya orang tua bisa

Ini pelajaran bagi kita, hendaknya orang tua bisa mengontrol kalau anak itu beli apa, kita tanya dia, dari mana ini nak? Kamu beli untuk apa? Jangan diabaikan yang seperti itu. Karena kita khawatir kecolongan. Kita khawatir sudah baru menyadari saat terlambat waktunya. Itu akibat bahaya media sosial. Nah, jadi perhatian orang tua terhadap pendidikan anak itu jangan hanya saat anak berada di ma'had. Bahkan lebih penting lagi ketika anak mengalami masa liburan. Kalau di ma'had, alhamdulillah ada jadwal-jadwal yang teratur, yang harus mereka ikuti. Jadwal belajar, jadwal sholat, jadwal makan, jadwal bersih-bersih piket, jadwal olahraga, teratur. Tapi sulit didapatkan itu ketika di rumah. Dan orang tua mungkin karena sayangnya pada anak, kangen sudah lama tidak ketemu, akhirnya terlalu membebaskan anak. Yang itu bisa merusak kondisi mereka. Sebelum terlambat, semoga kita masih bisa memperbaiki keadaan anak-anak kita. Nah, Afan Ustadz, bagaimana dengan orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah umum dengan alasan tidak mampu membiayai sekolah anaknya di ma'had Ahlus Sunnah? Kebanyakan ma'had Ahlus Sunnah justru biayanya tidak banyak. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah kita bertanggung jawab terhadap pola pikir anak kita, terhadap akidah anak kita. Dimanapun Anda meletakkan pendidikan anak Anda, Anda harus bertanggung jawab. Kalau ternyata mereka diajari maksiat, dan Anda berperan memasukkan anak itu di tempat dia dicekoki dengan maksiat itu, Anda berdosa. Kalau seandainya dia diajari maksiat, contoh maksiat, nyanyi, musik, tari-tarian, ikhtilat, bercampur aduk laki dengan perempuan. Nah, itu maksiat. Kita belum bicara kemungkinan kemungkaran yang lebih besar. Penyimpangan akidah, ya, toleransi yang kebablasan, misalkan. Kita belum bicara yang itu. Intinya, kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Nah, mohon nasihat untuk suami dan istri yang suka membesar-besarkan masalah di dalam kehidupan keluarga. Nah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau termasuk ketika bersikap terhadap istri, beliau abaikan sebagian kesalahan istri. Beliau mengabaikan. Makanya di dalam Al-Quran, ketika diceritakan, ya, Nabi mendapat cerita dari istri beliau, dalam surah At-Tahrim, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwajihi haditsan falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu 'alayhi 'arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Ketika Nabi

nasihati Hafsah yang menyampaikan cerita-cerita yang tidak benar. Arrafa ba'dahu, Nabi ingatkan dengan sebagian ucapan, wa a'rada an ba', dan Nabi berpaling dari ucapan-ucapan lain. Tidak semua ucapan dinukil oleh Nabi. Tadi kamu bilang begini, tadi kamu bilang begini, ini salah. Kamu seharusnya tidak ngomong begini. Tidak semuanya dinukil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dianggap ya sudahlah, ini diabaikan saja. Ini adalah contoh bagaimana Nabi bersikap terhadap istrinya. Dan itu adalah dalam surah At-Tahrim ayat yang ketiga. Sebab masalah itu menjadi besar karena memang dibesar-besarkan. Sesuatu yang sebenarnya bisa dimaafkan, diabaikan, itu dibesar-besarkan. Nah, tapi hendaknya kita bersabar merubah perilaku yang seperti ini dari pasangan kita. Hendaknya kita bersabar. Dan kita mencontohkan bagaimana sikap kita kepada dia ketika sebenarnya itu ada masalah. Kita berusaha menganggap ini masalah, bukan masalah besar. Untuk ditiru oleh dia dalam menyikapi sesuatu masalah itu, memandangnya sesuai dengan porsinya. Jangan masalah kecil kemudian dibesar-besarkan. Ini ada yang terkait dengan pembahasan sebelumnya. Jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan terkait kitabun nikah. Bismillah, afwan Ustaz. Pada tanya jawab tadi malam, saya bertanya apakah istri kedua, ketiga, dan keempat dari mertua kita mahram dengan kita. Kemudian Ustaz menjawab mahram karena mereka adalah ummahat bagi kita. Nah. Ya, ini mungkin yang sebelumnya saya salah memahami maksud dari pertanyaan. Diperjelas di sini, istri kedua, ketiga, dan keempat dari mertua. Artinya mertua laki-laki punya istri. Istri yang kesatu itu mertua kita juga, begitu. Apakah istri, maksudnya mertua kita, dia ibu kandung dari istri kita? Bagaimana dengan istri kedua, ketiga, keempat dari mertua kita laki-laki? Kalau yang seperti ini, mahram atau bukan? Bukan. Ya, jadi kalau saya jawab sebelumnya itu mahram, berarti jawaban saya yang sebelumnya salah, dan ini adalah koreksi terhadap jawaban itu. Nah, jazakallah khairan. Jadi penting untuk diingatkan ya, diingatkan seperti ini, kadang kita salah di dalam menyampaikan.

Mohon nasihat apa yang harus dilakukan orang tua kepada anak yang sudah tidak mau mondok lagi. Segala nasihat sudah diupayakan, doa kita tidak pernah putus-putus, nasihat sudah dilakukan. Urusan doa, jangan diputuskan. Kalau tadi dikatakan tidak putus-putus, lanjutkan. Berdoa, karena bagaimanapun yang bisa merubah hati seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita mencermati celah-celah bagaimana suatu saat dia bisa menerima nasihat. Ini memang kondisi yang memprihatinkan, tetapi jangan putus asa, siapa tahu anaknya suatu saat mau kembali terlibat dalam ilmu. Kalau misalkan dia tidak mau mondok, coba kita carikan alternatif lain supaya dia tetap berkecimpung dengan ilmu. Contoh, misalkan dia sudah usia hafal beberapa juz, tapi dia tidak ingin terikat dengan pondok. Dia sudah usianya misalkan 17 tahun, 18 tahun. Seandainya ada ma'had ahlu sunnah yang mungkin bisa dikomunikasikan dengan ustadznya. Ustadz, ini ada anak saya, dia memang tidak mau mondok. Tetapi apakah mungkin bisa diperbantukan di ma'had karena dia memang punya hafalan. Meskipun belum tuntas hafalannya. Apakah bisa dia dijadikan sebagai mustami, orang yang sifatnya mengikuti pelajaran tanpa harus diuji, misalkan. Dan dia bisa dilibatkan untuk menyimak hafalan adik-adiknya, adik-adik kelasnya. Itu salah satu alternatif. Kalaupun itu tidak memungkinkan, jangan sampai dia terputus dari majelis-majelis ilmu. Tetap diupayakan dia hadir, dia ikut kajian. Ya, kita meminimalkan mafsadah. Jadi tergantung usia anaknya berapa. Ada yang sudah tidak mau mondok lagi, tapi usianya sudah waktunya nikah, misalkan. Bisa jadi, atau usianya di bawah itu. Tentu sikapnya berbeda. Sikap kita berbeda. Tapi jangan putus dari doa kita kepada Allah. Apa yang dilakukan makmum ketika sang imam melakukan kunut setiap subuh? Terdapat perbedaan pendapat para ulama. Kalau Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam Ahmad berkata, "Idza tammal imam biqanitin min salatil fajri falyutabi'hu wal yu'ammin 'ala du'a'ih." Kalau seorang imam mengimami salat dan kalian jadi makmum dia dalam salat subuh, dia membaca kunut, ikuti dia dan aminkan doanya. Ini yang dinukil oleh Syekh Ibn Utsaimin, dan Syekh Ibn Utsaimin mengikuti pendapat itu. Beliau menganjurkan, ikuti saja. Dalilnya keumuman hadis, ju'ilal imam liyuktam nabih. Imam dijadikan sebagai pemimpin sholat, tujuannya untuk diikuti. Dan begitu banyak ulama kita yang berpendapat seperti ini. Selain Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Bas juga, Syekh Robi juga berpendapat begitu. Apakah ada pandangan yang berbeda? Ada. Sebagian ulama berpandangan bahwa kalau imam kunut dalam sholat subuh, makmum diam saja, tidak ikut mengaminkan. Contoh yang berpendapat demikian adalah Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Intinya kita mengakui itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Manapun pendapat yang kita pilih, kalau anak pribadi cenderung pada pendapat seperti pendapat Imam Ahmad, seperti pendapat Syekh Ibn Utsaimin, seperti pendapat Syekh bin Baz, seperti pendapat Syekh Robi, tapi saya juga menghormati pendapat yang berbeda. Tidak mencela
saudara kita yang berpandangan berbeda. Afan Ustaz mau bertanya, bagaimana pendapat Ustaz sebagian orang tua memondokkan anaknya tapi ia mengupayakan ijazah dari sekolah umum untuk anaknya? Ijazah itu sebenarnya secara zatnya tidak haram. Hanya saja bagaimana cara mendapatkannya? Apakah cara mendapatkannya tidak melakukan pelanggaran syariat atau iya? Yang berusaha kita hindari itu adalah proses mendapatkannya jika di situ ada mukhalafah syariah, pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Nah, kalau itu yang terjadi, yang kita nasihatkan adalah jika memang bisa diupayakan, baik itu ijazah, setaraan atau lainnya, tanpa ada penyimpangan syariat, siapa yang bisa melarang? Tetapi pastikan dulu, takutnya memang di situ cuma akal-akalan. Kalau sekedar ijazah, begitu banyak lembaga yang mempermudah. Mau ijazah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Diatur, kamu gak usah masuk, ikut ujian sebentar, langsung ijazah. Begitu banyak yang seperti itu. Nah, tapi apakah itu kemudian menyalahi ketentuan pemerintah, berdusta untuk mendapatkan itu? Kalau terjadi hal-hal seperti itu, kan terjadi penyimpangan pelanggaran syariat. Itu yang diingkari. Apabila ternyata upayanya mendapatkan ijazah tanpa ada pelanggaran syariat, maka tidak mengapa insya Allah. Hanya kita perlu mencari di mana untuk mendapatkan seperti itu. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah ada ketentuan besarnya nilai memberi kepada orang tua dengan mertua? Apakah harus sama? Tidak harus sama. Ini pembahasannya dalam fikih nafkah. Fikih tentang nafkah. Siapa orang yang paling berhak mendapat nafkah dari kita? Tingkatan paling tinggi, istri dan anak-anak. Istri sebagai pihak yang paling awal berhak mendapatkan nafkah itu karena terikat dengan akad. Akad nikah itu langsung include padanya, sudah berisi kewajiban memberi nafkah. Seakan-akan istri itu diikat oleh kita, kita yang ngatur kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh keluar kecuali dengan izin. Maka bagian dari kompensasi kita mengikat dia itu diberi nafkah. Kadang orang bingung, saya mau ngasih ini untuk istri atau untuk ibu. Misalkan, kita bicara istri dengan ibu dulu, sebelum antara orang tua dengan mertua. Untuk kebutuhan dasar, istri yang lebih berhak. Tetapi ketika ada kelebihan, istri sudah mendapatkan bagian jatah nafkah yang layak di bulan itu, di waktu itu, lebihnya ini yang paling berhak orang tua kita. Nah, kalau sekedar makanan pokok, sama-sama butuh istri yang lebih berhak. Tapi kalau sifatnya makanan yang lebih dari itu, seperti susu misalkan, makanan yang sifatnya bukan makanan pokok, ini ibu lebih layak untuk diberi. Makanya di dalam hadis tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua, yang masing-masing kemudian menyebutkan apa saja amalan yang dulunya ikhlas karena Allah, diduga ikhlas karena Allah, bertawassul dengan amalan itu. Salah satunya adalah orang yang setiap kali memerah susu, yang pertama dia dahulukan orang tuanya. Padahal istri dan anak-anaknya merengek minta susu itu, tapi tidak diberikan. Karena dia ingin yang pertama menikmati hasil perahan susunya adalah kedua orang tuanya. Dan ketika amalan itu dia sebutkan, bergeser sedikit pintu gua, menunjukkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karena sifatnya susu itu adalah makanan yang lebih dari sekedar makanan pokok.
orang tua berhak dapat. Nah, sedangkan mertua juga wajib bagi kita untuk bersikap baik kepadanya, ya, meskipun levelnya bukan seperti berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ada nas-nas yang khusus di dalam Al-Quran. Sedangkan berbuat baik kepada mertua itu bagian dari akhlak yang mulia. Nah, jadi kalau dikatakan apakah sama yang diberikan kepada orang tua dengan mertua, tidak harus disesuaikan dengan kebutuhan saja.

Apa hukum mengadopsi anak tetapi orang tua si anak meminta sejumlah uang? Dan jika mengangkat anak, apakah kita dapat pahala terus setelah kita meninggal sebagaimana hadis tentang doa anak soleh? Mengadopsi anak boleh-boleh saja selama dia tidak dinisbatkan kepada kita. Misalkan anak itu namanya Ahmad. Kemudian dinisbatkan Ahmad bin nama kita. Tidak boleh, itu dosa besar. Kemudian juga harus mengikuti ketentuan syariat yang lain. Mengadopsi anak itu sifatnya lebih ke arah membantu, membiayai kebutuhan dia, membantu merawat dia. Kalau misalkan orang tuanya minta sejumlah uang, ya boleh saja, tidak apa-apa. Tetapi jangan putuskan komunikasi dan silaturahim anak itu dengan keluarga aslinya. Nah, dan tetap diberlakukan bahwa dia tidak berhak untuk mendapatkan hak waris dari kita. Dia pun juga tidak bisa memberikan warisan bagi kita kalau dia meninggal duluan. Karena tidak ada hubungan kekerabatan. Perhatikan juga masalah mahram. Kalau misalkan istri kita tidak menyusui dia, maka kalau dia laki-laki, anak itu laki-laki, dia bukan mahram bagi istri kita. Nah, dan kalau anak yang kita adopsi itu, dia disusui oleh adik kita perempuan, misalkan, maka kita menjadi paman sepersusuan. Kalau dia anak itu perempuan, dia mahram bagi kita. Nah, jadi secara asal adopsi boleh, tapi ada batasan-batasan syariat yang tidak boleh dilanggar. Apakah kemudian kalau dia berdoa, kita juga dapat pahala terus? Seandainya anak itu kita asuh, kita ajari kebaikan, kita ajari Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah, selama dia baca Al-Fatihah yang sesuai dengan ajaran kita, kita akan terus mendapatkan pahala. Demikian juga kebaikan-kebaikan lain. Kita ajari dia sholat yang benar, kita ajari dia cara berdoa, berzikir sesuai tuntunan Nabi. Setiap kali dia baca itu berdasarkan ajaran kita, meskipun dia anak angkat, kita dapat aliran pahala terus. Kalau anak itu selalu ingat kita, meskipun dia bukan anak kandung, saat kita meninggal, dia mendoakan ampunan untuk kita, kita juga dapat manfaatnya. Sini ada permintaan. Bagaimana nasihat antum terhadap para pelajar di saat liburan? Nah, para tolabah, anak-anakku sekalian, ketika kalian liburan, pertama, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bagian dari contoh ketakwaan, sholat berjamaah di masjid, itu tetap dijaga dimanapun kalian berada. Jangan hanya saat berada di ma'had saja. Demikian juga menghindari kemaksiatan, bukan hanya dilakukan saat di ma'had saja, tapi ketika Anda berada di rumah, ketika kalian berada di tempat-tempat yang lain. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian jangan lewatkan satu hari pun kecuali kita memurojaah hafalan kita. Biasanya di ma'had akan diberi lembar kontrol, catatan hari ini menghafal apa saja, murojaah ataupun ziyadah. Kalaupun tidak ada, secara mandiri kalian upayakan untuk tetap memurojaah hafalan-hafalan kalian, karena itu sangat berharga bagi kalian.
berakhlak yang mulia dimanapun kalian berada, kepada orang tua, kepada orang yang sebaya dengan engkau, ataupun yang lebih muda. Nah, berakhlaklah yang mulia dimanapun engkau berada. Silakan kalian melakukan permainan-permainan yang mubah, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyegarkan pikiran kalian, tapi dalam lingkup yang halal. Nah, Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah doa bisa mengubah takdir? Jawabannya, doa itu bagian dari takdir. Doa kita, saya berdoa misalkan, itu bagian dari yang sudah tercatat di Lauhil Mahfud, bahwa pada tanggal sekian, di tempat ini, di jam ini, waktu ini, saya berdoa kepada Allah. Itu bagian dari takdir. Sudah tertulis. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang perlu kita yakini adalah sebab dan akibat itu semua sudah tertulis di dalam takdir.

Berkaitan dengan masalah apakah doa itu merupakan takdir, dan tadi kita sebutkan bahwa sebab dan akibat itu semua sudah ditakdirkan. Ada hadis

0: Ada hadis yang menjelaskan semacam itu. Ada hadis dalam Sahih Ibnu Hibban. Ka'ab bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita dawa'an natadawa bihi wa ruqan nastarqi biha wa asya' naf'aluha hal taruddu min qadarillah?" Ya Ka'ab, "Bal hiya min qadarillah." Wahai Rasulullah, bagaimana dengan obat yang kita konsumsi, ruqyah yang kita baca, dan apa yang kita lakukan, apakah itu bisa menolak takdir Allah? Kalau kita berobat, apakah takdir kita mestinya sakit, kemudian tertolak? Ruqyah juga begitu. Nabi menyatakan, "Ya Ka'ab, bal hiya min qadarillah." Justru itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbedaan pendapat ulama tentang salah satu perawi, yaitu Ishaq bin Ibrahim bin Al-Ala, yang menyebabkan perbedaan pandang dalam mensohihkan atau melemahkan hadis ini. Sebagian menilai dia adalah perawi yang la ba'sa bihi, tidak mengapa, seperti kata Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in. Nah, baik. Insyaallah demikian rangkaian daurah kita dari hari Sabtu kemarin, ya, di Masjid Ma'had Sabil Sunnah. Apa yang telah saya sampaikan, al-afu minkum jika ada kekurangan, dan tetap terbuka pintu kritikan atau masukan jika sebelumnya ada hal-hal yang salah yang saya sampaikan, dan saya bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa kepada Allah agar Allah memberkahi upaya kita menghasilkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mendapatkan keberkahan dan menjadi sebab keberkahan dimanapun kita berada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atamun illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار معاشر الإخوة وأخوات في الله رحمني ورحمكم الله segala pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di pagi hari menjelang siang ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata Allah mengumpulkan kita di masjid Allah ini dalam rangka kita bermajelis ilmu, dalam rangka kita saling bertemu, berkumpul sesama ahlu sunnati wal jamaah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita ini sebagai sebab, di antara sebab-sebab yang mempererat ukhuwah di antara kita sesama ahlu sunnati wal jamaah. Dan saya pribadi bersyukur kepada Allah dan merasa sangat senang bisa kembali bertemu dengan para ikhwah yang ada di tempat ini, dengan para Ustaz yang ada di tempat ini sebagai pengampu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Ma'asyiral ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disebutkan dalam tema kajian meraih kesucian jiwa, maka ketahuilah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari sekian banyak perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita dan Allah jadikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak kepada kita, maka di antara perkara yang perlu untuk kita perhatikan terkait dengan diri kita, jiwa kita ini, karena ini merupakan titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang mukmin, dia benar-benar memperhatikan bagaimana kebaikan jiwanya, dirinya. Apakah telah benar-benar merealisasikan apa yang menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Karena setiap diri kita ini, jiwa kita ini, ada perkara-perkara yang harus kita tunaikan. Ada perkara-perkara yang harus kita berikan haknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ma'ruf, hadis Abu Juhaifah, Wahab bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Darda. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Maka Salman pun menziarahi Abu Darda. Fara'a ummat Darda mutabazzilah. Ketika itu Salman Al-Farisi melihat istrinya Abu Darda berpakaian dengan perpakaian yang lusuh. Maka Salman pun berkata kepada istrinya Abu Darda, "Masya Nuki, kenapa dengan kondisimu ini?" Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Kata istrinya Abu Darda, saudaramu itu, yang dimaksud adalah suaminya, dia tidak memiliki keinginan terhadap dunia. Jadi buat apa Abu Darda berpenampilan, berdandan di hadapan Abu Darda, dalam keadaan Abu Darda tidak menginginkannya. Faja'a Abu Darda fasuna alahu ta'aman. Maka datanglah Abu Darda. Lalu dia membuat makanan untuk Salman Al-Farisi yang telah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Darda pun berkata kepada Salman, "Kul fa inni shaimun." Makanlah. Sungguh aku sedang dalam keadaan berpuasa. Maka kata Salman Al-Farisi, "Ma ana bi akil hatta ta'kul." Aku tidak akan makan sampai engkau ikut makan. Maka Abu Darda pun ikut makan bersama dengan Salman Al-Farisi. Falamma kana al-lail dhahaba Abu Darda yaqum. Ketika malam datang, maka Abu Darda pun pergi untuk melaksanakan sholat. Maka Salman Al-Farisi mengatakan kepadanya, "Tidurlah. Jangan dulu lakukan sholat, tapi tidur dulu." Maka Abu Darda pun tidur. Kemudian dia bangkit kembali. Salman Al-Farisi memberikan nasihat, "Tidurlah." Sampai pada akhir malam, Salman pun berkata kepada Abu Darda, "Sekarang bangunlah." Fasallaina jami'an. Lalu mereka pun sholat berjamaah. Sholat malam. Setelah itu Salman Al-Farisi memberikan nasihat kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu." Kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, "Sesungguhnya Rabbmu itu ada haknya atasmu.
2: Allah ada haknya. Yang paling tinggi dari hak Allah adalah kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Dan sesungguhnya jiwamu juga ada haknya. Diri kita ini, tubuh kita ada haknya. Dan juga keluargamu ada haknya. Maka tunaikanlah hak tersebut. Nah, letakkanlah hak tersebut, masing-masing dari hak tersebut pada tempatnya. Maka keesokan hari Abu Darda pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan apa yang menjadi nasihat Salman Al-Farisi. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shadaqa Salman." Telah benar apa yang diucapkan oleh Salman Al-Farisi. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nah, yang menjadi syahid di sini, nah, bahwa jiwa kita ini ada haknya. Nah, ada sebagian ulama mengatakan yang termasuk dari jiwa ini, masuk di dalamnya jisim kita, tubuh kita, akal kita. Itu semua masing-masing ada haknya. Jangan kemudian kita biarkan begitu saja. Akal kita menerima perkara-perkara yang bahkan tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat dan sangat penting untuk kita memperhatikan diri-diri kita ini. So Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Su'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Al-qalb, hati, itu termasuk dari bagian jiwa kita ini, diri kita. Pikiran, hati, anggota badan, kaki, tangan. Ini semua masing-masing ada haknya yang harus kita tunaikan. Nah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak keturunan, kecuali siapa yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Nah, dengan jiwa yang selamat. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syams, ayat yang ke-8 dan ke-9. Dalam surat Asy-Syams Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam dua ayat ini, ayat ke-8 dan ayat yang ke-9, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, yang mensucikan dirinya. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, mana ada dua. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Aslul zakah dalam ayat itu disebutkan man zakkaha. Asal makna az-zakah hiya az-ziyadatu fil khair. Bertambahnya kebaikan. Nah, bertambahnya kebaikan. Dan maksud dari ayat ini, anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari minat ta'ati wal khairat wal ibtia'ali an syururi was sayyiat tahaqqaqa falahuhu. Maksud dari ayat ini, sungguh beruntung orang yang membersih, orang yang mensucikan jiwanya, yaitu siapa yang berusaha untuk mensucikan jiwanya, untuk memperbaikinya, mengisinya dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan, serta menjauhi dari segala kejelekan, perbuatan-perbuatan yang buruk, maka pastilah dia akan beruntung. Nah, jadi, nah, ingin mengharap kesucian jiwa, baiknya hati, baiknya jiwa, nah, disebutkan dalam ayat ini, yang dimaksud adalah dengan berusaha melakukan kebaikan, dengan mengisinya, dengan memperbanyak ketaatan dan kebaikan, serta menjauhi segala kejelekan. Nah, jadi bukan hanya sekedar ingin mensucikan jiwa, bertapa, ya, beriktikaf di kuburan wali fulan, nggak mau makan yang dianggap mungkin bisa mengotori jiwanya, padahal itu perkara yang halal di sisi Allah. Nah, dan ini nanti akan kita sebutkan. Bahwa dalam praktek mensucikan jiwa itu juga kita harus mengambil teladan. Tidak seperti thariqah yang dilakukan oleh sufi ya, ahlu tasawuf dalam praktek mereka yang mereka anggap sebagai pensucian jiwa. Sedangkan firman Allah wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotori jiwa tersebut. Aslu at-tadsiyah, asal dari makna ya, man dassaha at-tadsiyah huwa al-ikhfa, yaitu menutupi. Sungguh merugi orang yang menutupi jiwanya kalau secara makna aslinya. Fal'asi qad akhfa nafsahul karimah bi fi'il al-atham. Makna dari ayat tersebut, pelaku maksiat itu sungguh telah menutupi jiwanya yang mulia dengan perbuatan-perbuatan dosa, dengan berbagai macam dosa. Seorang yang melakukan maksiat itu pada asalnya dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan perbuatan-perbuatan dosa. Karena aslinya kita ya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita ini hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum, dalam surah Al-Isra. Telah sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Namun terkadang hamba tersebut yang membuat jiwanya itu menjadi buruk, menutupi jiwanya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Watamaraha birradza'il wal khasa'is, dan mengubur jiwanya dengan perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina. Wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil 'uyub, dan menghancurkan jiwanya, merusak jiwanya dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sudah baik dari terlahir dari perut ibunya terjaga, namun dia sendiri yang merusak jiwanya. Mencoba untuk menoleh kepada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara syahwat, keinginan-keinginan dunia. Mencoba, awalnya mencoba melihatnya, meliriknya. Lama-lama dia tercebur ke dalamnya. Nah, karena jiwa ini, yang nanti akan kita sebutkan, ada beberapa jenisnya. Hatta sarat nafsan zani'ah wadhi'ah. Sehingga jiwanya itu menjadi jiwa yang hina, yang rendah. Wastahaqqat bidzalika al-khusran wal iyad billah, sampai pada akhirnya jiwanya itu berhak mendapatkan kesengsaraan wal iyad billah. Ini makna ayat wa qad khaba man dassa, sungguh merugi orang yang telah mengotori jiwanya. Dia tutupi jiwanya yang pada asalnya jiwanya itu mulia, masya Allah, takut kepada Allah. Jiwanya itu paham sebenarnya apa tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia ke muka bumi ini, tapi dia tutupi dirinya, jiwanya itu dia kotori dengan perbuatan-perbuatan maksiat, sampai pada akhirnya jiwanya pun berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid, "Fannufus asy-syarifah la tarza minal asya'i illa bi'a'laha wa afdaliha wa ahmadiha 'aqibah." Perhatikan ya, kawan. Jiwa yang mulia itu tidak akan ridho dari perkara-perkara kecuali yang memiliki keutamaan, yang memiliki yang tinggi nilainya, yang terpuji akibat akhirnya. Ini jiwa yang mulia ini. Dia tidak akan ridho dari perkara-perkara kecuali yang memiliki nilai yang tinggi, yang punya keutamaan, yang akibat akhirnya itu baik. Nah, itu kok jiwa yang mulia. Dia diajak duduk di majelis ilmu, tenang dia. Diajak sholat berjamaah, tenang jiwanya. Diajak baca Al-Quran, tenang jiwanya. Kenapa? Karena dia paham, oh ini kebaikan. Walaupun mungkin dunia saya dikesampingkan, walaupun dunia saya gak didapatkan di hari itu, tapi dia yakin ini keutamaan. Dan akibat akhir dari perbuatan itu adalah kebaikan. Terpuji. Itu kalau jiwa yang mulia. Wan nufus ad-dani'ah. tahumu haulad dana'at wa taqau 'alaiha kama yaqa'u dzubabu 'alal akzar. Sedangkan jiwa yang rendah itu akan berputar di sekitaran perkara-perkara yang rendahan. Dan dia akan hinggap. Akan masuk ke dalam perkara yang rendah tersebut sebagaimana seekor lalat yang hinggap di tempat-tempat yang kotor, yang rendah. Yang menjijikkan. Mau bagaimanapun kita ajak dia, kita tawarin dia, antum talim, nanti saya kasih 100.000. Tetap dia kalau duduk di majelis ilmu, kalau jiwanya jiwa yang buruk, gelisah. Gak tenang. Ya. Selonjorkan kaki, tarik lagi, ya kan. Bolak-balik ngeliat handphone, masuk gak nih WA, masuk gak ini chattingan. Bolak-balik kamar mandi ngeliat jam taklim lama banget. Wah, gelisah sudah. Gak tenang. Diajak sholat berjamaah, gelisah. Diajak baca Al-Quran, gelisah. Hatinya gak tenang. Tapi kalau dia nongkrong di warung-warung kopi, ya, dia menghabiskan waktu dengan sia-sia, tahan dia berjam-jam di situ. Hanya duduk sholat 10 menit, ya taklim hanya 1 jam, gak kerasan hatinya. Gak bisa tenang. Ini kalau jiwa yang rendahan. Seperti lalat, nah, yang hinggap di tempat-tempat yang rendah dan hina, di tempat-tempat yang kotor. Seperti itu juga jiwa yang rendahan. Berbeda dengan jiwa yang mulia. Fannafsu syarifah al-aliyah la tarda bil zulmi wala bil fawahish wala bis sariqah wala al-khiyanah. Maka jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi derajatnya, mulia, itu tidak akan ridho dengan kezaliman, tidak akan ridho dengan perbuatan-perbuatan yang keji, pencurian dan khianat. Gelisah dia. Seperti dia kalau di pasar, ngelihat kemaksiatan, musik di mana-mana, wanita bertebaran, gelisah dia. Nggak tenang, nggak bisa dia berlama-lama di situ. Ini kembali tarik ke kita. Ya. Kalau ada maksiat di hadapan kita, bagaimana hati kita? Amar ma'ruf nahi mungkar. Mengingkari kemungkaran yang paling-paling rendahnya itu dengan hati. Dan itu wajib hukumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau ada maksiat di depan kita, hati kita gak bergerak, gak gelisah, gak mengingkari, gak ada itu. Maka ketahuilah keimanannya gegawat itu. Bisa dia tenang di situ. Bahkan ucapan-ucapannya pun cenderung menganggap biasa. Ah, udahlah biarin aja lah, gak apa-apa. Nah. Ini hati-hati. Karena hukum mengingkari kemungkaran dengan hati itu hukumnya wajib. Dan itu yang paling minimalnya. Nah, kalau seorang yang punya jiwa yang mulia pasti. Dia gak akan ridho dengan itu. Nah. Li'annaha akbar min dzalika wa ajal. Karena jiwanya itu lebih besar, lebih mulia. Wa nafsul mahina. Al-haqira al-khasisa bid-diddi min dzalik. Sedangkan jiwa yang hina, jiwa yang rendahan, ya, berlawanan dari itu. Nah, malah senang dia kalau ada maksiat di depannya. Malah enggak senang dia ketika ada kawannya yang baca Quran. Nah. Itu kalau jiwa yang rendahan. Fakullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Maka setiap jiwa itu akan condong, akan selaras dan sesuai dengan yang sejenisnya. Kemana dia? Kalau jiwanya buruk pasti senangnya dengan yang buruk-buruk. Tapi kalau jiwanya yang mulia, masya Allah mau di masjid terus seharian, tenang dia. Dapat ketenangan di situ. Baca Al-Quran dia tenang dia, masya Allah. Sholat dia tenang dia. Gak gelisah dia. Terlihat dari penampilannya. Dia mau menghadap Allah, dia sudah siap. Dia bersih, dia berpakaian dengan rapi. Nah. Tapi kalau seorang yang memiliki jiwa yang buruk, walaupun dia melakukan ketaatan, sudah terlihat dari wajahnya. Lesu, malas, ya kan. Biasa jubahnya sudah tidak dikancingkan, sudah dibuka begitu saja. Maka kita perhatikan di mana jiwa-jiwa kita. Maka di sana ada beberapa perkara Nah, sebagai sebab untuk kita bisa meraih kesucian jiwa, nah, di sana ada beberapa perkara penting, nah, untuk bisa menopang dan membantu kita dalam pensucian jiwa. Yang pertama, merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahqiqu al-ubudiyyah. Karena tauhid itu aslun ma tazku bihin nufus. Termasuk pokok yang paling penting dalam pensucian jiwa. Bahkan yang paling puncaknya ini tauhid. Al-ghayah allati min ajliha, merupakan tujuan dalam pensucian jiwa tersebut. Tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan adakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Wa huwa aidan mihwaru da'watil anbiya war rusul. Dan tauhid ini merupakan poros dakwahnya para anbiya dan rasul. Nah, mereka pertama kali mendakwahkan itu tauhid. Kalaulah ada perkara yang paling penting dalam membersihkan jiwa, pasti sudah diajarkan oleh para anbiya war rasul. Nah, entah mungkin betapa di gunung ini, gunung itu, kosongkan hati dan pikiran, jauhi manusia, jauhi pikiran dari dunia, harta, pekerjaan. Kalau memang ada seperti itu, pasti sudah didulukan oleh para anbiya war rusul. Nah, kenapa para anbiya war rusul dakwahnya adalah tauhid? Nah, karena tauhid itulah pokok dasar dan pensucian jiwa. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka menyerukan agar beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Nah, jadi hati mereka itu, hati umatnya yang selama ini bergantung kepada makhluk, yang selama ini bergantung kepada berhala, takutnya kepada berhala, kepada selain Allah, dibongkar oleh para anbiya war rasul, dibersihkan dan dimasukkan tauhid. Nah, jadi tauhid itulah pensucian terbaik. Nah, pokok paling utama dalam pensucian jiwa. Dan Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas ketika mengutus Mu'ad bin Jabal, nah, yang pertama kali pesan beliau untuk mengajak mentauhidkan Allah. Nah, innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah. Dalam lafaz Al-Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya engkau akan menemui, mendapati suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka jadikan yang pertama kali yang kau serukan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah. Nah, mentauhidkan Allah. Kadang-kadang kalau tauhid kita saja nih, sudah ngaji ceritanya. Tauhidnya belum kuat. Nah, kadang-kadang masih ada khurafat-khurafat yang di masa-masa awamnya dulu yang dia dapati, itu masih ada dalam hatinya. Nah, macam-macam lah ya. Makan sate harus dibuka tusuknya, kalau enggak nanti kualat, ya kan? Nah, mau berangkat kerja ular lewat balik lagi, takut celaka. Nah, kadang keyakinan-keyakinan khurafat, nah, itu kadang masih mau muncul. Padahal sudah ngaji. Nah, dan kita lihat banyak di kalangan awam di bulan Rajab ini, nah, masuk bulan-bulan Muharram. Banyak keyakinan-keyakinan mereka yang mengarah kepada kesyirikan. Nah, sehingga paling penting itu tauhid. Nah, akidahnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang-orang yang tidak mensucikan jiwa mereka dengan tauhid dan iman dengan azab yang sangat pedih pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Celakalah orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kufur terhadap perkara akhirat. Kalimat la yu'tuna az-zakah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam tafsirnya, dalam kitab disebutkan dalam kitab Majmu' al-Fatawa, ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan hiya tauhid wal iman alladzi bihi yaskul qalb fa innahu yatadamman nafya ilahiyah ma siwal haq minal qalb wa isbat ilahiyatil haq fil qalbi wa huwa haqiqatu la ilaha illallah wa hadha aslun ma tasku bihil qulub. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan ayat tadi, celakalah orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, yang dimaksud adalah tauhid dan iman. Yang ini merupakan ya perkara yang dapat mensucikan hati. Nah, karena dalam ayat ini terkandung penafian ilahiyah dari selain Allah ya yang ada di dalam hati. Nah, terkandung di dalamnya penafian Tuhan yang hak dari selain Allah dari dalam hati. Itu dihilangkan. Sesembahan dari selain Allah yang masih ada di dalam hati itu dihilangkan, dinafikan. Dan dalam ayat ini ada penetapan ilahi ya, Tuhan yang hak. Nah, sesembahan yang benar ditanamkan di dalam hati. Ada penetapan terkandung dalam ayat ini. Dan inilah makna yang sebenarnya dari makna la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini merupakan pokok dasar dalam pensucian hati, pensucian jiwa. Nah, kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukunnya, ya kan? Apa saja rukunnya itu? Hah? Ewan, harus sunnah. An-nafy wal isbat, penafian dan penetapan. Kalimat la ilaha itu penafian, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Nah ini ditetapkan, dinafikan di dalam hati segala perkara yang selama ini ada ketergantungan. Ada keyakinan bahwa adanya Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah hilang dalam hati, lalu kemudian ditetapkan al-isbat illallah, yaitu Rabb yang memang berhak untuk disembah. Nah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ditetapkan dalam hati. Bisa dipahami maknanya, kan? Makanya kalimat la ilaha illallah adalah merupakan pokok dasar dalam pensucian jiwa yang paling besar. Nah, dihilangkan semua. Selama ini berkeyakinan kuburan ini bisa memberikan berkah. Nah, kuburan wali fulan ini bisa mendatangkan madarat. Nah, bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat. Ketika seorang

menghilangkan madarat. Nah, bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat. Ketika seorang benar-benar merealisasikan tahqiq al-ubudiyah, benar-benar merealisasikan tauhid kepada Allah, nah ini semua dihilangkan dalam hatinya. Anwa al-ibadah, segala jenis-jenis ibadah yang selama ini dia terjatuh, dia selewengkan dari selain Allah, menyembelih, ya, mau nanam padi, disembelih dulu untuk penghuni tanahnya, membangun rumah, sembelih untuk penghuni tanahnya, supaya selamat rumahnya. Nah, ini dihilangkan. Lalu kemudian ditetapkan illallah. Nah, selama ini dia simpangkan ibadah tersebut, dia hanya berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan banyak hal terkait dengan tauhid ini, ya. Dunia kita diuji oleh Allah. Kalau seorang yang benar-benar mentauhidkan Allah, dia tenang. Ini semua titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanannya terhadap takdir, yang baik maupun yang buruk, benar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupnya akan tenang. Satu hari dia kerja dapat 20 ribu, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Besoknya dia bekerja dapat 500 ribu, alhamdulillah. Enak, tenang dia. Karena jiwanya baik. Nah, berbeda dengan orang yang tauhidnya itu, akidahnya itu rusak. Nah, dapat 10 ribu marah-marah. Su'udzon kepada Allah. Dapat banyak, gak mau bersyukur kepada Allah. Nah. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Ahfan mengatakan tentang ayat yang kita baca tadi, aktsarul mufassirina minas salaf wa man ba'dahum hiya tauhid. Syahadatu an la ilaha illallah wal iman alladzi bihi yasukul qalb wa huwa aslu kulli zakatin wa namain. Kebanyakan para ahli tafsir dari kalangan salaf dan setelahnya, mereka menyebutkan ayat ini, az-zakah la yu'tuna zakah, celakalah orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya. Yang dimaksud zakat di situ adalah tauhid. Nah, yaitu syahadat la ilaha illallah dan beriman kepada Allah, yang ini merupakan hakikat dari pensucian jiwa. Dan tauhid adalah sumber segala zakatin, ya, ini pertambahan dan peningkatan kebaikan. Itu tauhid. Nah, tauhid ini pokok dasar. Tauhid itu merupakan dasar, pondasi. Kalau ini rusak, maka rusak yang setelahnya. Nah, akan rapuh. Makanya belajar terus, belajar. Ada pelajaran salah satu usul, ya ikuti. Nah, ada buka kitab tauhid, misalkan ustaz kita yang ada di sini. Nah, pelajari. Wa kama anna tauhida huwa aslu ma tasku bihin nufus wa tatuhur. Sebagaimana tauhid itu merupakan asal dari pensucian jiwa. Nah, maka kesyirikan merupakan asyaddu ma yudannisun nufus. Nah, wa yaftaku biha. Syirik ya merupakan perkara yang paling mengotori jiwa dan merusaknya. Kebalikannya. Kalau tauhid itu pokok dasar dalam pensucian jiwa, maka lawannya yaitu kesyirikan adalah perkara yang sangat besar dalam mengotori jiwa tersebut. Bal huwa muhbitun li jami'il amal, bahkan syirikan dapat menghapuskan segala amal. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu apa yang telah diwahyukan kepada orang-orang sebelummu, yaitu jika engkau berbuat syirik, maka akan terhapus semua amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ini ancaman Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya merusak jiwa, amalan semuanya akan terhapuskan. Nah, kalau seorang sudah bersyirik, bergantung kepada jimat misalkan, ya. Nah, itu padahal sudah tahu jimatnya itu tidak ampuh. Nah, tapi bukan dia bertobat kepada Allah, malah dia mencari dukun yang lebih hebat lagi. Untuk bisa dapat jimat yang lebih ampuh anggapannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang pakai gelang, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk di ziha, untuk dilepas.

Fala taziduka illa wahan. Karena enggak akan menambah kecuali ini, rasa ketergantungan, rasa was-was. Masih kurang, kurang, kurang. Nah. Kalau di Tanjung Balai biasa kalau awamnya itu mau ke laut, nah ada ininya itu, ada sajennya, ada pakai jimat. Dan kesyirikan ini sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pelakunya tidak bertobat kepada Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik dan Allah mengampuni dosa yang dibawa kesyirikan. Demikian pula Allah mengharamkan al-jannah bagi setiap pelaku kesyirikan. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Nah. Seorang hamba yang benar-benar merealisasikan tauhid, maka dia akan mendapatkan kesucian jiwa yang sempurna. Dia akan mendapatkan hidayah dan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Nah, jiwanya anteng dia, jiwanya tenang. Di dunia dia menjalani hidup jiwanya tenang. Kalau benar-benar mentauhidkan Allah. Perhatikan ya, benar-benar mentauhidkan Allah. Banyak sekali manfaatnya dari merealisasikan tauhid. Nah, jangan anggap kita sudah paten kali tauhidnya. Ketika ada dari istri kita, orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah, langsung husnuzon, langsung buruk sangka. Ya. Langsung seakan tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kelihatan ketika enggak ada apa-apa, enggak ada musibah yang menimpanya, seakan, masya Allah dia ini muwahhid. Ya. Ahlu tauhid. Namun ketika anaknya diwafatkan oleh Allah, istrinya dipanggil oleh Allah, langsung dia marah. Nah, buruk sangka kepada Allah. Ini kembali kepada tauhidnya tadi. Nah, akidahnya belum benar. Nah, dunianya, rumahnya kebakaran, langsung su'udzon kepada Allah. Saya selama ini rajin. Ya. Banyak orang-orang kafir. Kenapa kok musibah ini gak ditimpakan ke mereka? Kenapa ditimpakan kepada saya? Nah, ini kembali kepada tadi. Tauhidnya gak benar. Nah. Kalau seorang benar-benar mentauhidkan Allah, maka dia akan mendapatkan rasa aman, ketenangan, jiwanya. Demikian pula akan mendapatkan hidayah. Nah. Fala zakata lin nafsi illa bitahqiqit tauhid. Maka tidak ada pensucian jiwa kecuali dengan merealisasikan tauhid kepada Allah yang menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah dan mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pensucian jiwa ya kecuali dengan membersihkannya dari berbagai macam kesyirikan dan segala jenisnya. Nah, harus dihilangkan. Ini yang pertama. Nah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, nah, yaitu dengan memperhatikan Al-Qur'an, membacanya dan mentadabburinya. Nah, ini yang kedua, ketika seorang ingin meraih kesucian jiwa dengan benar-benar merealisasikan atau mentadabburi Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya. Nah, karena Al-Quran itu diturunkan bukan cuma untuk dibaca, tapi untuk ditadabburi dan untuk diamalkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kaum mukminin, yaitu ketika dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka, yang rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan dengan ayat-ayat tersebut, ya, nabi tersebut mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Nah, Alkitab dan Al-Hikmah. Nah, maka di antara perkara yang paling agung dalam pensucian jiwa ini Al-Qur'anul Karim. Nah. Faman arada li nafsihi at-tazkiyah falyatlubha fi kitabillah. Siapa yang ingin mensucikan jiwanya maka mintalah kepada Allah, maka carilah ya pensucian jiwa tersebut di dalam kitab Allah. Ini Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Semuanya ada di situ, ya. Nah. Sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya, "Wa minallah liman ittaba'al Qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Tsumma tala faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Kata sahabat Ibnu Abbas, ini jaminan nih. Nah, Allah menjamin. Nah, doman. Kalau bahasa untuk di barangnya namanya apa ya, Han? Hah? HP atau alat elektronik lainnya namanya apa? Hah? Asuransi atau garansi? Ayo, garansi namanya. Doman. Nah, kalau kita beli biasa HP kam doman, berapa lama garansinya? Allah memberikan garansi ya, memberikan jaminan. Maksudnya. Nah, bagi siapa yang mengikuti Al-Quran, dia tidak tersesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. An la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah memberikan jaminan bagi siapa yang mengikuti Al-Quran, dia tidak tersesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Kemudian beliau, sahabat Ibnu Abbas, membacakan ayat surat Toha. Siapa yang mengikuti petunjuk, ya ini Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Enggak tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jalannya, walaupun goncangan, fitnah, syubhat, syahwat, luar biasa dalam dia menjalani hidup, namun dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat hidayah dia. Nah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayuhan nas, ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Pelajaran mau'idhah yang dimaksud adalah Al-Quran. Sungguh telah datang kepada kalian pelajaran, ini Al-Quran, dari Rabb kalian, yang Al-Quran itu sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati, dan sebagai petunjuk, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran, huwa syifa'ut tammu min jami'il adawa'il qalbiyati wal badaniyah wa adawa'id dunya wal akhirah. Ini Masya Allah ucapan beliau. Al-Quran huwa syifa'ut tam. Quran itu merupakan obat yang sempurna. Kalau bahasa obat dijual, obat paling mujarab. Nah, kalau obat paling mujarab untuk satu penyakit, ya kan? Mujarab di penyakit ini. Belum tentu mujarab di penyakit yang lain. Nah, kalau ini nih paling mujarabnya ini. Untuk segala penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit badan. Serta penyakit-penyakit dunia dan akhirat. Maksudnya perkara-perkara yang mengerikan di akhirat. Solusinya di dalam Al-Quran sudah ada. Bagaimana engkau bisa selamat nanti di akhirat? Karena akhirat itu kan luar biasa, ya kan? Ya kan, dari didekatkannya matahari, hisab di hadapan Allah, yang paling terakhir adalah melewati
sirat yang lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana bisa selamat? Ada dalam Al-Quran. Obatnya. Solusinya. Nah. Al-Quran Al-Karim. Obat bagi hati dan obat bagi badan. Kalau madu kan untuk badan aja ya. Nah. Hati kita ini lagi malas nih. Malas sekali ngaji. Nah. Malas sekali sholat. Ibadah. Nah. Saya mau rajin lah minum madu. Sampai sebotol pun habis gak bakal. Yang senang penjualnya lah. Ya kan? Yang makin rajin ngaji penjualnya. Nah. Ya tuh badan saja itu. Kalau madu, habatus sauda. Ini saya mau minum obatnya segala, apa namanya? Obat bagi segala penyakit. Habatus sauda. Tapi untuk orang yang malas ngaji. Nah. Yang hatinya jauh dari Allah. Bukan itu obatnya. Untuk orang yang sibuknya dunia, dunia, dunia. Bukan itu obatnya. Coba baca Al-Quran. Nah, yang setiap khatib Jumat baca di hari Jumat. Wal akhiratu khairun. Wa abaqa akhiratu jauh lebih baik dan lebih kekal. Aja ada obatnya. Nah, baca surat Ali Imran kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Nah, juga dalam surah Al-Anbiya. Nah, seorang yang hatinya itu jauh dari Allah. Hatinya sedang lalai, dapat obat. Nah, sedangkan untuk badan juga bisa. Untuk digunakan meruqyah. Ya kan? Nah, untuk menggunakan untuk meruqyah seorang. Bisa. Sehingga Al-Quran itu benar-benar syifa utam. Obat yang paling manjur, paling mujarab. Untuk segala penyakit yang ada di dalam hati dan yang ada di badan. Nah, atau jangan bingung-bingung. Nah, coba buka Al-Quran. Ya. Tentu orang yang terjatuh kepada ribawi, obatnya gimana? Nah, gak bisa minum habatus sauda. Coba datangkan ke dia, tunjukkan di Al-Quran ini loh. Nah, dalam soal Al-Baqarah ini loh. Jangan yang dibaca surah Al-Imran. Nah, ya ayuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudhafa. Wahai orang beriman, jangan engkau makan riba dengan berlipat ganda. Nah, ini. Yang berlipat ganda gak boleh, sedikit boleh. Nah. Ini ayatnya sudah dihapus dengan surah Al-Baqarah. Nah, dapat solusinya. Baca Al-Quran. Nah, jangan sampai buka Al-Quran itu cuma Ramadan saja. Ya kan? Nah, ya mau dibilang musibah sih musibah ya. Kalau seumur hidup kita ini belum pernah menghatamkan Quran. Musibah. Apalagi mohon maaf sebesar-besarnya. Di umur kita yang sudah mepet dengan kematian. Gak bisa baca Quran. Ini tambah musibah lagi.

0: Nasehat untuk kita. Nah, rubbatarin bil Quran, wal Quran yala'anu. Ada orang baca Quran dalam keadaan Quran melaknatnya. Ini banyak dari kalangan qurra yang dia tak memahami bacaan Quran itu. Nah, tak tahu artinya. Dan itu ya kelemahan kita kan gitu. Kadang Quran itu sedang bicarakan kita nih. Kita lagi lalai nih. Nah, lagi baca surat al-A'la dia. Untuk baca ayat-ayat yang kita sulitkan tadi. Dalam keadaan dia selama ini lalai. Cuman kebetulan lagi bulan Ramadan dia baca. Nah, gak sabar bahwa Quran itu sedang menegur dia. Sedang menasihatinya. Sedang menasihati kita. Kamu loh yang begini. Kamu yang begini. Tapi kita gak sabar. Kenapa? Karena kita gak tahu artinya. Man kana yuridul hayata dunya wazinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Man kana yuridul ajla ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahum jahannama yaslaha madhmuman madhura. Ini ayat-ayat terkait masalah dunia ini. Hidupnya mau dunia saja. Dapat teguran kita kalau baca Quran, buka Al-Quran. Nah, dapat nasihat kita di situ. Nah. Seorang yang apa namanya? Sudah dikenal bucong lapuk di kampungnya. Nah, kita kan nih. Enggak dapat jodoh, tak banyak nyari ke sana kemari, sampai ke Jawa, sampai ke Makassar, sampai ke Tangerang, enggak dapat. Nah. Enggak apa yang ditakutinya. Yang ditakutinya nanti mau kasih makan apa, nanti mau kasih ini. Solusinya dari mana? Mana madu? Gak bisa. Nah, tebing tiga telur, ya tambah pusing. Nah, yang ngasih lajang-lajang ya. Nah, solusinya ada dalam Al-Quran. Wa ankihul awama minkum wassalihina min ibarikum wa imaikum iyakunu fukara ayunihimullahu min fadli surat An-Nur. Nah, nikahkan budak-budak kalian. Nah, hamba-hamba sahaya kalian yang sudah pantas untuk menikah. Nah, kalau mereka miskin, Allah yang mencukupi mereka. Kata Ibn Abbas, "Iltadusu al-ghina bin nikah." Carilah kekayaan itu dengan menikah. Ada solusinya kan? Gak usah takut. Nah, mau istrimu minta makan nasi, kasih nasi. Kalau minta makan batu, kasih batu kan? Tawakal, bismillah, daripada galau. Daripada jatuh kepada yang haram. Dapat solusi dalam Al-Quran. Nah, yang mau ta'adud pun dapat solusi. Tanti humata bala kuminan misa, masna, wadulah, parubah. Kan, gitu kan? Daripada galau. Nah, si istri ya itu direlakan pada suaminya. Daripada tiap malam pulang jam 2 malam, kadang lihat HP senyum-senyum sendiri. Ya kan? Nah, entah nomor siapa aja yang diteleponi, diam-diam. Sudahlah, biarin. Dapat solusi suaminya dalam di dalam Al-Quran. Ini kan yang paling baik 2 atau 3 atau 4, ya kan? Bukan 2 tambah 3 tambah 4, bukan 9 jadinya. Nah, dapat solusi. Kan? Nah, di dalam Al-Quran lengkap. Ada nasihat untuk antum, ada teguran di situ, ada solusi. Bisa membuat jiwa kita ini tenang. Nah, itu yang kedua, mungkin kita istirahat dulu, sejenak, nah. Nanti kita lanjut mungkin jam 11, bi'idnillahi ta'ala, masih 2 perkara, dan ada beberapa yang lainnya. Nah. Allah ta'ala alam bisyad, insyaAllah kita lanjut nanti jam 11. Subhanakallah bihamdik, surah Allah ilahi anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد

yang dengannya kita bisa meraih kesucian jiwa. Yang pertama yaitu merealisasikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dengan baca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran dan mengamalkannya. Yang ketiga yaitu berdoa. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa juga termasuk miftahu zakatin nufus, kunci untuk bisa mendapatkan atau meraih kesucian jiwa. Kita mohon kepada Allah agar memberikan kepada kita jiwa yang baik, jiwa yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi mengatakan, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Al-Albani, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Nah. Kenapa? Li'anna fihi izharan lil'ajizi wal-iftiqar wal-tazallul wal-intizar wal-i'tiraf bi-quwwatillahi wa qudratihi wa-ibna'ihi wa kibriya'ihi. Karena dalam doa itu terkandung padanya atau menampakkan bukti kelemahan kita, kefakiran kita, perendahan kita, dan hati kita yang luluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seorang hamba berdoa kepada Allah, menunjukkan dia hamba yang fakir, hamba yang lemah, hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rendah. Dan mengandung pengakuan akan kekuatan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta kekayaan Allah. Kalau pada hakikatnya seperti itu. Kita ini hamba yang lemah. Kita ini hamba yang gak bisa kita melangkah dari rumah kita menuju masjid ini untuk bermajlis ilmu. Kecuali dengan pertolongan dari Allah. Nah. Kita duduk di sini, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir ke majelis ilmu ini, itu semua murni bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La bihaulina wa la biquwatina, bukan karena kekuatan dan upaya kita. Nah. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengakuan kita hanya kepadamu, kami beribadah dan hanya kepadamu, kami minta pertolongan. Nah, kenapa? Karena kita enggak bisa melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala asqal bi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a. Dalam hadis Qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari, riwayat Al-Imam Muslim. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang pertama dari kalian dan orang yang terakhir, bangsa jin dan manusia semuanya berada dalam satu hati yang paling bertakwa kepada Allah, maka hal itu tidak bisa menambah kekuasaan buat Allah. Tetap Allah Maha Besar. Nah, walaupun semua makhluk, semua manusia dari sejak Nabi Adam sampai yang terakhir, bangsa jin dan manusia, semuanya rajin beribadah, semuanya beriman kepada Allah, semuanya mentauhidkan Allah, tetap Allah Maha Agung, enggak bertambah kekuasaan Allah. Sebaliknya, nah, kalau semuanya berada di atas satu hati yang paling fasik, paling buruk, hal itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Yang menunjukkan Allah ini Maha Kaya. Bahkan kalau seandainya semua makhluk tersebut meminta dengan satu permintaan lalu Allah memberikan dari masing-masing apa yang mereka minta,
mana kusul wali kami indi illa kama yang kusul al-bahar. Nah, kama yang kusul misyatu tidak udhil al-bahar. Tidak akan berkurang kekuasaan Allah kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Semua orang bukan cuma sedempuan. Nah, semua manusia minta apa yang mereka minta. Allah berikan, hal itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hamba yang lemah. Kita ini hamba yang enggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Ghani. Allah yaghdab min tarakta su'alahu. Allah akan murka jika kalian tidak mau meminta kepadanya. Wa bani Adam hina yas'al yaghdab. Kebalikannya, anak Adam kalau terus diminta akan marah. Satu hari, dua hari, tiga hari senang dia diikuti. Betul? Bahnya anggota aku nih. Senang dia, orang-orang tunduk kepadanya, orang-orang minta kepadanya. Seakan-akan dia bos. Sepekan, dua pekan, satu bulan mulai diusir sudah. Capek dia. Dimintai terus. Ditagihi terus. Nah, ini kalau manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kata Umar bin Khattab, "Yaghdab in tarakta su'ala." Allah akan murka kalau kita enggak mau minta sama Allah, enggak mau berdoa kepada Allah. Kebalikannya. Nah, orang yang sombong dari meminta kepada Allah, sayadkhuluna jahannam wa dakhirin, akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena mengesankan seakan-akan dia hamba yang sok bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, para kita semuanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walahu atharun 'azhimun fi fathi abwabil khair. Dan doa itu punya pengaruh yang besar dalam membuka pintu kebaikan. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam wasiat beliau kepada Abdul Qasim Al-Maghribi, Syekhul Islam berpesan kepadanya, ad-du'a'u, di antara pesan beliau, ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa itu merupakan kunci segala kebaikan. Bukan jalan terakhir, bukan. Sudahlah, kita sudah berusaha, tinggal doanya saja yang belum. Salah. Kebanyakan manusia kan begitu. Kita sudah ikhtiar, kita sudah melakukan sebab, tinggal doanya saja yang belum. Doa itu dari awal. Nah, dari awal kita memulai bismillah, kita mohon kepada Allah pertolongan. Bukan doa itu sebagai jalan terakhir, bukan. Nah, dengan doa, dibuka segala pintu kebaikan. Nah, sehingga siapa saja yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, menginginkan kebaikan dunia dan akhiratnya, maka minta kepada Allah, bersandar kepada Allah untuk bisa meraih semua itu. Dan Allah sudah menjanjikan, bagi siapa yang mau berdoa kepadanya, kembali kepadanya, Allah akan wujudkan, Allah akan kabulkan doanya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Nah, Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa tersebut untuk kalian. Nah, sahabat yang mulia Umar bin Khattab mengatakan, inna la ahmilu hammal ijabah. Kata Umar bin Khattab, aku tidak mementingkan tentang suatu doa yang dikabulkan. Aku tidak mementingkan suatu doa atau tentang doaku yang dikabulkan. Walakin Muhammad doa akan terberat lebih mementingkan bagaimana aku bisa berdoa. Nah, pameran, aku nggak mementingkan doa aku dikabulkan atau tidak. Tapi yang lebih aku pentingkan bagaimana aku bisa berdoa. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Karena kalau seorang diberi tauhid untuk bisa berdoa,
maka niscaya terkabulnya doa itu akan menyertainya. Nah, di taufik untuk seorang bisa berdoa, terkadang itu lebih mulia daripada apa yang dia minta. Nah, seorang diberi taufik, diberi hidayah untuk bisa mengangkat tangan kepada Allah, itu merupakan nikmat yang terkadang lebih besar daripada apa yang dia minta. Dia minta kenikmatan kesehatan, minta sepeda motor, urusan dunia. Taufik dia, nikmat Allah untuknya, untuk dia bisa angkat tangan doa kepada Allah, itu lebih besar dan itu nikmat. Nah, karena mungkin kita bisa bilang sekarang gampang kalau berdoa. Coba, kalau Allah nggak beri taufik, berat tangannya untuk angkat tangan, untuk mengangkatnya kepada Allah, minta, betul nggak? Ada saja itu, masih mau berdoa handphone bunyi, ya kan? Barusan ada bunyi. Mau berdoa WA masuk, mau berdoa bini manggil. Mau berdoa, anak nangis. Ngalik jalan-jalan. Sudah, lupa sudah. Sehingga mau berdoa pun butuh taufik dari Allah. Dan itu nikmat. Yang terkadang-kadang lebih besar nikmat itu dibandingkan sesuatu yang kita minta. Saya kata, aku tidak menentingkan tentang kapan suatu doa itu dikabulkan. Tapi aku lebih menentingkan bagaimana aku bisa berdoa. Karena jika seorang diberi taufik, diberi ilham untuk bisa berdoa, maka terkabulnya doa itu akan menyertai. Tentu ketika ada beristijal, ya, tidak tergesa-gesa, dan tidak ya, mengandung dosa atau memutus hubungan. Nah, insya Allah Allah akan kabulkan. Apalagi kalau berdoa antara azan dan iqamah dan waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Nah, tidak tergesa-gesa dia minta kepada Allah. Ya Allah, tolonglah beri kepadaku ini. Kalau enggak, ya sudah. Enak ya berdoa begitu. Kalau enggak kasih, kasih. Kalau enggak, ya sudah. Saya bisa cari sendiri. Masya Allah. Ini orang sombong. Nah. Alimam Mutarrif Ibn Syukhir. Mutarrif Ibn Syukhir mengatakan, tazakkartu ma jima'ul khair. Aku merenungkan tentang pokok segala kebaikan. Apa pokok segala kebaikan? Aku merenungi tentang apa sih pokok segala kebaikan. Fa'ilal khairu kafir. Nah, karena kebaikan itu banyak. Saum, shalah, puasa, salat, dan yang sejenis ya, itu semua kebaikan. Wa iwahu wa fi yadillah azza wa jalla. Dan urusan itu ada di tangan Allah. Nah, urusan kita bisa salat, bisa puasa, bisa sedekah itu ada di tangan Allah. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillah azza wa jalla illa an tas'alahu fa yu'tika. Dan jika engkau tidak mampu untuk bisa meraih apa yang ada di tangan Allah itu berupa melakukan puasa, salat, kecuali jika engkau meminta kepadanya lalu dia memberikannya kepadamu. Fa'idha jima'ul khair ad-du'a. Sehingga kalau begitu, pokok segala kebaikan itu adalah doa. Nah, ya kan? Mau sholat, kemampuan itu, sanggupnya kita untuk sholat, itu di tangan Allah. Dan kita gak bisa meraih kemampuan itu untuk melaksanakan ibadah tersebut kecuali dengan pertolongan atau kecuali dengan kita meminta kepada Allah lalu Allah memberinya, maka kalau begitu pokok segala kebaikan adalah doa. Nah, kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibarat itu enggak ada yang lainnya. Nah, dan dalam bab ini ya, dalam bab tazkiyah ini telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengajarkan kepada kita sebuah doa dalam riwayat Muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa yang awam saja hafal. Jangan sampai kita ahli sunnah enggak hafal. Allahumma ati nafsi taqwaha
Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaan, dan sucikanlah jiwaku, dan engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau yang menguasai jiwa tersebut dan yang menjaganya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa kita ini disucikan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa. Nah, siapa yang bisa memberikan kesucian jiwa itu? Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Allah bisa memberi kepada kita? Kita minta kepada Allah. Sehingga doa itu termasuk sebabnya. Nah. Nabi saja berusaha. Nah, diajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa minta kepada Allah. Jangan ngandalkan diri sendiri. Dosa ini pasti kokoh di sunnah ini. Saya termasuk orang paling lama di dakwah ini. Sepuh dalam dakwah. Sejak dari tahun 80 Laskar dia saya sudah kenal dakwah, masya Allah. Nah, sombongnya luar biasa. Jangan ngandalin diri sendiri. Nah, hati kita ini, jiwa kita ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu, yuqallibuha, itu masya Allah akan bolak-balikkan. Nah, saya kehendak dia. Samata istama ala al-abdi qalbuhu wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu wa qawiya raja'uhu wa lam yata'ajjal al-ijaba wa taharra al-awqat al-fadila fala yakadu yaruddu du'a'uhu. Maka kapan saja seorang hamba itu memfokuskan ya hatinya jujur, dirinya itu, jiwanya itu jujur, hatinya itu jujur, bahwa dia butuh dan merasa kurang. Nah, demikian pula hatinya itu kuat, rasa harapnya kepada Allah, serta tidak terburu-buru dikabulkannya doa tersebut. Ditambah lagi dia mencari waktu-waktu yang utama, maka doanya itu yang hampir-hampir tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar dengan hati al-inkisar, hati yang remuk, hati yang lulu, benar-benar dia menengadahkan pandangannya ke atas, minta kepada Allah. Nah, Allah malu untuk mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Nah, cuman kadang-kadang kita nggak sadar kalau doa kita itu sudah dikabulkan. Kadang kita nggak sadar. Kalau nggak dikabulkan marah. Nah, sudah dikabulkan nggak sadar. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahu yuzakki man yasha." Nah, bahkan Allah lah yang mensucikan siapa yang dia kehendaki. Nah. Walakinallaha yuzakki man yasha, akan tapi Allah mensucikan siapa yang dia kehendaki. Nah. Sehingga semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Nah. Banyak kali kotoran di jiwa kita ini. Banyak. Banyak. Dari umur 12 tahun Allah sudah tentukan kepada kita kebaikan atau keburukan. Sudah dihitung. Nah, itu banyak lari. Nah, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Rantai-rantai yang ada di dalam hati kita. Nah, bercak-bercak hitam yang ada di dalam hati kita. Banyak. Baru gak sholat. Dihata sama orang tua. Mencuri. Suana, riba, menghibahi orang lain, dusta, macam-macam dosa. Nah, itu bagaimana itu? Namakan kepada Allah agar membersihkannya.

Mana adal asli wa a'lamul abwab li tazkiyatin nafs. Ini doa ini termasuk pokok dasar yang paling agung dalam bab mensucikan jiwa. Doa man yahdillah fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah. Itu dalam saking pentingnya masalah ini. Tauhidah yang ya, perkara-perkara ini merupakan di tangan Allah. Nah, sampai Nabi lalu sebutkan dalam pembukaan khutbahnya, siapa yang diberi hidayah maka tidak akan, kalau Allah tidak akan ada yang dapat menyesatkannya, siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang dapat memberikan hidayah. Segala urusan ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta kepadanya. Nah, angkat tangan, mohon. Jangan sombong. Jangan merasa saya sudah bisa, sudah. Saya sudah bisa mandiri. Nah, padahal semua yang kita rasakan ini semua dari Allah. Ya kan? Kalau bisa kita bermaksiat dengan tanpa menggunakan nikmat Allah, silakan coba. Bisa enggak? Enggak bisa sih. Kalau bisa seorang bermaksiat dengan tanpa menggunakan nikmat Allah, silakan coba lakukan. Enggak bisa. Nah, karena semua yang ada pada diri kita ini, semua dari Allah. Nah, Allah yang punya. Maka demikian pula, akidah, manhaj kita, kebersihan jiwa kita, iman kita, yang membuat itu kokoh adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga minta kepada Allah supaya Allah memberinya. Pada hari ma anna salaha nafsihi wa zakatiha wa istiqamatiha bi yadillah azza wa jalla la ja'a ilaih. Siapa yang paham, mengerti, mengetahui bahwa kebaikan jiwanya, kesucian jiwanya, keistiqamahan jiwanya dari tangan Allah, maka dia pasti akan bersandar kepada Allah. Kalau doa ada ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Nah, kalau doa ada kepada Allah. Khususnya di masa-masa sekarang ini yang banyak fitnah. Sandarkan diri kita kepada Allah, jangan kecerdasan kita. Bukan kepada ustaz kita. Nah, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihat apa bimbingan-bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Nah. Itu yang kan? Berapa ya? Yang ketiga. Nah, ada perkara yang perlu untuk diingatkan atau mungkin ini bisa masuk yang keempat, yaitu ittikhadhu al-uswah, mengambil teladan dalam pensucian jiwa ini. Nah. Dan siapa teladan yang paling baik? Tidak ada kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tazkiyatul nafs ini termasuk ibadah. Maka ibadah tersebut tidak akan disebutkan ibadah, disebut ibadah kecuali jika sesuai dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk manusia yang paling suci hatinya, jiwanya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdani wa asyad. Pensucian jiwa, tazkiyah nufus itu termasuk atau lebih sulit dan lebih berat daripada mengobati badan. Membersihkan jiwa, mensucikan jiwa, itu lebih sulit dan lebih berat daripada mengobati badan. Nah, ada dalam hati ini. Nah, mau dibersihkan dari segala penyakit, susah. Nah, dari amarahnya, emosinya, dari sifat dendamnya. Nah, kadang terlihat di mata kita orangnya sudah masuk Allah baik, sudah mengikhlaskan, sudah memaafkan, ternyata kan dendam. Nah, berat. Faman zakka nafsahu birriyadah wa mujahadah wal khulwah allati lam yaji' biha ar-rusul huwa kal marid alladhi ya'alij nafsahu bi ra'yi wa ayna yaqa'u ra'yu wa ayna yaqa'u ra'yuhu min ma'rifati at-tawhid. Maka Ibnu Qayyim, maka siapa yang mensucikan jiwanya dengan riyadah, dengan cara-cara latihan rohani, atau mujahadah, ya, bersungguh-sungguh dengan versi tasawuf yang dimaksud,
ya. Enggak usah banyak makan, pakai pakaian yang lusuh, terus juga zikir, terus di masjid sampai terbang gitu kan. Nah, jangan betul betul betul betul betul orang gila gitu. Terus mereka tidak itu pencucian dia. Atau kolom dengan cara menyendiri di bukit apa namanya itu. Nah, misalkan buat tenda di situ menyendiri di situ. Nah, yang ini semua tidak datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini katanya, kayak seperti orang yang sakit yang berusaha mengobati dirinya hanya berlandaskan oleh pikirannya saja. Nah, dia bukan orang yang ahli, bukan dokter. Dia sakit, dia mau mengobati hanya sebatas apa yang ada di akalnya saja. Dia anggap itu obat, padahal bukan. Nah, maka apakah pendapatnya akan sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh para dokter? Nah, apa yang ada di akalnya, jadi anggap itu obat. Ini gimana dibandingkan ilmu yang dimiliki oleh para dokter? Harusnya. Tapi ba'ul kulun. Para rasul, kata Ibnu Qayyim, mereka adalah dokter-dokter hati. Para rasul. Nah. Wala sabila ila tazkiyatiha wa salahuha illa min tarikin. Maka tidak ada jalan untuk mensucikan jiwa dan membuat jiwa itu baik kecuali dengan melalui metode mereka, jalan mereka. Nah. Wala aidihim dan dengan arahan mereka. Nah. Dengan tarekat-tarekat yang tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

debat yang berikutnya. Untuk seorang bisa meraih kesucian jiwa adalah dengan melakukan tahliyah dan tahliyah. Ada yang disebut tahliyah dan tahliyah. Ini termasuk perkara yang penting. Inna haqiqat at-tazkiyah tahliyatun nafsi awwalan. Sesungguhnya hakikat dari pensucian jiwa adalah tahliyah, melakukan tahliyah yang pertama. Apa itu tahliyah? Tahliyah anirrawail wal ma'asi wal zunub. Mengasangkannya, membersihkannya dari perkara-perkara yang rendah, dari maksiat dan dosa. Membersihkannya dari perkara-perkara yang rendah, maksiat dan dosa. Ini yang pertama, langkah pertama, tahliyah. Baik jiwa kita, hilangkan dulu itu, yang jelek-jelek itu hilang. Dicuci dulu. Dicabut semua itu. Maksiat kita, dosa kita, yang dosa kita lakukan, itu dihilangkan. Rumah tahliyah itu ada baru. Kemudian, melakukan tahliyah. Yaitu, mengisinya bisu'li ta'ati wal qurbat. Mengisinya dengan ketaatan dan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Habis dibuang itu kotorannya, diisi. Bukan habis dibuang, dekat di rumah. Udah, yang penting kan saya gak mabu. Tapi juga gak sholat. Gak mau taklim. Gak mau sedekah. Gak mau beramal. Gak mau baca Quran. Ini salah. Kalau bid dalam araba tasqiya nafsihi an yukla awwalan an al-zunub wal adham Allah tutsiru al-qalb. Harus ya, bagi siapa yang ingin mensucikan jiwanya untuk menghilangkan yang pertama kali dari jiwanya itu dari dosa dan al-adham, perbuatan dosa yang itu dapat merusak hatinya. Ini yang pertama kali dihilangkan. Jadi nggak cukup. Cuman nggak cukup.

Bapak bilang ini orang hidayah wal iman. Kemudian setelah itu dia tutupi yang hatinya tersebut dengan cahaya hidayah dan keimanan. Nah, dengan cahaya hidayah dan keimanan. Nah, kalau yang sudah lama-lama ya, apalagi mungkin yang kenal dakwahnya, mohon maaf ya, kenal dakwahnya sudah di usia tua, banyak hal yang perlu kita tambal tuh. Dengan yang perlu kita tambal, mungkin sudah kita tinggalkan. Sudah kita tinggalkan itu. Ya kan, kesalahan, dosa. Tidak tetap, tidak pernah kita kerjakan lagi. Mungkin yang pernah mabuk, mungkin yang pernah cuti, ya, yang pernah ribet, itu tidak pernah dikerjakan. Tapi perlu ditambal itu. Nah, banyak sekali dari dosa-dosa tersebut. Nah, kalau mau kita meraih jiwa yang baik, harus adanya tahliyah dan tahliyah. Nah, makanya hidup ini berat ya. Hidup ini berat. Kalau yang masih muda benar-benar hati-hati lah. Ya kan? Jangan coba-coba. Tanya sama yang sudah tua kan gitu kan. Nah, cepat kali itu umur. Nah, tiba-tiba udah 60 tahun. Nah, 27 tahun misalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sayda. Jika seorang hamba, semua seorang hamba jika melakukan satu kesalahan, maka akan diberi titik hitam dalam hatinya. Diberi satu titik dalam hatinya dengan titik hitam. Kalau dia rasa istighfar atau masuk dalam kalbu, jika dia berhenti, ya dia meninggalkan, dia bertobat, dia beristighfar, maka akan hilang titik hitam tersebut dari hatinya. Nah, perhatikan anak-anak. Fa'ilahu wa naza'a. Kalau dia meninggalkannya. Nah, gak sampai di situ. Dia isi dengan istighfar, wataba, dan taubat. Jadi bukan sekedar ditinggalkan. Paham ya? Tapi diisi hatinya itu dengan taubat dengan istighfar. Baru sukilah taubu. Hatinya itu bersih. Nah. Tapi kalau seorang cuma meninggalkan, bisa jadi karena bukan karena Allah. Nah, cuma nggak ada uang aja, ya. Cuma nggak ada uang atau nggak ada kesempatan mau mencuri. Nah, dia tinggalkan bukan karena takut kepada Allah, tapi karena ada yang jaga, ada bumbunya banyak. Nah. Tapi kalau seorang meninggalkannya lalu istighfar kepada Allah, dia isi hatinya dengan tobat, dengan kalimat, ya istighfar, sukilah kalbu, hatinya kembali bersih. Fa'in a'razira fiha hatta ta'liya kalbahu wa huwa raham. Namun kalau dia ngulangi lagi, ya, akan bertambah titik hitam tersebut sampai menutupi hatinya. Itu yang disebutkan dengan Allah. Allah sebutkan dalam firman, kalla bal rana ala kulubihim.

0: Benar saja dari para sahabat Nabi. Nah, yang mereka terjatuh kepada kesalahan, mereka tutupi dengan amal kebaikan. Nah, Ka'ab bin Malik yang telah melakukan kesalahan tidak ikut perang. Nah, sudah diampuni dosanya, namun dia setelah itu banyak bersedekah. Menutupi kesalahannya. Abu Bakar As-Siddiq ketika mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati Rabi' al-Aslami terkait dengan perselisihan mereka masalah pohon kurma. Nah, beliau salah. Dan meminta maaf. Setelah itu beliau tutupi kesalahan itu dengan beliau sedekahkan tanah yang bersebelahan dengan Rabi'ah. Dia buat tanah itu. Nah, harusnya seperti itu. Pengen dua kita ini baik, dua ini amalkan. Tahliyah dan tahliyah. Kita kosongkan, baru kita isi hati kita itu dengan kebaikan. Bukan kosong, dibiarkan. Bukan kosong, dibiarkan. Karena kembali kepada kata-kata tadi. Hidayah. Mohon kepada Allah. Ada orang yang subhanallah. Dia punya semangat ibadah. Dia tobat dari perbuatan dosa. Dia tinggalkan itu. Muncul, tumbuh semangat dia untuk beragama. Tapi salah jalan. Masuknya ke khawarij. Sebulan, dua bulan berikutnya tinggal nama. Nah, tahu ya. Diberitahu yang meledakkan diri. Nah, banyak yang seperti ini.
1: Tidak meninggalkan perbuatan dosa.
0: Nah, punya semangat dan beragama. Maksudnya ke Syiah. Nah, maksudnya ke Tabliri. Nah, makanya kita ini banyak bersyukur. Karena kita sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kita dulu. Alhamdulillah Allah tunjukkan kita kepada sunnah. Tidak salah jalan. Kita punya semangat beragama. Alhamdulillah kita ditunjuki kepada sunnah Nabi SAW. Bukan ke yang lain. Nah. Kalau sempat ke khawarij bagaimana? Nah. Mereka punya semangat agama yang tinggi. Tapi salah jalannya. Nah. Dan bisa kita katakan tidak ada cara untuk bisa mensucikan jiwa kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi SAW ini. Dengan cara ini yang benar. Nah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebutkan barang matinya kata ya. Fatahtiyat wa insana asliha annama wal barakah wa ziyaratul khair. Fa innama tahsul. Matinya di ziyaratul syar. Alihada sa'at tazaki yajma'u hada hada. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mensucikan jiwa. Meskipun makna asalnya adalah pertumbuhan barakah dan bertambahnya kebaikan. Nah, namun hal itu tidak akan bisa tercapai kecuali dengan meninggalkan kejelekan. Hal itu tidak akan tazkiyah, tunurus itu tidak akan bisa tercapai kecuali dengan meninggalkan kejelekan. Nah, sehingga jadilah tazaki, yaitu orang yang mensucikan jiwa.

sehingga jadilah tazaki, yaitu orang yang mensucikan jiwa, itu mengumpulkan antara menjauh, ya jema'uha wa'ala, ini maknanya, mengumpulkan antara menjauh keburukan dan meningkatkan kebaikan. Tazwa itu sudah maknanya ziaratul khair, bertambahnya kebaikan. Namun bukan hanya sekedar bertambahnya kebaikan, tapi yang harus diiringi dengan izalatul syar, meninggalkan kejelekan. Sehingga seorang yang ingin mensucikan jiwanya, ya jema'uha wa'ala, harus menggabungkan, mengumpulkan antara menjauh keburukan dan meningkatkan kebaikan. Nah, kan? Harus menjauh keburukan dan meningkatkan kebaikan. Jangan dibiarkan kosong begitu aja. Kan saya udah gak melakukan itu lagi gak? Saya udah gak maksiat lagi, saya udah gak mabuk lagi. Tapi anda gak salah. Gak mau beramal, gak mau beribadah. Itu tidak tepat. Dan hatinya belum baik, jiwanya belum suci seperti

Balillahu yuzakki man yasha, bahkan Allah yang mensucikan siapa yang dia kehendaki. Ai bil iman wal amal salih, bitakhalli anil akhlaqir radhiyah wa tahalli bis sifatil jamilah. Ketika Syekh Abdul Rahman As-Sahabi menyebutkan firman Allah, bahkan Allah yang dia mensucikan siapa yang dia kehendaki, yaitu dengan keimanan dan amalan saleh, dengan iman dan amalan saleh. Yaitu dengan at-tahalli. Nah, menggalakan dengan mengkosongkan diri, membersihkannya dari aset-aset yang rendah, dan mengisinya dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, itu caranya itu. Nah, mau baik diri kita, berhilangkan sehingga kita ini dari aset-aset yang rendah, dan isi dengan sifat-sifat yang jamilah, yang indah. Nah, bukan yang rendah. Mungkin dulu, mohon maaf, mantan pasaran, misalkan apa? Nah, semua orang pasar tahu dia, pasar pajak maksudnya. Permen pajak, permen pasar, misalkan. Itu akhlak buruk, akhlak yang rohulat. Nah, dia mau berubah, dia mau baik, bukan hanya sekedar itu ditinggalkan. Nah, tapi duduk, berhenti, belajar bagaimana akhlak yang karimah. Akhlak yang baik, akhlak yang terpuji itu seperti apa? Nah, karena maaf ya, kadang-kadang perkara-perkara yang kita dulu terjatuh padanya itu sekalipun sudah mengenal sunnah, suatu saat nanti bisa keluar itu aslinya. Ya. Ini faedah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menyebutkan hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Dari Al-Imam itu sendiri. Kharajana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu khudafa'u ahdin bi kufri. Nah, lalu musyrikin sudah seterusnya hadisnya itu. Hadis Abu Waqid Al-Laitsi ketika beliau ikut perang bersama dengan Nabi ke Hunain. Nah, waktu itu apa tadi ya, tapi terima masuk Islam. Nah, jadi masih ada perangai-perangai jahiliyah yang terbawa. Di antaranya itu. Kaum muslimin punya pohon sujar. Dan sujarnya bukan apa? Bidara. Nah, yang biasa mereka gunakan untuk gantungan senjata cari berkah. Nah, akhirnya sifat bawaan yang dulu itu keluar. Abu Waqid Al-Laitsi, nah, minta kepada Nabi dan yang bersamanya. Nah, minta untuk dijadikan pohon suatu anwar seperti yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Jadi antara faedah hadis ini, ya, itu disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, hadiahnya juga. Dalam mengenal sunnah ini, dalam sunnah ini ada beberapa tipe manusia. Yang pertama, yang memang dari bayi dia sudah dapat hidayah. Dan ini banyak-banyak bersyukur. Dari lahir dia dapat hidayah, Masya Allah. Mendek, belajar. Nah, ada yang, itu yang pertama. Ada yang kedua, dia dulunya kafir. Musyrik. Lalu mendapatkan hidayah. Dan ini juga nikmat dari Allah. Yang ketiga, ada yang dulunya muslim. Namun dia jauh dari Allah, dia belum mengenal sunnah, memiliki akhlak yang buruk, lantas Allah memberikan sunnah kepadanya.

Yang pertama, insya Allah bisa dijaga dan bisa terjaga. Ada pun yang kedua dan yang ketiga, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, ini perlu terus untuk diintrospeksi. Ya, terus diperbaiki. Karena kadang-kadang akhlak yang biasa dulu dia lakukan di masa dia kafir, di masa dia belum kenal sunnah, itu bisa tiba-tiba keluar nanti. Entah lagi cek-cek dengan saudaranya, berselisih dengan saudaranya, keluar aslinya. Yang dulu dia lakukan di masa-masa dia masih jahil. Makanya kita kadang-kadang mengharap, kok dikenal baik, kok ngomongnya begitu? Padahal dia sudah lama kenal sunnah. Nah ini, karena dia tidak benar-benar memperbaiki dirinya. Gak diisi hatinya itu dengan tahliyah tadi, dengan kebaikan. Nah, apa yang buruk dari dirinya, gak dia tutupi dengan akhlak yang baik yang merupakan lawannya. Sebenarnya, ya kan? Ya kan? Karena apa aja dapat tentar. Bahasa kebun binatang yang dia tinggalkan 10 tahun yang lalu, bisa keluar itu. Bahasa kebun binatang. Wah, kamu. Yang pesek itu disebutnya dia. Nah, kaget kita. Kok bisa jadi? Nah, sehingga perlu untuk terus introspeksi diri. Nah, perlu untuk terus introspeksi diri. Itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nah, itu kan menyebutkan kepada Allah, bahkan Allah yang mensucikan siapa yang dia kehendaki, yaitu dengan meninggalkan, dengan menghilangkan ya, dari dirinya, dari akhlak-akhlak yang rendah, dan mengisinya dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, tidak ada kata tidak bisa. Bukan tidak, apa namanya, Umar bin Khattab yang dikenal sebagai sahabat yang sangar, yang apa namanya, keras. Betul ya? Tapi bisa, luar biasa, dia lembut. Atau beliau rindu, bisa menangis. Nah, karena memang benar-benar dididik oleh Nabi SAW. Ditinggal perbuatan buruk itu, diisi dengan akhlak yang baik. Tidak ada kata tidak bisa. Jangan cuma mengandalkan ucapan. Udah memang tampang saya begini sudah. Tidak bisa lagi. Saya memang wajah sangar, sudah dikenal. Jangan. Kok malah bangga dengan itu? Nah, harus bisa, belum bisa. Untuk berusaha berubah ucapannya, sifatnya, akhlaknya, bisa. Nah, dan ini termasuk juga perkara yang sangat penting dalam meraih kesucian jiwa. Adanya tahliyah dan tahliyah. Apa dari tahliyah kan? Akhirnya depan. Sebelum saya menyebutkannya. Apa tadi tahliyah? Tahliyah. Kalau tahliyah bisa disebut dengan tasfiyah. Tahliyah. Kalau tahliyah. Apa lagi tahliyah? Hah? Hati? Wawasan. Ya, dibersihkan hatinya, dikosongkan hatinya, ditinggalkan. Nah, perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Ada pun tahliyah? Mengisinya dengan ketaatan kepada Allah. Nah, polikreta kan. Dibuang yang kotor habis gantung, biarin. Kebakar keretanya. Gak apa-apalah. Gak usah pakai lah. Nanti bakal kotor lagi kan gitu kan. Akhirnya dibuang dia mau kotor, tetap jalan dia. Kebakar keretanya. Ya kan, kalau di sini pastinya kebakarnya. Udah dibuang yang kotor, tapi gak diisi dengan yang baru. Nah, lebih parah lagi itu muslim kotor juga. Udah keluar dari masa lalu dia yang buruk, mantan preman, masuk ke sarang harimau. Masuk ke sawari. Sangar juga. Nah, kalau dia dari yang sangar, tambah ke sangar. Kafir, kafir, musyrik. Ya kan? Sesat, hizbi. Tambah sangar. Makanya sekali lagi, kita bersyukur kepada Allah. Kita yang diambil oleh Allah dari masa lalu kita yang buruk, kita diberi hidayah, diisi hati kita itu dengan sunnah. Banyak-banyak bersyukur. Nah, ini nikmat yang mahal. Nikmat yang sangat berharga. Nah, karena ada yang
semangat beribadah, mondok dia. Tapi masuk pondok, pondok Syiah, pulang-pulang, Bapak, Abu Bakar itu berhala. Abu Bakar itu murtad, Umar itu kafir. Salawatnya udah lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma al-an, salamal Quraish, wajibutaihima wa taugutaihima. Salawatnya udah beda. Malah melaknat Abu Bakar dengan Umar serta kedua putrinya. Siapa? Aisyah bin Hafsah. Kasihan yang seperti ini. Nah. Jadi banyak bersyukur kita kepada Allah. Atas nikmat yang berbahaya. Ya. Mungkin selebihnya insya Allah nanti kita lanjutkan di malam hari ya. Masih ada yang tersisa. Di antaranya mengingat kematian. Takhayyur al-julazah. Memilih teman duduk. Nah. Memilih tempat. Dan hal-hal lainnya.

0: faedahnya, dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya, Ustaz, seputar doa. Bagaimana adab kita berdoa kepada Allah seperti ketika habis salat sunat atau azan dan iqamah, apa kita menadahkan tangan, apa itu suatu adab, atau kita meminta langsung yang kita minta kepada Allah, apa syarat-syaratnya seperti memuji Allah dulu, mengucapkan salawat dulu, seperti itu, Ustaz. Terima kasih.
0: Terkait mengangkat tangan, ya, ada hadis yang umum dan ada hadis yang khusus. Hadis yang umum disebutkan dalam hadis ke-10 di Arba'in An-Nawawi, ya, Muslim, dari sahabat Abu Hurairah. Nah, di antara sebab-sebab terkabulnya doa, yaitu raful yadain, mengangkat tangan, nah, ke atas, nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk sebab doa itu dikabulkan, karena menunjukkan bahwa dia butuh. Nah, adapun dalam doa yang memang dibimbingkan, ini kan doa yang umum, ya, maksudnya minta kebutuhan umum. Namun kalau dalam doa yang khusus yang memang ada tuntunan dari Nabi, dan Nabi tidak sebutkan mengangkat tangan, maka Tuhan mengangkat tangan. Nah, seperti doa masuk kamar mandi, Allahumma inna a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith, secara praktek hari sebelumnya tidak menyebutkan Nabi mengangkat tangan, maka Tuhan mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa setelah azan, Allahumma mahadzir da'at utama, dan seterusnya itu. Nah, doa azan, ya, setelah azan. Nah, maka tidak perlu. Karena Nabi SAW membimbing, karena kita langkah tangan. Namun doa ada yang lain, kita di malam hari. Ya, dengan azan wal iqamah, di hari Jumat, angkat tangan. Nah, memakai hadis Abu Hurairah tersebut. Adapun terkait di awal doanya, nah, itu yang di antara adatnya juga, kita mau mohon ampun kepada Allah. Nah, ya,

inilah aku. Ya Razak, rezekni, Wahai yang memberikan rizki, Wahai yang Maha memberi rizki, berilah rizki kepadaku. Ini termasuk adab yang baik. Dalam doa, kita menyebut nama Allah yang sesuai dengan apa yang mau kita minta. Nah, itu termasuk adab yang sebab pada kabulkannya doa. Nah, yang pertama tadi kita sebutkan karena itu bahwa dari awal menas dan termasuk pertanyaan yang berat ya ketika kita di Papua terkait mengangkat tangan ketika berdoa. Kalau memang disebutkan doanya ada wafat yang warid dari Nabi dan Nabi praktiknya tidak mengangkat tangan, maka jangan mengangkat tangan. Nah, dan kalau Nabi dalam doa tersebut dia mengangkat tangan, angkat tangan seperti doa dalam sholat istisqa. Nabi angkat tangan, angkat tangan. Nah, karena memang prakteknya dari Nabi seperti itu. Ada pun yang lainnya, maka tidak. Nah, memang ada lafaz dari Nabi, maka jangan angkat tangan. Kalau Nabi tidak mengangkat tangan. Namun kalau doa yang umum, maka tadi hadis Abu Hurairah tadi. Allah Ta'ala alam bisa. Nah. Ya, kan?

0: Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini untuk kajian sesi kedua ini. Mudah-mudahan memberikan faedah dan hasungan kepada kita semua, terkhusus yang menyampaikan. Kita cukupkan subhanallah wa bihamdih, surah Allah ilahi rampas, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kan dalam surat Al-Anbiya ayat 7, as'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikri. Tanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Jika kalian tidak tahu. Karena agama ini agama yang sempurna. Agama ini agama yang lengkap. Sampai permasalahan al-ziraah, buang hajat sudah dijelaskan dalam Islam. Kalau kita mau mencarinya, menuntut ilmu kepada Rasulullah, kita tidak menemui Nabi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan al-ulama waratsatul. Para ulama mereka pewaris para nabi. Mereka yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ada untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus mengerti tentang mereka, hak-hak para ulama. Demikian pula, mereka para ulama tersebut orang yang dibedakan dari kebanyakan manusia. Orang-orang yang dibedakan dari selain mereka yang tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lam. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Jawabannya tidak. Dan demikian pula, karena mereka, para ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ialah yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hamba Allah adalah para ulama. Itu orang yang takut. Dan kita sudah selayaknya untuk mengetahui apa sih hak-hak mereka. Kenapa kita harus memuliakan mereka? Kenapa kita harus menghormati mereka? Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan ke dalam hadis yang kita baca di awal yang menjadi matan kita, bukan termasuk dari golongan kami jika seorang tidak mengerti. Mereka punya keutamaan, mereka punya mansilah, kedudukan yang tidak bisa dianggap remeh. Kemudian, dari mana kita bisa tahu bahwa fulan ini adalah seorang alim? Dari mana kita bisa mengetahui bahwa si fulan ini orang yang memiliki ilmu? Nah, jangan sampai kita mengkultuskan atau mengangkat seorang, menganggap seorang ini orang yang masya Allah, seorang alim yang wajib kita muliakan, yang wajib kita hormati. Ternyata dia bukan seorang alim. Hanya pintar retorikanya, penyampaian saja. Hanya pintar bicara saja. Kalau dilihat riwayat belajarnya tidak ada. Di antaranya, yang pertama, annal ulama yu'rafuna bi ilmihim. wa bi rusukhi aqdamihim fi mawatin syubah. Ulama itu dikenal, dapat dikenali dengan ilmu mereka. Dan kekokohan mereka di dalam menghadapi syubhat. Terlihat dia, masya Allah. Jika ada syubhat, dia bisa membimbing, dia bisa mengarahkan dengan ilmunya. Yang keluar dari lisannya, qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah, bukan emosi. Yang keluar darinya hujjah, bukan Al-Quran, data. Pemerintah begini, pemerintah melakukan ini dan itu. Apa buktinya? Ini, orang tanggal sekian pemerintah kesini, lakukan ini. Provokasi. Yang kedua, annal ulama ya'rafuna bi jihadihim wa da'watihim ila Allah. Bahwa para ulama itu bisa dikenali dengan kesungguhan mereka dan dakwah mereka kepada Allah. Bisa dikenali dengan kesungguhan mereka dan dakwah mereka kepada Allah. Lihat dia, masya Allah, orangnya riuh dalam mentarbiyah, serius dalam mendidik, serius dalam mengajarkan ilmu, sabar dalam dakwahnya, sabar dalam ramahnya, sabar dalam menghadapi jemaahnya. Terlihat. Bukan seorang yang pengangguran. Dianggap seorang yang alim, diminta enggak pengajar apa pengajian buat taklim, enggak, enggak usah lah. Tapi kalau kalian sudah berilmu semuanya tuh, kita kerja masing-masing aja. Enggak ada kesungguhannya, perjuangannya enggak ada. Dan juga yu'arafuna binusufihim wa khasyatihim lillah. Para ulama dapat dikenali dengan atau melalui perangai mereka dan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, asmatnya, arohnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bermudah-mudahan jatuh kepada yang makruh, apalagi yang haram. Ini seorang alim seperti itu. Terlihat di orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Karena ayat yang kita sebutkan tadi. Surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha ibadihil mukminin. Sungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hamba Allah itu para. Ini dianggap seorang alim, tapi mau campur baur, mengisi di depannya ibu-ibu, perempuan, gak pakai cadar. Mau dikasih intro sebelum pengajiannya yang isinya musik. Bermudah-mudahan. Ya, kita kan harus ikuti alur apa mau masyarakat. Ikutin aja jamaah tabligh. Dilihat bagaimana kondisi madu'unya. Kalau madu'unya yang lagi kumpul itu, masyarakat lagi kumpul, lagi main musik, dia ikut main musik. Bahkan dia lebih pintar main gitar lagi. Diikutin apa mau masyarakat. Rusak dakwah seperti ini. Dan bukan tipenya seorang ulama, orang adib. Wa yu'arafu bihil alim. Mimma yu'rafu bihil alim syahadatu masyayikhihi lahu bil ilmi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Seorang alim itu dapat dikenali dengan persaksian dari guru-gurunya akan keilmuan. ketika anak-anaknya dikondisikan, Evan, dikondisikan ke tempat ibunya, mungkin lebih asan anak-anaknya. Karena kita ini umur sudah mepet, mau khusus, ya. Belum ngelawan rasa ngantuk, ya kan. Mungkin bisa dikondisikan main, gitu. Gak apa-apa, lebih baik main aja. Daripada di masjid. Nanti antara seorang itu adalah seorang yang alim, adalah persaksian dari guru-gurunya akan keilmuannya. Masyaikh, ulama yang lainnya mempersaksikan dia ini, insya Allah orang punya ilmu. Kata Syekh Ibrahim Mazrui, orang ulama dari Kuwait, wahasa kana sana. Demikian dulu para ulama. Kan ulaya tasaddarun hatta yarau ikrar masyayikhim lahum bina'im. Mereka dahulu tidak menampilkan diri mereka sampai disetujui oleh masyayikh mereka, guru-guru mereka akan keilmuan-ilmuan. Kata Imam Malik rahimahullah, la yanbaghi li rajulin an yara nafsahu ahlan li syai'in hatta yas'ala man kana a'lam minhu wa ma aftaitu hatta sa'altu Rabi'ata wa Yahya ibn Sa'id amarani bidzalik walau nahayani intahai. Kata Imam Malik, tidak pantas sebagai seorang untuk memandang dirinya telah memiliki keahlian dalam sesuatu sampai dia bertanya kepada orang yang lebih ahlam, lebih mengetahui, lebih berilmu dibandingkan dirinya. Dan aku, kata Imam Malik, tidaklah berfatwa sampai aku bertanya kepada Rabi'ah, kepada Yahya bin Sa'id, guru-guru beliau. Maka mereka pun memerintahkanku untuk mempersilahkanku untuk berfatwa. Seandainya mereka melarangku, saya aku tidak akan. Akan berhenti. Dan juga wa mimma yadullu ala ilmi al-alim fatihi durusuhu wa fatawihi wa mu'allafat. Termasuk yang menunjukkan akan keilmuan seorang alim bahwa dia ini orang yang alim, orang yang berilmu. Yaitu daris-darisnya, pelajaran-pelajarannya, fatwa-fatwanya dan karya-karya bis. Jadi bukan sembarang ya. Putuskan bahwa dia seorang yang alim. Ya masya Allah, durusnya banyak. Ba'dal maghrib, ba'dal dari pagi sampai siang, sore ada darus, fatwa-fatwanya banyak telah dikumpulkan. Demikian pula karya tulisnya yang menunjukkan bahwa dia seorang yang alim.

Adapun di antara sikap menghormati dan membiarkan orang lain, ini merupakan hak mereka. Di antaranya yang pertama, bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, ya, atau kepada mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada mereka karena Allah. Karena mereka orang yang mau mengorbankan waktunya, umurnya, usianya, mau meninggalkan segala kebahagiaan, tidak berkumpul dengan keluarga, memperjuangkan agama, melawan dakwah, ancaman, ketaan, telaan. Kita bersyukur kepada mereka. Karena Allah Subhanahu la yasyukurullah man la yasyukurnas. Rasul dalam hadis Abu Daud, tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang. Pada orang yang biasa sering berbuat baik kepada kita, wajib untuk bersyukur. Berterima kasih kepada kita. Apalagi mereka para ulama. Kita dibimbing, kita diarahkan. Tiap ada fitnah, kita dibimbing, diarahkan. Doakan mereka dengan berterima kasih pada mereka. Al-jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Imam Yahya bin Mu'ad al-Razi rahimahullah mengatakan, sebutkan dalam kitab Nasar nasihat ahli hadis, kata Imam Yahya bin Mu'ad al-Razi, al-ulama arhamun nas bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam min abain wa ummahat. Para ulama, mereka itu orang yang paling penyayang di umat ini, ya, terhadap umat ini dibandingkan bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Para ulama sayang sekali mereka kepada para kita, pada umat ini. Anna aba'ahum wa ummahatihim yahfazunahum min narid dunya. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka dan ayah-ayah mereka hanya melindungi anaknya dari api ada di dunia ini. Wal ulama yahfazunahum min narid akhirah. Sedangkan para ulama, mereka menjaga umat ini dengan akan bahayanya api yang ada di neraka. Ini haram, jangan kamu dekat. Ini bahaya, jangan kamu dekat. Jauhi si fulan, tinggalkan si fulan. Mereka bimbing untuk keselamatan kita dan manfaat. Dan yang kedua, mentaati mereka dalam hal-hal yang baik. Taati mereka dalam hal-hal yang baik, yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan hujjah. Bagaimana ayat yang kita sebutkan di surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemimpin di antara kalian. Masuk di dalamnya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaitu para ulama. Taati mereka. Itu lagi dalam hal kebaikan. Adapun pendapat-pendapat mereka yang keliru, Pak, kita jangan taati. Karena bagaimanapun seorang ulama, dia adalah manusia yang tidak maksum. Pasti ada kesalahan. Pasti ada kekeliruan. Dan para ulama kita dulu sudah memesankan kepada kita agar kita jangan mengambil apa yang menjadi pendapat salah mereka. Apa yang menjadi kekeliruan mereka. Kata Imam Abu Hanifah dan para a'immah yang lain, idza shahal hadis fa huwa madhhab. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhhabku, itulah pendapatku. Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, innama ana basharun usti wa usi. Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Bisa salah dan bisa benar. Ini setelah Imam Malik. Fanzuru fi ra'yi. Maka lihatlah oleh kalian pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakulu.
wa illa fatbuhu. Jika pendapatku, jika setiap dari pendapatku yang mencocoki Al-Quran wa sunnah, silakan ambil. Namun jika tidak sesuai, tinggal. Jadi para ulama membimbingkan untuk kita tidak taklid. Tapi ikuti mereka, taati mereka, apa yang memang sesuai dengan hujjah. Yang baik. Demikian pula Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau Indonesia mazhabnya mazhab Syafi'i, man min ahadin illa wa qad tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun kecuali telah berlalu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa mahma qultu min qaulin aw ashaltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu wal qaulu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qauli. Maka jika ucapanku, jika aku mengucapkan sesuatu atau aku meletakkan, ya, membuat usul, membuat salah satu kaidah yang menyisihi apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu pula yang menjadi pendapat. Dan beliau yang ma'ruf yang telah mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun an rasulillah lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahli. Telah sepakat kaum muslimin bahwa siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah Rasul hanya karena ucapan seorang. Ini dalilnya sudah jelas. Hadisnya sudah jelas. Tidak, ini pendapat syekh saya. Guru saya berpendapat seperti ini. Maka tidak boleh dibenturkan antara hadis Rasul dengan pendapat guru-guru. Ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan ra'yul Auza'i wa ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa indi sawa. Wa innamal hujjatu fil athar. Pendapat Al-Auza'i, pendapat Malik, pendapat Abu Hanifah, semuanya hanyalah pendapat. Dan di sisiku semuanya sama. Kalimah Mu'ah. Dan yang menjadi hujjah adalah atar hadis Nabi SAW. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Yang mana dari pendapat para a'immah tersebut yang mencocoki dalil dan hujjah, maka itu yang diikuti. Dan kita mentaati mereka dalam hal kebaikan yang sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Yang keempat, atau enam, yang ketiga. Yaitu mengikuti bimbingan dan arahan mereka. Mengikuti bimbingan dan arahan mereka, para ulama. Terkhusus indal fitnah. Ketika terjadinya fitnah.

Dan dalilnya apa yang kita sebutkan tadi? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahlu zikr, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Jangan masing-masing saya ulama. Ini bicara, ini menyikapi, ini memfonis, ini memboikot, ini mentahzir, ini dan itu. Dalam keadaan para ulama, tidak ada membisingkan. Ada permasalahan. Rasa aman maupun rasa takut, kembalikan. Pada mereka yang mengerti, yang mereka menjadi para pewaris para anbiya. La yazalun nas bi khairin ma akhadhu al-'ain an akabirihim. Kata Imam Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, manusia senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengambil dari para ulama kibar mereka. Dikembalikan urusannya kepada mereka. Apa bimbingan dan arahan? Sebab mereka, para ulama itu ahlul istinbat. Mereka yang bisa memetik faedah dari sebuah hadis, sebuah dalil, sebuah permasalahan. Mereka yang bisa memberikan kesimpulan, hasil yang benar dari suatu dalil, dari suatu permasalahan. Paham? Beda dengan orang yang tidak berilmu. Cenderung tergesa-gesa. Menganggap ini permasalahannya sudah selesai. Habis sudah ini. Final sudah ini. Sudah harus bersikap ini. Tapi para ulama, mereka ahlul istinbat, ahlul fikhi wal athar, ahlul nazar. Mereka yang punya pandangan, mereka yang bisa mengambil suatu hukum dari suatu permasalahan, suatu dalil. Paham mereka. Mereka punya pandangan gak sama seperti orang yang tidak memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Jika datang kepada mereka urusan keamanan ataupun rasa takut, mereka langsung menyebarkan. Seandainya mereka kembalikan kepada rasul serta ulil amri, para ulama dan pemimpin, misalnya mereka akan mengetahui timbat dari hukum tersebut, dari dalil tersebut. Dapat bimbingan mereka, dapat jalan keluar. Insya Allah, kalau mereka kembalikan kepada Rasul dan para ulama. Tenang. Kalau apa yang jadi bimbingan ulama diikuti, pasti bersatu atau tidak? Pasti bersatu. Semuanya satu suara, ikuti arahan ulama. Sudah bersatu semuanya. Tapi kalau yang satu, alhamdulillah dapat taufik, yang satu sok pintar. Ini yang buat kacau bisnis. Buat keruh, permasalahan. Dan karena mereka para ulama itu ahlu sabat. Wal itma'annan, war rusuh. Mereka para ulama itu orang-orang yang kokoh. Orang-orang yang anteng, orang-orang yang segar. Gak kayak orang-orang yang tidak memiliki ilmu, cenderung tergesa-gesa. Para ulama apalagi dari kalangan kibarnya, mereka tenang mengatasi permasalahan. Sabar, ta'anni, ya khudu dia. Tidak istijal, tidak terburu-buru. Dan juga karena mereka para ulama ahlu ma'rifati bi alamatil fitnah. Karena mereka para ulama orang yang mengetahui tanda-tanda atau munculnya fitnah. Paham mereka bagaimana menghadapi fitnah tersebut. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Mereka para ulama orang-orang yang paham. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Al-fitna idza aqbalat 'arafaha kullu 'abid. Wa idza adbalat 'arafaha kullu jahilin." Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, fitnah
Jika awal munculnya diketahui oleh semua alim. Semua alim tahu. Para ulama paham. Dalam lafaz lain disebutkan arafah al-ulama. Para ulama mengetahui ini fitnah. Hati-hati, waspada. Dan jika fitnah tersebut sudah berlalu, maka akan diketahui oleh orang-orang jahil. Orang-orang juhala sudah selesai fitnah, baru sadar. Ketika di awal fitnah, tergesa-gesa dia. Sikat tadi. Hajar, report. Tinggalkan majelis taklim, tinggalkan pondoknya. Para ulama katakan, sabar dulu. Ini bukan seperti ini cara menyelesaikan. Belum saatnya, belum bisa ya, permasalahan ini sampai timbul penyikapan seperti ini. Ulama bicara. Dan mereka paham. Tapi orang-orang jahil mau ngegas aja. Pengennya cepat. Yang penting biar cepat kelar deh. Tinggalkan simpulan. Boikot simpulan. Tahfir. Kamu dekat sama dia. Tinggalkan. Habis semuanya. Namun ketika fitnah itu nanti sudah jelas. Benar-benar gamblang. Baru orang-orang jahil tadi tepuk jidat. Yang kemarin ternyata fitnah rupanya. Maaf ya. Udah dia nyikat saudaranya. Mentahfir saudaranya. Memboikot. Enak aja dia cuma bilang. Afwan ya yang kemarin. Masya Allah. Yang kemarin anak nggak tahu ternyata fitnah. Oh yang kemarin itu ternyata berbahaya. Padahal para ulama sudah menasihatkan. Hati-hati kamu dari si Fulan. Hati-hati kamu dari si Alan. Karena dia punya pemikiran ini dan itu. Dia menganggap apa si Fulan, si Syekh Fulan itu hasad saja. Ini orang alim. Punya jasa, punya kebaikan. Ketika sudah jelas. Ditangkap sama Densus 88, nah baru dia sadar. Teroris ternyata. Bahana. Makanya, apa? Jangan tergesa-gesa. Karena mereka yang ngerti. Apa arahan mereka, apa bimbingan mereka, terkhusus ketika terjadinya fitnah. Jangan sok berbicara. Jangan sok memvonis, nanti malu. Sudah dibilang sabar, sabar, sabar, sabar. Yang malah yang bilang sabar dibilang mukallid. Mutaassif ente. Sabar dulu. Ulama yang bilang seperti itu.

Imam Muhammad rahimahullah memiliki kitab Babus dalam Fatimah beliau radhi ala sanadik wal jahmiyah. Beliau mengatakan alhamdulillah alladzi ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul faqaya min ahli al-'ilm yad'una man dhalla ila al-huda wa yasbiruna minhum 'ala al-'adab yuhyuna bi kitabillahi al-mauta wa yubashshiruna bi nurillahi ahli al-'amal faqam min qatirin iblis faqad ahyauhu faqam min darin ta'ibin faqad hadauhu kama ahsana atharuhum 'ala an-nas wa akbaha atharun nas alayhi. Kata Imam Muhammad, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan tetap adanya para ulama di setiap zaman dari fatrah para rasul. Fatrah itu masa di mana kosong para anbiya, para rasul, tidak ada diutus para Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Para Nabi hidup di masa itu dengan Nabi yang setelahnya. Ada kekosongan. Namun, segala puji bagi Allah, Allah jadikan ada para ulama. Jadi tidak ada lagi Nabi Muhammad. Nabi kita sudah meninggal dan penutup para Nabi. Tapi Allah jadikan tetap ada para ulama. Di setiap zaman. Muncul kebidaan, ada para ulama yang tampil membantu. Yang mereka mengajak orang-orang yang sesat menuju kepada hidayah. Mereka bersabar atas gangguan mereka. Mereka menghidupkan orang-orang yang mati dengan kitabullah. Dan mereka menerangi dengan cahaya Allah orang-orang yang buta matanya dari kebenaran. Berapa banyak orang yang terbunuh di tangan iblis. Sungguh mereka dapat kembali hidup dengan bimbingan ulama. Dan berapa banyak orang yang tersesat lagi tidak mengetahui jalan yang benar. Mereka kembali mendapatkan hidayah. Maka betapa baiknya pengaruh para ulama bagi manusia, namun betapa buruknya penilaian manusia terhadap para ulama. Ulama sudah bimbing, tabat, ini malah dinilai buruk. Dianggap berpihak kepada belakang. Dianggap mendengar berita-berita yang gak benar. Dianggap sudah tua. Dianggap sudah pikun. Dianggap manusia biasa. Ya betul, manusia biasa. Tapi kebenaran yang ada pada mereka lebih banyak daripada kesalahan. Ya, yang ketiga, mengikuti bimbingan mereka. Dan masuk juga di dalamnya mengembalikan umat ini kepada mereka. Terkhusus ketika terjadinya

Kemudian yang berikutnya, yang perlu kita sebutkan bahwa, bagaimana kita sampaikan tadi, bahwa para ulama itu ghairu ma'sumin minal khata. Mereka enggak ada yang maksum dari kesalahan. Tidak ada yang selamat dari yang namanya kesalahan. Pasti seorang alim punya zallah, punya ketergelinciran. Karena mereka manusia biasa. Fakta'uhum qalilah bin nisbati likasrati fadha'ili. Kesalahan mereka itu sedikit. Dari nisbahkan jika dibandingkan dengan banyaknya keutamaan mereka. Kata Imam Sa'id Ibn al-Musayyib, rahimahullah. Al-Imam Sa'id Ibn al-Musayyib, besar tabi'in. Beliau mengatakan, laisa min alimin, wala syarifin, wala zi fadlin, illa wa fihi ayin. Tidak ada seorang alim pun. Ini perhatikan ya. Sehingga kita ini, kita ahlu sunnah, dididik, memandang seorang guru, bukan dengan pandangan bahwa dia orang yang tak punya salah. Jangan. Didikan sufi ya. Dipahami ya, Pak? Kepada siapapun dari guru-guru kita, jangan memandang dia dengan pandangan bahwa guru kita gak akan salah. Didikan sufia. Mereka hanya manusia biasa. Salah. Namun kebenaran mereka dibantu. Laisa min alim, tidak ada seorang alim pun. Dan orang yang mulia, serta orang yang punya keutamaan, kecuali padanya ada aib. Kecuali dia memiliki aib. Ada kesalahan. Tergelinciran. Walakin, man kana fadluhu akthar min nafsihi dhahaba nafsuhu li fadli. Akan tapi siapa yang keutamaannya itu lebih banyak daripada kekurangannya, maka akan sirna, akan hilang kekurangannya dengan keutamaannya. Jasanya masya Allah banyak, ma'ruf ya. Dari Sabang sampai Merauke tersebar murid-murid. Tersebar ramah-ramahnya, ilmunya. Tersebar kebaikannya. Dikenal oleh para ulama. Dipuji oleh para ulama. Banyak kebaikan. Dan memang ada, pasti ada kesalahan. Maka akan hilang kekurangan-kekurangan tersebut. Ya, tentu kita berbicara di sini kesalahan atau gelisiran itu bukan dalam permasalahan yang fatal. Akidah, manhaj. Yang tentunya setelah dinasihati tetap bersikuku. Membela Syiah misalkan, membela Khawarij, membela Hizbiyun. Setelah dinasihati tidak mau mendengar. Maka yang seperti ini jangan lagi disebutkan kebaikannya. Jangan. Syekh Mukbil rahimahullah ketika menyebutkan tentang manhaj muwazanah yang benar. Manhaj menimbang, menyebutkan yang jelek, kalau menyebutkan yang jelek disebutkan baiknya juga. Ini kan manhaj sururiyah. Kata beliau yang benar dari manhaj ini, kalau dia seorang mubtadi unggul, seorang mubtadi yang jelas-jelas sesat, maka ketika mau membantahnya, menyalahkan dia, jangan disebutkan kebaikannya. Karena dia sudah jelas menyimpang. Tapi kalau seorang yang masya Allah, dia seorang yang semangat, seorang yang punya kebaikan, seorang yang berharap kebaikan, ma'ruf dia. Dan seorang yang mudah untuk rujuk, tergelincir, maka silakan disebutkan kebaikan-kebaikan. Silakan disebutkan kebaikan-kebaikan. Pada itu disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Mazrui bin Abdullah Al-Mazrui rahimahullah tentang mauqifus sahih min zallatil 'alim. Sikap yang benar dalam menyikapi ketergelinciran seorang alim. Sikap yang benar
ya, terhadap ketergelinciran seorang alim. Bagaimana sih? Kalau ustaz kita salah, guru kita salah, apa sikap kita yang benar? Kata beliau, awalan adamul ihtimad ala tilka sirah. Yang pertama, tidak bersyukur.

standar kepada ketergelinciran. Jangan kita ikuti kalau dia tergelincir, kalau dia salah. Wa adabul akhdhi biha di annaha ja'at ala khilafis syari'. Dan jangan kita ambil pendapat. Jangan bersandar kepada pendapat tersebut dan jangan mengambil pendapat tersebut. Kenapa? Karena pendapatnya atau ketergelincirannya itu datang ya dalam keadaan menyelisih. Menyelisih syariat. Kata Imam Syatibi rahimahullah, inna zallatal alim la yasihu i'timaduha min jihad. Walal akhdhu biha taqlidan lahu. Wadzalika li'annaha mawdu'atun 'alal mukhalafati lisyar. Sesungguhnya ketergelinciran seorang alim itu tidak dibenarkan untuk bersandar dengan ketergelinciran tersebut. Atau mengambil pendapatnya karena taklid kepadanya. Hal itu karena ketergelincirannya itu dibangun di atas menyelisihi syariat. Apa yang dia tergelincir? Jangan kita bersandar dengan. Jangan kita mengikuti pendapat. Kata Imam Al-Auza'i, man akhadha binawadiril ulama kharaja minal Islam. Siapa yang mengambil pendapat-pendapat yang nadir, yang aneh dari para ulama, maka dia bisa keluar dari Islam. Karena ada saja itu yang mereka salah dalam berpendapat. Satu-satunya imam yang berpendapat bolehnya musik dan nyanyian adalah Al-Imam Ibnu Hazm. Orang alim kabir, Ibnu Hazm, rahimahullah. Boleh berpendapat, boleh musik. Makanya ada orang-orang, kok bisa sih mereka bertutup? Padahal jelas hadisnya ya, tentang haramnya musik. Salah satu yang satu-satunya mereka pegang dari ulama adalah Ibnu Hazm. Tapi apa kita ikuti? Pendapat dia yang menyelisih, pendapat dia yang aneh, yang menyelisih dalil yang sahih. Yang disebutkan oleh Imam Al-Auza'i. Siapa yang mengambil pendapat-pendapat yang nadirah, yang aneh dari ulama, maka dia bisa keluar dari Islam. Itu yang pertama, sikap yang benar terkait ketergelinciran seorang alim. Yang kedua, ini penting ya. Al-adlu fil hukmi ala sahibiha, bersikap adil dalam menghukumi pelakunya, seorang alim tersebut. Bersikap adil. La yusanna alaihi min adliha, jangan sampai si alim tersebut tidak dipercaya, tidak lagi dipercaya karena ketergelinciran itu. Wala turaddu baqiyatu aqwalihi wa ara'ihi bisababiha. Dan jangan sampai yang tersisa dari pendapat-pendapatnya, ya, dari ucapan-ucapannya ditinggalkan. Jadi paham ya kan? Karena ketergelincirannya itu langsung sudah. Sekali salah langsung ditinggalkan. Ah, udahlah, cocok diambil ilmunya, pindah kita. Keluar kita dari sini. Keluar kita dari pondok ini. Sudah enggak benar pondoknya. Sampai di luar tersebar lagi. Pondoknya sesat, menyimpang. Masya Allah. Padahal semua orang pasti terjatuh kepada salah. Jangan sampai karena kesalahan tersebut si alim tadi enggak lagi dipercaya. Dan yang tersisa dari pendapat-pendapat dan ucapan-ucapannya itu semuanya ditinggalkan, ditolak. Padahal selama ini, ya, dia yang dari enggak bisa baca Quran, dia yang dari belajar Iqra, baca Al-Quran, sampai hafidul Quran, sampai bisa baca kitab, gurunya yang punya jasa. Ustadznya yang punya jasa. Itu gurunya jatuh kepada satu kesalahan. Langsung tinggalkan. Masya Allah. Kalau bahasa ininya, selama ini diajari mana, sudah ada objeknya. Itu. Diajari sama gurunya. Kamu kalau mau mana ke sana, itu sudah pandai mana gurunya yang disenter. Mana pantat guru saya? Subhanallah. Ini murid kurang ajar. Murid yang gak tahu.

laisa ahadu min asrarul ulama illa walahu nadir. Tidaklah setiap individu ulama melainkan mempunyai satu keaneh. Bukan kelainan jiwa ya. Keanehan. Ada pendapatnya yang aneh. Bukan kelainan jiwa. Seperti kayak ulama-ulamanya Sufi ya. Apa namanya? Wali-walinya Sufi ya. Seperti siapa namanya? Lupa. Seperti orang gila itu. Tapi dianggap wali. Saya lupa namanya. Berpenampilan orang gila. Dan memang orang-orang gila. Tapi dianggap wali. Jangan disalahkan dia. Jangan dibilang dia orang gila. Dia gila karena dia keluar dari gemerlapnya dunia menuju kepada Allah. Masya Allah. Siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang orang paling dekat dengan Allah setelah para anbiya wa rasul? Abu Bakar. Enggak gila. Siapa namanya? Wan Sehan. Untuk klik Wan Sehan. Kalau mau cari Wan Sehan. Tapi jangan salah. Ikhwan kita yang ngelik Wan Sehan, yang keluar apa namanya tampilan orang yang bertobat dari menuduh Wan Sehan orang gila. Dia menjelek-jelekkan Wan Sehan, orang gila. Dipanggil sama Wan Sehan, dimasukkan ke ketiaknya, langsung bisa melihat Ka'bah. Habis itu dia tobat dia. Dia gak berani lagi menjelek-jelekkan kamu. Ya, jangan dilihat itu. Itu jelas orang gila pakai celana pendek. Rambutnya gondrong kayak orang gila. Tapi dianggap wali. Jangan disalahkan, nanti kualat. Nah, seperti itu kita dididik. Nah, di sini disebutkan oleh Imam As-Sunani, laisa ahadun min afradil ulama illa walahu nadira. Tidaklah setiap individu ulama melainkan dia mempunyai satu keanehan. Sebenarnya kekeliruan. Yang bagi antum marafijan di fatlihi watus tanaba. Yang sudah sepatutnya, untuk dilupakan, tidak diungkit-ungkit, dan tidak perlu dipermasalahkan karena keutamaan yang dimiliki. Tersebar ma'ruf. Para ulama dekat dengannya, dipuji oleh para ulama, ditazkiyah oleh ulama. Sekarang yang aneh siapa? Ulamanya atau ente? Ya, sebenarnya mau bilang ulamanya sih yang aneh, tapi gak berani. Walaupun ada yang berani dan nekat. Pasti ada keanehan. Keliruan itu pasti. Manusia. Al-Imam Abu Hilal Al-Asqari rahimahullah mengatakan, la yadau minal alim alladhi bara'ati ilmihi sallam. Seorang alim yang dalam ilmunya bisa saja terjatuh dalam kesalahan karena lupa atau lalai. Dalam keputusan yang masalah pandemi seperti ini yang memang berubah-ubah. Antara Pak Presiden dengan yang di bawahnya berbeda. Yang di lapangan amalannya, prakteknya beda lagi. Wajar kalau ada kekeliruan dalam memutuskan. Lupa, ada khalal padanya. Wajar. In kana ala sabili sahwa atau sahwi wal ifal

qata'tuhu walaitana adrakna bersawabihim au kunna mimman yumayyizu qata'uhu. Orang yang mempunyai keutamaan, ahli hikmah berkata, orang yang mempunyai keutamaan yang dihitung kesalahan-kesalahannya, maka alangkah celakanya kita yang menjumpai sebagian kebenaran mereka, namun kita justru termasuk orang-orang yang memilih kesalahan-kesalahan mereka untuk disebut. Kata al-hikmah seperti ini. Ya. Alangkah celakanya kita yang mempunyai sebagian kebenaran yang ada pada seorang alim, namun kita justru termasuk orang-orang yang memilih kesalahan mereka untuk disebut. Kebaikannya segudang. Ada satu, dua, tiga kesalahannya. Kita malah pilih itu untuk disebarkan. Kebaikannya yang gak usah dilihat kemana-mana. Ada pada dirinya. Yang dia selama ini gak paham baca Quran, gak paham baca kitab. Melalui gurunya, dia paham. Ini gak pernah dia toleh. Bahkan seakan-akan dia lupakan. Kalau bisa minum obat, melupakan semua ilmu yang diajarkan gurunya, diminum itu. Saya gak merasa punya jasa. Waliyahubillah. Yang dilihat kesalahan gurunya, kesalahan guru. Tidak pantas seperti itu. Alangkah celakanya. Orang yang. Terdapat beberapa kalimat dari para ulama. Agar kita yogianya memberikan uzur. Ya, pada mereka. Para ulama, orang-orang yang punya keutamaan. Atas kesalahan mereka. Tergelinciran mereka. Yang jangan sampai hal itu menjadi halangan bagi kita untuk mengambil manfaat ilmu dan keutamaan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah juga banyak menyebutkan. Yang menyebutkan para ulama, biografi para ulama. Di antaranya, seorang mufassir besar yang bernama Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Di mana ya, beliau meminta uzur atas kesalahan yang beliau lakukan. Karena orang-orang memberikan uzur kepada beliau. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan tentang beliau, "Tsumma innal kabir min a'immatil 'ilm. Idza kathura thawabuhu wa 'ulima ahrihi lil haqqi wa tasaa'a 'ilmuhu wa dhahara zakahu wa 'urifa salahuhu wa wara'uhu yughfar lahu." Wala nudil wala nunaddiluhu wala nansa mahasinu wala naqtadi bihi bida'atihi wa khati'atihi wa narju taubah min dzalik. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, sesungguhnya para ulama besar, jika telah dimaklumi banyak kebenarannya, sama ini dia masya Allah baik, kokoh di atas sunnah, jasanya banyak, diketahui kecenderungannya kepada al-haq, luas ilmunya, nampak kecerdasannya, soleh, warok, maka dimaafkan kesalahan. Kita tidak menyesatkannya. Kita tidak mencampakkannya dan melupakan segala kebaikan yang ada padanya. Naam, kata Al-Imam Az-Zahabi. Bahwasannya kita tidak boleh mengikuti tergelinciran kebidaahan dan kesalahannya. Kita berharap agar dia mau bertobat atas hal tersebut. Ini ucapan Al-Imam Az-Zahabi. Luar biasa. Jadi gak semudah itu mengatakan. Lihatlah, coba lihat lagi. Masalahnya apa? Poinnya apa? Ditanya aja bingung jawabnya. Kenapa sih kamu bisa seperti ini? Ulalam, anak tanya dulu sama yang lain. Kamu sudah bersikap. Kamu sudah mempengaruhi. Kok masih mau tanya? Udahlah, pokoknya dan pokoknya. Repot kalau beragama seperti ini. Demikian Imam Az-Zahabi. Juga beliau berkata ketika memberikan pembelaan pada Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah dari serangan orang-orang yang mencelanya. Maruf ya. Al-Imam al-Marwazi.
Al-Marwazi, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah. Kata Imam Az-Zahabi, walau inna kullama afta'a imam fi istihadi fi ahadil masail khata' maghfuran lahu qumna alayhi wa badda'nahu wa hajjarnahu lama salima ma'ana ibni Nasr wala ibnu Mandah wala man huwa akbar minkuma wallahu huwa hadil haq ila al haq wa huwa arhamur rahimin wa na'udzu billahi minal hawa. Kata Imam Az-Zahabi, seandainya setiap perkataan imam yang keliru dalam istihadnya, dia berpendapat keliru pada permasalahan-permasalahan yang sebenarnya itu masih bisa dimaafkan, lantas kemudian kita langsung mengecamnya, kita langsung membidaahkannya, tadi sesat, langsung divonis begitu, menyimpang, dan kita hajar, maka apa kata Al-Imam Az-Zahabi, tidak akan ada seorang ulama pun yang selamat. Tidak Ibnu Nasr, ini Al-Marwazi tadi, ya, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, dan tidak pula Al-Imam Ibnu Mandah. Tidak pula ulama yang besar dari selain keduanya. Dan Allah Maha Pemberi petunjuk makhluknya kepada kebenaran, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mana? Tidak ada yang selamat. Setiap salah tinggal, salah tinggal. Giliran dia salah, uzur. Dia salah, ada yang nyikapi. Sabarlah, setelah saya uzur. Kalian ini enggak mau tabayun sama saya. Tanya dululah sama saya. Datanglah ke pondok kami. Jangan kemudian disebarkan. Giliran dia seperti itu, tapi orang lain gadak seperti itu. Tinggalkan, sesat, menyimpang. Giliran ke dirinya minta dikasih uzur. Ada enggak model manusia seperti ini? Banyak. Banyak. Makanya hati-hati.

Ta'ali, disebutkan dan diulangi, yang dalam ilmunya bisa saja terjatuh dalam kesalahan, ya, ingkana ala sabiri sahwi wal ifal, karena lupa atau lalai. Maka tidaklah ada seorang manusia pun yang bisa lepas dari yang namanya al-khata. Illa man asamallahu jalla wali, orang-orang yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, waqad qala fi al-hukama, berkata di hikmah al-fadhil man 'udda

0: mungkin sampai di sini dulu ya. Sebenarnya ada poin terkait dengan para ulama, para ulama, para ulama dan umat tidak mau kembali kepada mereka, akan timbul beberapa akibat buruk. Mungkin secara ringkas saya sebutkan, ada pun dalil-dalilnya mungkin tidak tepat waktu. Nah, ketika para ulama atau hak para ulama itu tidak lagi dihormati, tidak diperhatikan, dan umat, ya, urusan umat tidak dikembalikan kepada para ulama, akan timbul beberapa kerusakan. Yang pertama, umat akan ditimpa kehinaan dan rendah. Umat akan ditimpa rendahan dan kehinaan. Ketika ulama nggak lagi dihormati, ulama dianggap bisa ditipu, dianggap bisa jadi tameng, bisa jadi dekin. Ulama manusia biasa dianggap tak benar, bisa salah. Tujuannya mau mementahkan bimbingan ulama. Dan tidak lagi dihormati. Yang kedua, menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Akibat buruknya, menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Kalau sudah perintah Allah dan Rasulnya diselisihi, apa yang terjadi? Kerusakan. Allah perintahkan untuk tanya ke ulama. Kembalikan kepada ulama. Ya kan? Rasul juga demikian. Para ulama, pewaris para nabi. Akan senantiasa umat di atas kebaikan selama mereka mengambil dari ulama kibarnya. Sahabat. Dan juga yang terakhir, yang ketiga. Menyerupai ahlul bid'ah. Menyerupai ahlul bid'ah. Termasuk dari tanda seorang itu adalah seorang. Tadi ada al-waqi'atu ahli, kebencian mereka, celaan mereka kepada para ulama. Ahlul bid'ah sangat membenci. Mereka punya ulama versi mereka. Sesuai dengan hawa nafsu mereka. Di para ulama yang ar-rasikhuna fil 'ilm, yang kokoh dalam ilmunya, mereka tampakkan, mereka cela, mereka hina. Ulama yang hanya pahamnya masalah haid dan nifas saja, ulama yang dianggap menjadi antek-antek Yahudi, ulama yang dianggap sebagai penjilat penguasa, celaan-celaan. Dan itu mereka dapati para ulama. Padahal kata Imam Ahmad tadi, asar mereka sangat baik untuk umat, wama wa'akbahun nas alaihim. Namun, wa'akbahun nas alaihim. Betapa buruknya penilaian manusia kepada para ulama. Mungkin di sini, sampai di sini dulu. Bukan. Kita dapat mencuri nanti. Bisa jadi saya ngisi, bisa jadi salah satu yang mengisi. Jadi semangat terus. Kuat untuk belajar, belajar. Karena menuntut ilmu itu sebab kita bisa isi, termasuk sebab sebesar untuk kita bisa isi koma. Terus belajar dan belajar. Semoga apa yang diberikan ini memberikan manfaat diri seperti badan. Lihat apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang biru, apa datangnya dari tadi Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahu Andik, doa anda ilah ilah, tawalku ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وأخواتي في الله رحمني الله kembali kita menuju Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari kedua dari kajian kita. Kita masih diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan dan waktu luang untuk bisa hadir, untuk bisa duduk bermajelis ilmu, sebuah majelis yang tentunya kita berharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berlimpah dari pertemuan kita dan dari apa yang kita dengarkan berupa ilmu agama. Sebab ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, termasuk yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju jannah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menghadiri majelis ilmu

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam berkumpulnya kita di majelis ini, tentu kita akan banyak mendapatkan manfaat, akan banyak mendapatkan fawaid, di antaranya bertemu dengan sesama ahlu sunnah, saling menebarkan salam satu dengan yang lainnya, dan agar kita bisa mengetahui mana dari saudara kita yang mungkin dia sedang sakit sehingga tidak bisa menghadiri majelis ilmu, atau mungkin ada hal-hal lainnya yang menghalanginya, dan sekian banyak keutamaan ketika kita datang ke majelis ilmu. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana yang disebutkan bahwa kajian kita kali ini menyebutkan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li adimina haqqahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk golongan kami, yaitu orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak dari ulama kami. Ini memang kajian yang kita bahas, yang kita sebutkan pada hari kedua dari pertemuan kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita ketahui bahwa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang membawa konsep menuju kehidupan yang tenteram dan damai. Inilah agama Islam. Bukan agama yang membawa teror, akan tetapi agama yang membawa ketentraman dan kedamaian. Baik itu secara individu maupun kelompok. Telah disebutkan dan dipaparkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya secara gamblang. Di antara konsep yang dibawa oleh syariat Islam tersebut adalah keharusan untuk menjalin kasih sayang sesama muslim tanpa memandang usia, tanpa memandang status sosial, asal usulnya. Ini konsep indah yang dibawa oleh syariat Islam. Menebar, menjalin kasih sayang kepada sesama muslim, baik kepada yang kecil maupun kepada yang besar,
baik ada hubungan keluarga maupun tidak ada hubungan keluarga. Al-Quran was sunnah datang dengan keharusan untuk kita menjalin kasih sayang sesama muslim. Bahkan sekalipun mereka telah meninggal dunia, Islam datang mengajarkan kita untuk tetap memberikan hak mereka-mereka yang sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan doa orang-orang yang beriman yang datang setelah kaum Muhajirin dan Anshar. Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Ini konsep kasih sayang yang Allah ajarkan kepada kita, kita yang masih hidup, terhadap mereka-mereka yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal dunia. Orang-orang yang datang sesudah mereka, kaum Muhajirin dan Anshar, mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, berikanlah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Ini Allah ajarkan dan bimbingkan kepada kita yang masih hidup. Ingat kepada orang-orang yang sudah mendahului kita dari keimanan. Doakan mereka. Mintakan kepada Allah ampunan untuk mereka. Menunjukkan bahwa Islam tetap memperhatikan dan mengajarkan kepada kita bagaimana kita berkasih sayang kepada mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Demikian pula ucapan dan doa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus dari lisan ke lisan kita dan kaum muslimin yang masih hidup terucap terhadap saudara-saudara mereka yang sudah mendahului mereka. Coba kita perhatikan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita ketika kita berziarah kubur. Ketika kita berziarah kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah doa. Nabi bimbingkan kepada kita untuk kita mengucapkannya. "Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lahiqun as'alullah lana wa lakum al'afiyah." Semoga kesejahteraan dilimpahkan atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Sesungguhnya kami juga telah akan menyusul kalian insyaallah. Memohon keselamatan untuk kami dan kalian kepada Allah. Tetap kita jangan lupakan sekalipun sudah meninggal mereka. Kita diajarkan untuk berkasih sayang. Walaupun yang ada di kuburan tersebut, yang sudah meninggal tersebut, gak ada sedikit pun sangkut pautnya hubungannya dengan kita. Bukan saudara kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa syariat yang penuh kasih sayang. Doakan mereka. Bagaimana nanti pun kita akan didoakan. Jadi Islam bukan agama yang keras. Bukan agama yang ekstrim. Bukan agama yang kaku. Tapi Islam datang membawa kasih sayang. Bahkan dalam setiap tasyahud. Dalam setiap tasyahud kita membaca "Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin." Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi bukan hanya sekedar dibaca. Kalau kita benar-benar memahami,
Ternyata Islam membimbingkan kepada kita untuk kita menebarkan kebaikan, menebarkan kasih sayang melalui doa. Inilah ya, bentuk kecintaan bersumber dari hati yang paling dalam. Yang dengannya tentu kaum muslimin akan kuat, akan terus ya bersama mereka saling merajut ukhuwah, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini akan membuat musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, mereka akan merasa takut dan tidak akan melihat umat Islam ini dengan pandangan yang remeh. Tapi kalau antar muslim ya saling memusuhi satu dengan yang lainnya, apalagi yang mengaku sesama ahlus sunnah, saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, saling tidak tegur sapa, saling tidak memberikan salam dengan alasan yang tidak dibenarkan dalam syariat, ini akan membuat tertawa musuh-musuh dakwah, akan membuat tertawa orang-orang kafir. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah baca tadi hadis yang menjadi pembahasan kita. Hadis dari Imam Ahmad dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqahu. Kalimat laisa minna, kalimat laisa minna, bukan bagian dari kami. Kata Imam Tirmidzi rahimahullah, qala ba'du ahli al-'ilmi ma'na qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna yaqulu laisa min sunnatina. Berkata sebagian para ulama tentang makna hadis laisa minna, bukan bagian dari golongan kami. Kata Imam Tirmidzi maknanya adalah laisa min sunnatina, bukan termasuk bagian dari sunnah kami. Bukan termasuk sunnah kami. Jadi kalimat laisa minna itu bukan berarti bukan golongan kami, berarti kafir, bukan. Bukan bagian dari kami, berarti keluar dari Islam, bukan. Tapi maknanya laisa min sunnatina, bukan termasuk sunnah kami. Ada yang mengatakan laisa min adabina, bukan termasuk adab kami. Bukan termasuk adab kami. Syekh Al-Mubarak Furi menyebutkan makna laisa minna yaitu laisa min tariqatina, bukan termasuk dari jalan kami. Bukan termasuk dari metode kami. Jadi jangan dimaknakan laisa minna di sini berarti keluar dari Islam. Bukan, bukan itu makna. Bisa bermakna bukan termasuk dari sunnah kami. Juga bisa bermakna bukan termasuk dari adab. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bukan termasuk dari sunnah kami, bukan termasuk dari adab kami adalah siapa yang tidak memuliakan orang-orang tua. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan orang yang lebih. Ini merupakan adab ya, memuliakan orang yang lebih tua dalam merupakan adab mulia yang sepantasnya bagi kita semua memperhatikan. Bukan hanya sekedar budaya menghormati orang yang tua, melainkan ini termasuk dari bagian akhlak yang mulia dan terpuji yang dimana Islam menekankan hal ini.

Karena sangat jelas dalam hadis tersebut disebutkan ancaman, bukan termasuk dari sunnah kami bagi orang-orang yang menyia-nyiakan dan meremehkan hak dari orang-orang tua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Hasan bin Ali Asy-Syaikh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ikrama bisyaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama bisultanil mukh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah, perhatikan ya, sesungguhnya termasuk sikap mengagungkan Allah adalah menghormati seorang muslim yang beruban, yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sudah berumur usianya. Demikian pula yang kedua, hamil Al-Quran, membawa Al-Quran, para penghafal Al-Quran, tidak berlebih-lebihan padanya, tidak melampaui batas, dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut. Nah, ini orang yang seperti ini wajib dihormati. Serta yang ketiga, menghormati, memuliakan penguasa yang adil, menghormati penguasa yang adil. Ini tiga orang yang wajib kita hormati, yang seharusnya untuk kita perhatikan, memuliakan mereka. Ikram li syaibatil muslim, hormati seorang muslim yang sudah beruban, yang sudah tua. Kita yang masih muda, yang di bawah umurnya, perhatikan kalau bicara dengan, jangan disamakan dengan seperti bicara dengan kawannya. Orang tua yang tentunya telah melewati sekian banyak tahapan hidup di dunia ini, hingga setumpuk pengalamannya, pengalaman yang dimilikinya. Dan orang yang biasanya sudah mencapai usia tua ini, ketika hendak melakukan sesuatu, benar-benar dia pikirkan matang-matang. Biasanya. Simple. Itulah, nggak usah ribut-ribut. Sederhana aja. Dia pikir benar matang-matang. Karena dia sudah banyak pengalaman. Ditambah lagi di samping banyak pengalamannya, jika orang tersebut adalah orang yang memiliki ilmu dan ibadah yang kuat, nah ini tentu lebih-lebih lagi untuk kita memperhatikan sikap kita kepadanya. Bukan cuma umurnya yang tua, tapi dari sisi dia mengenal sunnah, dia sudah lama. Dari sisi keilmuannya, masya Allah. Dari sisi ibadahnya, luar biasa. Lebih-lebih lagi. Yaitu mereka-mereka dari kalangan para ulama. Makanya Nabi SAW menjadikan barokah itu ada pada mereka. Karena sekian banyak alasan di antara yang disebutkan. Barakatu ma'akabirikum, kata Rasul. Dalam hadis Ibnu Ibban, Ibnu Imam Al-Hakim, sebutkan dalam Sunanul Jami', berkah itu bersama orang-orang tua. Tua dari sisi umur, dan tua pula dari sisi ilmu. Coba diperhatikan, dari pelajaran peristiwa kaum Khawarij, kelompok sesat, di masa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, semangat dalam mengamalkan agama itu enggak bisa diimbangi. Namun semangat mereka tersebut tidak mereka imbangi dengan mengikuti pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi orang-orang tua mereka. Dari sisi umur dan pengalaman ilmu.
Dan kebanyakan dari mereka orang-orang khawarij, ya, umumnya mereka adalah anak-anak muda yang terkadang memakai dalil dalam syariat, sebenarnya itu bukan dalil yang menjadi pegangan mereka. Dipandang oleh orang-orang tua, dipandang oleh para ulama kibar hidup saat itu dari kalangan para sahabat, itu bukan dalil yang bisa diterapkan seperti itu. Para sahabat paham ini ayat bagaimana cerita. Bab nuzulnya, bab turunnya ayat tersebut bagaimana ceritanya, paham mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di antara ciri-ciri khawarij yang akan muncul, saya khruju qaumun fi akhiriz zaman ahdatsul anan subhaul akhir. Akan muncul di akhir zaman suatu kaum yang muda umurnya dan bodoh akal. Karena mereka kurang pengalaman dan juga dari segi keilmuan. Pengalaman dan keilmuan mereka sangat-sangat. Sampai Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, diambil faedah dari hadis ini bahwa kekokohan dan kuatnya pandangan hati adalah ketika seorang telah sempurna umurnya, banyak pengalamannya, dan kuat pemahaman. Perhatikan ya, saya ulangi lagi. Kata Imam An-Nawawi, diambil faedah dari hadis khawarij. Diambil faedah dari hadis tentang khawarij bahwa kekokohan dan kuatnya pandangan hati adalah ketika seorang telah sempurna umurnya, banyak pengalamannya, dan kuat pemahamannya. Kokoh, kekokohan, dan kuatnya pandangan hati adalah ketika seorang telah sempurna umurnya, banyak pengalamannya, dan kuat pemahamannya. Karena dia sudah banyak melewati arah fitnah-fitnah, subhat-subhat, kokoh-kokoh sesat, mereka bantah, sudah mereka lalui. Paham mereka. Banyak makan garam mereka. Kalau anak-anak muda kan maunya cepat, ya, instan. Udah hancurkan aja. Bunuh saja. Ledakan saja. Yang berbau-bau ekstrim, yang berbau-bau tantangan, anak muda cepat. Tapi kalau orang tua kena. Adapun terkait mendahulukan orang yang lebih tua, ada beberapa keadaan yang disyariatkan untuk mengutamakan orang yang lebih tua. Ada beberapa keadaan yang disyariatkan untuk mengutamakan orang yang lebih tua. Ada beberapa keadaan yang disyariatkan untuk mengutamakan orang yang lebih tua. Di antaranya, yang pertama, dalam hal mengimani. Orang yang lebih tua juga ada anjuran di samping orang yang lebih memahami Al-Quran. Boleh. Tentunya tidak secara mutlak. Namun kalau lengkap ada pada diri, dia punya ilmu, dia punya hafalan, Masya Allah, bacaannya bagus. Dan dia yang paling tua di sini. Ini lebih lengkap. Ini terbaik. Bukan seperti di masyarakat ya. Yang penting tua umurnya. Walaupun bacaannya ngawur. Bilang apa aja gak sampai-sampai. Orang giginya udah rontok semua ya. Bahkan gigi atas sama bibir bawah. Sampai-sampai. Mau bilang R, gak bisa R. Tapi tetap dipaksakan. Dia sepuhnya kan. Dia yang paling tua di masjid ini. Tapi kan orang bangkit dari sujud aja udah ngeden. Oh, udah capek. Masih disuruh jadi imam. Dan kadang memang gak bisa untuk digantikan. Ingin pamer, balik. Kalau sudah tua kan balik deh seperti anak kecil lagi. Mau dipuji sama orang. Mati lampu dikit gak jadi deh sholat. Gak dengar suaranya. Ada orang tua. Namun kalau dia memiliki ilmu,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Malik bin Al-Huwairits, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis shalah liyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila waktu salat telah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah orang yang paling tua mengimami salat kalian. Hadis riwayat Al-Imamul Bukhari. Dengan ketentuan yang kita sebutkan tadi. Ya. Bacaannya masyaallah, walaupun sudah tua dia. Masyaallah dia. Ya Abu Syah. Cuman yang para imam dahulu yang mereka sudah tua, tapi mengimami tarawih sekuat satu. Ketua. Kalau lengkap ingat, dia punya ilmu, dia paham tentang sholat, penting itu dia usianya pun pengalaman pun sudah banyak, maka ini didahulukan. Ini didahulukan. Tapi kalau tidak seperti itu kondisi akan sebaliknya. Baliknya, maka jangan. Yang kedua, di antara perkara keadaan yang disyariatkan untuk kita mengutamakan orang yang lebih tua. Yang kedua yaitu dalam hal berbicara dan memberikan keterangan. Dalam hal berbicara dan memberikan. Jadi kalau memang yang lebih kecil itu lebih paham, yang lebih muda itu lebih berilmu, lebih mampu berbicara. Sahabat yang mulia Samurah bin Sindur berkata dalam riwayat Imam Muslim, "Laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman. Fa kuntu ahfadhu anhu. Fama yamna'uni minal qawli illa annaha huna rijalan hum ahsanu minni." Ini adab. Ini adab. Khusus yang masih muda. Perhatikan adab. Kata sahabat Samurah bin Jundub, sungguh aku dahulu di zaman Rasulullah SAW adalah seorang anak. Dan aku telah menghafal hadis-hadis dari beliau SAW. Dan tidaklah menghalangiku untuk mengucapkannya kecuali di sana, karena di sana ada orang-orang yang lebih tua daripada ini, kata sahabat Samurah bin Jundub. Dan tidaklah menghalangiku untuk mengucapkan, menyampaikan hadis kecuali karena di sana ada orang-orang yang lebih tua dibandingkan diri. Ini perhatikan adab. Kita kalau lagi kumpul gitu, jangan yang muda angkat suara. Merasa lebih paham. Itu ada orang tua. Ada sepuhnya di dakwah. Ada orang yang lebih dahulu kita dari mengenal sunnah. Usianya pun sudah tua. Silakan dia untuk bicara. Dulukan dia untuk bicara. Ini adab yang sangat sangat penting. Al-Imam Malik bin Mizwal. Malik bin Mizwal. Rahimahullah, Al-Baghdadi dalam kitabnya Jami' li Akhlaq Ar-Rawi wa Adab Islami. Kata Imam Malik bin Mizwal rahimahullah, "Kuntu amshi ma'a Talhata ibn Musarrif." Dahulu aku berjalan bersama Talhah bin Musarrif. Dahulu aku pernah berjalan bersama Talhah bin Musarrif. Fasirna ila matyakin fataqaddamani. Maka sampailah kami di sebuah jalan yang sempit. Atau naam, sampailah kami ke sebuah jalan sempit. Maka beliau pun mendahului. Tafadhol duluan. Barang. Tumma qawlali. Kemudian beliau berkata kepada aku, "Aukun tu'a'lamu annaka akbar minni biyaumin ma taqaddamani." Mata kodam, hal-hal yang kecil ternyata itu merupakan adab.
dan akhlak yang mulia. Apa kata Talhah bin Musarrif? Seandainya aku mengetahui bahwa engkau lebih tua. Nah, Talhah mendahului Malik bin Mighwal. Maka Talhah pun berkata kepada Malik bin Mighwal. Kita jalan sedikit. Talhah di luar. Maju di luar. Lewati Malik bin Mighwal. Lewati jalan tersebut. Lalu Talhah bin Musarrif mengatakan, seandainya aku mengetahui bahwa engkau lebih tua satu hari saja dibandingkan diriku, saya aku tidak akan mau mendahului. Jadi terbaik saya pada. Malik bin Mighwal dan Talhah bin Musarrif sama-sama jalan. Sama-sama jalan. Sampai mereka di jalan yang sempit, maka Talhah pun mendahului Malik bin Mighwal. Namun, ini baiknya beliau, beliau menutup celah yang tidak-tidak. Ini kok enak kali dia duluan. Mungkin perasaan orang yang mungkin hatinya itu lagi gak baik, ngomongnya begitu. Orang bisa duluan ini. Ternyata Talhah bin Musarrif sudah duluan yang memberikan alasan. Ada Malik bin Mighwal, supaya gak ada perasaan-perasaan kok bisa dia duluan. Talhah bin Musarrif, seandainya engkau lebih tua dari barang sehari saja, saya aku gak berani mendahului. Gak berani, udah baru. Ini kadang-kadang yang muda suruh duluan orang tua, supaya kalau ada apa-apa, orang tua duluan yang kena. Lewat jalan sempit, ya kan? Banyak semak-semak, duri, ada ular. Padahal kayak, duluan. Patok duluan, kan gitu kan? Malah ngerjain namanya. Ini adab yang remeh. Tapi dalam ucapan Talhah bin Musarrif ini sangat luar biasa. Cuma satu hari. Kalau seandainya memang lebih tua sehari, saya engkau yang duluan, aku gak berani mendahului. Demikian pula Al-Imam Ya'qub bin Sufyan rahimahullah. Ya'qub bin Sufyan rahimahullah, beliau cerita, balaghani annal Hasan wa Aliyan ibnai Salihin kana au amain. Telah sampai kabar kepadaku bahwa Al Hasan dan Ali duanya ada, mereka berdua adalah anak yang soleh dan keduanya adalah anak yang kembar. Nah, keduanya anaknya soleh, ayahnya soleh, dan keduanya anak yang kembar. Qaraja Al Hasan qabla Ali. Al Hasan lebih duluan lahir daripada Ali. Falam yura qad Al Hasan ma Ali fi majlisin illa jalasa Ali dunahu falam yakun yatakallamu ma Al Hasan idza sama'a fi majlis. Al Hasan lebih duluan lahir daripada Ali, maka tidaklah Al Hasan dan Ali duduk bersama di sebuah majlis kecuali Ali duduk lebih rendah daripada Al Hasan. Ini kembar. Teman yang lebih duluan lahir itu Al Hasan daripada Ali. Kalau mereka dalam satu majlis, aku enggak pernah melihat ya, mereka dalam satu majlis kecuali si Ali ini duduk lebih rendah daripada Al Hasan untuk menghormati yang lebih tua, abangnya. Dan tidaklah Ali berbicara ketika Al Hasan berbicara apabila keduanya berada dalam. Ini adab dalam menghormati, memuliakan orang yang lebih. Dan juga disebutkan dalam kisah ma'ruf dari sahabat Abdullah bin Umar, atau kisah Abdullah bin Umar, di mana suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah kata-kata, dibilang akhbiruni bi syajaratin masaluha masalul muslim tu'ti ukuluha atau ukulaha kullahinin bi izni rabbiha wala takustu waraqaha. Nabi membuat pertanyaan
kepada para sahabat. Beritahukan padaku tentang sebuah pohon yang permisalannya seperti seorang mukmin. Pohon itu mengeluarkan buahnya setiap waktu dan tidak menggugurkan daunnya dengan izin Allah. Maka kata sahabat Abdullah bin Umar, "Fa'afi nafsi annaha nasta." Dalam hatiku terbersit bahwa itu adalah pohon. Fakarihtu an atakallam wa sama Abu Bakr wa Umar. Namun aku enggan untuk berbicara karena di sana ada Abu Bakar. Ini adab yang perlu kita perhatikan dan kita tanamkan kepada anak dari sejak dini. Kalau ada orang tua, diam, jangan. Jangan kelancang, jangan kemancungan. Falamma lam yatakallama, ketika keduanya Abu Bakar dan Umar tidak menjawab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Iya, nah, permisalan pohon tadi adalah pohon." Falamma kharajtu ma'a abi, ketika aku sudah keluar sahabat Abdullah bin Umar keluar dari majelis bersama ayahku, maka aku pun berkata, "Ya abata, waqa'a fi nafsi annaha annahla." Wahai ayahku, tadi sebenarnya terbesit dalam hatiku bahwa yang ditanya oleh Nabi itu adalah pohon kurma. Maka kata Umar bin Khattab, "Qala ma mana'aka an taqulaha law kunta qultaha kana ahabba ilayya min hadha wa hadha." Kata Umar, "Apa yang menghalangimu untuk tidak mau menjawab? Kalau seandainya engkau menjawabnya, maka pasti yang demikian itu lebih aku senangi daripada ini dan itu dari harta yang terbaik." Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, "Ma mana'ani illa anni lam arata wala Abu Bakrin akallam kuma fakarihtu." Kata Ibnu Umar, "Tidak ada yang menghalangiku menjawab melainkan aku melihat ya, engkau dan Abu Bakar tidak berbicara sehingga aku pun enggan." Diriwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab. Jadi benar-benar menghormat ada orang yang lebih sepuh di sini. Ada orang yang lebih kuat. Ini perhatikan di sini ucapan Umar bin Khattab ya, yang kita bisa ambil faedahnya untuk kita sebagai aulia ath-thalabah, wali santri. Kita yang punya anak. Umar bin Khattab tadi, "Kalau seandainya engkau menjawab pertanyaan dari Nabi tersebut, maka itu lebih aku cintai, aku senangi daripada ini dan itu dari harta terbaik." Itu saja sebenarnya yang diinginkan oleh orang tua. Ya. Ketika anak kita itu bisa mengimami kita, anak kita itu bisa memberikan nasihat kepada kita, hafalan hadisnya Masya Allah itu senang. Ya kan? Jadi benar-benarlah mendidik anak-anak kita. Dan benar kita didik mereka. Itu yang kedua. Lupakan mereka dalam berbicara. Dan itu termasuk dari adab dengan kuliah. Yang ketiga, menjadikan orang yang paling tua itu sebagai pemimpin. Di antara perkara yang syariat memandang bahwa tersebut termasuk memuliakan orang yang tua, yaitu dalam hal menjadikan mereka sebagai pemimpin. Dalam hadis Bukhari, Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Hakim bin Qais bin Asim, beliau pernah berwasiat kepada anak-anaknya jelang kematian. Beliau mengatakan, "Ittaqullaha wasawwidu akbarakum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan angkatlah yang paling tua di antara kalian sebagai pemimpin. Dan angkatlah yang paling tua di antara kalian sebagai pemimpin. Fa innal qauma idza sawwadu akbarahum qalafu abahum wa idza sawwadu asgharahum azra bihim dzalika fi aqfa'ihim.
Karena sesungguhnya suatu kaum apabila mereka mengangkat yang paling tua di antara mereka sebagai pemimpin, maka mereka akan mampu menggantikan kedudukan ayah-ayah mereka.

pangkat yang paling tua di antara mereka sebagai pemimpin, maka mereka akan mampu menggantikan kedudukan ayah-ayah mereka. Kalau yang tua, disegani. Ya. Sungkan orang-orang yang ada di bawahnya dari anak-anak muda. Lihat ini orang tua. Ibarat ayahnya. Namun apabila mereka mengangkat yang paling muda di antara mereka sebagai pemimpin, maka tindakan mereka tersebut, maka tindakan mereka itu berarti meremehkan orang-orang yang berbahaya dengan mereka. Kalau yang jadi pemimpinnya itu orang yang masih muda, yang sebaya dengan rakyatnya, nanti akan diremeh. Banyak contohnya, jadi yang jadi mudir masih muda, jadi bahan cemoohan, tetap muda, tetap masih belum punya ini itu. Tapi kalau sudah tua dia paham. Banyak pengalaman. Itu yang ketiga. Yang keempat. Dalam hal pemberian. Dalam hal pemberian. Contohnya, memberikan salam. Dahulukan yang lebih tua. Dahulukan yang lebih tua. Dalam hari semutafakun hari, Nabi SAW menyebutkan, yusallimu sahir alal kabir, wal maru alal qa'idi, wal qalidu alal kabir. Hendaklah yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Nah, ini yang lebih tua, jadi kayak anak-anak di belakang. Dia yang masih muda, masih bocil ya, bocah cilik, orang tua yang harusnya hormat kepada dia, balik. Itu yang terjadi di masa sekarang ini. Gak lagi dipandang dia sebagai sepuh dalam dakwah ini, sudah lama ngajinya, banyak sudah pembahasan yang dia dapati. Ini yang masih baru, masih muda, sudah kayak pendekar sih. Hendaklah yang lebih kecil memberikan salam kepada yang duduk. Dan hendaklah orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk. Dan hendaklah orang yang sedikit memberikan salam kepada orang yang banyak. Dalam riwayat Muslim ditambahkan warraqibu 'alal mashi. Dan hendaklah orang yang berkendara memberikan salam kepada orang yang berjalan. Ini adab-adabnya dalam memberikan. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastannu wa indahu rajulan fa uhiya ilaihi an takbir aswaatal akbar." Pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersiwak, ada dua orang laki-laki. Lalu diwahyukan kepada beliau untuk mendahulukan yang lebih tua. Nah, memberikan siwak itu kepada yang lebih tua. Ini perkara yang sepele, namun banyak dari kita yang abai, lalai. Padahal itu termasuk dari adab Islam, adab yang mulia. Walaupun ya tidak selamanya ya. Kalau ada yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua. Kalau tidak ada, maka dahulukan dari yang sebelah kanan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Al-Aiman, wal-Aiman. Dahulukan yang kanan, lalu yang. Itu yang pertama dari hadis yang menjadi pembahasan. Nah, laisa minna, laisa min sunnatina, walaisa min adabina, walaisa min tariqatina. Oleh para ulama, At-Tirmidzi dan Ibnu Imam Al-Barqi. Bukan termasuk dari sunnah kami, bukan termasuk dari adab kami, yaitu orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang tua. Yang kedua, yaitu menyayangi anak. Wayarham, menyayangi orang-orang

kecil yang ada pada kami. Ini yang kedua, menyayangi anak. Kalau orang tua mendapatkan hak penghormatan dan kemuliaan, adapun anak yang masih kecil berhak mendapatkan kasih sayang yang penuh

Di antara bentuk menyayangi orang-orang yang lebih muda. Yaitu yang lebih muda, anak-anak. Mencium anak-anak. Di antaranya, di antara bentuk menyayangi orang yang lebih muda adalah mencium anak-anak. Bagaimana Nabi SAW mencium Al-Hasan bin Ali. Yang waktu itu di sisi beliau ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis Tamimi yang sedang duduk. Maka Al-Aqra berkata, aku punya 10 anak. Namun aku gak pernah mencium mereka. Ketika dia melihat Rasulullah mencium Al-Hasan, dia malah berkata, aku malah punya anak 10 gak pernah mencium. Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang Al-Aqra, saya berkata, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la yarhamullah man la yarhamun nas. Sahabat Jabir bin Abdullah. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Allah tidak akan menyayangi orang-orang yang tidak menyayangi manusia. Yang kedua, bertanda dengan anak kecil. Anak-anak. Jadi di antara bentuk menyayangi mereka. Bercanda. Bergaul dengan mereka. Kalau dengan batas maksudnya. Jangan kaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Anas bin Malik, kabar Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari. Kata Anas bin Malik, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghirin ya Aba Umair ma fa'alan." Kata Anas bin Malik, dahulu Nabi biasa bergaul dengan kami. Sampai-sampai beliau mengatakan kepada adik laki-lakiku yang masih kecil, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Zubair, burung kecil peliharaan si Abu Umair. Sudah mati. Nabi bertanda pada Abu Umair. Dan bergaul dengan kami, kata Anas bin Malik. Namun tentunya bukan berlebihan ya. Kan berlebihan. Khusus dia sebagai muslim gitu. Atau dia guru. Coba kalau ngajar terang begitu. Gak ada senyumnya, gak mau bercanda dengan anak-anak. Kaku, bawaannya emosi. Dengan alasan mau menjaga muruah misalkan. Demikian pula di antara bentuknya yang kecil adalah memeluk mereka. Anak kecil tersebut. Ini bentuk sayang kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memeluk Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Seraya beliau mengatakan, Husainun minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husainan. Ini hadis riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari sahabat Ya'la bin Murrah. Dari sahabat Ya'la bin Murrah. Apa kata Rasulullah? Husainun minni wa ana min Husain. Husain bagian dariku dan aku bagian dariku. Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Ini hadisnya sahih. Kan kalau bagi orang Syiah senang banget nih. Aku bagian dari Husain, Husain bagian dari berarti pada diri Husain ada kenabian langsung secara mutlak. Ya kan? Husain bagian dariku dan aku bagian dari Husain. Ini hadisnya sahih betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini sembari beliau memeluk Al-Husain. Bin Ali bin Abi Thalib.
Bisa dilihat dalam kitab Al-Arabul Mufrad.

0: Kemudian diantaranya juga, diantara menyayangi anak kecil adalah memberikan dia pada mereka yang masih muda, pada mereka yang masih kecil. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah, kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah, apabila diberi buah-buahan, beliau pun mendoakan Allahumma barik lana fi madinatina wa muddina wa qa'ina barakatan ma'a barakati. Ya Allah, berikanlah keberkahan buat kami di kota kami. Mud kami dan so' kami. Keberkahan demi keberkahan. Setelah mengucapkan doa ini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan buah tersebut pada anak yang paling kecil yang ada di sebelah dia. Beliau kasih buah itu kepada anak itu. Beliau kasih hadiah. Ini bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada anak kecil. Insyaallah taala tiga insyaallah kita lanjut pada yang kedua. Bismillahi taala. Kita istirahat dulu sejenak. Subhanallahi
1: walhamdik dalam hadis qudsi. Asalamualaikum warahmatullahi. Fa hiya khamsuna fi ummil kitab wa hiya khamsun 'alayka. Itu adalah 50 dalam catatan induk kitab. Namun yang wajib engkau laksanakan hanyalah 5 kali. Suatu anugerah. Kita hanya melaksanakan 5 kali, tapi terhitung 50 kali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kebaikan mendapat 10 kali lipat balasannya. Fakullu hasanatin bi asyri amsalha. Karena setiap kebaikan dihitung 10 kali lipat. Maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah akan anugerah salat. Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah menyatakan, فَلَا نِعْمَةَ أَعْضَمُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ مِنْ نِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْخُضُوءِ لِرُبُوبِيَّتِهِ ثُمَّ النِّعْمَةُ الْأُخْرَى مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّلَاةِ خُضُوعًا لِجَلَالِهِ وَخُشُوعًا لِعِظَمَتِهِ وَتَوَاضُعًا لِكِبْرِيَائِهِ فَلَا نِعْمَةَ أَعْضَمُ. Tidak ada nikmat yang lebih besar. Alal mu'minina billah. Bagi orang yang beriman kepada Allah. Min ni'matil iman. Wal khudu'i lirububiyatih. Dibandingkan nikmat iman. Dan ketundukan terhadap rububiyah Allah. Tidak ada nikmat yang lebih besar. Bagi orang-orang beriman kepada Allah. Dibandingkan nikmat iman dan tunduk terhadap rububiyahnya. Summa ni'matul ukhra mattarada 'alaihim min as-salati. Kemudian nikmat berikutnya, nikmat yang lain, mattarada 'alaihim min as-salati, apa yang diwajibkan kepada mereka berupa salat. Khudu'an li jalalih, agar tunduk terhadap kemuliaannya. Wa khushu'an li idhamatih, dan khusyuk dalam mengagungkannya. Wa tawadhu'an li kibriyaih, dan merendahkan diri di hadapan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salat itu adalah bagian nikmat yang terbesar. Khusyuknya kita di dalam salat itu adalah bagian nikmat yang terbesar. Ini kataan Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah di dalam kitab Ta'zim Qadris Salat. Dan orang yang sudah meninggal dunia, dia sangat berharap kembali ke dunia bukan untuk menikmati fasilitas nikmat dunia. Tapi dia sangat berharap diberi kesempatan lagi sekedar untuk melaksanakan sholat 2 rakaat yang ringan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'atani khafifatani mimma tahqiruna wa tanaffaluna yaziduhuma hadza yushiru ila qabrih fi 'amalihi ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum." Rak'atani, 2 rakaat. Khafifatani, yang ringan. 2 rakaat, bukan 2 rakaat yang panjang, tapi yang ringan. Mimma tahqiruna, yang kalian remehkan. Kita seakan-akan meremehkan karena cuma 2 rakaat saja. Wa tanaffaluna, sebagai sholat sunnah. Seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Ringan. Ketika kita masuk ke masjid, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Kalau salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, janganlah duduk hingga sholat 2 rakaat. 2 rakaat yang ringan, yang kalian remehkan, yang menjadi sholat nafilah, yaziduhuma hadza, yang bisa menambah kepada orang ini. Nabi menunjuk kepada kuburan seseorang. Yushiru ila qabrih. Nabi menunjukkan kepada kuburan seseorang. Fi amali, yang bisa menambah amalannya. Ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Lebih dia cintai dibandingkan dunia kalian yang masih tersisa. Dunia dan seluruh isinya. Nikmat harta, nikmat adanya istri yang salihah, nikmat jabatan, nikmat-nikmat yang halal. Kalau disuruh seseorang memilih kembali ke dunia untuk menikmati nikmat-nikmat dunia itu, atau kembali sekedar melaksanakan sholat 2 rakaat saja, masih lebih dia pilih, kasih kesempatan kepadaku ya Allah untuk sholat 2 rakaat lagi. Ini hadis riwayat Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Nah, dalam hadis yang lain, semakna dengan itu, Abu Hurairah mengisahkan Nabi melewati kuburan. Nabi bertanya, "Man sahibu hadzal qabr?" Siapa yang berada di dalam kubur ini? Faqalu fulan. Maka mereka berkata, "Fulan." Penghuni kubur ini adalah fulan. Faqala rak'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. 2 rakaat. Seandainya diberi kesempatan kembali ke dunia, masih lebih dia cintai dibandingkan seluruh dunia yang tersisa untuk kalian. Ini hadis riwayat At-Tabarani dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Maka kita nikmati ibadah sholat itu karena ini kesempatan kita hidup di dunia. Sebelum kita menjadi penghuni kubur yang sudah berangan untuk kembali ke dunia sekedar melaksanakan sholat 2 rakaat saja, kita beruntung masih Allah beri kesempatan hidup di dunia. Kemudian yang patut disyukuri juga adalah sholat itu juga dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Para nabi dan umat-umat sebelum kita. Tapi tata cara sholatnya beda dengan tata cara sholat yang diajarkan oleh nabi terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada umat sebelum kita itu adalah kita diperbolehkan sholat di permukaan bumi mana saja selama bukan tempat yang najis, bukan tempat kubur, bukan tempat kamar mandi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Dijadikan bumi untukku adalah sebagai tempat sujud dan media untuk bersuci, tanahnya untuk bertayamum. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Dimanapun dari umatku mendapati salat, waktu salat, silakan salat di tempat itu. Selama bukan kuburan, bukan kamar mandi, bukan kandang unta atau tempat yang najis yang diperkecualikan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kalau kuburan dan kamar mandi ada larangan sholat di situ. Al ardu kulluha masjidun illa al maqbarah wal hammam. Bumi adalah tempat sujud seluruhnya kecuali kuburan dan kamar mandi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita syukuri. Kalau umat sebelumnya bagaimana? Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, wa kana man qabli yu'azzimuna dhalik innama kanu yusalluna fi kana'isihim wa bi'ihim. Innama kanu, sesungguhnya mereka yusalluna fi kana'isihim, hanya bisa salat di gereja-gereja mereka. Wabiyaihim, dan tempat-tempat ibadah mereka harus di situ. Kalau sedang berada di luar, tidak bisa. Ini dalam hadis riwayat Ahmad dinyatakan sanadnya sahih oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Maka ini salah satu keistimewaan salat pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keistimewaan salat Jumat, hari Jumat sebagai id tiap pekan. Itu tidak berlaku pada umat sebelum kita. Kemudian keistimewaan arah kiblat ke Ka'bah. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita mengandung rukuk dan sujud. Itu juga keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rukuk, ada sujudnya. Kalau salat umat sebelumnya bagaimana? Ada yang cuma rukuk saja, tidak ada sujudnya. Ada yang ada sujudnya, tidak ada rukuknya. Maka pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rukuk dan sujudnya. Kemudian salat kita, salat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat yang lebih khusyuk, tenang, beda dengan salat pada umat sebelumnya, masih diperbolehkan berbicara. Dulu salat di masa Nabi dan para sahabat masih ada diperbolehkan berbicara. Tapi setelah itu dilarang. setelah turunnya firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dengan taat, tunduk, tenang. Pada umat sebelum kita, sholatnya itu boleh bicara, boleh jalan. Nah, kalau sholat kita tenang. Al-Imam Ibnu Katsir, rahimahullah, ketika menafsirkan Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 213. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Maka Allah memberikan petunjuk kebenaran kepada orang-orang beriman dengan izinnya dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, fakhtalafu fi yaumil jum'ah. Maka mereka berselisih tentang hari Jumat. Fattakhadhal yahudu yaumat sabti. Orang-orang Yahudi memuliakan hari Sabtu. Wan nasara yaumal ahad. Sedangkan Nasara memuliakan hari Ahad. Fahadallahu ummata Muhammadin liyaumil Jum'ah. Maka Allah memberikan petunjuk kepada umat Nabi Muhammad kepada hari Jumat sebagai hari yang paling mulia dalam sepekan. Waqtalafu fil qiblah. Mereka berselisih tentang kiblat, arah salatnya. Fastaqbalatin Nasara al-Masyriq. Maka orang-orang Nasara menghadap ke arah timur. Wal Yahudu Baitul Maqdis. Orang Yahudi menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Fahadallahu ummata Muhammadin bil kiblah. Sedangkan umat Nabi Muhammad ditunjukkan kepada arah kiblat yang benar, yaitu Ka'bah. Wakhtalafu fis-shalah. Mereka, umat-umat sebelum kita, berselisih tentang sholat. Tata caranya seperti apa? Faminhum man yarka'u wala yasjud. Kata Al-Imam Ibnu Katsir. Ada di antara mereka yang sholatnya itu ada rukuknya tapi tidak sujud. Wa minhum man yasjudu wala yarka. Ada yang mengandung sujud tapi tidak mengandung rukuk. Wa minhum man yusalli wa huwa yatakallam. Ada juga yang sholat tapi bicara. Boleh pada syariat mereka. Kurang penghormatan terhadap ibadah sholat. Wa minhum man yusalli wa huwa yamshi. Ada yang sholat dengan berjalan. Fahadallahu ummata Muhammadin lil haqqi min dhalik. Maka Allah memberikan petunjuk kepada umat Muhammad kepada kebenaran. Ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Kemudian, kenapa kita perlu untuk menikmati ibadah sholat? Karena sholat itu penentram hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Dan dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat, penentram jiwaku di dalam sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ya Bilal, aqimus shalah, arifna biha." Wahai Bilal, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqimus shalah, kumandangkan iqamah salat, tegakkan salat, arifna biha. Jadikan kami beristirahat, tenang." Dengan sholat itu. Maka sholat itu menenangkan. Membuat seseorang rileks. Bisa beristirahat. Dengan kekhusyuannya. Dengan ketentraman jiwanya. Ini hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Salat juga sebagai penghibur hati, pelipur lara ketika sedang bersedih, diterapkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika kena berita duka yang membuat bersedih, pernah saudara Abdullah bin Abbas yang bernama Qutham, saudara Ibnu Abbas yang bernama Qutham, Qaf Sa Mim, ada saudara Ibnu Abbas bernama Qutham meninggal. Sampai berita itu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa saudaranya meninggal. Abdullah bin Abbas sedang dalam perjalanan. Fastarja'a, maka Abdullah bin Abbas beristirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tsumma tanaha 'anil thariq, kemudian Abdullah bin Abbas menyingkir, minggir di jalan. Fa anaqa, dia tambatkan untanya. Fa shalla rak'atain atala fihimal julus, salat 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat, memperlama masa duduknya. Tsumma qama yamshi ila rahilatihi, kemudian Abdullah bin Abbas berjalan menuju kendaraannya. Wa huwa yaqul, sambil membaca firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan minta tolonglah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini hadis riwayat At-Tabari dalam tafsirnya. Dinilai sanadnya hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi salat itu juga membuat seseorang yang sedang sedih, mendapatkan berita yang membuat dia bersedih, itu bisa menenangkan. Sebagaimana yang diterapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Datang berita saudaranya meninggal, padahal itu termasuk saudara yang dia cintai. Sebuah kesedihan yang besar. Maka Abdullah bin Abbas menyingkir di pinggir jalan, kemudian sholat 2 rakaat, meminta tolong kepada Allah dengan sholat dan sabar, agar dikuatkan, bisa menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sholat juga merupakan cahaya bagi hati orang yang beriman. Dan cahaya yang akan menyinari kegelapan pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shalatu nurun." Sholat itu adalah cahaya. Dalam hadis riwayat Muslim, was-shalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Dan dijelaskan oleh Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari, Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah, yastaniru biha qalbul mu'min fid dunya, dengan salat hati orang beriman akan bersinar di dunia. Wa rubbama yadhharu ala wajhihi al-baha, dan bisa jadi nampak keindahan pada wajahnya. Ketika seorang seling salat, nampak wajahnya bersinar. Wa takunu lahu nuran fi dhulumati yaumil qiyamah. Demikian juga salat menjadi cahaya bagi kegelapan di hari kiamat. Hatinya bersinar, membuat wajahnya juga cerah, dan menjadi sinar yang menyinari dia dari kegelapan pada hari kiamat. Itu makna was-shalatu nurun. Salat itu sebagai cahaya. Cahaya bagi hati, cahaya bagi wajah, cahaya bagi dia saat membutuhkan cahaya pada hari kiamat. Ucapan Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah ini dijelaskan dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau memiliki karya At-Tuhfatur Rabbaniyah. Nah. Kemudian, atau sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang perlu disampaikan terkait dengan pembahasan yang tadi kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan terkait dengan sholat, ya, dipersilakan. Nah.

Kenapa? Kenapa setiap mayat, ya? Kenapa setiap mayat ingin dikembalikan untuk bersedekah kembali, bukan untuk sholat? Ya? Al-munafiqun. Nah. Itu menunjukkan bahwa mereka ingin melakukan amal ibadah. Suatu amal ibadah yang mereka terluputkan, baik itu sholat ataupun sedekah, ya. Itu mereka ingin kembali ke dunia bukan untuk menikmati hidup bahagia di dunia, tapi ingin melakukan ibadah. Ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji bagi yang tidak berhaji, itu secara umum. Tapi penyesalan mereka itu adalah irji'na na'mal salihan. Ya Rabb kami, kembalikan kami agar kami beramal soleh. Itu umum. Hadis Nabi menjelaskan sholat juga masuk kategori itu. Ayat yang lain menyebutkan sedekah. Jadi tidak bertentangan. Bukan berarti ketika disebutkan yang sedekah saja, tidak ingin sholat. Bukan berarti ketika disebutkan sholat saja, bukan berarti mereka tidak ingin sedekah. Keinginan kembali mereka itu adalah na'mal sholihan. Agar kami kembali beramal soleh. Sholihan itu umum. Ma'rifah. Amal soleh apa saja. Zakat, sedekah, haji yang belum berhaji, padahal dia mampu, kemudian dia meninggal, dia menyesal. Sholat juga begitu. Zikir juga begitu. Kalau dia kurang berbakti pada orang tuanya, dia menyesal. Juga begitu. Pokoknya disebut secara umum dalam ayat yang lain, na'mal sholihan. Agar kami kembali berbuat amal soleh. Jadi bukan sebuah kontradiksi antara ayat ini dengan hadis ini. Tapi saling melengkapi. Baik, ada lagi mungkin? Nah. Nah. Jadi ketika Ibnu Abbas meninggal, saudaranya Kutsam, dan dia menyingkir dan melakukan sholat 2 rakaat, itu sholat apa? Begitu. Sholat kalau dari sisi waktu berarti dia tidak terikat dengan waktu. Maka itu bisa masuk kategori sholat mutlak. Tapi dengan tujuan meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Juga seperti yang disebutkan dalam sebagian hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi jika mendapatkan kondisi yang membuat beliau sedih, beliau bersegera sholat. Jadi sholat yang tujuannya meminta tolong kepada Allah agar bisa menjalankan firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau dari sisi waktunya masuk kategori sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Nah. Baik. Berikutnya kita lanjut. Sholat itu yang menjadi sebab Nabi Yunus selamat tidak terkubur di perut hiu. Di perut paus. Ya, ikan paus.
Allah Subhanahu wa taala berfirman. Oh, nah.

Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Kalaulah bukan Nabi Yunus itu termasuk orang yang banyak bertasbih. Banyak bertasbih artinya banyak sholat. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Niscaya Nabi Yunus akan terus berada di perut ikan paus itu hingga hari dibangkitkan. Ini dalam surah As-Saffat ayat 143 sampai 144. Ada penjelasan dari seorang tabi'i, salah satu murid dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Tabi'i yang bernama Qatadah. Di Qatadah ini tabi'i yang gurunya adalah salah satunya sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qatadah menyatakan, kana katsirus salati fir raha fanajjahullahu bidzalik. Kana beliau Nabi Yunus katsirus salah fir raha, sering salat di waktu lapang, di waktu senggang, di waktu lapang, mudah. Beliau sering sholat. Nabi Yunus itu. Fanajjahullahu bidzalik. Maka Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dengan sebab banyak sholatnya. Ketika di masa sulit, Allah tolong dengan amal ibadah sholat yang sering dilakukan saat lapangnya. Ini diucapkan oleh Qatadah dalam riwayat At-Tabari dalam tafsirnya. Nah. Kemudian yang membuat kita mestinya menikmati ibadah sholat, mumpung kita masih hidup di dunia, adalah ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak betah hidup di dunia kalau tidak ada tiga hal. Kalau bukan karena tiga hal ini, Umar tidak betah tinggal di dunia. Ingin segera berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tiga hal itu? Yang pertama sholat. Yang kedua duduk di majlis ilmu. Yang ketiga jihad fisabilillah. Kalau tidak karena tiga hal ini, Umar tidak betah tinggal di dunia. Tapi karena ada tiga hal ini yang membuat Umar senang tinggal di dunia untuk melaksanakan tiga hal ini. Yang pertama sholat. Yang kedua duduk di majelis ilmu. Yang semoga Allah mencatat majelis ilmu kita. Majelis kita malam ini sebagai majelis ilmu yang barokah, yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga jihad. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Laula thalath la ahbabtu an akuna qad laqitullah." Kalau bukan karena tiga hal, maka aku ingin segera berjumpa dengan Allah. "Laula an adha jabhati lillah." Kalau bukan karena sujud, aku letakkan dahiku untuk Allah. Yang pertama, kalau bukan karena sholat, yang sholat itu mengandung sujud. Au ajlisa fi majalisin yuntaqa fiha tayyibul kalam. Atau yang kedua, aku duduk di sebuah majlis yang dari majlis itu aku ambil ucapan-ucapan yang indah. Ucapan yang indah itu ucapan firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan para ulama salaf dalam memahami Quran dan hadis, itu ucapan yang indah. Bukan ucapan yang diperindah tapi bertentangan dengan Quran dan sunnah, bukan itu. Yang kedua, yang membuat Umar betah di dunia, tidak ingin segera berjumpa dengan Allah,
duduk di majelis yang di situ diambil, dipetik ucapan-ucapan indah. Kama yunakka jayyidut tamar. Sebagaimana dipetik kurma yang baik. Au an asira fi sabilillahi azza wa jalla. Atau yang ketiga, yang membuat aku betah di dunia adalah perjalanan jihad di jalan Allah. Itu yang membuat Umar senang di dunia. Sujud, yang itu sholat. Yang kedua adalah duduk di majlis ilmu, mengambil kalimat-kalimat indah. Firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan sahabat, ucapan ulama salaf. Nah, dan yang ketiga, berjalan menuju jihad fisabilillah. Kemudian kita akan membahas tentang teladan orang-orang yang begitu menikmati sholatnya. Ada apa tidak orang-orang yang begitu menikmati sholatnya? Terus kita ngambil teladan dari siapa? Teladan kita adalah para sahabat Nabi, juga para ulama ahlul hadis yang meneladani Nabi dan para sahabatnya. Mereka orang-orang yang begitu menikmati sholatnya. Contoh dari kalangan sahabat. Pada waktu perang Dzatur Riqa, Nabi menyuruh dua sahabat berjaga di telah bukit. Satu sahabat Ansor, satu sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor ini bilang, sekarang giliran siapa? Apa giliran saya atau giliran antum? Kalau giliran saya, antum tidur dulu sudah. Saya mau sholat. Jaga sambil sholat. Karena berjaga di pintu celah bukit, sehingga musuh tidak akan masuk lewat situ. Nah, maka sholatlah. Sahabat Ansor ini sholat. Dari kejauhan, dilihat oleh musuh, oh itu sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang musuh ini sangat benci kepada Nabi Muhammad dan para sahabat karena istrinya terbunuh, bisa jadi karena tanpa sengaja ya, atau karena istrinya memang ikut terlibat dalam jihad itu, ikut terlibat dalam memerangi kaum muslimin. Dia balas dendam kepada Nabi dan para sahabat. Maka ketika melihat ada seorang sahabat sholat, dia panah. Sahabat Ansor sholat, kena panah, dicabut panah itu. Terluka di bagian tubuhnya. Dia masih lanjut sholatnya. Dipanah lagi. Kena bagian tubuhnya, dicabut. Mengalir darah. Dipanah lagi yang ketiga, lebih deras darah itu mengalir. Ketika kemudian ditanya oleh sahabat Muhajirin, ya, kaget, teman berjaga saya sudah berlumuran darah ini. Kenapa engkau tidak segera membangunkan aku sejak pertama kali engkau terkena panah? Maka kata sahabat Ansor itu, kuntu fi suratin aqra'uha falam uhibba an aqta'aha. Waktu itu aku sedang membaca sebuah surah Al-Qur'an yang aku senang sekali bacanya dan aku tidak suka memutus bacaan surat itu di tengah. Aku ingin menuntaskan bacaan itu. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, dinyatakan sanadnya hasan oleh Syekh Al-Albani. Siapa sahabat tersebut? Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah menjelaskan bahwa sahabat yang sholat dan terpanah itu, sahabat Ansor itu adalah Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr. Sedangkan sahabat Muhajirin yang bersamanya itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Sahabat Ansor yang dipanah itu
adalah Abbad bin Bishr, sedangkan sahabat Muhajirin itu adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Dan surat yang dibaca adalah surat Al-Kahfi. Jadi sahabat itu membaca surah Al-Kahfi dalam sholat sunnah. Dan dia hafal surah Al-Kahfi. Kemudian dia nikmati bacaan surah Al-Kahfi itu. Sehingga ketika dipanah, dia memilih untuk sekedar mencabut panah itu meski berlumuran darah. Asalkan tidak membuat dia terputus dari bacaan surah Al-Kahfi. Ini contoh. Bagaimana sahabat Nabi menikmati sholatnya. Nah, kalau dari kalangan ulama, contoh yang sholat terus meski ada gangguan, itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari, beliau pernah diundang ke kebun milik temannya, diundang makan di kebun milik temannya. Karena tempatnya di kebun, jauh dari masjid. Maka mereka sholat duhur berjamaah. Selesai sholat duhur berjamaah, Al-Imam Al-Bukhari ini sholat sunnah. Lama sholat sunnahnya. Kemudian selesai sholat, beliau mencoba melihat di gamis, di balik baju beliau, coba dilihat ada apa ini. Terasa sakit selesai sholat itu. Ternyata ada 16 atau 17 gigitan dari serangga. Semacam serangga yang menggigit itu. Ada 16 atau 17 titik gigitan. Maka sebagian sahabat atau teman-teman dekat Al-Imam Al-Bukhari bertanya, mengapa Anda tidak segera menghentikan sholat saat pertama hewan itu menggigit Anda? Maka kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kuntu fi suratin fa ahbabtu an utimmaha. Pada waktu itu aku sedang membaca sebuah surat yang aku tidak suka memutusnya. Aku ingin menyelesaikannya. Hampir sama dengan sahabat Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Kisah tersebut diceritakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Nah. Kemudian ada juga Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah yang selalu rindu datangnya sholat berjamaah di masjid. Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah menyatakan, seorang tabi'i ya, Sa'id bin Al-Musayyib itu menantunya Abu Hurairah. Sa'id bin Al-Musayyib. Tabi'i yang dinilai paling faqih oleh sebagian ulama setelahnya. Sa'id bin Al-Musayyib menyatakan, "Ma dakhala alayya waqtu salatin illa waqad akhadtu uhbataha. Wa la dakhala alayya qada'u fardin illa wa ana ilayhi mushtaq. Ma dakhala alayya waqtu shalah, tidaklah datang waktu salat illa waqad akhadtu uhbataha. Kecuali aku telah bersiap sebelumnya. Wa la dakhala alayya qada'u fardin, dan tidaklah selesai penunaian salat fardu illa wa ana ilaihi mushtaq, kecuali aku rindu datangnya salat berikutnya. Tidaklah datang waktu salat kecuali aku sudah siap. Sebelum muadzin beliau sudah siap di masjid. Bahkan beliau itu tidak pernah ketinggalan salat berjamaah selama 40 tahun. Selama 40 tahun enggak pernah ketinggalan salat berjamaah. Selama 20 tahun tidak pernah melihat tengkuk orang. Karena beliau di sof terdepan. Ini Sa'id bin Al-Musayyib. Apa yang membuat beliau begitu hebat dalam menjaga sholat berjamaah?
Seperti yang tadi beliau sampaikan, tidaklah datang waktu sholat kecuali aku sudah persiapan sebelumnya. Sebelum masuk waktu sholat, Sa'id bin Al-Musayyib sudah siap. Dan tidaklah selesai waktu sholat kecuali aku rindu datangnya sholat berikutnya. Nah, ini ucapan Sa'id bin Al-Musayyib diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Kemudian orang yang gemar melakukan sholat, hobinya sholat. Di antaranya Al-Imam Ahmad. Sholat sunnahnya 300 rokaat sehari semalam. Ketika beliau sakit karena dihukum cambukan yang membuat beliau sakit, beliau sholat sebanyak 150 rokaat. Jadi kurang-kurangnya sholat beliau itu 150 rokaat. Ketika segar, bugar, 300 rokaat. Sholat sunnah sehari, semalam. Nah, Abdullah putra Al-Imam Ahmad mengisahkan, Kana abi yusalli fi kulli yaumin wa laylah 300 rokaat. Ayah saya, dalam sehari semalam sholat 300 rokaat. Falamma marida min tilkal aswat ad'afathu. Ketika beliau sakit karena dicambuk oleh penguasa yang mengharuskan beliau mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk, tapi beliau tidak mau mengucapkan itu karena bertentangan dengan akidah ahli sunnah. Beliau dicambuk hingga membuat beliau sakit dan lemah. Fakana yusalli fi kulli yaumin wa lailah 150 rakaah. Maka pada waktu itu beliau sholatnya sehari semalam 150 rakaat. Wa kana qurbat tsamanin. Pada waktu itu usia beliau menjelang 80 tahun. Tua, sudah lanjut usia. Tapi jumlah rakaat sholat yang beliau lakukan melebihi orang-orang yang lebih muda dan lebih kuat. Demikian juga dengan Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam. Penyusun kitab Umdatul Ahkam. Kumpulan hadis-hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang disebut Umdatul Ahkam. Beliau setelah selesai sholat subuh menyampaikan kajian. Kajian Al-Quran, kadang kajian hadis. Sholat lama sekali, panjang. Jumlah rokaatnya banyak. Kalau surah yang dibaca,

Sebagai mereka ini mendapatkan 300 rokaat total dengan

Thì mình đã qua.

Kemudian di antara cara untuk

Gracias.

Gracias.

Gracias.

Dan

Terima kasih.

Dan aku adalah

dan dikir-dikir yang lain yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk zikir atau majelis zikir adalah majelis ilmu, seperti yang kita berharap kita sekarang berada dalam kondisi seperti itu. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema lebih butuh dari seteguk air. Nasihat untuk semangat menuntut ilmu. Artinya, kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Siapa yang mengatakan demikian? Seorang ulama, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, menyatakan an-nasu muhtajuna ila al-ilmi qabla al-khubzi wal ma'. Manusia sangat butuh kepada ilmu sebelum roti dan air. Jadi di masa Al-Imam Ahmad itu roti sebagai makanan utama, gandum bahan dasarnya, kemudian roti kebanyakan itu yang dimakan. Menurut beliau, manusia itu lebih butuh kepada roti dan air. Kenapa? Li'anna al-'ilma yahtaju ilayhi al-insan fi kulli sa'ah. Karena ilmu itu dibutuhkan oleh manusia pada setiap saat, setiap waktu kita butuh dengan ilmu. Wal khubzu wal ma fil yawmi marratan aw marratan. Sedangkan roti dan air itu dibutuhkan sehari hanya sekali atau dua kali saja. Jadi kebiasaan orang terdahulu itu makannya itu dua kali, kalau bisa mungkin tiga kali. Jadi ilmu itu lebih dibutuhkan manusia dibandingkan makanan atau roti dan air. Kalau makanan hanya dibutuhkan sehari semalam sekali atau dua kali, tapi ilmu dibutuhkan pada setiap waktu. Bahkan kita butuh ilmu bagaimana cara makan.

itu bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh makan dan minum dengan tangan kiri. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Fa'inna syaitana ya'kul bishimari wa yashrabu bishimari." Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Sedangkan Allah membimbing kita menjadikan syaitan sebagai musuh. Fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan syaitan itu sebagai musuh. Apa yang jadi kebiasaan syaitan, lakukan hal yang berbeda dengan syaitan. Lawan dia. Jangan turuti perintahnya atau ajakannya. Minum tidak boleh bernafas dalam bejana. Kenapa? Karena ada hadis yang melarangnya. Wala

wala yatanaffas fil inna. Jangan bernafas di bejana. Bejana itu bisa gelas, bisa mangkok, baskom. Maka jangan ditiup ketika panas. Karena ada larangan wala yatanaffas fil inna. Ketika makan juga bimbingannya tidak bersandar. Tidak bersandar ketika makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la akulu muttaki'an." Sesungguhnya aku tidaklah makan dengan bersandar. Kalau kita ingin meneladani Nabi, kita ingin meneladani beliau dalam seluruh aspek kehidupan beliau. Bagaimana kita tahu ini perbuatan Nabi ini bukan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan dan disusun oleh para ulama melalui perjalanan lintas negara, bahkan lintas benua. Mungkin suatu saat ada bagiannya kita akan membahas sedikit biografi Al-Imam Al-Bukhari dan fitnah yang menimpa beliau di akhir masa kehidupannya, supaya kita juga mengetahui bagaimana perjuangan para ulama. Para ulama sudah berjuang untuk mengintisarikan ilmu, berjuang untuk mengumpulkan ilmu kemudian dipilah dan disaring untuk kita, untuk memudahkan kita. Maka mestinya kita berjuang juga untuk mempelajari apa yang sudah dikumpulkan, disusun, disaring oleh para ulama. Seorang yang punya air, ada banyak ilmu yang harus dia ketahui. Seorang yang memiliki air, apa saja itu adat-adat terkait dengan air, baik air yang akan dia gunakan untuk bersuci, berwudu, mandi. Misalkan, dia harus tahu ilmunya. Ketika dia dapatkan sebuah air di sebuah masjid, dia ragu ini suci atau najis. Kembalikan kepada hukum asal. Bahwasanya, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syaitun. Air itu suci, tidak ternajiskan dengan suatu apapun. Itu hukum asal. Barulah ketika air itu terkena najis, merubah salah satu sifatnya, warna, rasa, atau baunya. Maka ijma' para ulama, sepakat para ulama, air itu menjadi najis. Tapi hukum asalnya, kalau kita ragu ini suci atau ini najis, kembalikan ke hukum asal. Nah, air juga ketika kita akan bersuci, berwudu atau mandi, kita perlu tahu ilmunya. Berapa kadar wudu yang dipakai oleh Nabi? Berapa kadar mandi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah sebanyak air yang kita gunakan atau tidak? Dijelaskan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sha' ila khamsati amdat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu itu dengan ukuran satu mud air sampai berwudunya satu mud, mandinya dengan satu sok, ukuran satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu air dipadah dengan dua tangan begini, dua telapak tangan begini. Itu satu mud. Wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan satu mud air. Nah,
Berapa ukurannya kalau dalam hitungan Syekh bin Baz rahimahullah? Satu sok itu 3 liter. Maka satu mu adalah 3/4 liter. Jadi kalau tidak salah 750 atau berapa? So 250 atau 500? Ya? 600. Nah, 600 ml. Sebagian ulama menghitung satu sok itu kurang dari 3 liter. Ada yang 2, sekian liter. Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudhu di Tulusai Muddin dengan 2/3 mud. 2/3 mud itu kurang lebih gelas aqua kecil. Atau dua gelas aqua kecil itu sudah cukup berwudhu dengan wudhu yang lebih sempurna dari wudhu kita. Kita mungkin pakai air yang lebih banyak, tapi wudhu kita tidak sesempurna wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mandi mungkin menghabiskan satu bak itu, tapi juga tidak sebersih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh bahwa ilmu itu lebih berharga dibandingkan seteguk air. Kalau orang punya air, misalkan, dia harus tahu ilmunya. Dia tidak boleh melakukan pembatasan terhadap air itu kalau dia dapat airnya dengan mudah. Misalkan dia kebetulan bikin rumah, alhamdulillah di situ ada mata air, tanpa harus keluar biaya banyak. Maka dia tidak boleh menghalangi orang lain untuk mendapatkan air itu. Beda kalau airnya diperoleh dengan biaya dan upaya yang keras, yang banyak. Nah, itu sedikit penjelasan yang menunjukkan kita sangat butuh dengan ilmu. Dalam setiap waktu kita, kita berada di masjid, kita harus tahu ilmunya. Di masjid itu apa saja yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, yang tidak boleh, misalkan membuat kotoran atau meludah di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ra'a nufaqatan fil qiblah. Nabi pernah melihat ada bekas ludah di arah kiblat di masjid. Kemudian Nabi marah, menampakkan wajah tidak suka dengan kondisi itu. Dan beliau berusaha menghapus bagian atau jejak ludah itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-busaq al-musaq khati'ah wa kaffaratuha dafnuha. Atau kata Shallallahu Alaihi Wasallam, meludah di masjid itu sebuah dosa, dan kafarahnya untuk menghilangkan dosa itu adalah dengan menanamnya. Kalau kondisi masjidnya adalah kondisi seperti di masa Nabi berupa tanah, jadi dikubur, dipendam. Tapi kalau seperti di tempat-tempat kita, ya dihilangkan. Nah, dihilangkan. Tidak boleh ada najis di masjid. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ada seorang Arabi fadala fi qa'ifatil masjid, dia kencing di pojok masjid, para sahabat kemudian segera menghardik orang itu.
Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Da'uhu, biarkan dia dulu. Biarkan, diselesaikan dulu. Sudah terlanjur terjadi. Jadi peristiwa pentingnya seseorang di masjid itu pengingkaran. Kalau kita mengingkari pengingkaran kemudian timbul kemudorotan yang lebih besar, itu sesuatu hal yang semestinya tidak boleh terjadi. Maka ya sudah, kalau sudah terlanjur terjadi, setidaknya kita berusaha mengurangi dampak mudorotnya. Biarkan dulu. Karena kalau dicegah saat itu, bisa jadi mudorot. Bisa jadi kencingnya malah kemana-mana. Yang awalnya cuma ke satu tempat, jadi kemana-mana. Kemudian mudorot bagi orangnya juga. Penyakit bagi orangnya. Nah, maka ada ilmu tentang mengingkari kemungkaran. Ada ilmu untuk mengingkari kemungkaran. Jangan sampai kita mengingkari kemungkaran menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, maka kita sangat membutuhkan ilmu dalam setiap waktu. Dan kenapa ilmu sangat kita butuhkan? Karena orang-orang yang masuk neraka, masuk ke dalam an-nar, itu semuanya menyesal dan mengaku, kenapa dulu saya tidak mau mendengar ilmu, tidak mau memahami ilmu. Bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Itu yang bahaya. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 10, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وَقَالُوا, dan mereka berkata, لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ, kalau dulu kami mau mendengar, mau mendengar ilmu, al-naqil, atau kami mau memahami ilmu, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan menjadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka as-sa'ir, neraka yang apinya menyala-nyala. Ini dalam surah An-Nur ayat 10. Kita baca penjelasan ulama Badruddin Al-Aini rahimahullah, yang menjelaskan bahwa penyesalan penghuni neraka itu karena tidak mau berilmu. Kata Badruddin Al-Aini rahimahullah, "Annal murada bil 'aqli al-'ilmu hadina." Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan akal, naqil, kami mau memahami, berakal, al-'ilmu. Maksudnya adalah ilmu.

tentang ilmu. Sesungguhnya yang dimaksud dengan akal di sini adalah ilmu. Fa'innal kuffar tamannau annau kana lahumul ilmu lama dakhalun nar. Karena orang-orang kafir berangan-angan, seandainya mereka memiliki ilmu, niscaya mereka tidak akan masuk neraka. Seandainya mereka punya ilmu, ilmu tentang tauhid kemudian diamalkan, ilmu tentang bahaya kesyirikan kemudian dia tinggalkan kesyirikan, ilmu tentang cara beribadah yang benar kepada Allah kemudian dia terapkan, niscaya mereka tidak akan menyesal. Ucapan Badruddin Al-Aini ini disebutkan dalam Syarah Sahih Al-Bukhari karya beliau yang disebut Umdatul Qari. Nah, jadi tentu air lebih tidak lebih dibutuhkan dibandingkan ilmu. Ilmu jauh lebih dibutuhkan dibandingkan air dan makanan. Karena kalau seorang tidak makan, tidak minum berhari-hari, bisa jadi dia meninggal di dunia saja, kehilangan manfaat dunia saja. Tapi di akhir, kalau dia beriman, dia akan berbahagia. Tapi kalau seorang tidak berilmu, dengan ilmu yang benar, dia bisa masuk neraka, dia bisa masuk anak. Nah, kemudian ilmu itu menyelamatkan seseorang di alam barzah, di alam kuburnya. Bagaimana kita tahu hal itu? Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis itu, fayatihi malakan fayujlisanihi, kemudian datang dua malaikat mendudukkan dia, fayakulani lahu, malaikat itu bertanya kepada dia, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayakul rabbi Allah, orang beriman ini mengatakan Rabbku adalah Allah. Fayaqulani ma dinuka, kemudian dua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam, maka orang itu berkata, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, dua malaikat itu berkata, ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, siapakah laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu berkata, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, dua malaikat itu bertanya, wa ma ilmuka, apa ilmumu? Apa yang membuat engkau tahu? Wa ma ilmuka, apa ilmumu? Tentang jawabanmu tadi. Fayaqulu qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu, aku membaca kitab Allah Al-Qur'an, maka aku pun beriman dengan Al-Qur'an itu. Wa saddaqtu, aku membenarkan Al-Qur'an. Fayunadi munadin fis sama, kemudian ada penyeru yang berseru di langit, an sadaqa abdi, hambaku telah benar jawabannya. Fa afrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah, berikan dia hamparan permadani dari surga dan berikan dia pakaian dari surga,
Waftahu lahum baban ilal jannah, bukakan pintunya menuju surga. Qala fayatihi min rawhiha wa tibiha wa yuftahu lahu fi qabrihi. Maka dibukakan untuknya pintu menuju surga, sehingga di alam kuburnya dia mendapatkan aroma dan kesegaran, kenikmatan hawa surga. Wayuftahu lahu fi qabrihi, dilapangkan kuburnya, dilapangkan kuburnya. Nah, maka ini menunjukkan ilmu menyelamatkan. Dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur karena ilmu yang dia amalkan. Dia tahu ilmunya dan dia terapkan konsekuensinya. Ini hadis riwayat Ahmad dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Alaikum bil ilmi, fa inna ahadakum la yadri mata yahtasiu ilayhi aw ila ma indah." Alaikum bil ilmi, hendaknya kalian berbekal dengan ilmu. Fa inna ahadakum la yadri mata yahtasiu ilayhi, karena sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak tahu kapan ia membutuhkan ilmu itu. Au ila ma indah, atau orang lain butuh dengan ilmunya. Pelajari ilmu, berbekallah dengan ilmu. Karena engkau tidak tahu kapan engkau butuh dengan ilmu, kapan engkau perlu ilmu, atau kapan orang lain memerlukan ilmu. Ini riwayat ucapan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan Abdul Razak, dinukil oleh Ibnu Abdilbar dalam kitab Jalib Bayan Fadlil Ilmi, juga disebutkan oleh Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Pelajari ilmu, karena bisa jadi seseorang yang mendengar ilmu sekarang, puluhan tahun berikutnya baru dia dapat manfaat ilmu itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sahabat Nabi Abu Bakr radhiyallahu anhu. Dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuju Al-Hasan bin Ali, "Inna ibni hadza sayyid." Sesungguhnya putraku ini, maksudnya cucuku ini, adalah pimpinan orang-orang beriman, adalah pemuka orang-orang beriman, dan akan dengan sebab dia menjadi damai dua pasukan besar orang-orang beriman yang sebelumnya akan berhadapan. Dengan sebab cucuku ini, mereka akan berdamai. Kapan didengar oleh Abu Bakr hadis itu? Ketika Al-Hasan masih kecil. Maka ketika hampir terjadi perang besar, pasukan yang bersama Al-Hasan dan pasukan yang lain yang juga beriman dihadapkan itu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ketika sudah hampir terjadi pertikaian dua pasukan besar kaum muslimin, Abu Bakr datang menemui Al-Hasan. "Maukah aku sampaikan hadis yang pernah aku dengar dari kakek Anda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika aku masih kecil, aku mendengar beliau menyatakan, sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid, dan dengan sebab dia akan menyebabkan dua pasukan besar kaum beriman yang akan bertikai menjadi bersaudara
damai. Alasan kemudian karena beliau adalah cucu Nabi, teladan kita. Mendengar itu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segera beliau amalkan. Tidak menuruti ego. Di belakang saya pasukan besar, saya akan memperjuangkan kekhalifahan ini. Tidak. Ketika mendengar itu, maka beliau arahkan pasukannya untuk mengalah. Maka terjadilah persatuan besar. Kaum beriman karena sikap mengalah yang didasari ilmu. Abu Bakar dengar hadis itu mungkin tidak akan pernah terbayang oleh beliau bahwa dengan sebab ilmu yang beliau dengar dari Nabi ternyata menjadi sebab tidak terjadi pertumpahan darah kaum muslimin. Demikian juga kita pelajari ilmu karena Allah, pelajari ilmu itu karena kita tidak akan tahu kapan ilmu itu akan bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, maka ini teladan dari atau contoh dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi begitu memuliakan hadis Nabi sebagai ilmu yang bermanfaat. Sebagian mereka ada yang menempuh perjalanan sebulan untuk memastikan satu hadis yang pernah mereka dengar dari orang lain. Mereka ingin dengar dari sumber yang lebih dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah sahabat Nabi yang mulia pernah dengar sebuah hadis dari seseorang yang orang itu dengar dari sahabat Nabi. Kata Jabir, balagani haditsun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kepadaku sebuah hadis dari seseorang yang dia mendengar dari seorang sahabat Nabi. Waktu itu belum tahu siapa sahabatnya. Cuma beliau dengar hadis itu melalui perantaraan seseorang. Setelah ditelusuri ternyata sahabat ini ada di Syam. Syam itu wilayah sekitar Syria, Suriah, ya, Libanon, kemudian Palestina. Itu dulu satu tempat, satu wilayah, sekarang terpecah menjadi beberapa negara. Dia dari Abdullah dari Madinah. Madinah ke Syam. Kalau sekarang Madinah di Saudi Arabia, Syam itu negara-negara seperti Syria, Libanon, Palestina, Yordania, gitu ya. Jadi empat negara. Fashtaraitu ba'iran, maka aku pun membeli seekor unta. Kata Jabir, saya beli seekor unta. Unta itu kendaraan yang paling mahal di waktu itu. Jadi kalau sekarang mau tolak mobil, ini beli mobil dulu. Hanya untuk memastikan satu hadis. Hadisnya sudah dengar, tapi lewat jalur satu orang. Orang itu katanya dari seorang sahabat. Sekarang Jabir ingin memastikan hadis yang sama langsung pada sumbernya, dari sahabat yang dengar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fashtaraitu ba'iran, kemudian aku pun membeli seekor unta. Tumma syadattu alaihi rahmi fasirtu ilaihi syahran. Aku tempuh perjalanan satu bulan. Aku tempuh perjalanan satu bulan
Insya Allah, kalau naik mobil, naik kereta kata orang Melayu dari Tanjung Balai ke timur, ya tentunya ada naik perahunya juga, naik kapalnya, mungkin sudah sampai ujung Indonesia atau bahkan lebih. Nah, kalau sampai sebulan, itu Jabir menempuh perjalanan sebulan untuk mendengar dan memastikan satu hadis. Hatta qadimtu alaihi Syam, sampai aku tiba di Syam. Fa idza Abdullah bin Unais, ternyata sahabat itu adalah Abdullah bin Unais. Faqultu li bawwa, faqultu li bawwa, aku pun berkata kepada penjaga pintu, kullahu Jabir alaihi. Katakan, Jabir menunggu di pintu, pintu rumah Abdullah bin Unais. Faqala Ibnu Abdillah, apakah maksudnya Jabir bin Abdillah? Faqultu na'am. Maka Jabir mengatakan iya. Faqala yaqta'u thawbah, maka Abdullah bin Unais bersegera keluar sampai menginjak pakaiannya sendiri karena saking tergesa-gesanya keluar. Oh, Jabir bin Abdillah datang jauh-jauh. Maka Abdullah bin Unais keluar, fa'tanaqani wa tanaqquhu. Maka beliau pun memeluk aku dan aku pun memeluk beliau. Faqultu, Jabir berkata, hadithan balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Aku ingin memastikan sebuah hadis yang sampai kepadaku dari seseorang, yang orang itu dapat dari Anda. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qisas, tentang masalah qisas. Seseorang nanti di hari kiamat dibalas ketika dia berbuat jelek, memukul orang, orangnya nanti akan dipanggil, diadili, dikasih kesempatan membalas. Itu kalau memukul, apalagi perbuatan zalim yang lebih besar. Aku mendengar dari Rasulullah, aku mendengar dari seseorang itu, dari Anda, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qisas. Fa fashitu an tamuta al amuta qabla an asma'a. Maka aku takut, aku meninggal duluan sebelum aku mendengar dari Anda. Maka Abdullah bin Unais berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah aw qala al ibad uratan burlan buhman, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat, atau para hamba Allah akan dibangkitkan pada hari kiamat uratan, dengan telanjang, hurlan, tidak dihitan, tidak dihitan, bukman, dalam keadaan bukman. Qalna wa ma bukman, kami bertanya apa bukman itu. Jadi kadang sebuah lafaz dalam bahasa Arab itu oleh bahasa Arab tidak diketahui juga maknanya, dan itu butuh penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukman itu bahasa Arab. Ketika disampaikan bukman itu oleh Nabi, sebagian sahabat tanya, apa bukman itu? Nah, sehingga kalau kita mempelajari agama itu tidak bisa sekedar bersandar pada kemampuan bahasa saja. Harus tetap merujuk pada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wama buhman, apa buhman itu? Qala laisa ma'ahum syai'. Artinya tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa, tidak bawa kendaraan, tidak bawa rumah, tidak bawa harta. Buhman. Summa yunadihim bisautin yasma'uhu min qurbin. Kemudian Allah memanggil mereka dengan suara yang didengar seperti orang yang mendengar dari dekat. Al-Malik Ad-Dayyan. Aku adalah sang maharaja, kata Allah. Raja di atas seluruh raja. Sang penguasa yang sebenarnya. Ad-Dayyan. Akulah yang akan membalas masing-masing sesuai perbuatannya. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhul an-nar wa la yu'inda ahadin min ahli al-jannah haqqun hatta aqsahu minhu. Tidak boleh ada penghuni neraka masuk neraka padahal dia masih punya tanggungan dengan penghuni surga, kecuali penghuni surga ini kasih kesempatan membalas dulu. Belum boleh masuk neraka dia kalau punya tanggungan kepada penghuni surga. Kasih kesempatan penghuni surga ini membalas perlakuan zalimnya. Wa la yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah an yadkhul al-jannah wa li ahadin min ahli an-nar indahu haqqun hatta taqussa minhu hatta al-naqmah. Dan tidak boleh penghuni surga masuk ke dalam surga kalau dia masih punya tanggungan dosa kepada penghuni neraka yang belum sempat dibalas, sekalipun satu kali pukulan. Hatta laqmah, laqmah itu satu tempelnya. Belum boleh masuk surga. Kamu punya tanggungan pada penghuni neraka. Sekulan, dulu pernah kamu pukul, mentang-mentangkan atasannya, karena dia karyawan, jadi masuk surga dulu. Selesaikan dulu urusan dengan ini. Nah, itu kisah. Membuat kita harus berpikir ulang kalau kita mau mendolimi saudara kita. Seandainya dia orang kafir masuk neraka saja, kita juga tidak boleh mendolimi dia. Apalagi seorang muslim. Qala. Qulna kaifa. Wa inna innama nahtillah azza wa jalla uratan nurlan buhman. Lalu bagaimana cara membalas? Padahal kita datang kepada Allah tidak bawa apa-apa. Kok ini dipanggil untuk menyelesaikan masalah yang dulu terjadi di dunia? Karena sudah pernah memukul, sudah pernah mencela dan sebagainya. Kita tidak bawa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayar pakai apa? Qala bil hasanati was sayyi'ah. Maka yang dibayar adalah dengan amal kebaikan atau dosanya dilimpahkan kepada dia. Karena tidak ada yang kita bawa di hadapan Allah kecuali amalan-amalan kita. Maka pilihannya adalah kalau dia muslim, bisa jadi kebaikan kita diberikan kepada dia. Atau kalau kita punya kebaikan lagi, walhamdulillah, keburukan dia dilimpahkan kepada kita. Nah, kemudian menuntut ilmu itu mempermudah jalan menuju
surga. Kita insya Allah banyak hafal hadisnya. Masyarakat tarifan jaitan sufi dengan sahabat Allah dari di dan barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ini hadis di antaranya di dalam At-Tirmidzi. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Menuntut ilmu itu kata sebagian ulama bisa menempuh jalan fisik. Dia jalan dari misalkan Medan ke Tanjung Balai, dari Kisaran ke Tanjung Balai misalkan, dari Padang Sidempuan ke Tanjung Balai misalkan. Itu menempuh jalan secara fisik. Berarti yang menempuh jalan itu ikhlas karena Allah, ingin istifadah mengambil manfaat ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Termasuk juga menempuh jalan maknawi. Dia tidak pergi kemana-mana fisiknya, tapi dia duduk, dia pelajari, atau dia dengar kajian, atau dia rapikan catatannya, atau dia pasti catatan penjelasan seorang ustaz misalkan dia catat, kemudian dia cross-check, benar enggak ya lafaz hadisnya sama enggak dengan itu. Itu juga upaya menempuh jalan menuju ilmu. Nah, maka dengan sebab itu insya Allah Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Nah, sudah jam 6:45, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Karena salah satu ketentuan di dalam surat edaran Menteri Agama nomor 23 tahun 2001 itu tidaknya tidak lebih dari 1 jam ya. Nah, sebatas yang saya pahami sehingga kita berusaha tidak lebih dari 1 jam ya, ya sesinya. Nah, kita berusaha untuk bersikap asamu wa ta'ah. Asamu itu mendengar, mempelajari apa sih aturan-aturan pemerintah itu. Takutnya kita tidak tahu. Kita pelajari wa ta'ah, artinya kita berusaha untuk menjalankan selama aturan itu dalam hal ya ma'ruf. Nah, saya sebelum kita akhiri, apabila ada yang perlu disampaikan, pertanyaan atau mungkin koreksi dari apa yang tadi saya sampaikan, mungkin ada yang salah apa baru disampaikan ke dalam ruang ini. Ya. Ya. Kisos itu bisa menyebabkan seseorang yang sudah dipastikan masuk surga jadi tidak jadi masuk surga. Sebelumnya dia sudah hampir masuk surga, tapi ternyata dengan sebab kisos itu dia tidak jadi masuk surga. Apakah ada yang seperti itu? Wallahu a'lam. Sebatas secara zahir hadis itu menunjukkan bahwa lafaz hadisnya, ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة

maka hadisnya wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah an yadkhula al-jannah li ahwali ahadin min ahli an-nar innahu haqqun. Tidak layak, tidak boleh bagi ahli al-jannah, penghuni surga. Penghuni surga itu sudah berarti sudah pasti dia masuk surga. Cuma dia masih punya tanggungan sebelum dia masuk ke dalam surga. Harus ada yang dia selesaikan dulu. Jangan masuk dulu. Jadi secara kebanyakan itu sudah menunjukkan bahwa dia akan masuk surga. Sebagian lafaz hadis menunjukkan bahwa penghuni surga itu artinya sudah pasti masuk surga. Contoh hadis Nabi, ketika Nabi bersabda kepada sebagian sahabat, barang siapa yang ingin melihat penghuni surga berjalan di muka bumi, lihatlah kepada Tolkah bin Ubaidillah saat Tolkah masih hidup. Tolkah bin Ubaidillah menjadi paman hidup Nabi ketika dalam perang Uhud sampai tangannya lumpuh terkena sekian patutan dan tusukan. Nah, bahkan itu menunjukkan dia sudah pasti masuk surga, karena yang bersabda demikian orang yang tidak mungkin bohong, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan juga tadi yang disebutkan dalam hadis Ikhlas itu bahwa dia memang akan masuk surga, tapi dia masih punya tanggungan. Jangan masuk surga dulu kalau engkau belum selesaikan tanggungan dengan orang ini. Ya, kalau masuk surga ini, insya Allah masuk surga. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan atau perlu ya. Nah, apakah kisah itu berlaku untuk manusia dengan manusia atau dengan makhluk Allah yang lain? Kalau kita baca sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama, kisahnya terkait dengan manusia dengan manusia, ahlul jannah ahlul nar. Ini yang hadis Jabir yang dapat dari Abu Bakar bin Umair Ahmad. Hadis lain menunjukkan yang setara, sampai rusa yang tidak bertanggung disuruh untuk mengkisah rusa yang bertanggung yang dulunya mendolimi dia. Maka penyebutan hadis-hadis itu untuk yang setara, setara manusia dengan manusia, binatang yang setara dengan yang setara, begitu. Terjadi kedoliman antara mereka. Cuma bedanya kalau manusia lanjutan perjalanannya ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Tapi kalau makhluk yang lain, ketika disebutkan dalam Al-Quran wa idzal wuhusyu husyirat, ketika binatang-binatang liar itu dikumpulkan semua, di antaranya untuk melaksanakan kisos antara mereka, perlakuan balas satu sama lain. Setelah kisos bagaimana? Kunu turoba, jadilah kalian tanah, jadilah kalian tanah. Sudah selesai perjalanan kalian sampai di situ. Maka orang kafir ketika melihat terjadi kisah antar makhluk hewan dengan hewan yang setara itu, mereka berangan-angan, ya laisani kuntu turoba, duhai seandainya saya menjadi tanah seperti mereka. Tidak ada tahapan lagi setelah ini, karena dia yakin masuk neraka. Wallahu a'lam, sebatas dalil-dalil yang ditunjukkan dalam sebagian tadi itu menunjukkan yang setara, manusia dengan manusia, hewan itu hewan yang setara. Kalau misalkan manusia misalkan membunuh semut, apakah semutnya nanti akan jadi besar? Bisa dia, karena di komik-komik dulu waktu kecil ya, ada aneh seperti itu. Perbuatan mendolimi hewan itu sebuah kedoliman, tapi tidak sampai terjadi.

bisa seperti itu berubah. Bahwa itu akan terhitung sebagai sebuah dosa, iya. Terhitung sebagai sebuah dosa. Pemberat timbangan kejahatan dia. Gitu. Tapi untuk menjadi kisos, kita perlu ada dalil yang jelas. Kalau itu dari hewan kepada manusia. Hewan menyiksa manusia, di antara dalil yang sahih dalam sahih muslim dalam kitab zakat adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat. Tidak mengeluarkan zakat sapi, padahal dia punya sapi yang banyak, yang lebih dari nisab. Akan menginjak-injak orang. Nah. Atau orang yang punya harta banyak, tidak dikeluarkan zakat malnya, akan dilupakan menjadi ular. Dan terus mengejar dia. Nah, itu yang terkait hewan yang kemudian akan menyiksa manusia di akhirat. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala

Thank you.

Gracias.

0: Salaf itu secara bahasa artinya adalah orang-orang yang mendahului kita. Dan kalau dari sisi istilah, salaf adalah generasi terbaik umat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kemudian para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penggunaan kata salaf disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, "Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu ana laki." Fattaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Fatimah. Wasbiri, dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salaf ana laki. Karena sesungguhnya sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam ucapan sahabat Nabi juga ada ungkapan salaf. Ucapan seorang sahabat Nabi juga menyebut kata salaf di situ. Di antaranya adalah sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Zaid bin Arqam itu pernah melihat orang-orang sholat duha bukan pada waktu yang terbaik. Jadi waktu duha itu untuk boleh melaksanakan sholat duha bisa dilakukan sekitar 15 menit setelah terbit matahari, sampai sekitar 10 menit sebelum masuk waktu zuhur. Itu rentang pelaksanaan sholat duha. Boleh seseorang melakukan sholat duha di waktu-waktu itu. Sekitar 15 menit setelah terbit matahari, sampai 10 menit sebelum sholat zuhur. Tapi yang terbaik dilakukan adalah pada saat anak-anak unta mulai kepanasan, ya. Jadi lebih mendekat ke arah akhir-akhir waktu duha. Zaid bin Arqam pernah melihat bahwa yang terbaik untuk melakukan sholat duha itu mestinya berdasarkan salaf, berdasarkan pemahaman sahabat yang terdahulu. Yang terbaik itu adalah saat anak-anak unta mulai kepanasan. An Zaid bin Arqam annahu ra'a qauman yusalluna ba'da tala'ati syams. Dari Zaid bin Arqam bahwasanya dia melihat suatu kaum salat setelah terbit matahari. Kalau salatnya itu terbit matahari langsung, itu ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum masuk waktu duha. Jadi kebanyakan yang beredar di masyarakat, sholat syuruk itu adalah pas terbit matahari. Itu salah. Jadi sholat al-isyraq, maksudnya sholatul isyraq, itu sebenarnya seseorang sejak selesai sholat subuh, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, hingga kemudian ketika masuk permulaan waktu duha, dia sholat sunnah 2 rakaat. Awal-awal waktu duha. Ya. Sudah masuk di waktu duha dan masuk permulaan. Maka itu sholatul isyraq yang keutamaannya seperti umrah secara sempurna. Zaid bin Arqam melihat suatu kaum yang sholat setelah terbit matahari. Faqala, "Law adraka haula'i as-salaf al-awwal, alimu anna ghayra hadhihi as-salah khairun minha." Kalau seandainya mereka mendapati ada salaf terdahulu, maksudnya sahabat-sahabat Nabi terdahulu disebut salaf, alimu anna ghayra hadhihi shalah khairun minha, maka mereka akan tahu bahwa selain salat ini, salat yang dilakukan di luar waktu ini bukan di permulaan, khairun minha, lebih baik baginya. Salatul awwabina ila ramadatil fisal. Salatnya orang yang senantiasa kembali kepada Allah adalah ketika para anak unta mulai kepanasan. Di sepertiga waktu terakhir dari waktu duha. Kalau misalkan di sini sholat duhurnya sekitar jam berapa? Kalau hari ini? 12.30? Waktu duhur. Sekitar 12.30 ya? Atau 12.15? 12.30. Kalau seandainya duhurnya 12.30, maka waktu duha itu berakhir ketika 12.20. Sudah tidak bisa lakukan sholat duha lagi. Sholat duha yang terbaik adalah sekitar ya di atas jam 10:30 ke atas. Itu ketika anak unta mulai kepanasan. Maka Zaid bin Arqam menyatakan, kalau seandainya mereka melihat para salaf terdahulu, niscaya mereka akan memilih waktu yang lebih baik dari itu, bukan di permulaan. Walaupun bukan berarti tidak boleh sholat duha di permulaan, kalau sudah masuk waktu duha. Bagi yang mau berangkat kerja, misalkan dia sholat duha dulu di rumah, silakan. Tapi yang terbaik menurut salaf adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Jadi di sini Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menggunakan kata salaf dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim untuk menunjukkan mereka teladan. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Malik pernah menyebut kata salihus salaf untuk menunjukkan teladan pada generasi sebelum kita yang baik. Al-Imam Malik menyatakan, kana salihus salaf yu'allimuna awladahum hubba Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Dulu para salihus salaf, pendahulu yang saleh, yu'allimuna awladahum, mengajarkan kepada anak-anak mereka hubba Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhum, cinta kepada Abu Bakar dan Umar diajarkan kepada anak-anak mereka supaya cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Kana salihus salaf, dulu pendahulu kita yang saleh mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, kama tu'allimuna surah minal al-sunnah, sebagaimana mereka mengajarkan surat dalam Al-Quran atau mengajarkan hadis kepada anaknya, mereka juga mengajarkan anaknya untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Jadi ini ucapan dari Al-Imam Malik, salah satu generasi atba'ut tabi'in. Ya. Murid-murid tabi'in. Nah. Contoh, guru Al-Imam Malik diantaranya Zaid bin Aslam. pakar tafsir dari kalangan tabi'in. Punya banyak murid, Zaid bin Aslam ini salah satunya Al-Imam Malik. Maka Al-Imam Malik masuk kategori atba'ut tabi'in. Kalau tobatoh guru beliau yang tertinggi adalah tabi'in. Jadi sahabat Nabi itu murid Nabi. Kemudian murid dari sahabat Nabi adalah tabi'in. Murid dari para tabi'in adalah atba'ut tabi'in. Itu generasi terbaik yang disebut dengan salafuna as-salih. Para salaf kita yang saleh. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga pernah menyebut kata salaf di dalam kitab Al-Umm. Beliau berpendapat, ini pendapat ijtihad beliau, ya, pendapat ijtihad Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa kalau di masjid itu sudah ada imam rawatib, kemudian ada yang ketinggalan sholat, maka hendaknya sholat sendiri-sendiri. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Walaupun ada ulama lain yang berpendapat beda dengan beliau. Tapi kita akan menukil ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika menyebut salaf. Wa idza kana lil masjid imamun ratib, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jika di sebuah masjid ada imam rawatib, imam yang sudah ditugaskan untuk menjadi imam dalam sholat lima waktu. Fafatat rajulan aw rijalan fihi shalah, kemudian ada satu orang atau dua orang ketinggalan sholat berjamaah. Sallu furada, hendaknya masing-masing sudah sholat sendirian, jangan bikin jamaah lagi. Itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Wala uhibbu an yusallu fihi jama'atan, jangan mereka, saya tidak suka kalau mereka melaksanakan sholat berjamaah lagi. Fa in fa'alu ajza'athumul jama'ah fihi, kalaupun mereka berjamaah tetap sah sholat jamaahnya, tetap sah. Wa innama karistu dhalika lahum li'annahu laysa mimma fa'ala as-salaf, sesungguhnya saya tidak suka mereka melakukan itu. Saya tidak suka kalau mereka terlambat, mereka bikin jamaah lagi. Li'annahu laysa mimma fa'ala as-salaf, karena perbuatan itu bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh salaf. Qablana, bal qad aabahu ba'duhum, bahkan sebagian mereka mencela perbuatan tersebut. Kalau sudah terlambat, ya sudah salat sendirian saja. Itu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau menjadikan salaf sebagai rujukan. Beliau membenci perbuatan itu karena menurut beliau salaf tidak melakukan itu. Laisa mimma fa'ala salaf, bukan perbuatan salaf. Nah, jadi Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri menjadikan salaf sebagai rujukan. Boleh tidak kita sebut Al-Imam Asy-Syafi'i seorang salafi? Boleh apa enggak? Salafi itu artinya apa? Yang menjadikan salafnya sebagai rujukan, teladan. Kalau Al-Imam Asy-Syafi'i membenci perbuatan orang yang ketika sudah selesai sholat berjamaah, dia bikin jamaah lagi, karena menurut Al-Imam Asy-Syafi'i tidak ada salaf yang melakukan itu, boleh enggak kita sebut Al-Imam Asy-Syafi'i salafi? Sesuai enggak? Sesuai. Nah, sehingga manhaj salaf itu sebenarnya rujukan untuk berislam yang benar. Rujukan untuk berislam yang benar. Kalau seseorang muslim mengerti hakikat salaf, maka seluruh cita-cita mereka adalah menjadi salafi. Walaupun mereka tidak menyatakan mereka salafi. Jadi salafi itu adalah ungkapan keinginan meneladani salaf dengan baik. Ya. Bukan pernyataan bahwa saya sudah menjadi pengikut salaf yang sempurna, bukan. Bukan pernyataan bahwa kita telah menjadi orang yang secara sempurna meneladani Nabi dan para sahabat. Belum. Kita mengakui kekurangan kita. Masih jauh. Hanya berupa harapan dan keinginan, perjuangan untuk terus meneladani mereka. Nah, karena ada sebagian definisi salaf itu yang tidak tepat. Menurut sebagian orang, salaf itu adalah 3 abad pertama. 3 abad pertama. Jadi yang lahirnya di bawah tahun 300 Hijriah, itu dianggap salaf. Sehingga menurut mereka, Al-Imam Abu Hanifah masuk salaf, Al-Imam Malik masuk salaf, Al-Imam Syafi'i masuk salaf, Al-Imam Ahmad masuk salaf, dari sisi tanggal lahirnya. Kemudian Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari juga terhitung salaf menurut mereka, karena lahirnya sebelum tahun 300 Hijriah. Sehingga mereka mengatakan, kamilah sebenarnya pengikut salaf. Sedangkan mereka yang mengikuti Al-Imam Ibnu Taimiyah, yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan salaf. Karena masa kelahiran mereka sudah jauh lebih dari 300 Hijriah. Itu anggapan salah dari sebagian pihak tentang makna salaf. Padahal salaf itu adalah 3 generasi terbaik. Nabi dan para sahabat sebagai generasi terbaik. Kemudian setelah itu para tabi'in, murid-murid mereka yang pernah melihat sahabat, mengambil ilmu dari sahabat. Kemudian atba'ut tabi'in adalah yang mengambil ilmu dari para tabi'in. Dan banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan 3 generasi tersebut. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah untuk menegaskan bahwa pemahaman salaf yang benar itu bukan dilihat dari abad masa kelahirannya, bukan, tapi dari apakah dia mengambil ilmu dari sahabat atau dari tabi'in atau bagaimana? Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazaluna bi khairin ma dama fiikum man ra'ani wa sahabani." Kalian senantiasa dalam kebaikan selama di antara kalian ada orang yang melihatku dan menjadi sahabatku. Jadi generasi pertama yang melihat Nabi dan menjadi sahabat Nabi. Wallahi la tazaluna bi khair ma dama fiikum man ra'ani wa sahaba man sahabani. Demi Allah, kalian senantiasa dalam kebaikan selama di tengah-tengah kalian ada orang yang melihat orang yang pernah melihat aku dan bersahabat dengan orang yang bersahabat denganku. Orang yang melihat orang yang pernah melihat Nabi, itu tabi'in. Itu tabi'in. Misal Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah pernah melihat orang yang pernah melihat Nabi. Di antara yang pernah melihat Nabi, Abu Hurairah Abu Hurairah termasuk guru Sa'id bin Al-Musayyib, bahkan mertua. Mertua dari Sa'id bin Al-Musayyib. Maka Sa'id bin Al-Musayyib termasuk tabi'in. Orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat Nabi. Wallahi la tazaluna bi khair madama fikum man ra'a man ra'a man ra'ani wa sahaba man sahaba man sahabani. Demi Allah, kalian akan senantiasa dalam kebaikan selama di tengah-tengah kalian ada orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat, orang yang pernah melihat aku. Dan bersahabat dengan orang yang pernah bersahabat dengan orang yang bersahabat denganku. Jadi atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in. Nah, karena itu pendapat yang rajih masa atba'ut tabi'in itu berakhir di tahun 220 Hijriah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi masa atba'ut tabi'in itu hingga 220 Hijriah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, واتفقوا على أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قولهم من عاش إلى حدود العشرين ومئتين. واتفقوا dan para ulama sepakat على أن آخر من كان من أتباع التابعين bahwa akhir أتباع التابعين ممن يقبل قوله yang bisa diterima ucapannya, man 'asha ila hududil isrina wa mi'atain, orang yang masa hidupnya hingga batasan tahun 220 Hijriah. Nah, 220 Hijriah. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Lalu bagaimana dengan ulama setelah masa itu? Mereka meskipun bukan generasi salaf, tapi kalau mereka mengikuti salaf dengan baik, mereka juga dijadikan sebagai rujukan. Misalkan Al-Imam Asy-Syafi'i bukan termasuk atba'ut tabi'in. Tidak masuk kategori atba'ut tabi'in. Tapi ketika beliau merujuk kepada mereka, kepada pemahaman sahabat, kepada pemahaman tabi'in, atba'ut tabi'in yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan baik, maka beliau juga sebagai rujukan. Pemahaman beliau dibutuhkan oleh umat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, begitu juga dengan ulama-ulama setelahnya, baik itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir rahimahullah, kemudian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan ulama-ulama setelahnya. Nah, salaf itu yang akan menjadi rujukan kita dalam seluruh upaya kita dalam memahami agama ini. Nah, kalau kita menyatakan bersatu di atas manhaj salaf, maka rujukan kita adalah Nabi dan para sahabat tabi'in atba'ut tabi'in. Bagaimana mereka bersatu? Bagaimana mereka mengalah untuk persatuan? Nah, kalau memang dalam hal-hal yang di situ mestinya kita mengalah. Kita ambil contoh kisah Abu Bakar dan Rabi'ah sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Rabi'ah. Abu Bakar dan Rabi'ah itu punya tanah berdampingan. Tanahnya berdampingan. Kemudian di batas tanah itu ada pohon kurma. Ada pohon kurma. Maka pohon kurma ini diperselisihkan. Katanya Abu Bakar, ini kurma saya. Katanya Rabi'ah, bukan, ini kurma saya. Nah, karena pohon itu tumbuhnya di satu lahan, tapi tandannya ke lahan yang lain. Gitu. Menjulang ke lahan sampingnya. Maka ada perselisihan. Ya wajar, perselisihan manusiawi. Sahabat Nabi juga kadang mengalami demikian. Ketika terjadi perselisihan itu, Allah, Abu Bakar sempat mengucapkan ucapan-ucapan yang keras kepada Rabi'ah. Tapi namanya orang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada umat ini, beliau segera sadar, terlanjur mencela atau mengucapkan ucapan yang keras kepada Rabi'ah. Maka sampai Abu Bakar memohon kepada Rabi'ah untuk membalas ucapan itu kepada beliau. Abu Bakar menyatakan, ya Rabi'ah, rudda alayya mislaha hatta takuna kisosan. Wahai Rabi'ah, balas aku dengan ucapan yang semisal dengan itu agar menjadi kisos bagi aku. Tapi Rabi'ah tidak mau. Rabi'ah paham keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau tidak pantas untuk dicela seperti itu. Sekalipun pembalasan. Maka Abu Bakar pun bersama Rabi'ah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa sebab perselisihan mereka, bahwa Abu Bakar sempat berucap-ucapan yang keras, yang tidak pantas terhadap Rabi'ah ketika berselisih, tapi Rabi'ah tidak mau membalasnya. Abu Bakar ingin agar Rabi'ah membalas, tapi Rabi'ah tidak mau. Maka Nabi pun menganjurkan kepada Rabi'ah agar jangan membalas ucapan Abu Bakar, tapi semestinya mendoakan ampunan untuk Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala tarudda alaih, walakin qul ghafarallahu laka ya Abu Bakar." Jangan engkau balas wahai Rabi'ah ucapan Abu Bakar itu. Tapi hendaknya engkau mengucapkan, semoga Allah mengampuni anda, wahai Abu Bakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nah, contoh teladan yang lain. Teladan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga. Memang Abu Bakar itu tidak habis-habisnya untuk jadi bahan percontohan dalam kebaikan. Banyak sekali sisi-sisi beliau yang membuat beliau seharusnya diteladani. Kita tadi membaca ucapan Al-Imam Malik bahwa salihus salaf mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajarkan surat dalam Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hadithul isti, yang insya Allah ada sesi tersendiri tentang hadithul isti, kalau tidak salah besok, insya Allah besok ba'da subuh kita membahas tentang peristiwa tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Di balik peristiwa hadisul ifti itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah sangat marah kepada Mustah bin Utsaah radhiyallahu anhu. Mustah itu masih terhitung kerabat dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum peristiwa hadisul ifti, Mustah itu selalu diberi nafkah, dikasih bantuan makan, nafkah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun ketika merebak isu dan tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha, Mustah bin Utsaah ini justru ikut terlibat. Ikut juga menuduh Aisyah dengan tuduhan yang tidak semestinya. Padahal ayah Aisyah yang juga masih kerabat dekat dia banyak bantu dia. Banyak membantunya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat marah kepada Mustah dan bersumpah tidak akan lagi memberi bantuan kepada Mustah. Sudah sebelumnya diberi bantuan banyak, kok sekarang malah ada ucapan yang tidak baik kepada putriku. Kurang lebih seperti itu. Maka Abu Bakar bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada Mustah lagi. Tapi setelah turunnya ayat-ayat Al-Quran dalam surah An-Nur berisi adab yang seharusnya dimiliki oleh orang beriman kalau mendengar isu tentang saudaranya yang dikenal baik, harusnya mereka husnudzon. Kemudian ada pembersihan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan dusta itu. Allah juga memberikan teguran kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu agar jangan bersumpah memutus pemberian baik kepada karib kerabat, orang miskin dan muhajirin yang sebelumnya sudah diberikan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Janganlah seorang yang memiliki kelebihan dan kelapangan bersumpah untuk tidak memberi karib kerabat dan orang miskin serta muhajirin di jalan Allah. Mustah termasuk kerabatmu, termasuk orang miskin, termasuk orang yang berhijrah di jalan Allah. Teguran yang mengena kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diakhiri dengan kalimat perintah memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaknya kalian memaafkan dan melupakan kesalahannya. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Dan sesungguhnya Allah adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nur ayat 22. Ketika dibacakan ayat itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan, demi Allah, aku sangat berharap Allah mengampuniku. Maka Abu Bakar pun memaafkan Mustah bin Utsaah dan melanjutkan pemberian bantuan kepada Mustah bin Utsaah radhiyallahu anhu. Dan memang Mustah sudah bertaubat, dikenai juga hukum cambukan atau dera sebagai hukum had, maka beliau pun bersih dari dosa itu. Sehingga kita juga tidak ada, tidak boleh lagi mengungkit-ungkit kesalahan Mustah dalam rangka mencela beliau. Nah, karena sudah bersih dari dosa tersebut. Demikian juga sebagian sahabat Nabi yang terlibat dalam hal itu, mereka adalah teladan terbaik ketika bersalah, kemudian bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, jadi kisah Abu Bakar memaafkan Misbah itu adalah disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dan insya Allah juga ada dalam Sahih Muslim. Nah. Kemudian contoh yang lain. Teladan salaf kita. Sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika Nabi masih hidup, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu sering ditugaskan menjadi pemimpin pasukan. Itu menunjukkan bahwa Nabi mengetahui keutamaan Abu Ubaidah sebagai pemimpin. Memang beliau layak jadi pemimpin. Ini contoh keteladanan Abu Ubaidah dalam mengalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Padahal beliau layak. Dalam pertempuran Zatus Salasi, rombongan pasukan pertama yang diberangkatkan di bawah pimpinan Amr bin Al-As. Dalam pertempuran Zatus Salasi itu dikirim beberapa gelombang pasukan. Gelombang pasukan pertama dipimpin oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kemudian Amr bin Al-As menulis surat, minta dikirim pasukan bantuan. Maka Nabi pun mengirim pasukan bantuan berikutnya di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah termasuk seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu ada Abu Bakar dan Umar juga di dalamnya. Tapi yang ditunjuk sebagai pemimpin waktu itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pasukan tambahan untuk menguatkan pasukan sebelumnya yang dipimpin oleh Amr bin Al-As. Radhiyallahu anhu. Ada pesan dari Nabi bahwa nanti kalau sudah bergabung pasukan itu, yang jadi pimpinan umum adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah. Ketika bergabung, maka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyampaikan, saya dapat pesan bahwa saya yang mestinya menjadi pasukan, pimpinan pasukan. Pimpinan pasukan sebelumnya dan pimpinan pasukan yang baru datang. Kalau keduanya digabung, saya diminta untuk jadi pimpinan pasukan. Abu Ubaidah menyampaikan baik-baik kepada Amr bin Al-As. Tapi Amr bin Al-As, menurut yang beliau ketahui, mestinya saya yang jadi pemimpin. Untuk dua pasukan ini saya. Gitu. Maka Abu Ubaidah pun mengalah. Beliau menjaga persatuan meski beliau merasa beliaulah sebenarnya yang lebih layak. Dan memang Nabi juga menyuruh Abu Ubaidah kalau ada hal-hal yang kira-kira timbul perselisihan, untuk mengalah saja. Untuk kemaslahatan yang lebih besar. Nah. Kisah tersebut disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Nah, ini contoh teladan dari sahabat Nabi. Meski dia layak untuk menjadi pimpinan, tapi ketika dikhawatirkan terjadi perselisihan karena rebutan jadi pimpinan, kemudian akan berselisih, maka beliau mengalah. Sudahlah, tidak apa-apa. Kalau yang saya ketahui, saya layak jadi pemimpin untuk semuanya. Tapi kalau misalkan antum menyatakan begitu, ya sudah, saya mengalah saja. Ini contoh teladan salaf dalam menjaga persatuan. Begitu juga teladan dari Ali bin Al-Husain. Ali bin Al-Husain. Al-Husain itu cucu Nabi. Ali adalah putra dari Al-Husain. Pernah terjadi perselisihan antara Hasan bin Hasan dengan Ali bin Al-Husain. Sepupu, ada perselisihan. Al-Husain cucu Nabi, Al-Hasan juga cucu Nabi. Al-Husain memiliki anak Ali namanya. Al-Hasan memiliki anak diberi nama Hasan juga. Hasan dengan Ali, sepupu, itu ada perselisihan. Kana baina Hasan bin Hasan wa baina ibni ammihi Ali bin Al-Husain syait. Antara Hasan bin Hasan dengan putra pamannya, yaitu Ali bin Al-Husain, terjadi suatu perselisihan. Fama taraka Hasan syai'an illa qalah. Tidaklah Hasan meninggalkan sesuatu kecuali ia berbicara tentang Ali, berkomentar tentang Ali. Ucapan-ucapan yang pedas juga. Wa Aliun sakit, Ali diam saja. Fadhahaba Hasan. Maka pergilah Hasan. Falamma kana fil lail atahu Aliun. Ketika tiba waktu malam, Ali datang ke tempatnya Hasan. Fakharaja, maka keluarlah Hasan. Faqala Ali. Ali berkata kepada Hasan bin Hasan, Yabna ammi, in kunta sadiqan, faghafarallahu li. Wa in kunta kadziban faghafarallahu laka. Assalamu alayka. Wahai putra pamanku, kalau seandainya apa yang engkau ucapkan itu benar, engkau celah aku dengan sesuatu yang itu benar, faghafarallahu li. Semoga Allah mengampuni aku. Wa in kunta kadziban faghafarallahu laka. Kalau seandainya engkau dusta dalam ucapanmu itu, faghfarallahu laka. Semoga Allah ampuni engkau. Jadi, kisarannya, apakah Allah ampuni aku atau Allah ampuni engkau? Semoga itu yang terjadi. Assalamu alayka. Semoga Allah keselamatan dari Allah untukmu. Ketika mau pergi, Ali dipeluk oleh Hasan. Faltazamahu Hasan wabaka hatta rasalahu. Maka Hasan pun memeluk Ali dan dia menangis hingga dia harus ditenangkan, dihibur agar berhenti menangis. Kisah ini disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar Ta'damin Nubala. Ini adalah contoh teladan salaf ya, dalam menjaga persatuan. Tidak mudah terpancing. Rabi'ah tidak terpancing untuk membalas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian juga Abu Ubaidah tidak terpancing dengan sikap Amr bin Al-Aus untuk memaksakan diri menjadi pimpinan pasukan. Dua pasukan. Ketika Abu Ubaidah menyatakan, saya dapat amanah agar saya menjadi pemimpin, Amr berpendapat lain, mestinya saya yang jadi pemimpin, yang saya tahu begitu. Ya sudahlah, silakan. Abu Ubaidah mengalah. Demikian juga Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Ali putra Al-Husain, Al-Husain sahabat Nabi, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak menanggapi celaan-celaan dari Hasan. Ya. Justru sebagai bentuk upaya menjaga hubungan baik, apalagi menyambung silaturahim, masih sepupu. Ya. Beliau menyatakan, "In kunta shadiqan faghfirullah." Kalau engkau benar dalam ucapanmu, dalam celaanmu terhadap aku, semoga Allah ampuni aku. "Ya in kunta kadziban," jika engkau dusta, "faghfirullah laka," semoga Allah mengampuni engkau. Assalamualaikum. Semoga keselamatan Allah untukmu. Nah, jadi karakter-karakter seperti ini adalah karakter-karakter teladan untuk menjaga persatuan. Salaf tersebut menjadi teladan kita dalam menjaga ukhuwah dan persatuan. Menjaga ukhuwah itu berat, sulit. Tapi kalau untuk merusak, gampang sekali. Ya. Cukup ada orang yang melakukan namimah, maka segera rusak satu ukhuwah itu. Tapi mempertahankan dan menjaga itu lebih sulit. Nah, maka kita hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mempersatukan hati kita, menyatukan kita di atas tauhid dan sunnah. Karena hanya Dia Allah saja yang maha mampu untuk berbuat demikian. Allah Ta'ala berfirman, "Wa allafa baina qulubihim." Dan Dialah Allah yang menyatukan hati mereka. "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau seandainya engkau menginfakkan seluruh yang ada di bumi, engkau keluarkan dana besar-besaran untuk menyatukan manusia, engkau tidak akan mampu menyatukan manusia. Walakinallaha allafa bainahum. Tetapi Allah adalah yang menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Dia Allah yang maha bijaksana, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Doa kepada Allah di dalam sujud kita, di dalam doa sebelum salam, di waktu sepertiga malam yang terakhir, di waktu safar, ketika turunnya hujan, antara azan dengan iqamah, di waktu-waktu mustajab, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina." Misalkan dengan kalimat seperti itu. "Allahumma alif baina qulubina." Ya Allah, satukanlah hati kami. "Wa aslih dhata bainina." Perbaikilah hubungan-hubungan kami, ya Allah. Atau dengan bahasa kita sendiri dalam doa-doa di luar sholat, ya, silakan perbanyak doa itu. "Ya Allah, persatukan ahlu sunnah dimanapun mereka berada, tetap di atas sunnahmu, bersatu karenamu, berkasih sayang karenamu, ya Allah." Itu harapan kita untuk bersabar menjaga persatuan kita di atas sunnah, di atas ukhuwah pada manhaj salafus saleh. Nah. Baik, itu mungkin sesi pertama tentang kajian yang kita bahas hari ini. Tentang menguatkan persatuan dan ukhuwah di atas manhaj salaf. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi kurang lebih dia 10 menit lagi nih sampai sesi yang kedua. Nah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum.
1: Kita berpegang teguh dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Maka kalau kita bercerai-berai, kita telah menjauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakrahu lakum. Dan Allah membenci tiga hal dari kalian. Qila wa qala. Nukilan katanya dan katanya. Tidak jelas sumbernya siapa. Memang pengukil pertama kita tahu Fulan. Tapi kalau dirunut, Fulan dari siapa? Kadang tidak jelas dari siapa lagi. Ujungnya tidak jelas. Hanya katanya saja. Katanya Ustaz itu menyimpang. Dari siapa? Dari Fulan. Dari siapa? Dari sebuah channel. Channelnya siapa pengelolanya? Tidak tahu, tidak jelas. Itu qila wa qala juga. Nah, begitu mudah kita terpecah kalau kita melakukan qila wa qala. Cuma sekedar ada yang nukil, katanya ahli sudah bukan ahlu sunnah lagi. Siapa yang bilang? Saya dengarnya begitu katanya. Di grup sebelah. Grupnya tidak jelas. Katanya begitu. Nah,

Grupnya tidak jelas. Katanya begitu. Nah, maka ini termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilawakal. Dan begitu banyak tilawakal menyebabkan dua orang yang sebelumnya bersatu di atas ukhuwah, bersaudara karena Allah, hanya karena sekedar nukilan katanya, saling bermusuhan. Maka jalankan perintah Allah. Fatabayyan, tabayyun, perjelas, klarifikasi dengan adab, dengan baik. Kalau kalian tidak tabayyun, antusibu qauman bijahalatin, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian akan bersikap kepada satu kaum dengan perbuatan yang bodoh, perbuatan yang zalim, sehingga kalian akan menyesal nanti. Syukur kalau menyesalnya berbuah taubat sebelum meninggal. Alhamdulillah, pintu taubat Allah tidak akan terputus malam juga selama nafas belum dikerongkongan. Tapi kalau kita tidak berani mengoreksi dan meralat kesalahan kita, sudah menuduh dusta, sampai kita bawa mati, bagaimana kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya sekedar tilawah. Hanya sekedar katanya dan katanya. Nah. Wa kathrat as-su'al. Yang dibenci oleh Allah berikutnya adalah banyak bertanya. Banyak bertanya untuk hal-hal yang tidak penting. Itu yang dilarang. Misalkan pertanyaan di masa Nabi saat wahyu masih turun, yang bisa membuat turunnya kewajiban. Asalnya tidak wajib, dengan sebab pertanyaan menjadi wajib. Itu dilarang. Ketika Nabi menjelaskan bahwa berhaji diwajibkan bagi kalian, ada yang bertanya, "Afi kulli 'am ya Rasulullah?" Apakah berlangsung tiap tahun kewajiban haji itu? Nabi diam, tidak menjawab. Dan ini salah satu pelajaran berharga dari hadis Nabi, bahwa tidak setiap pertanyaan itu layak dijawab. Ada kalanya banyak bertanya yang sifatnya bukan istifadah.

sahabat, para salaf. Pertanyaan-pertanyaan mereka berkualitas. Pertanyaan-pertanyaan mereka adalah pertanyaan yang ingin untuk diamalkan. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah. Maka kata sebagian ulama, pertanyaan-pertanyaan sahabat itu menjadi sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hukum. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ahillah. Ada jawaban-jawaban dalam Al-Quran dengan sebab pertanyaan yang berkualitas menjadi manfaat bagi kaum muslimin setelahnya. Itu pertanyaan-pertanyaan sahabat. Sedikit tanya, tapi kalau bertanya, berfaedah. Nah, itu teladan kita. Bahkan sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu harus sabar menunggu setahun untuk bertanya sesuatu hal yang selama ini dipendam untuk ditanyakan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tentang siapa nama istri Nabi

disebut dalam surah dalam Al-Quran, surah At-Tahrim. Nah, itu menunggu kesempatan, beradab, ya, baru bertanya. Nah, tapi ada juga pertanyaan istifadah yang bermanfaat. Tadi kita sebutkan bahwa pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu berkualitas. Menunjukkan bahwa tidak setiap pertanyaan itu tercela. Ada kalanya bahkan seseorang harus bertanya. Ketika ada seorang dalam salah satu pertempuran terluka pada kepalanya. Dan sahabat itu bertanya kepada yang lain. Karena musim dingin, kalau mandi bisa memudaratkan. Atajiduna li rukhsatan, apakah kalian menemukan adanya keringanan untukku atau mengalami jana? Air ke tempat yang luka atau ada keringanan lain? Misalkan boleh bertayamum atau bagaimana? Maka sekian sahabat yang ditanya itu, ada yang menjawab, saya tidak mendapatkan adanya keringanan bagimu. Artinya, kamu masih tetap harus mandi seperti biasa. Nah, maka kemudian mandilah sahabat ini. Dan meninggal. Karena mengguyurkan air ke tempat yang luka. Dengan berpikir bahwa tidak ada keringanan di situ. Atas jawaban dari seseorang. Ketika berita itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi marah. Dan Nabi menyatakan, qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuh para itu. Semoga Allah membinasakan mereka. Kenapa mereka tidak bertanya, kata Nabi. Kalau mereka tidak tahu, fa inna ma syifa'ul iyyi as-su'al. Karena sesungguhnya obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Bertanya. Nah, maka kalau ada seorang bertanya dengan baik, dengan adab, padahal dia butuh bimbingan. Selama orang yang mengetahui itu mestinya bisa menjawab dan memberikan bimbingan. Tapi dia tidak menjawab. Maka dikhawatirkan pertama dia termasuk menyembunyikan ilmu. Dan menyembunyikan ilmu juga berat ancamannya. Uljima yawmal qiyamatin. Uljima yawmal qiyamah bilijamin minan nar. Akan dipasangkan tali kekang dari api pada hari kiamat. Bagi orang yang su'ilaan ilmin fakatamah. Dia ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia sembunyikan. Nah, maka ada kalanya kita bertanya itu untuk sesuatu hal yang memang penting, harus bertanya. Tapi bertanya dengan cara adab. Nah, bertanya dengan cara yang adab, menunggu kesempatan yang baik, ya, untuk sesuatu hal yang penting bagi kita. Fa innama syifa'ul 'ilmi as-su'al. Karena obat dari kebodohan itu bertanya. Kalau misalkan ada seorang dai ahli sunnah yang sebelumnya ma'ruf di kalangan para ulama, dikenal baik, itu kondisi yang meyakinkan. Ini kondisi yang meyakinkan. Tiba-tiba tersebar isu dan berita yang qila wa qala.
bahwa dia menyimpang. Maka kalau kita bertanya, apakah ada bimbingan ulama yang menyatakan bahwa dai tersebut menyimpang? Itu pertanyaan yang benar. Karena akan ada konsekuensi kita dari situ. Sebagaimana ba'da subuh tadi kita jelaskan hukum dasar air, contohnya kalau kita kembalikan kepada pembahasan fikih, hukum asal air adalah suci. Hukum asal air suci. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak ternajiskan dengan suatu apapun. Silakan pakai untuk bersuci. Ambil faedah dari air itu. Mau bersuci, mau berwudu, mau mandi dengan air itu, silakan. Hukum asalnya suci. Kalau kita menyatakan air itu najis, pertama pastikan bahwa sudah ada najis masuk ke air itu. Kemudian pastikan yang kedua, najis itu telah merubah warna, rasa, atau baunya. Kalau Anda akan menghukumi bahwa dia telah berubah hukumnya dari asalnya suci menjadi najis, maka harus dipastikan dengan keyakinan. Apakah Anda melihat sendiri najis itu masuk? Apakah Anda sudah bisa memastikan bahwa najis itu merubah salah satu warna, rasa, dan baunya? Kalau kemudian Anda tidak yakin dengan itu, maka berlaku kaidah fikih al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidaklah dihilangkan dengan keraguan. Ragu, ini suci enggak? Suci enggak? Kembali ke hukum asal, suci dia. Jangan salahkan orang yang memanfaatkan air itu. Karena orang itu kembali kepada hukum asal. Barulah yang diminta dalil adalah orang yang menyatakan ini sudah tidak suci lagi, ini najis. Baik, dalilnya apa? Anda punya buktinya? Anda punya bukti yang meyakinkan? Nah, maka demikian. Kalau kita bertanya apakah ada bimbingan ulama? Apakah ada seorang alim ahlus sunnah yang mengerti keadaan beliau, yang menghukumi beliau, sudah menyimpang? Kalau ada, maka sebagaimana prinsip kita sejak dulu, baik sebelum pandemi maupun setelah pandemi, atau di masa pandemi, al-barakatun ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama ulama-ulama senior di antara kalian. Itu yang selama ini kita terapkan. Jangan kemudian memvonis berdasarkan qila wa qal. Atau bahkan jika ulama sudah memutuskan bahwa ini tidak bisa menjadi tetap perselisihan. Ulama yang mengerti permasalahan. Dan ulama yang kompeten untuk menjadi hakim dalam permasalahan itu. Maka kemana sikap kita, kemana prinsip kita untuk kembali kepada ulama? Nah, wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Jadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, yang dibenci oleh Allah adalah qila wa qala wa kasrata su'al wa idha'atul mal. Katanya dan katanya, menukil tanpa jelas sumbernya, banyak bertanya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, dan menyia-nyiakan harta. Ini disebut dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian kita akan baca hadis Nabi SAW tentang bagaimana Nabi meredam potensi konflik di kalangan sahabat.
sesuatu yang dikhawatirkan akan menjadi sebab perselisihan. Di antara bacaan atau qiraah Al-Quran, itu ada yang sama-sama benar dengan lafaz yang berbeda-beda. Contoh, kalau dalam surah Al-Lail, qiraah yang masyhur dalam surah Al-Lail, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Itu yang masyhur dan ada di mushaf kaum beriman, mushaf Utsmani. Ya. Padahal ada bacaan lain yang juga benar. Dibaca oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diterapkan juga oleh murid beliau Al-Qamah misalnya. Bukan wa ma khalaqad dzakara wal unsa, tapi dibaca wadzakari wal unsa. Nah, ada dalam hadis juga Al-Bukhari. Nah. Maka masing-masing benar. Hanya saja, kalau qiraah itu tidak masyhur, kata para ulama, kalau antum bacakan di hadapan orang awam, khawatir timbul fitnah. Maka bacalah dengan qiraah yang masyhur saja. Nah, hadis yang akan kita baca, ini adalah hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha meredam potensi konflik para sahabat. Berusaha menjaga agar mereka bersatu di atas sunnah. Jangan saling menyalahkan ketika memang dua-duanya benar. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, sami'tu rajulan qara'a ayatan وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقْرَأُ خِلَافَهَا. Kata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, aku mendengar seorang laki-laki membaca sebuah ayat dengan bacaan tertentu, padahal aku pernah mendengar Nabi SAW membaca dengan bacaan lain. Bukan seperti itu. فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Maka aku membawa orang itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu. Aku pun ceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mendengar Anda membaca qiraah begini. Tapi orang ini baca qiraahnya lain. Fa araftu fi wajhihi karahiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketidaksukaan. Beliau tidak suka. Waqala, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kilakuma muhsin. Masing-masing dari kalian berdua telah berbuat baik. Kamu bacaan seperti itu benar. Kamu wahai fulan juga benar. Kilakuma muhsin. Kedua kalian itu telah berbuat baik. Wala tahtalifu, jangan kalian berselisih. Jangan kalian berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Karena umat sebelum kalian ikhtalafu, mereka berselisih sehingga mereka binasa. Nah, maka ini juga menunjukkan bahwa perselisihan itu bisa mengarah pada kebinasaan. Umat sebelum kalian, kata Nabi, ikhtalafu fahalaku. Mereka berselisih sehingga mereka binasa. Fala tahtalifu, jangan kalian berselisih. Kalau ulama sudah menyatakan hal yang kalian permasalahkan itu sebenarnya bukan seharusnya menjadi sebab kalian berselisih, ya sudah. Jangan terus mencela saudaranya dalam hal-hal yang sudah dikaji oleh ulama.
Dan jangan sembunyikan fatwa ulama itu. Nah, kisah Ibnu Mas'ud tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, kemudian di antara hadis lain tentang bimbingan Nabi, jangan persulit orang. Kalau jadi imam, meskipun kita hafal Al-Baqarah dalam sholat isya misalkan, jangan kemudian karena alasan ingin mengejar keutamaan memberatkan jamaah. Kalian baca Al-Baqarah ketika menjadi sholat imam sholat isya. Fa inna min waraikum, karena sesungguhnya di belakang kalian al-dha'if al-marid wal-dha'if badal hajah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Karena di belakang kalian itu ada orang yang mungkin sakit, orang yang mungkin sudah lemah, sudah tua, atau orang yang ada keperluan, tidak bisa lama. Yassir wa la tu'assir. Berikan kemudahan, jangan mempersulit. Nah, kalau orang sulit qiyamul lail di sepertiga malam yang terakhir, sulit banget, kasih tahu ada bimbingan Nabi. Kalau yang sulit bangun karena mungkin sulit tidur di awal, sholat witir di permulaan malam sebelum tidur. Nah, kasih alternatif. Mudahkan, jangan dipersulit. Wa basyira wa la tunfira. Dan berikan kabar gembira, jangan membuat lari orang dari dakwah yang barokah ini. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Orang baru kenal dakwah, taunya sudah diarahkan kepada masalah fitnah. Nah, padahal sudah ada bimbingan ulama yang jelas. Masih diungkit hal-hal lain, seakan-akan dia merasa lebih tahu dari ulama. Nah, maka orang yang baru kenal dakwah melihat, oh ternyata menjaga persatuan saja tidak bisa mereka. Maka ini bisa membuat orang lari dari dakwah. Betapa butuhnya umat dengan dakwah yang rahmat. Baik itu dakwah tarbiyah ataupun tasfiyah, pembersihan umat dari bahaya-bahaya kesyirikan, kebid'ahan. Mereka begitu butuh dengan hal itu. Tapi hal-hal semacam ini menjadi tidak optimal ketika kita tidak pintar dalam menjaga persatuan. Tidak menjalani bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tatawa'a wa la tastanifa. Bersepakatlah wahai Mu'ad, wahai Abu Musa al-Ash'ari, kalian utusan Nabi, bersepakatlah. Mudahlah untuk saling memahami. Ngalah untuk kebaikan bersama. Wala tastalifa. Jangan berselisih kalian berdua. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, lafadznya sesuai riwayat Muslim. Ketika dulu kita masih sendirian, kita berangan-angan punya komunitas salafiyin. Dulu kita sendirian, harus berjuang meninggalkan ajakan-ajakan ke acara-acara yang bid'ah, misalnya. Merasa sendirian. Begitu berharap punya komunitas salafiyin. Begitu berharap kalau ada lembaga pendidikan ahli sunnah. Ketika alhamdulillah hal itu terwujud, ada komunitas salafiyin,
ada ma'at Ahlus Sunnah. Kok malah kita mudah sekali berselisih? Itu kan bagian dari bentuk tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang tercerai-berai. Itu yang tidak diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua sahabat yang dikirim oleh Nabi, di antara pesan Nabi adalah wa tatawa'a wa la takhtalifa. Saling bersepakat kalian. Rembuk kalau ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan, bicarakan dengan baik. Kalau bukan masalah prinsip, ya mengalahlah. Wala tastanifa, jangan berselisih kalian berdua. Nah, ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, lafaz sesuai riwayat Muslim. Dan juga ada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Naam. Wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wala tabaghadu, jangan kalian saling benci. Wala tadabar, jangan kalian saling membelakangi. Disampaikan salam, tidak menjawab. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling benci, jangan kalian saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. InsyaAllah di sesi Ba'da Isya nanti kita akan menunjukkan contoh bagaimana seorang imam Al-Bukhari terusir dari negerinya, padahal beliau sebelumnya disanjung-sanjung orang, dikucilkan karena berkumpul beberapa kepentingan. Kepentingan orang yang hasad, kepentingan orang yang sakit hati karena minta Al-Imam Al-Bukhari ngajari anaknya privat, ngajari dirinya dan keluarganya privat, tapi tidak mau. Dan kepentingan orang yang fanatik buta. Nah, insyaAllah nanti pada Isya, semoga Allah beri pertolongan pada kita, kita akan membahas tentang itu. Biiznillah. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Persatuan itu sebenarnya adalah identitas dari Ahlus Sunnah. Ya. Karena sunnah Nabi itu mempersatukan. Ketika dulunya kaum Ansar, Aus dan Khazraj saling berperang, perang saudara, bertahun-tahun lamanya, diwariskan kebencian dari ayah ke anak, anak ke cucu, untuk saling membenci. Tapi dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mempersatukan mereka. Dan Allah mengingatkan hal itu dalam surah Ali Imran ayat 103. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. وَاذْكُرُوا, dan ingatlah, نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, nikmat Allah kepada kalian. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, ketika kalian dulu bermusuhan, kemudian Allah satukan hati kalian. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, sehingga kalian dengan nikmatnya menjadi bersaudara. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
fa'anqadakum biha. Dan kalian pernah ada di tepi atau di pinggir jurang neraka. Fa'anqadakum biha. Kemudian Allah selamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapat petunjuk. Surah Ali Imran ayat 103. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan nikmat ini kepada kaum Anshar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya ma'syaral Anshar, alam ajidkum dullalan fahadakum Allahu bi?" Wahai kaum Anshar, bukankah aku dulu mendapati kalian sesat, kemudian Allah beri petunjuk kepada kalian dengan sebab aku? Wa'alatan fa'allatumullahu bi. Kalian dulu kekurangan, fakir. Kemudian Allah jadikan kalian berkecukupan dengan sebab aku. Wa mutafarriqina fajama'akumullahu bi. Kalian dulu bercerai-berai, kemudian Allah persatukan kalian dengan sebab aku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, lafadznya sesuai riwayat Muslim. Nah, maka itu menunjukkan bahwa nikmat sunnah itu mempersatukan kita. Teladan kita salah. Nabi dan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama yang menjadi rujukan dari dulu sampai sekarang sama. Lalu kenapa berselisih ulama yang dijadikan rujukan? Yang dulu Abu Bakar, Umar, tabi'innya Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Qatadah, Mujahid, Abu Al-Aliyah, atau dari kalangan atba'ut tabi'in atau yang setelahnya, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ibnu al-Mubarak. Nah, terus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama-ulama yang meninggal sebelum ini. Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Muqbil, sama rujukan ini. Syekh bin Baz rahimahullah yang masih hidup juga sama rujukan. Syekh Rabi bin Hadi Al-Masad. Nah, Syekh Ubaid Al-Jabi. Syekh Abdullah Al-Bukhari. Sama. Rujukannya sama. Lalu kenapa harus berselisih untuk sesuatu yang kata sebagian beliau tidak pantas ini menyebabkan kalian berselisih? Nah, Allah telah memberikan petunjuk kepada para sahabat ketika sebelumnya bercerai-berai menjadi bersatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara hal-hal yang membuat kita akan mudah tetap menjaga ukhuwah dan persatuan di atas manhaj salaf, tetap bersaudara dalam perbedaan pendapat yang bisa ditoleransi. Ya. Untuk perbedaan pendapat yang kita mestinya saling toleran, jangan saling menyalahkan. Nah, maksudnya untuk sesuatu yang tidak ada dalil nas yang tegas dan sahih, ada unsur ijtihad di situ, boleh untuk ijtihad. Maka beda pandang mestinya harus saling toleran. Kalau nasnya tegas, dalilnya jelas, kita harus berpegang dengan tali Allah itu. Jangan pilih yang lain. Tapi masalahnya kalau dalam sebuah permasalahan tidak ada nas yang sahih dan sharih, maka hendaknya tetap bersaudara.
Jangan menjadikan perselisihan itu sebagai sebab saling menyalahkan. Yunus al-Qadhafi, Abu Musa, berkata, "Ma ra'aitu aqtala min asy-Syafi'i." Aku tidak pernah melihat seseorang yang akalnya lebih cemerlang dibandingkan asy-Syafi'i. "Nazartuhu yawman fi mas'alah." Suatu hari aku pernah berdebat dengannya tentang suatu permasalahan. "Tsumma taraqna." Kemudian kami berpisah. "Walaqiyani," dan kami berjumpa kembali. Jadi pernah Yunus al-Qadhafi berdebat, diskusi hebat dengan asy-Syafi'i tentang suatu permasalahan. Setelah itu mereka berpisah. Di lain waktu mereka bertemu kembali. "Walaqiyani," dan beliau berjumpa dengan aku. Asy-Syafi'i berjumpa kembali dengan aku. "Fa'akhadha biyadi." Asy-Syafi'i memegang tanganku. "Tsumma qala," kemudian berkata, "Ya Aba Musa, ala yastati'u an nakuna ikhwana wa in lam nattafiq fi mas'al?" Wahai Abu Musa, tidakkah sebaiknya kita terus bersaudara meski kita tidak sepakat dalam sebuah permasalahan. Nah, tidakkah sebaiknya kita terus bersaudara meski kita enggak sepakat dalam permasalahan ini? Anda punya pendapat A, saya punya pendapat B. Meskipun diskusinya alot, tapi memang dalam upaya mencari kebenaran. Ketika tidak ditemukan hujjah yang fasilah, hujjah yang memang sahih dan sharih, ya sudah, jangan kemudian memaksakan pendapat ini yang benar, yang itu salah. Dia bukan saudara saya lagi. Jangan begitu. Nah, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Tidakkah sebaiknya kita tetap menjadi bersaudara meskipun kita tidak sepakat dalam sebuah permasalahan ini? Contoh yang paling mudah, masalah pandemi. Ya, masalah pandemi. Pandemi itu sesuatu hal yang baru dirasakan. Belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga semua pihak merasakan ini sebagai suatu hal yang baru. Termasuk pemerintah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik dan pertolongan kepada mereka. Cara penanganan pandemi begini dan begini. Ya. Selama upayanya sama untuk menjalankan ketaatan kepada waliul amr. Yang satu berpegang dengan aturan ini. Yang satu berpegang dengan aturan ini. Diskusi boleh. Bagus. Bahkan sebagian riwayat ucapan Asy-Syafi'i itu menyatakan, "Ma nazartu ahadan illa ala nasihah." Atau kama qala Asy-Syafi'i. Tidaklah aku mendebat seseorang, berdiskusi dengan seseorang, kecuali dilandasi nasihat. Dilandasi nasihat. Meskipun alat diskusinya panjang dan lama, sabar. Karena sama-sama berusaha untuk menyampaikan hujjah. Jangan kemudian setiap ada keinginan saudaranya untuk berdiskusi, padahal niatannya baik, ditolak. Termakan tila wa qala tadi. Padahal saudaranya itu ingin diskusi. "Akhi, kenapa antum berbeda sikap kepada ana sekarang? Coba kita diskusikan." Itu kalau belum ada kalam ulama, ya. Kalau sudah ada kalam ulama, ya itu yang harusnya diikuti. Nah, proses diskusi itu bukan berarti orang gak mau nerima nasihat. Jangan langsung vonis saudara Anda pulang gak mau nerima nasihat. "Saya sudah sampaikan gak mau nerima nasihat." Padahal prosesnya masih diskusi. Belum selesai.
Belum tuntas diskusinya. Dan antum tidak sabar untuk mencermati hujah kepada antum. Kemudian antum tonis dia tidak mau menerima nasihat. Jangan-jangan karena kita yang tidak mau menerima nasihat. Maka bimbingan dari para ulama kita, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita disuruh untuk menegakkan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar tetap harus itu. Bagian dari prinsip agama. Tapi ketika Anda mengingkari kemungkaran, pastikan bahwa itu memang benar-benar mungkar. Jangan kemudian kalian ingkari saudara Anda padahal dia tidak melakukan kemungkaran. Setelah dicermati, setelah diteliti, kalau mau duduk dengan baik, ternyata oh benar juga dia ternyata. Ada dasarnya. Ada langgatannya. Kita memvonis dia melampaui kewenangan pemerintah. Kita vonis dia telah tidak taat kepada waliul amr. Tapi kita tidak mau mempelajari data-data dia, bukti-bukti dia. Kemudian kita putus hubungan dengan dia. Bukan begitu sikap ahlu sunnah yang seharusnya. Kemudian langsung diponis tidak mau menerima nasihat. Padahal hakimnya waliul amr. Urusan penyelenggaraan protokol kesehatan, misalkan terkait dengan COVID, hakimnya waliul amr. Kalau waliul amr justru merekomendasi mereka, menyatakan ini sudah benar dari beberapa tingkat jajarannya, kabupaten, provinsi, bahkan dari pusat, membenarkan, apakah kita berani untuk menyalahkan dia? Hakimnya waliul amr. Dan dia juga tidak mengildamkan kepada kita harus seperti itu. Nah, maka mestinya hal-hal semacam itu tidak membuat kita berpecah dalam persaudaraan. Ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi masalah. Tidakkah sebaiknya kita tetap bersaudara meskipun kita tidak sepakat dalam sebuah permasalahan. Mungkin sebagian kebijakan di Ma'had ini tentang penyelenggaraan penanganan COVID, proteksi, sebagian halnya mungkin saya tidak setuju. Ya. Tapi bukan berarti saya harus mencela, kemudian mengumbar aib saudaranya di tempat yang lain. Berusaha untuk tafahum. Mungkin memang ada sisi pandang yang bisa dibenarkan pada mereka. Meskipun kita tidak sepakat dalam sebuah permasalahan. Nah, kembali pada ucapan Asy-Syafi'i tadi, "Ma nadhartu ahadan illa 'ala an-nasihah." Tidaklah aku berdiskusi dengan seseorang kecuali dilandasi nasihat, ingin kebaikan. Jangan sampai kita ketika ada saudara kita ingin berdiskusi dengan baik, ditolak dan dianggap saudara kita itu mujadil. Dia itu suka berdebat. Nah, padahal niatannya baik. Mau mengajak diskusi yang baik. Silakan diskusi itu berjalan alot. Ya. Tetapi tetap menjaga adab. Dan jangan sampai kalau itu dalam masalah yang bukan prinsip, dalam masalah yang tidak ada dalil yang tegas dan sahih, kemudian perbedaan ijtihad masing-masing menyebabkan tidak bersaudara. Di antara upaya kita menjaga kebersamaan di atas sunnah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang menyatukan hati manusia. Kemudian untuk menjaga agar hubungan kita sesama ahlu sunnah tetap terjaga di atas persaudaraan karena Allah. Berusahalah untuk bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa takwa kepada Allah
dan akhlak mulia itu adalah hal yang terbanyak memasukkan seseorang ke dalam jannah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang terbanyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Nabi bersabda, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Apa akhlak mulia itu? Dijelaskan oleh Ibnu Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak. Huwa basthul wajhi wa badlul ma'ruf wa kasful adha. Basthul wajhi, wajah yang cerah, berseri-seri ketika menghadapi saudaranya. Wa badlul ma'ruf, suka memberi kebaikan, memberikan ilmu, memberikan bantuan dengan tenaga, pikiran, dana yang dia mampu. Wa kasful adab, dan dia menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Itu akhlak yang mulia. Kalau diringkas jadi tiga. Wajah yang berseri-seri, suka memberi, dan menahan diri tidak mengganggu orang lain dengan ucapan maupun perbuatan. Itu akhlak yang mulia. Dan berakhlaklah dengan akhlak yang mulia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang terbanyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Dan di antara akhlak yang mulia adalah kita suka kebaikan terjadi pada saudara kita sebagaimana kita suka kebaikan itu terjadi pada diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kalau orang sudah suka kebaikan pada saudaranya sebagaimana kebaikan itu terjadi pada dirinya, dia tidak akan hasad. Ada saudaranya alim, dia senang. Ada saudaranya diberi nikmat harta berlebih, dia suka. Dia senang. Itu bagian dari keimanan kita. Nah, kemudian di antara hal yang bisa menjaga persatuan sesama ahlu sunnah untuk bersatu di atas manhajus salaf adalah jangan fasilitasi orang yang namimah, mengadu domba. Bagaimana salaf kita meneladankan, mencontohkan kepada kita? Ada seorang memberitahu Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini salah seorang tabi'i, murid dari sahabat Nabi di antaranya Abu Hurairah. Ada seorang datang kepada Wahab bin Munabbih bahwa fulan telah mencela Anda. Dia nukil ucapan bahwa fulan mencela Wahab bin Munabbih di hadapan Wahab bin Munabbih. Maka Wahab bin Munabbih marah kepada orang yang menyampaikan hal itu seraya berkata, "Ma wajada syaitanu rasulan ghairak?" Apakah syaitan tidak menemukan utusan lain selain engkau? Nah, sampai engkau menukil berita yang mungkin saja benar. Fulan mencela aku tujuannya untuk merusak hubunganku dengan fulan. Memangnya syaitan tidak nampak utusan lain selain engkau. Sehingga engkau jadi utusan syaitan untuk merusak hubungan manusia. Nah, kalau misalkan antum di sebuah makan. Ya, tinggal di lingkungan makan. Makan ahlus sunnah manapun. Ada kebijakan-kebijakan dari makan yang sudah dimusyawarahkan bersama. Ya. Kalau misalkan dalam perjalanan antum tidak bisa sabar, sampaikan dengan baik. Kalau terpaksa keluar, keluar dengan baik. Jangan ceritakan kejelekan-kejelekan atau sesuatu yang sebenarnya tidak jelek, tapi kita anggap itu sebagai kejelekan kepada orang lain. Mungkin saja benar.
Fulan mencela aku, tujuannya untuk merusak hubunganku dengan Fulan. Memangnya syaitan tidak nampu utusan lain selain engkau. Sehingga engkau jadi utusan syaitan untuk merusak hubungan manusia.

Nah, kalau misalkan antum di sebuah ma'had, ya, tinggal di lingkungan ma'had, ma'had Ahlus Sunnah manapun, ada kebijakan-kebijakan dari ma'had yang sudah dimusyawarahkan bersama. Ya. Kalau misalkan dalam perjalanan antum tidak bisa sabar, sampaikan dengan baik. Kalau terpaksa keluar, keluar dengan baik. Jangan ceritakan kejelekan-kejelekan atau sesuatu yang sebenarnya tidak jelek, tapi kita anggap itu sebagai kejelekan kepada orang lain. Nah, kita punya tanggung jawab untuk menjaga. Ini saudara kita juga. Nah, maka jangan memfasilitasi orang yang namimah. Seperti yang dilakukan oleh Wahab bin Nabi. Termasuk ucapan dari anak kita, istri kita. Kadang dua orang bersaudara, karena Allah, rusak hubungannya dia karena anak atau istrinya. Jangan fasilitasi anak dan istri kita untuk menjadi sebab perpecahan kita dengan saudara kita. Istri kita cerita, katanya Fulan ngomong begini tentang antum, begini, begini, begini. Ya. Didik istri kita untuk jangan berbuat seperti itu. Ya. Kalau itu ghibah, larang dari situ. Tunjukkan pengingkaran kita. Nasihat di dia. Karena pertama belum tentu benar. Yang kedua, kalau benar masuk namimah. Dan namimah dosa besar. Cegah istri kita. Kadang orang yang bersaudara baik, dari omongan istri yang langsung diterima, itu merusak hubungan antar dua saudara. Kadang juga dari anak. Anak cerita ke ayahnya, ustaz bersikap begini kepada saya. Langsung percaya kepada anaknya tanpa tasarruf dulu pada ustaz yang ngajarinya. Langsung kita punya persangkaan buruk kepada ustaz. Ini membuat hubungan rusak. Nah, dan jangan terburu-buru dalam menanggapi berita yang datang kepada kita. Bersikaplah ta'anni, sabar, cermat. Cross check dulu. Jangan langsung menjustifikasi. Nah, at-ta'anni minallah wal 'ajalati minasyaitan. Sikap cermat teliti itu dari Allah. Sedangkan ketergesa-gesaan adalah dari syaitan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan lainnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang terakhir, kedepankan persangkaan baik pada saudara kita sesama muslim yang secara zahir menampakkan keadilan. Kedepankan persangkaan baik kepada saudara kita sesama muslim yang secara zahir menampakkan keadilan. Abu Qilabah, seorang tabi'i rahimahullah, menyatakan, "Idza balagha 'an akhika syai'un taqrahu, faltamis lahu al-'udra juhdan. Fa in lam tajid lahu 'udran, faqul fi nafsika, la'alla li akhi 'udran la a'lamu." Idza balagha 'an akhika syai'un taqrahu. Kalau sampai kepadamu berita tentang saudaramu yang tidak kau sukai, faltamis lahu al-'udra juhdan. Carilah udur untuknya semampumu. Kasih dia udur semampumu. Mungkin dia punya udur begini, mungkin begini. Fa in lam tajid lahu 'udran, faqul fi nafsika la'alla bi akhi 'udran la a'lamu. Kalau engkau tidak mendapati ada udur untuk saudaramu itu, ucapkan dalam dirimu, bisa jadi saudara saya ini punya udur yang tidak saya ketahui. Nah, misalkan ada contoh mudah, ya. Ada seorang membaca isian blanko terkait identitas saudaranya.

0: Dan dia lihat identitas itu kok gak sesuai kenyataan. Katanya tertulis belum menikah padahal sudah menikah. Misalkan ada tertulis identitas itu. Jangan terburu menuduh fulan kadzab. Fulan pendusta. Sebelum antum tahu kronologinya seperti apa. Bisa jadi ada udurnya. Mungkin yang mengisikan orang lain. Bukan atas keridoan dia. Bukan atas keinginan dia. Tapi ditulis sama orang lain. Entah apa alasannya. Sampai menulis sesuatu yang tidak sesuai. Kenyataan. Padahal kalau orang itu tahu, sebenarnya dia tidak ridho. Maka jangan segera vonis dia pendusta. Sekedar kita melihat, oh ini ada sesuatu yang tidak sesuai. Kata Abu Qilabah, faltabislahul udhra juhda. Cari udur semampumu untuk orang itu. Fa in lam tajid lahu udhran fatul fi nafsika la'alla li afi udhran la a'lam. Kalau engkau tidak mendapati ada udur di situ, sampaikan pada dirimu, bisa jadi saudara saya itu memiliki udur yang tidak saya ketahui. Ucapan Abu Qilabah ini diriwayatkan oleh Ibnu Ain dalam Hilyatul Awliya. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada sesi yang kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Pada sesi kali ini, tema pembahasan kita adalah kembali kepada ulama antara klaim dan kenyataan. Apa yang akan kita sampaikan ini adalah bagian dari nasihat untuk saya pribadi, kemudian kepada para jamaah sekalian. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma 'allimna ma yanfa'una Wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menghasilkan perasaan takut kepada-Mu, pertambahan iman kepada-Mu, dan amal karena-Mu. Dan jadikan ilmu-ilmu kami adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena sebagian orang, sebagian pihak, ada yang mengklaim bahwa mereka kembali kepada ulama. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Dan kita khawatir kita juga termasuk orang-orang yang demikian. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan jiwa kita dan kejahatan amal kita. Sebagaimana kita sering mengucapkan di pembukaan muhadhar, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari kejahatan amalan-amalan kami.

beriman untuk merujuk kepada para ulama, orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang benar, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama, orang-orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahuinya. Quran surah An-Nahl ayat 43 dan surah Al-Anbiya ayat yang ke-7. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Innal ulama'a hum waratsatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi yang mewarisi ilmu dari para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham. Innama warratsul ilma. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Para nabi tidak mewariskan harta peninggalan kepada keturunannya. Dan para nabi tidaklah mewariskan ilmu kecuali ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan Sunnah, atau ilmu yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama yang dimaksud, pewaris para nabi yang dimaksud adalah pewaris ilmu yang dilandasi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman asadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-barakatu ma'a akabirikum." Keberkahan itu bersama ulama-ulama besar, ulama-ulama senior kalian. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, "La yazalu an-nasu bi khair ma akhadul 'ilma 'an akabirihim, fa idza akhaduhu min asagirihim wa shirarihim halaku." La yazalu an-nasu bi khair. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan. Ma akhadul 'ilma 'an akabirihim. Selama mereka mengambil ilmu mereka dari ulama-ulama besar mereka. Ulama-ulama yang telah berilmu dengan ilmu yang luas dan dalam dan pengalaman yang banyak. Fa idza akhaduhu min asagirihim wa shirarihim. Kalau mereka mengambil dari orang-orang kecil mereka dan orang-orang buruk mereka, halaku, mereka binasa. Dan sebagian ulama menafsirkan orang-orang kecil itu adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Nah, ucapan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah bertanya, "Hal tadruna ma dhahabul ilmi?" Tahukah kalian apakah perginya ilmu itu? Qulna la. Orang-orang yang hadir pada waktu itu berkata, "Tidak." Qala dhahabul ulama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan perginya para ulama. Kalau ulama telah pergi, maka ilmu pun telah pergi. Ucapan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya. Seorang tabi'i Abu Muslim Al-Khawlani berkata, "Matalul ulama fil ardi kamatalin nujum."

perumpamaan ulama di bumi adalah seperti bintang-bintang fissama di langit. Idza dhaharat lahum syahadu. Kalau nampak bintang-bintang itu, mereka bisa melihat, bisa menyaksikan arah dan ada petunjuk meski gelap di kegelapan malam. Wa idza ghabat anhum tahu. Kalau ulama itu pergi atau hilang, maka mereka akan kebingungan. Ucapan tabi'i Abu Muslim Al-Khawlani ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyik. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah menyatakan, al-ulama'u arfa'u bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihi wa ummahatihi. Para ulama lebih besar kasih sayangnya terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kasih sayang ayah dan ibu mereka sendiri. Li'annahum yahfadunahum min naril akhirah wa ahwaliha. Karena para ulama itu, mereka menjaga umat dari api akhirat, api neraka di akhirat, dan kengerian maupun kedahsyatan di akhirat. Wa aba'uhum wa ummahatuhum yahfadunahum min narid dunya wa afatiha. Sedangkan ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka menjaga mereka dari api dunia dan bahaya-bahaya dunia saja. Ini bagi orang tua yang tidak berilmu. Mereka hanya menjaga anaknya agar tidak terkena bahaya-bahaya di dunia saja. Tapi kalau orang berilmu, dia juga menjaga anak mereka dari bahaya untuk kehidupan akhirat mereka. Nah, ucapan Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah ini dinukil oleh Ibnu Al-Athar dalam kitab Tuhfatul Talibi fi tarjamati Imam An-Nawawi. Kemudian seorang ulama yang bernama Rabi'ah bin Abdurrahman, Rabi'ah bin Abdurrahman rahimahullah menyatakan, an-nasu fi hujuri ulama'ihim kasibyan fi hujuri aba'ihim. Manusia di pangkuan para ulama mereka adalah bagaikan anak kecil di pangkuan ayah-ayah mereka. Manusia di pangkuan para ulama adalah bagaikan anak kecil di pangkuan ayah-ayah mereka. Ini ucapan Rabi'ah bin Abdurrahman, diriwayatkan oleh Muhammad bin Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra dan Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Nah, jadi orang-orang itu yang tidak berilmu itu bagaikan anak-anak kecil. Sedangkan ulama itu bagaikan ayah-ayah mereka yang membimbing mereka. Anak kecil kadang enggak tahu mana mafsadah, mana maslahah. Sesuatu yang dianggap baik oleh anak kecil belum tentu baik. Ya. Maka ulama itu seperti ayah-ayah mereka yang membimbing mereka, jangan begini, silakan lakukan begini. Kalau anak kecil dengan keterbatasan pengetahuannya, itu kadang menyangka dia telah benar, padahal dia salah. Yang meluruskan itu adalah ulama. Karena ulama itu bagaikan ayah-ayah mereka yang membimbing dan mengarahkan anak-anak tersebut. Begitu besar kesedihan orang yang beriman ketika ulama meninggal. Seperti yang terjadi di masa dahulu. Umar bin Abdul Aziz
sangat bersedih ketika gurunya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah meninggal dunia. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Ini yang meluruskan Umar bin Abdul Aziz ketika salah. Ada ucapan-ucapan yang terkesan mendiskreditkan Ali bin Abi Thalib, ditegur dengan keras oleh gurunya. Oleh ulama ini. Oleh Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Hingga lurus jalan hidup Umar bin Abdul Aziz dengan arahan gurunya. Maka ketika meninggal Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, begitu terasa kehilangan itu pada Umar bin Abdul Aziz. Dan memang tidak ada yang bisa merasakan kehilangan yang besar atas meninggalnya ulama kecuali orang yang mengetahui kadar ilmu. Umar bin Abdul Aziz sangat berharap, duhai seandainya ada kesempatan untuk bermajlis lagi dengan gurunya itu. Kata Umar bin Abdul Aziz, la'an yakuna li majlisun min Ubaidillah ahabbu ilayya min ad-dunya. Kalau seandainya aku memiliki kesempatan satu kali lagi bermajlis menimba ilmu dari Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud, itu lebih aku sukai dibandingkan dunia dan seisinya. Ucapan Umar bin Abdul Aziz ini dikutip oleh Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah juga menyatakan, wallahi inni la ashtara laylatan min layali Ubaidillah bi alfi dinar min baitil ma. Demi Allah, sesungguhnya aku ingin membeli satu malam untuk duduk mengambil ilmu kepada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dengan senilai 1000 dinar yang diambilkan dari Baitul Mal. Aku ingin ada kesempatan lagi untuk kembali mengambil ilmu, mengambil arahan dan bimbingan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, meskipun aku harus membayarnya dengan 1000 dinar. Tapi karena untuk kepentingan dan kemaslahatan orang-orang banyak, uang itu bisa diambilkan dari Baitul Mal. Kalau memang untuk mendapatkannya harus mengeluarkan uang. Nah, maka ini menunjukkan begitu kehilangannya Umar bin Abdul Aziz atas kepergian gurunya yang juga merupakan ulama. Terkait dengan sikap terhadap ulama, ada beberapa tindakan yang tidak dibenarkan terkait sikap pada ulama. Yang pertama, ketika seseorang memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dengan pemahaman para ulama, ini berbahaya. Mungkin saja dia hafal seluruh ayat Al-Quran dan dia hafal ribuan hadis, tapi ketika dia pahami ayat Al-Quran dan hadis itu tidak dengan bimbingan ulama ahlus sunnah, maka dia bisa menyimpang. Sebagaimana khawarij. Khawarij dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bacaan Al-Quran mereka tidaklah melampaui kerongkongan mereka. Jadi bacaan Al-Quran yang tidak sampai dipahami dengan benar oleh hatinya. Itu kondisi orang-orang khawarij. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka
membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui kerongkongannya. Hadis riwayat Muslim. Kaum Khawarij memang tidak didukung ulama Ahlus Sunnah di zamannya. Karena itu mereka menyimpang. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mendebat Khawarij. Dan Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa di dalam kalian, di tengah-tengah kalian, tidak ada para sahabat Nabi, orang-orang yang berilmu di masa itu. Abdullah bin Abbas menyatakan kepada kaum Khawarij, "Ataitukum min 'indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajiri." Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Rasulullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk berhijrah, wal ansar, juga kaum ansar di Madinah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min 'ind ibni ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihbi. Dan aku juga datang dari sisi anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menantunya, yaitu aku didukung oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang merupakan sepupu dan juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim nuzzilal Qur'an. Kepada mereka diturunkan Al-Qur'an. Kepada para sahabat Muhajirin, Ansar, kepada mereka diturunkan Al-Qur'an. Fahum a'lamu bita'wilihi minkum. Mereka lebih berilmu tentang tafsirnya dibandingkan kalian, wahai Khawarij. Wa laisa fikum minhum ahadun. Dan di tengah-tengah kalian tidak ada seorang pun dari sahabat. Tidak ada seorang ulama pun di masa tersebut yang bersama kalian. Nah, ini ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab Al-Jami' Sahih mimma laisa fis sahihain. Jadi orang yang tidak di bawah bimbingan ulama akan menyimpang. Contoh lain, Jahm bin Safwan, pencetus paham Jahmiyah yang menolak nama dan sifat-sifat Allah. Dia itu tidak pernah duduk mengambil ilmu dari para ulama. Muqatil bin Sulaiman rahimahullah menyatakan, "Inna Jahman wallahi ma hajjal baita wa la jalasal ulama wa innama kana rajulan uqtiya lisanan." Sesungguhnya Jahm bin Safwan, demi Allah, tidaklah pernah berhaji ke rumah Allah, ke Baitullah. Dan Jahm tidak pernah duduk mengambil ilmu dari ulama. Ia hanya diberi kepandaian bersilat lidah. Ini kata Muqatil bin Sulaiman, diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibana. Jadi mereka menyimpang karena tidak mengikuti pemahaman ulama. Tidak mengikuti bimbingan ulama. Khawarij, tidak ada sahabat Nabi di masa itu yang mendukung mereka, yang membela pemahaman mereka. Jahm bin Safwan tidak pernah duduk untuk mengambil ilmu dari ulama. Nah, dan ketika kita berusaha untuk mengikuti pemahaman ulama, di antaranya adalah ketika kita menerjemahkan ayat Al-Qur'an, menerjemahkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha mengikuti tafsir Al-Qur'an dari para ulama maupun syarah-syarah hadis dari para ulama. Demikian juga ketika menilai apakah hadis itu sahih atau dhaif, ikuti penilaian
ulama. Ulama-ulama ahlul hadis. Nah, di antara tindakan yang tidak benar terkait dengan sikap pada ulama adalah tidak mengindahkan teguran ulama. Ketika ada sekelompok orang yang berzikir berjamaah di masjid, ditegur serta dinasehati oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang nampak justru mereka berkilah. Bukankah ini kebaikan? Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, kata mereka. Dinasihati oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika mereka tetap pada penyimpangannya, sudah dinasihati, tidak mau mengikuti, dari kebid'ahan kecil, yaitu zikir berjamaah, bid'ah yang berupa amal perbuatan, ya, itu menjadi besar sebagai pemahaman khawarij. Karena tidak mau ikut arahan dan nasihat ulama. Nah, Amr bin Salamah yang mengisahkan peristiwa orang-orang yang berzikir berjamaah dinasehati oleh Ibnu Mas'ud itu ditegur, diingkari dengan keras, menyatakan ra'aina ammat ulaikal hilak yutahimuna yauman nahrawan ma'al khawarij. Kami melihat kebanyakan mereka yang ikut majlis itu, ikut dalam kebid'ahan itu, berperang melawan kami pada hari Nahrawan bersama Khawarij. Nah, dari kebid'ahan yang kecil berkembang menjadi kebid'ahan yang besar karena tidak mengikuti bimbingan ulama. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya. Kemudian tindakan yang salah juga terkait dengan sikap pada para ulama adalah keliru dalam mengidentifikasi ulama. Salah dalam mengikuti orang yang sebenarnya bukan ulama tapi diikuti. Atau ulama su diikuti. Ya. Ini yang terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang. Ulama ahlu sunnah tidak diikuti, justru dicela, dijelek-jelekkan. Sedangkan ulama yang sebenarnya bukan ulama, menurut mereka ulama, tapi bukan ulama, diikuti. Itu karena mereka keliru dalam mengidentifikasi ulama. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan adanya dai-dai yang menyeru, mengajak kepada pintu jahannam. Du'atun ila abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Ada para penyeru yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Kalau mereka mengikuti seruan itu, orang-orang yang mengikuti itu akan ditarik untuk masuk ke dalam jahannam. Waliyazubillah. Maka sahabat Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Jelaskan kepada kami seperti apa mereka itu. Para penyeru ke pintu jahannam. Faqalahum min jildatina. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, mereka itu kulitnya seperti kulit kita, dan mereka berbicara dengan lisan kita juga, dengan bahasa kita. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Al Bukhari dari Hudzaifah bin Al Yaman radhiyallahu anhu. Maka penting bagi kita mengetahui siapa ulama ahlus sunnah itu dari kalangan sahabat. Yang wajib diikuti seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian para ulama-ulama lain dari kalangan sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, dan seterusnya.
Itu yang menjadi rujukan. Dari kalangan tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan para ulama tabi'in lain yang seperti mereka dalam akidah dan manhajnya. Kemudian para ulama rujukan setelah itu, para imam fikih empat mazhab, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad. Kemudian murid-murid mereka dari kalangan para ulama ahli hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan yang seperti mereka. Demikian juga para ulama berikutnya di masa-masa berikutnya seperti An-Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir, Al-Dhahabi, Al-Mizzi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Suyuti, dan ulama-ulama lainnya. Nah, tidak ketinggalan pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, murid maupun cucu murid beliau. Itu ulama ahlus sunnah. Dan ulama-ulama yang masa hidupnya di abad yang sama dengan kita, yang sudah meninggal seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Sedangkan yang masih hidup saat ini adalah di antaranya Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahumullah jami'an. Nah, maka kita perlu mengenal siapa ulama-ulama Ahlus Sunnah agar kita mengetahui kepada siapa kita merujuk pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sikap yang salah terkait dengan ulama adalah mencari-cari fatwa ulama yang menguntungkan saja. Dia cari fatwa ulama yang kira-kira mendukung dia saja, bukan untuk mencari petunjuk bagaimana sebenarnya yang benar. Seperti kalau ada sebagian kelompok yang bertanya tentang Ihya Uturat kepada sebagian ulama, hanya disebutkan sisi-sisi baiknya saja, harapannya supaya jawabannya baik. Bertanya tentang Jamaah Tabligh misalkan, hanya disebutkan sisi-sisi baiknya saja dengan harapan jawabannya mendukung mereka. Maka ini juga sikap yang salah, sikap yang batil. Ketika hanya mencari-cari fatwa yang menguntungkan saja, atau fatwa-fatwa yang sekiranya memberikan keringanan saja, yang enak saja, yang mudah saja, itu yang dicari dan diikuti. Ini adalah tindakan yang tidak benar. Sulaiman At-Taimi rahimahullah menyatakan, "Lau akhadta bi rukhsati kulli 'alim aw dhallati kulli 'alim ijtama'a fika asy-syarru kullu." Kalau engkau mengambil keringanan dari setiap orang yang berilmu atau ketergelinciran orang yang berilmu, akan terkumpul seluruh keburukan padamu. Kamu cari fatwa-fatwa ulama yang beliau tergelincir dalam fatwanya, keliru dalam ijtihadnya, kemudian engkau kumpulkan semuanya, maka terkumpulkan padamu seluruh keburukan. Nah, itu diantara tindakan yang tidak dibenarkan terkait dengan ulama, hanya mencari fatwa-fatwa yang menguntungkan saja. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi yang demikian. Semoga Allah melindungi kita dan segenap kaum muslimin. Di antara tindakan yang juga salah terkait dengan ulama adalah bertanya kepada ulama, tapi ketika dijawab tidak mengikuti
pimpinannya. Ketika diberi arahan, tidak mengikuti arahannya. Nah, seperti yang terjadi di masa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Sulaiman bin Ali Ar-Ribai berkata, ketika terjadi fitnah Ibnul Ash'ad dalam memerangi Al-Hajjaj bin Yusuf, pergilah Uqbah bin Abdul Ghafir, Abul Jauza, dan Abdullah bin Ghalib bersama orang-orang yang sekaluat dengan mereka. Mereka masuk menemui Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri. Mereka berkata, wahai Abu Sa'id, kunyah dari Al-Hasan Al-Basri, bagaimana pendapat Anda tentang sikap memerangi orang yang sewenang-wenang ini, yang telah menumpahkan darah yang haram, mengambil harta yang haram, meninggalkan sholat, dan melakukan perbuatan demikian dan demikian? Dia sajikan data Al-Hajjaj bin Yusuf versi dia kepada ulama. Mereka pun menyebutkan perbuatan-perbuatan Al-Hajjaj. Al-Hasan kemudian menyatakan, aku berpandangan agar jangan kalian memeranginya. Karena posisi Al-Hajjaj sebagai penguasa. Karena jika itu adalah hukuman dari Allah, kalian tidak akan bisa menolak hukuman Allah itu dengan pedang-pedang kalian. Kalau memang Allah takdirkan Al-Hajjaj sebagai pemimpin kalian, sebagai hukuman dari Allah, kalian tidak bisa menolak hukuman itu dengan pedang-pedang kalian, dengan memberontak kepadanya. Jika ini adalah ujian, bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya. Dia Allah adalah sebaik-baik yang menetapkan hukum. Maka setelah mendapat bimbingan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Uqbah bin Abdul Ghafir, Abul Jauza, Abdullah bin Ghalib, dan orang-orang yang berpemikiran seperti mereka, berpemikiran khawarij, itu saling berkata satu sama lain, nuti'u hadzal 'ilm, apakah kita akan taat kepada orang non-Arab ini, Al-Hasan itu? Nah, padahal kita adalah bangsa Arab. Maka mereka pun keluar bersama pasukan Ibnul Ash'ad yang memberontak, dan semuanya terbunuh. Bertanya kepada ulama, setelah diberi arahan tidak sesuai dengan keinginan, mereka kemudian menyelisihi arahan ulama itu. Maka ini adalah hal yang akan membinasakan mereka. Nah, kisah bagaimana mereka berkonsultasi kepada Al-Hasan tersebut diriwayatkan oleh Ad-Dulabi dalam Al-Huna wal-Asma. Nah, kemudian di antara sikap yang tidak benar terhadap para ulama, dan ini poin yang terakhir yang kita baca pada kesempatan kali ini, adalah yang dilakukan sebagian orang ketika dia taklid kepada ulama meski ia tahu bahwa hal tersebut jelas menyelisihi dalil. Taklid kepada salah satu imam empat madhab dengan alasan kan ada pendapat itu, meski menyelisihi dalil, kemudian dia tetap ikut kepada pendapat tersebut karena dirasa menguntungkan. Contoh, sebagian imam madhab, madhab Hanafiyah, itu membolehkan seorang wanita boleh mengakad untuk dirinya sendiri tanpa wali. Mereka pakai kias, analogi. Wanita yang sudah dewasa, kalau mereka
melakukan transaksi-transaksi muamalah yang lain, mereka boleh melakukan sendiri. Wanita boleh jual beli. Wanita bisa melakukan transaksi pinjam meminjam, sewa menyewa. Maka demikian juga sama kata mereka. Pernikahan juga begitu. Dia boleh mentransaksikan dirinya sendiri tanpa wali. Ini pakai kias yang fasid. Padahal dalilnya jelas. Dalilnya menyatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah tanpa wali. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian juga hadis yang tegas menyatakan ayyumam ra'atin nakahat bighairi idzni mawaliha fanikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Nah, hadis riwayat Abu Dawud dari Aisyah. Nah, ada lagi, alafu minkum, ada lagi satu poin sikap yang salah atau keliru terkait dengan para ulama. Dan ini insya Allah yang terakhir poinnya, yaitu mendahului penilaian ulama dalam bersikap. Mendahului ulama ketika bersikap. Ini adalah sikap yang salah. Dalam Al-Qur'an dinyatakan, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adaa'u bih, walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu, lattaba'tum asy-syaithaana illa qalila." Dan ketika datang kepada mereka perkara dari keamanan atau hal yang membuat takut, mereka segera menyebarkannya. Kalaulah seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul dan ulil amri, pemimpin atau ulama mereka, niscaya orang-orang yang bisa menggali informasi secara benar dari mereka akan mengetahuinya secara tepat. Kalaulah bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Quran Surah An-Nisa ayat 83. Ini nasihat dalam Al-Quran agar jangan mendahului bimbingan arahan ulil amri dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan keamanan, perasaan mencekam, dan kemaslahatan bersama. Jangan mendahului waliul amr, pemimpin atau ulama. Dan ulil amri dalam ayat itu ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan Ibnu Juraij sebagai para ulama. Ini disebutkan dalam kitab Zadul Masir. Nah, maka jangan mendahului arahan ulama ketika arahan itu belum ada. Ketika arahan itu sudah ada, jangan menyelisihi. Nah, maka dalam perjalanan waktu, kita melihat sikap orang-orang yang gegabah. Mendahului ulama di dalam memvonis sesat seseorang. Ketika ulama mempelajari dan menilai bahwa tidak benar apa yang engkau koniskan, mereka tetap pada pendiriannya. Seperti Falih Al-Harbi. Ya. Demikian juga Yahya Al-Hajuri. Menuduh, menyimpang sebagian orang. Yang saat itu dinilai oleh ulama masih ahlus sunnah. Dipelajari masalahnya oleh para ulama. Tetap dinilai tidak menyimpang. Tapi karena dia sudah terlanjur menjatuhkan vonis itu, maka dia sulit untuk kembali, untuk menarik ucapannya. Nah.
Demikian juga dengan Muhammad bin Hadi yang memvonis menyimpang dan sesat sebagian dai-dai ahlu sunnah. Tapi setelah dipelajari oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, penilaian-penilaian mereka itu tidak ada hujahnya, bukan dalil, seakan-akan data yang kuat padahal kosong. Nah, tapi sudah terlanjur mendahului ulama. Maka ini juga hal-hal yang bisa mengarahkan seseorang pada kebinasaan. Justru dia akan meninggalkan ulama. Waliyazubillah. Maka ini adalah nasihat bagi anak pribadi, kemudian kepada antum sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mengikuti bimbingan ulama dengan benar, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, jika ada yang perlu disampaikan, tafadhol, dipersilahkan.

Nggak usah, nggak apa-apa. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah khawarij itu dihukumi kafir? Dan bagaimana hukumnya sholat di belakang mereka? Ada perbedaan pendapat ulama tentang apakah khawarij kafir atau tidak. Ada dua pendapat dari para ulama. Ada yang menyatakan bahwa mereka sudah kafir dengan lafaz hadis yang merukuna minad-din, mereka telah keluar dari agama. Ada sebagian pendapat yang belum menyatakan mereka kafir. Di antara yang berpendapat bahwa mereka belum sampai pada taraf kafir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang ikut memerangi mereka, yang juga mendapatkan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka. Sebatas yang saya ingat, penilaian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu belum mengkafirkan mereka. Ali menilai justru sikap mereka yang ekstrim itu adalah ingin menghindar dari kekafiran. Nah, sehingga beliau belum sampai menilai bahwa khawarij kafir. Bagi kita yang mengikuti pendapat ulama bahwasanya khawarij belum sampai pada taraf kafir, ya, maka insya Allah sholat di belakang mereka tidak mengapa. Tapi kalau ada pilihan untuk sholat di belakang seorang ahlu sunnah, maka itulah yang lebih didahulukan. Wallahu a'lam.

Apakah hukumnya kita beragama dengan hanya mengikuti satu mazhab, misalkan mazhab Syafi'i? Jazakallahu khairan. Para imam empat mazhab itu, masing-masing dari mereka tidak ridho jika mereka diikuti ketika mereka berpendapat menyelisihi dalil. Contoh al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan ajma'al muslimuna ala man istabana lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yada'aha liqawli ahadin minan nas. Atau kama qala Asy-Syafi'i rahimahullah, kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang telah jelas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak halal baginya meninggalkan sunnah Nabi itu karena ikut pendapat manusia yang lain. Ini salah satu kutipan pendapat atau ucapan al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, dan seluruh imam madhab sepakat dengan pernyataan idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhhabku. Nah, maka kalau kita fanatik pada satu madhab, sebenarnya kita tidak ikuti bimbingan ulama empat madhab itu, yang mereka sebenarnya ingin umat itu mengikuti dalil. Mereka hanya berijtihad dan berusaha dengan pemahaman mereka untuk mengarahkan umat pada dalil yang benar. Tapi ada kalanya mereka-mereka tidak sampai kepadanya dalil yang benar, sehingga kadang menyampaikan pendapat yang menyelisihi dalil bukan karena kesengajaannya.

Bismillah, afwan Ustaz, semoga Allah menyelamatkan ana dan antum dari berbagai macam fitnah. Amin. Ana mau tanya, bagaimanakah sebenarnya penjelasan dan bimbingan para ulama terkait fitnah yang terjadi saat ini? Jazakallahu khair. Nah, masya Allah. Alhamdulillah, ketika sudah ada bimbingan ulama, maka tugas kita untuk mengikuti bimbingan itu. Dan alhamdulillah sudah ada bimbingan ulama. Bimbingan pada bulan Rajab 1412 Hijriah. Ya. Wasiat ulama yang dulu sempat dibacakan oleh Ustaz Abdul Harith Hafizahullah, ya. Dan ketika di cross check kepada ulama, benar itu wasiat mereka demikian. Nah, itu yang dulu pernah disebutkan. Kemudian ada lagi bimbingan ulama setelah ada komunikasi dari sebagian asatidah bertanya kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari Hafizahullah Ta'ala, hingga beliau kemudian menilai bahwa tidak pantas itu menjadi sebab perselisihan. Jadi Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam audio beliau pada tanggal 4 Syawal 1442 Hijriah, setelah mempelajari data-data yang masuk, ya, dan itu memang keinginan dari para asatidah untuk membawa dan mengkonsultasikan masalah ini kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari. Alhamdulillah. Kemudian ada jawaban dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Audionya ada. Terjemahannya alhamdulillah sudah ada yang menerjemahkan. Dan audio itu juga diposting beliau di channel resmi Telegram beliau. Di antara bimbingan beliau adalah innal amra la yatahammal kull hadha shifaq wa hadha al-firaq alladhi jara bainakum. Sesungguhnya perkara ini, data-data yang disodorkan oleh para asatidah itu, tidak semestinya sampai menyeret kepada perpecahan dan perpisahan sebagaimana yang terjadi di antara kalian. Nah. Dan tidak kurang dari 3 kali Syekh Abdullah Al-Bukhari mengulang penekanan itu. Bukan hanya sekali, tapi 3 kali. Nah, bahkan Syekh Abdullah Al-Bukhari mengkritik penulisan yang dianggap data-data itu. Ada kritikan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Ana la haqqu ala kitabatil ikhwah. Ya. Saya memiliki beberapa catatan atas apa yang telah ditulis oleh ikhwah, para asatidah. Naam. Hatta al-kitabah allati katabtumuha 'alayha mulahadhat. Bahkan tulisan-tulisan kalian itu yang kalian kirim kepada saya, itu ada catatan-catatan juga, catatan kritik untuk penulisnya. Tadunnuna annaha ma'khad 'ala al-akh wa hiya haqiqah bit-ta'ammul wa at-tadqiq fiha ma'khad 'alaykum aidan. Kalian kira dalam tulisan kalian itu adalah kritikan untuk al-akh. Nah. Maksudnya Al-Ustaz Luqman. Kalian mengira itu kritikan kepada dia, padahal sebenarnya di dalamnya juga mengandung, kalau dinilai, kritikan untuk kalian juga.
Bahkan Syekh Abdullah Al-Bukhari menilai ada upaya membesar-besarkan masalah di sini dengan diulang-ulang. Yang intinya sama sebenarnya. Mu'akhadat maujudah, kata beliau. Kritikan-kritikan tersebut ada. Wa ba'duha muqarrar fil kitabat. Sebagiannya bersifat berulang pada tulisan tersebut. Fiha tikrar katsir, banyak diulang. Wa fahimtu min hadha at-tikrar at-tadhim aw at-tahwil. Dan saya memahami, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, dari pengulangan tersebut adalah tadhim, upaya membesar-besarkan masalah, dan tahwil, upaya membuat seram, ngeri orang. Masalahnya ringan sebenarnya, tapi dibesar-besarkan. Nah, وبعضها محلل المقصد لكن لا يرتقي لأن تحصل بسببها الفرقة. Nah, sebagiannya memang layak sebagai bahan kritik, tetapi tidak layak untuk terjadi perpecahan karenanya. Wahakadha wa ba'duha mu'akhadat alaikum. Demikian juga sebagiannya justru kritikan bagi kalian. Ya'ni ala kulli hal la yaslam ahad, barakallahu fikum. Artinya tidak ada seorang pun yang selamat dari kesalahan. Beliau ada sisi kesalahan, tapi bukan sebagai alasan untuk menjauhi, menghindar, memboikot. Nah, dan yang mengirim tulisan itu, jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan dan memberikan taufik kepada kita semua, itu juga ada sisi yang perlu dikritik, ada sisi kesalahan juga. Maka Syekh Abdullah Al-Bukhari juga menasehatkan untuk kembali bersatu. Nah, jadi ini yang di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam audio nasihat beliau pada tanggal 4 Syawal 1400. Bimbing ulama. Sekali lagi, ini nasihat untuk semua. Nah, karena sudah ada fatwa ulama, sudah ada bimbingan ulama, itu yang dibacakan dan itu ilmu. Itu yang semestinya disebar. Barakallahu fikum. Afan Ustaz, kapankah kita harus diam di masa fitnah dan kapan kita harus berbicara dan bersikap? Diam ketika belum ada bimbingan ulama. Dan itu meragukan. Jadi ketika kita belum bisa memastikan keterbatasan ilmu kita, keterbatasan pengetahuan kita, diam. Kalau ada dugaan-dugaan saudara kita menyimpang, masih dugaan, jangan kemudian bersikap menjauhi. Apalagi yang dijauhi orang-orang yang sebenarnya ingin berdiskusi, ingin tetap menyambung hubungan, tapi dijauhi dan diboikot, dikucilkan. Nah, maka ini bukan sikap yang layak dilakukan oleh seorang ahlus sunnah. Nah, ketika belum jelas, diam. Tapi kalau sudah ada bimbingan, sampaikan. Sampaikan, karena itu ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Artinya kalau sudah ada jawaban dari ulama, ikuti arahan dan bimbingan itu.
Jangan hanya diam. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada bimbingan. Nah,

Seorang yang sholatnya tidak bisa sujud dengan sempurna, dia di awal sholat melaksanakan dengan berdiri dengan sempurna, rukuk dengan sempurna, dan sewaktu sujud dia melaksanakan dengan duduk di kursi yang ada di belakangnya, yang sudah disediakan sebelum sholat dimulai. Bagaimana dengan praktek sholat yang dilakukan seperti tersebut di atas, sah dan sesuai dengan praktek orang yang sedang udur dikarenakan sakit lutut yang dideritanya? Mohon penjelasan dan faedah dari Ustaz. Jazakallahu khairan. Jadi ada orang yang karena udur dia tidak bisa sujud dengan sempurna, maka dia lakukan sholat dengan berdiri. Waqumu lillahi qanitin. Allah berfirman, berdirilah karena Allah dengan khusyuk, dengan tunduk kepada Allah. Sudah benar. Rukuknya bisa. Ketika dia sujud, maka dia duduk dengan membungkukkan kepala di kursi yang sudah disediakan. Nah, maka yang demikian ini insyaallah tidak mengapa ketika memang dia memiliki udur. Jadi ketika ada udur tidak mampu melakukan satu rukun, rukun yang lain tetap diupayakan. Jadi yang penanya, apa yang disampaikan penanya ini sudah benar. Ketika dia mampu untuk berdiri, yang berdiri dia lakukan, rukuknya juga seperti biasa. Hanya saja sujudnya yang kesulitan sehingga sujudnya hanya membungkuk dan duduk di atas kursi. Nah, insyaallah yang demikian suatu hal yang sudah benar. Barakallahu fikum. Nah. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فاتقوا الله
1: حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada malam hari ini, di kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji seorang ulama besar, seorang ahli hadis. Kita mungkin tidak akan bisa mengupas seluruh sisi kehidupan beliau karena beliau memiliki banyak keutamaan. Tapi kita akan nanti mempelajari dan mengambil ibroh dari sepenggal bagian akhir dalam kehidupan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari, kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Jadi kita akan sedikit membahas biografi tentang beliau. Kemudian nanti kita akan mempelajari apa ibroh yang bisa kita petik dari peristiwa terusirnya beliau dari negeri Naisabur dan dari tanah kelahiran beliau, yaitu Bukhara. Padahal sebelumnya beliau ulama yang begitu dielu-elukan, yang ketika mau datang ke Naisabur sudah sejarah dua atau tiga marhalah penduduk Naisabur sudah menyambutnya. Dua atau tiga marhalah. Dua marhalah itu sekitar 80 kilo. Jadi kalau tiga marhalah ya sekitar 120 kilo. Masih beliau berada sejarah dua atau tiga marhalah, sudah sampai berita Al-Imam Al-Bukhari mau datang. Penduduk beramai-ramai menyambut. Tapi karena sebuah tuduhan yang tanpa tasabut, beliau terkucilkan. Al-Imam Al-Bukhari terusir. Nah, maka kita insya Allah akan mempelajari beberapa sisi kehidupan beliau yang kita ambil dari karya-karya para ulama. Kalau tentang biografi beliau, ada banyak rujukan. Bisa dibaca di dalam Muqaddimah Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang disebut masyhurnya orang menyebut kitab itu Hadyus Sari. Tapi ada juga yang menyatakan Huda As-Sari.

karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada biografi penjelasan tentang Al-Imam Al-Bukhari. Juga dalam kitab Syiar A'lamin Nubala juga ada Tarikh Dimash karya Ibnu Asakir juga menjelaskan tentang beliau. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Nama beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Ada yang membaca Bardisbah, ada yang membaca Bardizabbah. Itu bahasa Bukhara. Kalau Bukhara itu daerah sekarang sepertinya Uzbekistan, negara pecahan Soviet. Bardizbah atau Bardizabbah itu intinya secara makna adalah petani, al-fallah. Nah, jadi beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Ayah beliau Ismail itu seorang ahli hadis, ulama yang juga pernah meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tetapi ketika masih kecil, ketika Al-Bukhari masih kecil, ayahnya sudah meninggal. Maka beliau adalah seorang yatim, anak yatim. Tapi ayahnya, meski beliau seorang ulama, meninggalkan harta warisan yang besar, yang banyak, yang itu nanti dipakai oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai biaya dalam perjalanan menuntut ilmu, bahkan lintas negara, lintas benua. Nah, Al-Imam Al-Bukhari disebut Al-Bukhari karena nisbah kepada Bukhara yang wilayah saat ini Uzbekistan. Nama beliau sebenarnya Muhammad, putra dari Ismail, yang Ismail putra dari Ibrahim, Ibrahim putra dari Al-Mughirah, Al-Mughirah putra dari Bardisbah. Bardisbah itu kafir. Sedangkan Al-Mughirah putranya itu masuk Islam, menjadi Muslim. Dan ini sebuah pelajaran berharga bagi kita, ternyata seorang alim besar, ada yang leluhurnya itu kafir. Menunjukkan mestinya kita tidak putus asa untuk berdakwah, mengajak manusia kepada kebenaran. Sebagaimana ketika Nabi berdakwah ke Taif, penduduk Taif pada waktu itu masih menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih kafir, musyrik. Beliau diusir, bahkan dilempari dengan batu hingga terluka kaki beliau. Ketika malaikat gunung menawarkan untuk menghancurkan wilayah penduduk yang menentang dakwah Nabi, Nabi hanya mendoakan dan berharap semoga pada keturunannya nanti ada orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terwujud doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Taif sekarang adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga leluhur dari Al-Imam Al-Bukhari, Bardisbah atau Bardizabbah itu kafir. Tapi kemudian anaknya Al-Mughirah itu Muslim. Dan keturunannya menjadi Muslim, bahkan menjadi ulama rujukan kaum muslimin. Al-Bukhari terlahir di tahun 194 Hijriah. Dan beliau wafat di tahun 256 Hijriah.
Jadi lahirnya tahun 194 Hijriah, meninggalnya atau wafatnya di tahun 256 Hijriah. Sehingga total usia beliau atau usia saat beliau meninggal adalah 62 tahun. Al-Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari kecil mengalami buta pada matanya. Namun ibunya banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dengan izin Allah, Al-Bukhari menjadi bisa melihat kembali. Maka ini juga pelajaran bagi kita, agar para orang tua atau siapapun dia, jangan putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk merubah suatu keadaan. Dari yang sebelumnya orang memiliki penyakit, kemudian sembuh dengan izin Allah. Sejak kecil Al-Bukhari aktif mempelajari ilmu. Ia menghafal Al-Quran saat masih kecil, belum baligh. Dan Al-Bukhari sudah menghafal kitab-kitab Ibnul Mubarak dan Waqi' di usia 10 tahun. Di usia 10 tahun beliau sudah hafal kitab-kitab Ibnul Mubarak dan Waqi'. Waqi' termasuk guru Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada usia 11 tahun, Al-Imam Al-Bukhari sudah mengoreksi kesalahan baca perawi pada gurunya. Jadi ada gurunya mendiktikan riwayat hadis. Kalau di masa dahulu, hadis itu tidak dibaca matannya saja, tapi juga sanadnya. Ketika gurunya membaca Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim, Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim, kata gurunya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari memberikan masukan. Beliau menyatakan bahwa Abu Zubair tidak pernah mendengar dari perawi yang bernama Ibrahim. Nah, maka sang guru ketika itu sempat tidak percaya dengan masukan dari Al-Bukhari yang masih kecil, 11 tahun. Tapi setelah diteliti ulang, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Al-Bukhari. Dan Al-Bukhari mengoreksi yang benar adalah Az-Zubair bin Adi an Ibrahim. Nah, kemudian gurunya pun membetulkan kesalahan catatannya. Nah, itu usia 11 tahun. Di usia 18 tahun, Al-Imam Al-Bukhari sudah menyusun kitab At-Tarikhul Kabir. Usia 18 tahun. Menyusun kitab At-Tarikhul Kabir yang isinya biografi para perawi yang kemudian jadi rujukan ulama-ulama setelahnya. Nah, bahkan guru beliau, Ishaq bin Rahawai, menunjukkan kepada seorang ulama yang juga pejabat pemerintah, Ibnu Thahir, ya, maukah engkau aku tunjukkan sebuah sihir yang menakjubkan? Begitu. Dibaca oleh Ibnu Thahir, ulama ini, dan beliau takjub. Ulama takjub dengan karya anak usia 18 tahun. Bagaimana cara menyusun seperti ini? Karena nama perawi kemudian disebutkan, gurunya siapa, itu disebutkan riwayat. Sanadnya dari beliau kepada ulama yang menilai itu. Maka ulama saja takjub dengan karya beliau At-Tarikhul Kabir. Nah, itu contoh yang menunjukkan bagaimana beliau itu luar biasa keilmuannya. Beliau berkelana melintasi banyak negara
untuk menimba ilmu. Bertolak dari Bukhara, wilayah sekitar Uzbekistan. Kemudian beliau menempuh perjalanan ke Naisabur. Kalau sekarang daerahnya jadi Iran, Naisabur. Kemudian dari Naisabur menuju Baghdad, Wasif, Basrah, dan Kufah di Irak. Selanjutnya beliau menuju Makkah dan Madinah. Beliau juga pernah menempuh perjalanan ke Syam. Di Damaskus, juga wilayah Palestina. Dan beliau juga pernah menempuh perjalanan ke Fustat, daerah Mesir. Sehingga kita katakan itu lintas negara. Dan perjalanan menuntut ilmu beliau itu totalnya 46 tahun. Jadi 46 tahun berkelana menimba ilmu hadis. Nah, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, laqitu akthar min alfi rajulin min ahli al-ilmi ahli al-Hijaz wa Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basrah wa Wasit wa Baghdad wa Syam wa Misr. Aku berjumpa dengan lebih dari 1000 ulama. Penduduk Hijaz, Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasif, Baghdad, Syam, dan Mesir. Laqituhum karratin qarnan ba'da qarnin. Aku berjumpa dengan ulama-ulama itu. Generasi demi generasi. Sampai anaknya. Ya. Mungkin cucunya juga. Nah, adraktuhum wahum mutawafirun aktar min sittin wa arba'ina sana. Aku menjumpai mereka. Saat itu banyak mereka masih hidup. Proses perjalanan waktu itu memakan waktu 46 tahun. Masya Allah. Kita belajar, misalkan belajar di pondok 4 tahun sudah merasa lama. Nah, padahal kalau dibandingkan Al-Imam Al-Bukhari, tidak ada apa-apanya. Masih jauh. Beliau 46 tahun berkelana menuntut ilmu. Ucapan Al-Imam Al-Bukhari tadi diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasy. Dan Al-Imam Al-Bukhari memiliki 1080 guru. 1080 guru. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan, katabtu an alfin wa tamanina rajulan laysa fihim illa sahib hadis. Aku menulis hadis dari 1080 orang laki-laki. Tidaklah ada di antara mereka kecuali ahli hadis. Semuanya ahli hadis. 180 orang ulama ahli hadis. Kanu yaquluna al-imanu qaulun wa 'amal yazidu wa yanqus. Semua guruku itu sebanyak 1080 orang tadi semuanya berkata meyakini keyakinan akidah Ahlussunnah, al-imanu qaulun wa 'amal. Iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, jadi 1080 guru itu dalam di atas keyakinan Ahlus Sunnah, terlepas dari kebid'ahan Khawarij maupun Murji'ah. Nah, kemudian Al-Bukhari juga mengisahkan salah satu kisah dalam hidupnya. Nah, ketika beliau memasuki wilayah yang bernama Balkh. Balkh itu adalah sebuah daerah di, kalau sekarang di daerah Afghanistan. Nah,
menunjukkan keilmuan beliau yang luar biasa. Dakhaltu Balqa fa ta'alani ashabul hadis an umli 'alaihi li kulli man kataktu 'anhu haditsan. Aku memasuki daerah Balqa, wilayah sekitar Afghanistan. Kemudian para ashabul hadis meminta kepadaku untuk mendiktikan pada mereka hadis dari setiap orang yang aku catat hadisnya. Jadi ada orang ketika Al-Bukhari masuk ke daerah Balkh, dia minta, tolong sampaikan kepada kami semua hadis dari guru yang pernah Anda temui. Setidaknya satu guru, satu hadis. Nah, فَأَمْلَيْتُ أَلْفَ حَدِيثٍ لِأَلْفِ رَجُلٍ مِمَّنْ كَتَبْتُ عَنْهُمْ. Maka aku pun mendiktikan, namanya dikte dengan hafalan. Aku pun mendiktikan 1000 hadis dari 1000 perawi yang berbeda, dari 1000 guru yang berbeda. Ini disebutkan dalam Syiar A'lam Nubala karya Az-Zahabi. Nah, guru-guru Al-Imam Al-Bukhari begitu banyak, tadi disebutkan 1080-an. Di antara yang masyhur adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk guru beliau. Kemudian Ali bin Al-Madini, Al-Humaydi, ya, dan Ishaq bin Rahawai. Sedangkan sebagian murid Al-Bukhari, di antaranya adalah Al-Imam Muslim At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Itu murid-murid Al-Bukhari. Nah, karya Al-Bukhari banyak yang bermanfaat bagi kaum muslim. Tapi yang paling terkenal adalah Sahih Al-Bukhari. Nah, Sahih Al-Bukhari itu sebenarnya judul lengkapnya adalah Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Panjang. Al-Jami'us Sahih Al-Musnad. Al-Jami' berarti kumpulan hadis-hadis yang tidak masalah fikih saja, ada masalah akidah, ada masalah adab, ada masalah sirah, ada masalah fikih juga, ada masalah tafsir juga. Itu Jami' namanya. Al-Jami'us Sahih Al-Musnad yang bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sunnah-sunnah beliau dan kehidupan sehari-hari beliau. Kehidupan sehari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah hadis dalam Sahih Al-Bukhari itu 7563. Dalam sebagian cetakan, penomeran, sebagian penerbit beda, itu kadang beda juga cara menghitungnya, ya. Sebagian mencatat jumlah hadisnya 7563. Nah, ini termasuk hadis-hadis yang berulang. Kalau yang tidak berulang, kata Al-Imam An-Nawawi, itu sekitar 4000 hadis. An-Nawawi menyebut ini dalam kitab Tahdhibul Asma wal Lughah. Jadi jumlah total hadis Sahih Al-Bukhari 7563 hadis. Itu beliau saring dari 600.000 hadis yang beliau hafal. 600.000 hadis yang beliau hafal dengan catatan satu hadis memiliki beberapa jalur periwayatan. Sehingga berulang. Disaring hingga jadi 7000-an. Masuk dalam Sahih Al-Bukhari. Sehingga Sahih Al-Bukhari itu bukan berarti sudah berisi semua hadis sahih,
masih banyak hadis sahih lain yang juga disahihkan Al-Bukhari tapi tidak dimasukkan dalam sahih Al-Bukhari. Itu pilihan dari benar-benar pilihan. Saringan dari saringan lagi. Nah, dan setiap kali akan menuliskan sebuah hadis di dalam sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Mandi, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Kata Al-Bukhari, ma wada'tu fi kitabi as-sahih haditsan illa ghassaltu qabla dhalik wa shallaitu rak'atayn. Tidaklah aku meletakkan dalam kitabku ini sebuah hadis kecuali aku mandi terlebih dahulu, kemudian aku sholat 2 rakaat. Nah, beda lagi dengan ketika beliau menyusun tarjamah. Tarjamah itu artinya judul bab. Kalau di dalam Sahih Al-Bukhari, kitabu, misalkan kitabul iman, bab apa? Bab itu menunjukkan faqihnya Al-Bukhari. Bukan hanya sholat 2 rakaat ketika mau menulis hadis, tapi ketika mau menulis tarjamahnya, beliau juga sholat 2 rakaat sebelum menuliskan tarjamah itu. Ya, sebutannya sholat istikharah. Sholat istikharah. Nah, dan proses penulisan Sahih Al-Bukhari itu berlangsung selama 16 tahun. Jadi nyusun Sahih Al-Bukhari itu berlangsung 16

Dan kalau kita bicara ibadah Al-Bukhari, sebagian ada yang sudah saya contohkan dalam kajian tentang menikmati indahnya ibadah sholat. Bagaimana Al-Bukhari ketika diundang ke kebun oleh temannya, selesai sholat duhur berjamaah, beliau sholat sunnah. Sholat sunnah, kemudian selesai sholat, di balik jubah beliau itu ternyata ada 17 atau 16 sengatan dari binatang di situ. Ditanya oleh temannya, kenapa Anda tidak segera menghentikan sholat ketika pertama kali disengat? Al-Bukhari menyatakan, saya sayang kalau harus memutus bacaan surah dalam sholat saya. Jadi itu bagian dari contoh bagaimana Al-Bukhari menikmati sholatnya. Nah, jadi kalau kita lihat teladannya, ahlul hadis, ulama ahlul hadis yang sebenarnya, bukan hanya teori mereka, tapi secara amalan, ibadah mereka luar biasa. Kita jauh dari mereka bukan hanya dalam pengetahuan saja, bukan dalam hal wawasan saja, itu sudah jauh sekali kita. Tapi dalam pengamalan pun, kita jauh dari mereka. Nah, itu contoh Al-Bukhari, bagaimana ibadahnya, sholatnya. Dan kalau Ramadan, Al-Bukhari itu menghatamkan Al-Quran setiap hari. Jadi khatamnya itu waktu berbuka. Nanti qiyamul lailnya juga, qiyamul lail di bulan Ramadan, setiap malam beliau menghatamkan sepertiga Al-Quran. Jadi sekitar 10 juz. Jadi tiap hari di bulan Ramadan itu beliau menghatamkan 1 juz tambah 30 juz tambah 10 juz. Satu khatam ditambah sepertiga Al-Qur'an. Nah, ini yang disebutkan dalam sebagian biografi para ulama. Dan kekuatan hafalan Al-Imam Al-Bukhari luar biasa. Ya. Hashid bin Ismail mengatakan bahwa beliau pernah menimba ilmu hadis bersama sekelompok orang lain termasuk Al-Bukhari di Basrah. Pada saat itu Al-Bukhari masih remaja. Hampir semuanya menulis hadis yang disampaikan guru. Memang begitu ya, seharusnya thalabul, para penuntut ilmu mencatat. Nah, dicatat kebanyakannya, tapi Al-Bukhari tidak nulis. Al-Bukhari tidak menulis. Maka Al-Bukhari pun dicela oleh rekan-rekannya. Hingga saat telah berjalan 16 hari, Al-Bukhari kemudian menanggapi komentar dari rekan-rekannya, karena dicela terus setiap hari. Kamu kok gak nulis, jauh-jauh datang ke sini, gak nulis. Guru kita sudah nyampaikan hadis banyak. Yang lain nulis, kamu gak nulis. Maka dicela sama rekan-rekan beliau. Nah, setelah berjalan 16 hari, Al-Bukhari mulai menanggapi komentar dari rekan-rekannya. Kemudian Al-Bukhari menyampaikan lebih dari 15.000 hadis dengan hafalan beliau selama 16 hari yang sudah didapat dari guru itu. Maka justru teman-temannya yang kemudian mengoreksi catatannya dari hafalan Al-Bukhari tersebut. Nah, bukan berarti Al-Bukhari tidak mencatat, tapi beliau menunda mencatat. Jadi direkam dulu dengan otak, nanti catatnya. Jadi kalau ada jamaah yang tidak mencatat, ana husnudzon, mungkin nanti nyatatnya, begitu. Seperti Al-Bukhari. Nah, karena Al-Bukhari itu, kalau beliau mendengar hadis, baru dicatat kadang di kota yang berbeda. Kata Al-Bukhari, rubba hadithin sami'tuhu bil Basrah, katabtuhu bisyam. Betapa banyak hadis yang saya dengar di Basrah,
di Irak, baru saya catat di Syam, wilayah Syria, Palestina, sudah lintas negara. Nah, warubba hadithin samituhu bisyam kataptuhu binisra. Betapa banyak hadis yang aku dengar di Syam, baru aku catat saat aku di Mesir. Diingat lagi, kemarin yang dapat ilmu di sana, apa saja? Nah, ya jangan meniru begitu kalau kekuatan hafalan kita gak seperti beliau. Kita mungkin sebentar saja sudah banyak yang lupa, maka dicatat. Nah, dan Al-Bukhari rahimahullah menyatakan, ahfadu mi'ata alfi hadithin sahih, wa ahfadu mi'atai alfi hadithin ghairu sahih. Wa ahfadu mi'atai alfi hadithin ghairu sahih. Aku menghafal 100,000 hadith sahih, dan aku menghafal 200,000 hadith yang tidak sahih. Ini dalam syiar A'lamin Mubalak. Jadi kalau tadi disebut 600,000 hadis disaring, jadi 7,000-an, 600,000 hadis itu untuk hadis-hadis yang satu hadisnya punya beberapa jalur periwayatan. Sehingga banyak hitungannya. Nah, dan banyak pujian para ulama terhadap Al-Imam Al-Bukhari, ya. Dan sudah ma'ruf hal itu bagi kita semua insyaAllah. Kita hanya sedikit menyebut sekilas biografi beliau, dan kita akan membahas potongan dari akhir kehidupan beliau yang membuat kita merasa juga bersedih dengan musibah yang dialami oleh Al-Bukhari, dan itu semestinya juga menjadi pelajaran bagi kita. Pada tahun 250 Hijriah, berarti berapa tahun sebelum beliau meninggal? Berapa? Beliau meninggal tahun berapa? 256. Tahun 250, berarti berapa tahun sebelum beliau meninggal? 6 tahun. 6 tahun sebelum beliau meninggal, beliau memasuki Naisabur. Naisabur itu wilayah Iran. Nah, sebelum kedatangannya, tokoh ulama di Naisabur yang juga guru Al-Bukhari, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah. Sebelum kedatangan Al-Bukhari ke Naisabur, tokoh ulama di Naisabur yang juga guru Al-Bukhari menganjurkan kepada muridnya untuk menyambut kedatangan Al-Bukhari sebagai ulama besar. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli berkata, "Man arada an yastabila Muhammad ibn Ismail gadan, falyastabilhu fa inni astabilu." Barang siapa yang hendak menyambut Muhammad bin Ismail besok, Al-Bukhari maksudnya, silakan ia menyambutnya, karena aku akan menyambutnya. Nah, ini yang disebutkan dalam Huda As-Sari, atau ada yang menyebut Hadjus Sari, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Tidak ada penyambutan yang sedemikian meriah di Naisabur dibandingkan penyambutan kepada Al-Bukhari. Belum pernah ada ulama yang disambut seperti itu. Belum pernah ada penguasa yang disambut seheboh itu. Siapa yang bilang demikian? Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim menyatakan begitu. Al-Imam Muslim bin Hajjaj bin Al-Hajjaj, penyusun Sahih Muslim, berkata, "Lamma qadima Muhammad ibn Ismail Naisabur, ma ra'aitu waliyan wala 'aliman fa'ala bihi ahlu Naisabur ma fa'alu bihi istaqbaluhu min marhalatain min al-baladi aw salatin." Ketika Muhammad bin Ismail tiba di Naisabur,
Aku tidak pernah melihat seseorang pemimpin atau orang alim yang diperlakukan demikian besar penyambutannya oleh penduduk Naisabur. Mereka sudah menyambut beliau sejarak 2 atau 3 marhalah. Nah, sini ke Medan itu berapa kilo kira-kira? Kalau kilometer. Ya? 100 lebih? 120 sampai enggak? Ya? 102? 202 ya? Terlalu jauh ya. Nah, intinya 3 marhalah itu sekitar 120-an. Sekitar 120-an. Itu sudah penyambutan di sana. Ketika kedengaran Al-Bukhari sudah sampai sejarah 2 atau 3 marhalah. Dan belum pernah ada dalam sejarah penduduk Naisabur menyambut ulama seheboh itu. Sehebat itu. Nah, dan Muhammad bin Yahya Ad-Dughli, guru Al-Bukhari sebelumnya, itu juga mengambil faedah, istifadah dari Al-Bukhari. Ketika di sebuah pemakaman jenazah, ada kesempatan Muhammad bin Yahya Ad-Dughli bertanya tentang rijal hadis. Fulan itu siapa? Fulan kunyahnya ini, ayahnya ini, tempat kelahirannya di sini, dia meriwayatkan dari sini. Al-Bukhari sangat hafal. Begitu hafal, begitu mudah menjawab pertanyaan Muhammad bin Yahya Ad-Dughli, seakan-akan beliau membaca Qul huwallahu ahad kayak kita-kita hafal Qul huwallahu ahad. Saking hafalnya. Begitu disebutkan dalam sebagian tarjamah beliau. Jadi Muhammad bin Yahya Ad-Dughli sebelum terjadinya fitnah, itu sangat mengagungkan Al-Bukhari. Meski muridnya dulu memang pernah berguru pada Muhammad bin Yahya Ad-Dughli. Tapi ketika sudah datang mengambil ilmu dari banyak ulama, justru gurunya juga istifadah kepada beliau. Maka awal-awal kedatangan di Naisabur, Muhammad bin Yahya Ad-Dughli itu memuliakan Al-Bukhari, menyuruh murid-muridnya untuk datang ke majelis Al-Bukhari. Bahkan Muhammad bin Yahya Ad-Dughli juga bertanya langsung kepada Al-Bukhari beberapa masalah hadis. Bertanya yang sifatnya memang ingin tahu apa jawabannya. Nah, tapi Muhammad bin Yahya Ad-Dughli berpesan kepada sebagian orang agar jangan sekali-kali ada yang bertanya tentang Al-Kalam. Al-Kalam itu bisa jadi maksudnya adalah ucapan lafzi bil-Quran, lafadku dengan Al-Quran. Nah, Muhammad bin Yahya Ad-Dughli termasuk juga yang mengambil faedah ilmu dari Al-Imam Ahmad. Ketika Al-Imam Ahmad di masa-masa fitnah akidah Mu'tazilah, keyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, maka Muhammad bin Yahya Ad-Dughli juga termasuk tegas dalam masalah itu, bahkan tidak suka jika ada orang yang bicara tentang lafzi bil-Quran. Nah, maka sebelumnya Muhammad bin Yahya Ad-Dughli berpesan, jangan ada yang tanya tentang itu kepada Al-Bukhari. Khawatirnya kalau jawaban Al-Bukhari berbeda dengan yang selama ini kita yakini, itu akan membuat senang ahlul-ahlul bid'ah di Naisabur. Ketika melihat konflik sesama ahlu sunnah, beda pandang, senang mereka. Jangan tanyakan itu. Itu Muhammad bin Yahya Al-Dughli berpesan demikian. Maka ketika Al-Bukhari datang ke Naisabur, setiap hari rumah beliau dikunjungi oleh orang untuk bertanya hadis, bertanya ilmu. Beliau mengadakan majelis ilmu, maka majelis beliau didatangi oleh ribuan orang, berdesak-desakan, sampai majelis ulama-ulama lain agak sepi.
dibandingkan biasanya. Karena semuanya datang ke Al-Bukhari. Nah, hingga pada hari kedua atau hari ketiga beliau berada di Naisabur, ada yang bertanya kepada Al-Bukhari tentang lafaz dengan Al-Quran. Lafzi bil-Quran. Lafazku dengan Al-Quran itu makhluk atau bukan? Maka Al-Bukhari menyatakan, af'aluna makhluqatun wa alfaduna min af'alina. Af'aluna makhluqatun. Perbuatan kita itu adalah makhluk. Perbuatan kita adalah makhluk. Wa alfaduna min af'alina. Sedangkan lafaz-lafaz kita itu termasuk perbuatan kita. Maksudnya Al-Bukhari ingin merinci. Jangan pakai kalimat global, tapi butuh rincian. Kalau dimaknakan ke sini, benar. Kalau dimaknakan ke sana, itu menyimpang. Nah, sebagian referensi menyebutkan bahwa awalnya beliau tidak menjawab. Setelah didesak 3 kali, baru beliau menjawab dengan rincian. Nah, antum perhatikan di masa itu. Belum ada mikrofon seperti ini. Jadi kalau ada orang bicara, yang lain berkerumun, ya, sangat mungkin sebagian dengar, sebagian sayup-sayup, sebagian tidak dengar sama sekali. Maka ketika mendengar penjelasan Al-Bukhari itu, orang gaduh. Di majelis itu gaduh. Ada yang menyatakan Al-Bukhari sudah menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Ada yang menyatakan tidak, beliau tidak menyatakan begitu. Jadi terjadi kontroversi di kalangan mereka. Karena tidak ada mikrofon. Ya. Kalau dulu ulama hadis itu, ribuan orang memasuki masjid, kalau mengimlakkan hadis itu beliau menyampaikan, kemudian ada beberapa orang di beberapa titik meneruskan. Misalkan di sini gurunya, kemudian ada yang di situ menirukan gurunya supaya didengar sebelah sana. Misalkan haddatsana fulan, maka di sana bilang haddatsana fulan, kedengaran sampai sana. Jadi ada yang mengestafetkan ucapan itu. Karena dulu tidak ada pengeras suara. Nah, maka ketika Al-Bukhari menjawab jawaban itu dengan rincian yang sebenarnya sudah benar, orang gaduh. Ada yang menyatakan Al-Bukhari telah menyatakan lafzi bil Quran. Padahal lafzi bil Quran, ucapan itu termasuk yang dilarang oleh Al-Imam Ahmad. Untuk memutus rantai, ya, jangan sampai orang terseret, kemudian mengatakan Al-Quran makhluk. Karena ini ada celah dengan lafzi bil Quran, itu ada celah untuk beranggapan bahwa Al-Quran makhluk. Maka dilarang sekalian. Padahal Al-Bukhari pun tidak menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Beliau menyatakan af'aluna makhluqah wa alfaduna min af'alina. Perbuatan-perbuatan kita adalah makhluk, sedangkan lafaz-lafaz kita termasuk bagian dari perbuatan kita. Dan itu benar. Tapi yang nukil salah, sudah bertanya, mungkin saja niatnya tidak benar, karena Muhammad bin Yahya Adzuli sudah bikin rambu-rambu, jangan tanya dengan itu. Takutnya nanti timbul friksi di antara kita. Membuat senang ahlul bid'ah di Naisabur. Jahmiyahnya senang, khawarijnya senang, rafidahnya senang. Jangan. Jangan bicara tentang itu. Jangan bertanya tentang itu. Tapi di hari kedua atau hari ketiga ada yang bertanya itu kepada Al-Bukhari. Nah, maka Al-Bukhari pun menjawab dengan jawaban yang sebenarnya tepat, tapi yang nukil salah. Disampaikan kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli
bahwa Al-Bukhari telah menyatakan lafzi bil Quran makruh, seperti yang dilarang Imam Ahmad. Maka Muhammad bin Yahya Ad-Duhli tanpa tasabut terlebih dahulu, tanpa klarifikasi, langsung mentahdir Al-Bukhari. Langsung mentahdir Al-Bukhari. Dan langsung menilai bahwa Al-Bukhari menyimpang. Hanya dapat dari nukilan. Nah, padahal sebenarnya di lain kesempatan Al-Bukhari menegaskan akidahnya. Kita simak beberapa klarifikasi dari Al-Bukhari supaya kita tidak ikut arus menyatakan Al-Bukhari sesat juga. Bagaimana penjelasan beliau? Al-Bukhari di dalam riwayat Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq menyatakan harakatuhum wa aswatuhum wa aksabuhum wa kitabatuhum makhluqah. فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بمخلوق ليس بخلق. Gerakan-gerakan, suara-suara, upaya-upaya, dan penulisan mereka adalah makhluk. Suara itu suara makhluk. Ya. Gerakan-gerakannya, kalau yang tertulis dalam arti tintanya, kertasnya, itu makhluk. Ya. Yang melantunkan kalau suaranya, itu suara makhluk, suara qori. As-sautu sautul qori. Wal-kalam kalabul bari. Suaranya, suara makhluk. Yaitu qori-nya, pembacanya. Tapi kalamnya adalah kalam Allah, Sang Maha Pencipta. Nah. Fa'ammal Qur'anul matlu al-mubin al-musbat fil masahif al-mastur al-maktub al-mu'a fil qulub bahwa kalam Allah laisa bi-khalqin. Sedangkan Al-Qur'an yang dibaca secara jelas, yang terdapat dalam mushaf-mushaf, yang tertulis, yang dihafal di dalam hati-hati orang, itu kalamullah, bukan makhluk. Ada rincian dari Al-Bukhari, dan itu dibahas dalam akidah, dalam pembahasan akidah. Al-Bukhari juga menyatakan, man da'ama anni kultu lafzi bil Qur'an makhluk, fahuwa kadzdzab, fa inni lam aqulhu. Barang siapa yang mengira bahwasanya aku berkata lafadzku dengan Al-Qur'an adalah makhluk, maka ia sangat pendusta. Sesungguhnya aku tidak mengucapkan demikian. Coba kalau klarifikasi ke Al-Bukhari kan enak sebenarnya. Tapi sudah terlanjur dicap menyimpang. Mau ngomong apa sudah dikatakan pendusta. Mau ngomong apapun dikatakan membela diri. Gara-gara tidak tasabut. Tidak klarifikasi dulu. Tidak ta'anni. Walaupun dia bilang ta'anni. Tapi pada hakikatnya tidak ta'anni. Ketika sudah menuduh. Tanpa klarifikasi. Nah. Bahkan Muhammad bin Yahya Ad-Duhli pun mentahdir, memperingatkan orang-orang akan bahaya duduk di majlis Al-Bukhari. Dan Muhammad bin Yahya Ad-Duhli adalah ulama yang dimuliakan, ditokohkan di Naitagur pada waktu itu. Sehingga ketika beliau mentahdir, orang banyak yang ikut tahdir itu. Jadi, dalam hitungan hari, majlis Al-Bukhari yang sebelumnya penuh jadi sepi. Tersisa Al-Imam Muslim dan Ahmad bin Salamah saja. Cuma dua orang.
Dari sebelumnya berdesak-desakan, penuh, jadwal beliau padat untuk menjawab pertanyaan, orang berkunjung silih berganti, sampai majelis lain sepi, dengan tahzir dari gurunya, Muhammad bin Yahya Ad-Duhi, menjauh orang-orang itu. Mungkin alasannya khabar thiqah, berita dari orang yang thiqah, tanpa klarifikasi sudah selesai. Satu mentahzir ikuti, itu kan gurunya. Nah, luar biasa fitnah yang dihadapi oleh Imam Al-Bukhari. Kita kalau secara keilmuan jauh dari beliau, dan kalaupun kita ada musibah, ada hal-hal yang tidak mengenakkan, belum separah yang beliau rasakan. Ya. Dan ketika Al-Imam Muslim pada waktu itu masih duduk di majelis Al-Bukhari, kemudian juga duduk di majelis Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli menyatakan, barang siapa yang duduk di majelis Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, tidak boleh duduk di majelisku. Maka Al-Imam Muslim pun berdiri. Karena beliau kenal benar keutamaan Al-Bukhari. Dan beliau tahu benar bahwasannya itu tuduhan. Maka Al-Imam Muslim kemudian ketika disampaikan pengumuman seperti itu, barang siapa yang duduk di majelis Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, jangan duduk di majelisku. Berdiri Al-Imam Muslim. Beliau kumpulkan hadis-hadis yang sebelumnya ditulis dari Muhammad bin Yahya, dikembalikan kepada gurunya. Nah, jadi yang tersisa di majelis Al-Imam Al-Bukhari waktu itu hanya Al-Imam Muslim dan Ahmad bin Salamah. Nah, tidak cukup begitu, setelah peristiwa berdirinya Al-Imam Muslim mengembalikan riwayat-riwayat dia kepada Muhammad bin Yahya Ad-Duhli, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli menyebarkan tahdir itu ke berbagai penjuru, termasuk ke Bukhara, termasuk ke wilayah-wilayah lain. Nah, bahkan sebagian wilayah yang dulunya begitu memuliakan Al-Bukhari menjadi menjauhi beliau. Maka setelah itu Al-Bukhari merasa tidak aman di negeri Naisabur. Maka beliau pun mengalah untuk keluar dari Naisabur karena tidak ingin menjadi sebab orang-orang yang masih duduk bersama beliau akan juga terkena imbasnya. Ketika sebelum kedatangan beliau, sejarah 2 atau 3 marhalah orang ribuan menyambut beliau. Ketika Al-Bukhari meninggalkan Naisabur, hanya 1 orang yang menyertai, yaitu Ahmad bin Salamah rahimahullah. Nah, jadi yang menyertai Al-Bukhari pada waktu itu hanya Ahmad bin Salam. Al-Imam Muslim tidak menyertai, tapi beliau bukan yang mentahdir. Beliau tidak ikut arus besar untuk mentahdir Al-Bukhari. Tidak. Karena Al-Imam Muslim kenal benar keistimewaan Al-Bukhari rahimahullah. Muhammad bin Yahya Ad-Duhli mengirim surat ke berbagai wilayah berisi tahdir terhadap Al-Bukhari. Maka Al-Bukhari meninggalkan Naisabur hanya ditemani oleh Ahmad bin Salamah di perbatasan. Beliau meninggalkan Naisabur hendak ke tanah kelahiran beliau, Bukhara. Di Bukhara, Al-Bukhari disambut meriah oleh masyarakat di sana. Di tanah kampung kelahiran beliau, disambut meriah. Nah,
penyambutannya luar biasa juga. Sampai orang menginfakkan, mensedekahkan emas dan perak itu di jalan-jalan sebagai bentuk syukur kedatangan ulama besar ke Bukhara. Pada waktu itu, pemimpin Bukhara, yaitu Khalid bin Ahmad, sempat meminta Al-Bukhari agar mengajarkan Sahih Al-Bukhari dan At-Tariqul Kabir ke istana. Ke rumah pemimpin itu dikasih pelajaran privat untuk dia dan keluarganya. Dikirim utusan pemimpin. Pemimpin meminta Anda untuk mengajar privat Sahih Al-Bukhari dan Tariq Al-Kabir untuk penguasa dan keluarganya. Maka Al-Bukhari bilang, tolong sampaikan kepada beliau, saya tidak ingin menghinakan ilmu, mengkhususkan ilmu hanya bagi sebagian orang. Kalau beliau ingin datang, bisa ke majelis saya, di masjid saya menyampaikan ilmu, beliau bisa datang. Tapi kalau beliau tidak berkenan saya menyampaikan ilmu, beliau punya hak sebagai waliul, sebagai pemimpin. Larang saya untuk menyampaikan hadis agar saya punya hujjah di hadapan Allah, tidak menyembunyikan ilmu saya. Jadi Al-Bukhari menolak. Penguasa ini sakit hati. Ya, ditolak. Bersamaan dengan surat dari Muhammad bin Yahya Al-Juhli bahwa Al-Bukhari ditahdir sampai ke penguasa itu, tambah dapat angin segar. Berarti ada yang mendukung saya dengan ketersinggungan saya terhadap Al-Bukhari. Nah, maka penguasa ini merencanakan pengusiran Al-Bukhari. Termasuk berkoordinasi dengan ulama fikih setempat yang bernama Hurayth bin Abil Warta. Hurayth, ha ra ya ta, Hurayth bin Abil Warta. Seorang ulama mazhab Hanafiyah yang juga fanatik madhab sehingga tidak suka Al-Bukhari menyampaikan hadis-hadis itu. Saking fanatiknya pada madhab, kalau madhab Hanafi, takdir itu tidak mengangkat tangan. Sedangkan Al-Bukhari mengajarkan hadis mengangkat tangan. Tidak suka dia. Maka klop antara beberapa kepentingan yang memusuhi Al-Bukhari. Kepentingan tahdir dari Muhammad bin Yahya Al-Juhli, yang Al-Bukhari sendiri menyatakan itu sebabnya hasad, iri. Kemudian kepentingan orang sakit hati karena ingin dapat pelajaran.

Kemudian kepentingan orang sakit hati karena ingin dapat pelajaran privat ditolak. Juga kepentingan dari orang yang fanatik madhab. Al-Bukhari mengajarkan hadis yang benar, tapi karena tidak sesuai dengan madhabnya, dia jadi tidak respect dengan Al-Bukhari. Akhirnya mereka bersekongkol untuk mengusir Al-Bukhari dari tanah kelahirannya. Sehingga Al-Bukhari pun terusir dari tanah kelahirannya. Bukan hanya terusir dari Naitabur, tapi juga dari tanah kelahirannya. Karena sebab tahdir yang tidak dilandasi oleh tasabbuh. Beberapa waktu kemudian, tidak berapa lama, beliau meninggal di perjalanan. Setelah beliau hendak ke wilayah lain, menemui saudaranya, beliau meninggal di sana. Di usia 62 tahun, dimakamkan oleh sebagian murid beliau, yang pada waktu itu, setelah pemakaman, tanah makam itu menjadi harum. Sehingga orang-orang awam berebut untuk mengambil tanah yang harum itu dari makam Al-Bukhari untuk minyak wangi. Maka murid-muridnya pun membuat semacam pagar agar orang tidak mudah masuk mengambil tanah kubur Al-Bukhari. Nah, beberapa pelajaran berharga yang bisa dipetik diantaranya dari fitnah terusirnya Al-Bukhari dari tanah kelahirannya. Yang pertama, penilaian manusia bisa berbolak-balik. Sebelumnya cinta, sangat cinta, jadi berubah sangat benci dalam hitungan hari. Maka seharusnya kita tidak mencari keridhaan manusia. Percuma kalau kita mencari ridho manusia. Sekalipun kemarin dia menyanjung kita, belum tentu sekarang dia akan bersikap sama dalam menilai kita. Maka ikhlaskan ibadah, dakwah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cari keridhaan Allah, meskipun manusia akan bilang dengan ucapan-ucapan yang mencela kita. Nah, pelajaran yang kedua, Al-Imam Muslim, penyusun Sahih Muslim, memberikan teladan untuk bersikap ilmiah. Tidak taklid pada mayoritas orang yang salah. Dalam kasus Al-Bukhari, yang taklid siapa? Yang ikut mayoritas atau yang Al-Imam Muslim? Yang taklid siapa? Yang ikut mayoritas itu. Itu muqallidun. Karena mereka mengikuti tidak berdasarkan hujjah dan bukti. Hanya ikut-ikutan saja. Kesannya ilmiah. Tapi Al-Imam Muslim berlandaskan hujjah. Apa sebab Al-Imam Al-Bukhari ditahdir? Pelajari, klarifikasi. Tanya ke sumbernya. Nah, kalau Al-Bukhari ternyata menyatakan, barang siapa yang menyangka aku mengucapkan lafzi bil Quran, maka dia adalah kadzdzab, pendusta. Berarti sudah diterima ucapan itu dari orang yang thiqah. Nah, tapi ketika orangnya sudah klarifikasi, kalau dia sudah ditahdir tanpa tasabbuh, tidak akan pernah didengar lagi klarifikasi dari dia. Nah, pelajaran yang ketiga, meskipun Al-Imam Al-Bukhari dikucilkan dalam masa akhir kehidupannya, namun ilmunya tetap langgeng dan bermanfaat bagi kaum muslimin setelahnya. Mungkin beliau terkucil di masa akhir kehidupan beliau, tapi lihat dalam kehidupan kaum muslimin setelah itu, begitu banyaknya kaum muslimin yang mengambil manfaat dari karya-karya beliau. Nah, itu pentingnya ilmu yang bermanfaat.

0: ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Dengan keikhlasan itu, maka insya Allah akan terus berlanjut sebagai amal jariah kita. Juga sampaikan ilmu dengan tulisan. Seperti Al-Imam Al-Bukhari nulis, dakwahkan. Tulisan beliau selalu bermanfaat bagi kaum muslimin dari generasi ke generasi. Nah, kemudian pelajaran yang bisa diambil dari fitnah yang dialami Al-Imam Al-Bukhari ini adalah pentingnya tasabut dan klarifikasi sebelum menjustifikasi. Pentingnya tasabut dan klarifikasi sebelum menjustifikasi. Karena ada anggapan yang salah, tasabut itu dianggap perbuatan hisbi. Lu ada tasabut yang benar, ada tasabut yang salah. Itu butuh rincian dalam kajian tersendiri. Jangan sampai orang yang melakukan tasabut yang benar kemudian disalahkan. Ketika caranya sudah benar, sesuai bimbingan ulama. Nah, jadi di antara pelajaran yang bisa diambil dari fitnah Al-Imam Al-Bukhari ini adalah pentingnya tasabut dan klarifikasi sebelum menjustifikasi. Kalau pintu tasabut sudah ditutup, maka peluang taklid akan besar. Sekedar ikut-ikutan memvonis seseorang sesat, padahal tidak tahu sesatnya itu karena apa. Katanya begini, kila wa qal akhirnya. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari fitnah yang dialami Al-Imam Al-Bukhari adalah bahaya sikap hasad, ketersinggungan, sakit hati, dan fanatik buta pada mazhab yang membuat seseorang tidak bersikap lurus dalam menilai. Bahayanya sikap hasad, ketersinggungan, sakit hati, dan fanatik buta pada mazhab yang membuat seseorang tidak bersikap lurus dalam menilai. Nah, insya Allah itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Ada sebagian beberapa lembar pertanyaan yang belum sempat kita jawab pada kesempatan kali ini. Insya Allah mungkin sebagiannya, karena tidak semua bisa kita jawab, mungkin sebagiannya insya Allah kita jawab pada beberapa sesi esok biidznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini di waktu ba'da salatul fajr, insyaAllah kita akan mengkaji sebuah peristiwa yang diabadikan pelajarannya di dalam Al-Quran dan kisahnya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, baik dalam sahih Al-Bukhari maupun di dalam sahih Muslim. Peristiwa yang disebut dengan Hadithul Ifki, kisah tersebarnya tuduhan dusta kepada salah satu ibunda kaum beriman. Aisyah radhiyallahu anha. Dan di dalam Al-Quran, setelah peristiwa itu, Allah turunkan ayat-ayatnya yang menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman, agar jangan mudah berprasangka buruk kepada seseorang yang sebelumnya dia kenal baik, yang dia kenal sebagai orang yang beriman dengan keadilannya. Dan jangan mudah menyebar isu, tuduhan-tuduhan ketika belum bisa dibuktikan secara benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-12. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin. Mengapa ketika kalian mendengar isu-isu itu, orang-orang beriman, laki-laki dan wanita, tidak berprasangka baik, husnudzan, kepada diri mereka sendiri. Kepada diri mereka, karena orang beriman itu bagaikan satu tubuh. Kenapa kalian tidak berprasangka baik kepada saudara kalian? Wa qalu hadza ifkum mubin. Dan kenapa kalian tidak segera menepis isu itu dengan menyatakan ini adalah kedustaan yang jelas? Ketika ada tuduhan kepada orang-orang yang sebelumnya kita kenal baik keimanannya. Dan Allah Ta'ala mencela perbuatan menukil satu ucapan secara berantai tanpa kita tahu kepastian berita tersebut. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azhim. Ketika kalian menukil berita itu dengan lisan kalian dan kalian ucapkan dengan mulut kalian sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu, hanya katanya dan katanya, kalian merasa itu suatu hal yang ringan. Wa tahsabunahu hayyina. Kalian sangka itu adalah suatu hal yang ringan. Wa huwa indallahi azim. Padahal dosanya di sisi Allah sangat besar. Dalam surah An-Nur ayat ke-15. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanan 'adzim. Kenapa ketika kalian pertama kali mendengarnya kalian tidak mengatakan ma yakunu lana an natakallama bihadha, tidak pantas kita berbicara seperti ini. Tidak pantas kita sebar berita-berita yang tidak jelas ini untuk menyudutkan saudara kita yang sebelumnya kita kenal baik. Subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Maha suci Allah, maha suci Engkau ya Allah. Ini adalah kedustaan yang besar. Beberapa ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman dan juga pembelaan terhadap Aisyah radhiyallahu dan juga Sofwan bin Al-Mu'abbad. Kita akan baca kisah tersebut dalam Sahih Muslim. Sebagiannya mungkin saya baca lafadznya, sebagian mungkin ada yang saya intisarikan maknanya, dan sebagian mungkin saya terjemahkan tanpa disebutkan lafadznya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kisah tersebut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja safaran aqra'a baina nisa'ihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau hendak safar, beliau mengundi para istri beliau. Karena istri-istri Nabi ada lebih dari satu, dan beliau ingin bersikap adil, beliau mengundi siapa yang akan ikut safar bersama beliau. Istri mana saja yang keluar namanya dalam undian itu, maka dia yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha fa kharaja fiha sahmi. Dalam sebuah pertempuran yang diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memang safar Nabi itu kebanyakan safar jihad fi sabilillah. فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ Keluar namaku dalam undian itu, sehingga aku ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيدِ. Kejadian itu bermula dari peristiwa sepulang dari pertempuran tersebut. Jadi kalau di dalam Sahih Muslim tidak disebut nama pertempurannya, pertempuran apa itu. Tidak dipisahkan juga bagaimana kejadian pertempurannya. Karena peristiwa tersebut bermula dari kepulangan pasukan Nabi dan para sahabat hendak menuju Madinah. Wa qatala wa danauna min al-Madinah adana lailatan birrahil. وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابِ. Peristiwa itu terjadi setelah turunnya ayat hijab, ayat yang memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk berhijab, menutup wajah. Atau bagi kaum muslimin yang ingin meminta sesuatu atau bertanya sesuatu kepada istri-istri Nabi, hendaknya مِنْ وَرَاءِ hijab, dari balik hijab. Fa ana ahmalu fi haudati wa unzalu fihi masirana. Dan aku dibawa di atas tandu, di atas sekedut, jadi ditandu oleh beberapa orang. Aisyah berada di atas, tertutup dalam sebuah tempat di atas unta. Ditandu oleh beberapa orang laki-laki. Nah, hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwah wa qafala wa danauna min al-Madinah adana lailatan birrahil. Hingga ketika telah selesai pertempuran itu dan Nabi sudah kembali, kami pun sudah dekat dari Madinah. Kalau dibandingkan perjalanan sebelumnya, ini sudah relatif dekat, walaupun masih perlu beberapa jam lagi. Nah, آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش.
0: Ada kesempatan beristirahat di tempat tertentu, Nabi dan pasukannya beristirahat. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha hendak menunaikan hajat, jadi keluar dari sekeduknya melewati pasukan-pasukan kemudian menunaikan hajatnya.
1: Aqbaltu ila ar-rahli falamastu sadri.
0: Ketika akan kembali ke sekeduknya yang dipandu oleh beberapa orang, jadi Aisyah selesai menunaikan hajat akan kembali, beliau meraba dada beliau, fa'idha ikni min jaza'il dhafar qadin qata'a. Ternyata kalung beliau itu terputus, hilang kalung yang sebelumnya beliau pakai.
1: Faraja'tu falsamastu ikdi fahabatani ikdiwa'u.
0: Aku pun mencari kalungku dan proses pencarian itu membuat aku tertahan, tidak segera kembali bergabung dengan pasukan, tidak segera kembali ke sekeduk yang ditandu orang-orang itu.
1: Wa aqbala ar-rahlu alladhina kanu yarhaluna li fahamalu hawdati farahaluhu ala dha'iri alladhi kuntu arkab wa hum yahsabuna anni fihi.
0: Dan pasukan itu, pasukan kaum muslimin itu sudah bersiap untuk berangkat. Ya, jadi mereka sudah memindahkan sekeduknya ke unta. Jadi proses ditandu itu untuk menaikkan ke unta atau menurunkan dari unta. Kalau dalam perjalanannya sekeduk itu di atas unta. Nah.
1: Kuntu arkab wahum yahsabuna anni fihi.
0: Pasukan tidak menyadari bahwa sebenarnya Aisyah belum masuk ke dalam sekeduk itu, tapi sudah diangkat ke atas unta. Karena pada waktu itu para wanita izdada khifafan, kebanyakannya bertubuh ramping, ringan, sehingga hampir tidak ada bedanya apakah ada orang di dalam atau tidak ada. Itu sulit dibedakan. Pasukan sudah mengira Aisyah sudah masuk ke situ. Maka dinaikkan ke atas unta.
1: Nah. Falam yastankiril qaumu saqilal haudat hina rahaluhu wa rafa'uhu wa kuntu jariyatan hadithatat sinni.
0: Pada waktu itu aku masih berusia sangat muda, sebelum usia 15 tahun.
1: Faba'atul jaman wasaru.
0: Maka pasukan pun berangkat, melanjutkan perjalanan. Dalam keadaan Aisyah belum berada di sana, belum bergabung dengan pasukan.
1: Wa wajadtu ikdi ba'da mastamarral jaish.
0: Aku pun menemukan kalungku setelah pasukan itu pergi.
1: Fajitu manazilahum wa laysa biha da'in wala mujib.
0: Di situ Aisyah sudah tidak menemukan siapapun, sudah pergi pasukan tersebut.
1: Fatayammamtu manzili alladhi kuntu fihi wa dhanantu anna al-qauma sayafqiduni fayarji'una ilayya.
0: Maka Aisyah sempat berpikiran bahwa bisa jadi pasukan itu kalau menyadari belum ada Aisyah di dalam sekeduk tersebut, mereka akan kembali. Maka Aisyah pun diam di sana, tidak pergi ke sana kemari. Dan kata sebagian ulama itu bentuk kecerdasan dari Aisyah radhiyallahu anha.
1: Fabaina ana jalisah fi mandiri ghalabatni aini mimtu. Ketika aku sedang duduk di tempatku itu, aku merasa mengantuk dan aku pun tidur. Wa kana Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami thumma Dzakwani qad arasa min wara'il jaysh. Faddalaja fa asbaha 'inda manzili. Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami yang berada di belakang pasukan. Dari kumpulan pasukan besar, beliau berada di belakang lagi. Juga beristirahat sebelumnya. Ketika itu sampai di tempatku. Faro'a sawada insanin na'im. Beliau melihat sosok manusia sedang tidur. Fa'atani. Fa'arafani hina ro'ani. Maka beliau pun mendatangi aku. Dan beliau ternyata mengenali aku. Jadi ketika tertidur, hijab Aisyah itu tersingkap. Sehingga terlihat wajahnya. Sebelum turunnya hijab, Safwan bin Al-Mu'attal mengenal Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini juga merupakan salah satu dalil yang menunjukkan bahwa istri-istri Nabi itu berhijab, menutup wajah. Kalaupun ada kejadian-kejadian yang menunjukkan mereka menampakkan wajahnya, itu dipahami oleh sebagian ulama sebagai hal-hal yang terjadi sebelum turunnya ayat hijab. Waqad kana yarani qabla an yudrab al-hijab alayya. Safwan itu telah melihat aku sebelum diturunkannya ayat hijab. Fastayqadtu bistirja'i hina arasani. Aku pun terbangun ketika Safwan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejut Safwan melihat istri Nabi tertinggal dari rombongan. Ucapan itu membangunkan Aisyah radhiyallahu anha. Faqammartu wajhi bijilbab. Maka aku pun menutup wajahku kembali dengan jilbabku. Wa wallahi ma yukallimuni kalimatan wa la sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'i. Demi Allah, dia tidak berkata apapun kepadaku. Aku pun tidak mendengar ucapan apapun selain istirja' yang dia ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada perbincangan apapun setelah itu. Hatta ana farahilatah fawati'a ala yadiha farakibtuha fantalaqa yakudu birrahilah yakudu birrahilah hatta atainal jaysh ba'dama nazalu mubirina fi nahri dhahira. Kemudian Safwan bin Al-Mu'attal memberikan isyarat agar Aisyah naik ke kendaraan itu, hewan tunggangan itu, sedangkan Safwan menuntun di depannya, memegang tali kekang, memandu hewan tunggangan tersebut hingga bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang berada di depan, yang sebelumnya istirahat lagi, berhenti untuk istirahat lagi. Fahalaka man halaka min sya'ni. Terlihat oleh sebagian orang, Aisyah hanya berdua dengan Safwan. Aisyah naik tunggangan yang dituntun oleh Safwan. Hanya berdua. Maka celakalah orang yang celaka dengan dugaan-dugaan mereka. Nah, di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay melihat ada celah untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abdullah bin Ubay adalah pimpinan kaum munafik, maka dia melakukan penggiringan opini, tidak terang-terangan menuduh Aisyah, tapi dia memprovokasi secara pelan-pelan agar sebagian orang terpengaruh untuk menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa Abdullah bin Ubay menyatakan imra'atu nabiyyikum batat ma'a rajulin hatta asbaha thumma ja'a yaqudu biha. Istri nabi kalian bermalam bersama seorang laki-laki hingga pagi hari. Kemudian laki-laki itu menuntun kendaraan tersebut yang ditunggangi oleh istri nabi kalian. Ada penggiringan opini di sini. Tidak terang-terangan menyatakan mereka telah berbuat begini dan begini. Tidak. Bagaimana kiranya kalau ada seorang laki-laki dan perempuan bermalam bersama, dan itu adalah istri nabi kalian, ucapan-ucapan yang merupakan penggiringan opini seperti itu. Nah. Wa kana alladhi tawalla kibrahu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan termasuk yang punya peran terbesar dalam tersebarnya berita tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu anha adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqadimna al-Madinah. Kami pun tiba di Madinah. Fashtakaitu hina qadimna al-Madinah syahrat. Sejak kami tiba di Madinah, aku mengalami sakit selama sebulan. Jadi sesampai di Madinah, Aisyah radhiyallahu anha mengalami sakit selama sebulan. Dan selama sebulan itu tidak turun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nasu yufiduna fi qawli ahli al-ifti wa la ashkuru bi syai'in min dhalika. Dan orang-orang banyak yang mulai berkomentar, berbicara, termasuk ada tuduhan-tuduhan. Dan aku tidak menyadari itu. Aisyah tidak sadar kalau orang banyak di luar membicarakan beliau. Karena Aisyah tiba kemudian sakit. Wa huwa yuribuni fi waja'i anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Yang aku rasakan sedikit berbeda adalah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sehangat biasanya. Nah. Innama yadkhulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yusallimu. Tidak selembut seperti biasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya masuk ke tempatku yang aku sakit. Beliau mengucapkan salam, summa yaqulu kaifa tikum. Kemudian sekedar berkata, bagaimana keadaan? Ada indikasi sedikit perbedaan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari biasanya. Karena beliau juga mendengar berita-berita itu. Sedangkan Aisyah tidak mendengar sama sekali. Fadaka yuriduni wala ashkuru bisyarri hatta uraddu ba'dama naqistu. Aku tidak mendengar sama sekali berita tentang itu. Hingga suatu saat aku keluar untuk menunaikan hajat. Ketika aku sudah hampir sembuh. Wa kharajat ma'iya ummu Mistah qibal al-manasik wa huwa mutabarrajuna. Aku keluar bersama Ummu Mistah. Seorang sahabiah yang bernama Ummu Mistah. Ummu Mistah ini sepupu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar memiliki bibi dari jalur ibu. Bibinya itu memiliki anak yaitu Ummu Mistah, ibu dari Mistah. Kami berdua, Aisyah dan Ummu Mistah keluar ke tempat biasanya para wanita buang hajat. Nah,
0: Kemudian ketika kembali mau pulang ke rumah, Ummu Misthah itu tersandung pakaiannya sendiri dan mengucapkan secara spontan, "Ta'isa Misthah, celaka Misthah." Ada ucapan itu dari Ummu Misthah, tersandung dan menyatakan, "Ta'isa Misthah, celaka Misthah." Ada semacam doa keburukan untuk Misthah. Maka Aisyah kaget, "Kenapa Anda mendoakan keburukan kepada orang yang ikut perang Badar?" Misthah bin Usasa. Terbukalah informasi dari Ummu Misthah tentang bagaimana berita tersebar di luar. Tuduhan-tuduhan dusta terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu membuat Aisyah radhiyallahu anha bersedih. Fazdattu maradan ila maradi. Maka bertambahlah perasaan sakitku. Sebelumnya sudah sakit, hampir sembuh. Kemudian mendengar berita seperti itu menjadi tambah sakit. Falamma raja'tu ila baiti fadakhala 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama thumma qala kayfa fikum. Ketika aku sudah masuk ke rumah, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempatku dan sekedar bertanya, "Kayfa fikum? Bagaimana keadaanmu?" Aku pun meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ata'dan li an a'tiya abawayya?" Wahai Rasulullah, apakah Anda mengizinkan saya untuk saya ke rumah kedua orang tua saya, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan istrinya? "Wa ana hina idin uridu an atayaqqana al-khabar min qibalihima." Aku pada waktu itu, kata Aisyah, ingin mendapatkan kabar yang meyakinkan dari keduanya, dari ayah dan ibuku. Sebenarnya apa yang terjadi di luar? Beritanya seperti apa? "Fa adina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan aku. Dan di sini terdapat pelajaran, di antaranya seorang istri ketika hendak keluar rumah hendaknya meminta izin kepada suaminya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ata'dzan li an atiya abawayya?" Apakah Anda mengizinkan saya untuk mendatangi ayah dan ibu saya? Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan saya. "Fajitu abawai." Aku pun datang menemui kedua orang tua. "Fakultu li ummi, ya ummata, ma yatahaddatsun nas?" Wahai ibunda, apa yang diperbincangkan orang-orang itu di luar? "Faqalat ya bunayya, hawwini alayki. Fa wallahi laqallama kanat imra'atun qattu wadhi'atun 'inda rajulin yuhibbuha wa laha dara'ir illa kaffarna 'alayha." Wahai anakku, tenanglah, sabarlah. Posisi seperti engkau ini, seorang wanita yang begitu dicintai oleh suaminya, sedangkan suaminya itu memiliki istri-istri yang lain, tentu berpotensi untuk mendapat ucapan-ucapan yang kadang tidak menyenangkan. Ini kata ibu Aisyah atau istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Qultu subhanallah." Maka aku mengatakan, "Subhanallah, maha suci Allah." "Wa qad tahaddatsa an-nasu bihadza." Kenapa orang-orang bisa berbicara seperti ini? "Fabakaitu tilkal laylah hatta asbahtu."
1: maka aku pun menangis malam itu hingga pagi hari. La yarta'u li dam'un wa la attahilu binaum.
0: Tidak berhenti air mata itu mengalir sehingga aku tidak bisa tidur.
1: Summa asbahtu abki. Pagi harinya aku terus menangis. Wa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib wa Usama bin Zaid.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil dua sahabat, Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Diajak bermusyawarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hina istalabata al-wahyu yastashiruhuma fi firaqi ahli.
0: Ketika wahyu tidak segera turun, wahyu dari Allah sebagai ujian dari Allah tidak segera turun.
1: Beliau bermusyawarah dengan dua sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid, tentang kemungkinan menceraikan istrinya.
0: Fa amma Usamah bin Zaid fa asyara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
1: billadhi min bara'ati ahlihi wa billadhi ya'lamu fi nafsihi lahum min al-wuddi.
0: Usama bin Zaid menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa istri beliau terbersihkan dari tuduhan itu. Dan Usama begitu tahu bahwa Nabi SAW sangat mencintai istrinya. Maka kecenderungan Usama adalah jangan diceraikan. Beliau lebih cenderung menepis tudingan-tudingan itu.
1: Faqala ya Rasulullah hum ahluka wa la na'lamu illa khaira.
0: Kata Usama bin Zaid, wahai Rasulullah, mereka adalah para istri Anda, salah satunya Aisyah radhiyallahu anha yang terkena tuduhan.
1: Wa la na'lamu illa khaira.
0: Kami tidaklah mengetahui kecuali kebaikan. Yang kami tahu mereka baik. Nah, ini kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhu.
1: Wa amma Ali ibn Abi Thalib faqala.
0: Sedangkan Ali bin Abi Thalib berkata,
1: lam yudayyiqillahu alayka wan nisa'u siwaha katsir.
0: Allah tidak akan membuat Anda sempit hati ya Rasulullah. Perempuan yang lain masih banyak. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali, kata sebagian ulama, berkata demikian karena melihat Nabi begitu bersedih. Belum tahu bagaimana sebenarnya. Maka Ali ingin segera menghilangkan kesedihan dari Nabi itu dengan cara yang paling cepat. Para wanita lain masih banyak. Jadi ada perbedaan pandang antara Usama bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib ketika diajak musyawarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa in tas'alil jariyah tasdukka.
0: Tapi Ali memberikan saran yang juga bagus. Tidakkah sebaiknya Anda bertanya kepada budak wanita yang selalu dekat dengan Aisyah, Barirah. Dia akan cerita sesuatu kepada Anda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Barirah, budak wanita yang juga nanti dibantu untuk dimerdekakan oleh Aisyah. Aisyah membantu membayar agar Barirah itu terlepas dari perbudakan. Maka Rasul bertanya kepada Barirah,
1: "Ai Barirah, hal ra'aiti min syai'in yuribuki min Aisyah?"
0: Wahai Barirah, apakah engkau melihat sesuatu yang membuat engkau ragu tentang Aisyah? Karena Barirah dekat sekali dengan Aisyah, mengerti bagaimana kehidupan sehari-hari Aisyah radhiyallahu anha.
1: Qalat lahu Barirah, "Walladhi ba'athaka bil haqq in ra'aitu 'alayha amran qattu."
0: Al-misru 'alayha aktsar
1: annaha jariyatun hadithatus sinni talamu an ajini ahliha fatatib dajin fatakulu.
0: Barirah bercerita, saya tidak mengenali dia kecuali dia adalah seorang remaja putri yang kadang kalau mengadon adonan tepung itu tertidur sehingga ada binatang makan adonan itu. Artinya lugu, polos, tidak mungkin berpikir macam-macam, apalagi melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya. Begitu Barirah bersaksi.
1: Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Fasta'dara min Abdullah bin Ubay bin Salul.
0: Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri di atas mimbar. Beliau meminta pendapat sahabat lain. Apakah ada yang memberikan aku udzur? Kalau aku berbuat kepada sebagian orang yang telah berperan besar dalam tersebarnya berita dusta ini. Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau saya apa-apakan orang itu, adakah yang memberikan saya udzur? Di atas mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
1: "Ya ma'syaral muslimin, man ya'diruni min rajulin qad balagha adahu fi ahli baiti."
0: Wahai kaum muslimin, siapa yang memberikan aku udzur kalau aku berbuat bersikap keras kepada orang yang telah menyakiti ahli baitku? Maka itu menunjukkan istri Nabi termasuk ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan.
0: Demi Allah, yang aku tahu pada istriku adalah kebaikan saja. Aku tidak tahu terkait istriku kecuali kebaikan.
1: Walaqad dzakaru rajulan ma 'alimtu 'alaihi illa khairan wa ma kana yadkhulu 'ala ahli illa ma'i.
0: Dan mereka juga menyebutkan tentang seorang laki-laki, maksudnya Safwan bin Al-Mu'attal, yang aku tidak mengenalinya kecuali juga kebaikan saja. Yang kalau dia ada keperluan pada keluargaku pasti masuk ke rumah itu bersama aku. Tidak pernah sendirian.
1: Faqama Sa'd bin Mu'adz al-Anshari.
0: Kemudian sempat terjadi keributan. Karena ada sahabat yang berpandangan begini, ada sahabat yang berpandangan begini.
1: Sa'd bin Mu'adz al-Anshari, pimpinan Aus.
0: Kita tahu Anshar itu ada Aus dan Khazraj.
1: Sa'd bin Mu'adz itu pimpinan Aus.
0: Pimpinan Aus. Beliau menyatakan,
1: "Ana ahdiruka minhu ya Rasulullah. In kana minal Aus darabna unta."
0: Saya memberikan udzur Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Anda ingin orang itu dibunuh, seandainya orang itu dari kalangan Aus, kami penggal lehernya. Ini kata Sa'd bin Mu'adz.
1: Wa in kana min ikhwanina al-Khazraj amartana fa fa'alna amrahu.
0: Kalau orang itu yang Anda maksud adalah dari kalangan Khazraj, kalangan saudara kami Khazraj, silakan perintahkan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Kami akan berbuat seperti perintah Anda. Maka berdiri Sa'd bin Ubadah, pimpinan Khazraj. Tidak terima. Ini pimpinan Aus tadi yang bicara. Pimpinan Aus berkata, kalau itu orang Khazraj, silakan perintahkan kepada saya sesuatu. Saya akan berbuat seperti perintah Anda. Maka pimpinan Khazraj tidak terima. Pimpinan Khazraj adalah Sa'd bin Ubadah. Beliau ada sisi fanatisme terhadap kesukuan yang muncul. Kok bilang begitu tentang suku Khazraj? Aku pimpinan Khazraj. Demi Allah, engkau tidak akan bisa membunuhnya. Maksudnya, aku akan membelanya. Kalau memang itu
1: orang sesat. Maka sedikit pami di kalangan sahabat. Hingga Nabi terus-menerus berusaha menenangkan mereka hingga suasana kembali tenang. Nah, wa bakaitu yaumi dzalika la yarfa'uni dam'un wala aqtahilu binawm. Aku pun terus menangis di hari itu. Tidak berhenti air mata ini mengalir dan aku tidak bisa tidur. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma bakaitu lailati al-muqbilah la yarfa'uni dam'un wala aqtahilu binawm. Kemudian malam berikutnya pun aku masih terus menangis. Tidak berhenti aliran tangisan itu dan aku tidak bisa tidur. Wa abawaya yadunnani annal buka falikun kabidi. Dan kedua orang tuaku mengkhawatirkan kalau aku terus menangis seperti itu akan memecahkan limpaku. Ungkapan kalau kedua orang tua itu khawatir. Abu Bakar dan istrinya khawatir kalau Aisyah seperti ini terus sakit atau bahkan lebih dari itu yang dikhawatirkan. Fabainama huma jalisani indi wa ana abki ista'zanat alayya imra'atun min al-ansar fa adzintu laha fa jalasat tabki. Ketika kedua orang tuaku duduk di dekat, aku menangis. Ada seorang wanita dari kalangan Ansar meminta izin. Dan dia pun duduk menangis bersama aku. Fabaina nahnu ala dhalik dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallama. Ketika dalam kondisi seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat kami, beliau mengucapkan salam, thumma jalasa. Kemudian beliau duduk. Walam yajlis indi mundu qila lima qila. Waqad labita syahran la yuha ilayhi fi sya'ni bi syai'. Nabi tidak pernah duduk lama di dekat saya, kata Aisyah. Sejak tersebar berita itu, selama sebulan tidak turun wahyu. Waktu itu Nabi duduk agak lama di dekat Aisyah radhiyallahu anha. Fatashahhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau kalimat semakna dengan itu. Ketika duduk itu Nabi bertasyahud. Sepertinya akan menyampaikan sesuatu yang penting. Amma ba'du ya Aisyah. Fa innahu qad balaghani anki kada wa kada. Fa in kunti bari'atan fa sayubarri'uki Allah. Wa in kunti alamti wa in kunti almamti bidanbin fastaghfirillah wa tubi ilayh. Fa innal 'abda idza aqrafa bidanbin thumma taaba taaba Allahu 'alayh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku tentang engkau begini dan begini. Jika engkau memang bersih dari tuduhan itu, maka Allah akan membersihkan engkau dari tuduhan tersebut. Tapi kalau engkau memang terjatuh ke dalam dosa seperti yang dituduhkan itu, mintalah ampunan kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba, jika dia mengakui dosanya, kemudian bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Ketika Rasulullah SAW telah selesai berbicara demikian, terhenti tangisku seketika. Aku tidak merasakan tetesan air mata lagi. Ada perasaan syok mendengar itu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sebelumnya menangis, terus menangis, mendengar Nabi berkata demikian,
0: ditangisnya. Fakultu li Abi, ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Aku berkata kepada ayahku Abu Bakar, wahai ayah, tolong jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Faqala wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
0: Kata Abu Bakar, demi Allah, saya tidak tahu saya harus jawab apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Faqultu li ummi, ajibi anni Rasulullah

Aku berkata kepada ibuku, tolong jawab aku menjawab pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibuku berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku jawab untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu wa ana jariyatun hadithatu sinni la aqra'u katsiran minal Qur'an inni wallahi laqad araftu annakum inni wallahi laqad araftu annakum qad sami'tum bihadha hatta istaqarra fi nufusikum wa saddaqtum bihi. Aku pun pada saat itu masih sangat muda, masih remaja. Aku belum banyak menghafal Al-Quran. Dan aku berkata, Aisyah berkata sendiri, inni wallah, sesungguhnya aku demi Allah, laqad araftu annakum qad sami'tum bihadza. Sungguh aku telah tahu bahwasanya kalian telah mendengar berita-berita itu tentang aku. Hatta istaqarra fi nufusikum. Sampai berita itu merasuk ke dalam diri kalian. Wa saddaqtum bihi, sampai kalian percaya dengan berita itu. Fa in qultu lakum inni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'ah. La tusaddiquni bidzalik. Kalau aku berkata bahwa aku bersih dari tuduhan itu, dan Allah yang mengetahui bahwasanya aku bersih dari tuduhan itu, mungkin kalian tidak akan percaya. Wala in taraktu lakum bi amrin wallahi ya'lamu anni bari'atun latusaddiqunani. Kalau seandainya aku mengakui hal itu, padahal Allah tahu bahwasanya aku bersih dari tuduhan itu, kalian akan percaya. Wa inni wallahi ma ajidu li walakum matalan illa kama qala Abu Yusuf fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Sesungguhnya aku demi Allah tidak menjumpai permisalan dalam masalah ini kecuali seperti ucapan ayah Yusuf, fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Maka saat ini yang dibutuhkan kesabaran yang indah, dan Allah sajalah sebagai tempat meminta pertolongan dari ucapan-ucapan kalian. Qalat thumma tahawwaltu fattaja'tu 'ala firasyi. Kemudian aku berpindah. Aku berbaring di pembaringanku. Wa ana wallahi hina idzin a'lamu anni bari'atun wa anna Allaha mubarri'i bi bara'ati.

Wa ana wallahi hina idin a'lamu anni bari'atun wa anna allaha mubarri'i bi bara'ati walakin wallahi ma kuntu adunnu an yunzala fi sya'ni wahyun yutla. Dan aku pada waktu itu demi Allah tahu bahwasanya aku benar-benar bersih dari tuduhan itu dan bahwa Allah akan membersihkan aku dari tuduhan itu, tapi aku tidak pernah menyangka Allah membersihkan aku dari tuduhan itu dengan menurunkan ayat Al-Quran yang akan dibaca terus hingga hari kiamat. Wala sya'ni kana ahqaru fi nafsi min an yatakallam Allahu azza wa jalla fi amrin yutla. Aku sangat menganggap aku rendah kalau sampai Allah membela aku dengan diturunkannya ayat Al-Quran. Aku tidak sampai berpikir sejauh itu. Bahwa Allah akan membela aku yakin. Tapi kalau pembelaan itu berupa ayat yang dibaca, aku tidak sampai berpikiran sejauh itu. Aku sangat berpikir diriku ini terlalu remeh, terlalu rendah untuk menjadi sebab turunnya sebuah ayat Al-Quran. Walakinni kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin naumi ru'ya yubarri'uni Allahu biha. Tapi aku berharap semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya melihat bahwa Allah membersihkan aku dari tuduhan itu. Karena mimpi para nabi adalah wahyu. فَوَاللَّهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسَهِ وَلَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْبُرَحَاءِ إِنْدَ الْوَحْيِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ الْيَوْمِ الشَّاءِ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ. Tidak berapa lama kemudian turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda-tanda turunnya wahyu Rasulullah, turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berkeringat, bercucuran keringat seperti mutiara di hari yang dingin karena beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Sebagian sahabat mengenal kondisi, oh ini Nabi sedang menerima wahyu. Maka sebagian menyingkir dalam kondisi lain. Pada waktu itu terlihat tanda-tanda turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW hingga bercucuran keringat Nabi SAW. Falamma surriya an Rasulillahi SAW wa huwa yadhhak. Ketika selesai turunnya wahyu itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Fakana awwala kalimatin takallama biha an qala. Kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah abshiri ya Aisyah, amma Allahu qad barra'aki. Bergembiralah wahai Aisyah, Allah telah membersihkan engkau dari tuduhan-tuduhan. Faqalat li ummi qumi ilayhi. Maka ibuku berkata kepadaku, wahai Aisyah, bangkitlah, hampiri suamimu, hampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu wallahi la aqumu ilayhi wa la ahmadu illa Allah. Demi Allah, saya tidak akan bangkit berdiri menuju beliau saat itu. Saya tidak memuji kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَوْهَةِ. Karena dialah yang menurunkan pembersihan terhadap tuduhan kepada. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ. Kemudian Allah turunkan ayat إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِذْفِ أُصْبَةٌ مِّنْكُمْ عَشْرَ آيَاتٍ. Kemudian Allah menurunkan ayat إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِذْفِ usbatum minkum. 10 ayat dari ayat yang ke-11.

surah An-Nur, yang sebagian ayat-ayat itu di permulaan majlis kita sudah kita bacakan. Faqala Abu Bakar wa kana yunfiqu ala misbah li qarabatihi minhu wa qatri wallahi la unfiqu alayhi shay'an abadan ba'da alladhi qala li Aisyah. Setelah turunnya ayat itu yang membersihkan Aisyah dari tuduhan-tuduhan dusta tersebut, Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Misbah. Misbah itu berarti anak sepupu. Abu Bakar punya sepupu, Ummu Misbah, dari jalur ibunya. Anak sepupu itu adalah Misbah, masih kerabat. Yang sebelum terjadinya hadithul ifki sering dibantu oleh Abu Bakar. Ketika tahu bahwa salah satu yang terlibat dalam peristiwa itu adalah Misbah, maka Abu Bakar bersumpah untuk memutus aliran bantuan kepada Misbah. Aku tidak akan memberikan infak lagi kepada dia selamanya. Setelah dia berkata demikian tentang Aisyah, fa anzalallahu azza wajalla, kemudian Allah turunkan firman-Nya, wa la ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba. Janganlah orang yang memiliki keutamaan dan kelapangan di antara kalian bersumpah untuk tidak memberi kepada karib kerabat, orang miskin dan muhajirin di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Maafkan dan abaikan kesalahannya, lupakan kesalahannya. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Nah, maka Abu Bakar berkata, setelah turunnya ayat itu, wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Demi Allah, saya ingin Allah mengampuni saya. Faraja'a ila Misbah an-nataqah allati kana yunfiqu alayhi wa qala la anzi'uha minhu abada. Kemudian Abu Bakar mengembalikan pemberian nafkah kepada Misbah. Dia maafkan karena berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya bersumpah tidak akan memberi bantuan lagi. Ketika ditegur dengan ayat Al-Quran, maka Abu Bakar termasuk orang yang paling terdepan untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kisah hadithul ifki yang kita baca dari Sahih Muslim. Ya. Ada juga Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dengan sebagian lafaz yang mungkin berbeda. Yang kita bacakan tadi adalah dari Sahih Muslim. Di antara pelajaran yang berharga dari peristiwa hadithul ifki adalah kedepankan berbaik sangka kepada saudara kita yang sebelumnya kita kenal memiliki keutamaan, memiliki kebaikan. Ketika beredar isu-isu tentang beliau, jangan segera membenarkan. Dan itulah yang ditegur Allah di dalam Al-Quran. Dan jangan menukil berita-berita yang tidak jelas, apalagi terkait pembunuhan karakter terhadap saudara kita, karena itu dosanya besar, meskipun kita mengira itu ringan di lisan kita. Dan juga peristiwa ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa memberikan maaf secara benar itu akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kembali memberikan bantuan kepada Misbah, menarik ucapannya, memaafkan Misbah dengan harapan Allah mengampuni beliau. Karena bagi orang yang beriman, ampunan Allah adalah segala-galanya. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada
pertanyaan silakan ditulis untuk dikumpulkan pada panitia, mungkin di sela-sela kajian-kajian berikutnya atau di penutupan, sebagiannya mungkin bisa kita jelaskan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخلاص ورحمة.

itu memerlukan peran dari banyak pihak. Sehingga ada tanggung jawab pemerintah di sana, pemerintah muslim, ada tanggung jawab masyarakat muslim, ada tanggung jawab keluarga. Nah, maka itu yang insya Allah kita akan kaji pada dua sesi yang tersisa. Rujukan kita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sebagai umat terbaik yang mereka dipuji oleh Allah karena mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan kalian melarang dari kemungkaran, serta kalian beriman kepada Allah. Kita ingin membentuk generasi anak-anak kita meneladani umat terbaik yang beramar ma'ruf nahi munkar secara benar, beriman secara benar. Nah, jadi ayat tadi disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, terdapat dalam surah Ali Imran ayat 110. Nah, jadi rujukan kita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Anak akan belajar dari keluarganya, belajar dari lingkungannya, bukan hanya pada ma'hadnya saja. Kalau seandainya di ma'had seseorang anak sudah mendapat tarbiyah yang baik, tapi ketika pulang karena libur, dia melihat, memperhatikan, dan belajar dari lingkungan sekitar rumahnya, atau bahkan di rumahnya sendiri, penerapan amar ma'ruf nahi munkar yang tidak ada, atau penerapan amar ma'ruf nahi munkar yang salah, maka anak juga akan tumbuh seperti itu dalam pola asuhan yang salah. Karena itu bisa jadi ada anak yang sama-sama ma'had ahlu sunnah yang dia masuki, sama-sama menempuh pendidikan di sebuah ma'had ahlu sunnah yang sama, kelasnya sama, setiap naik kelas juga sama, sampai lulusnya sama, tapi kualitasnya berbeda, berbeda jauh, karena ada perbedaan lingkungan yang dia temui ketika pulang, ada perbedaan bagaimana pola pengasuhan orang tua. Apakah anak diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan penuh kekeluargaan, kasih sayang, kelembutan, atau dia dibesarkan di lingkungan yang penuh caci maki, tidak ada penghargaan. Nah, maka meskipun keluar dari ma'had yang sama, belajar pada guru yang sama, bisa jadi hasil yang dicapai berbeda. Sebagaimana mungkin buah dalam satu pohon bisa jadi rasanya berbeda, kualitasnya berbeda dari pohon yang sama. Maka tanggung jawab itu adalah tanggung jawab banyak pihak untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi anak tersebut. Nah, lingkungan atau tanggung jawab yang pertama
adalah tanggung jawab pemerintah, pemerintah muslim. Teladan kita adalah para sahabat Nabi dan para ulama salaf, bagaimana mereka melindungi kaum muslimin dari berbagai macam penyimpangan akidah dan melakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk menunjang pendidikan yang benar. Di masa sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau melihat banyak penghafal-penghafal Al-Quran yang terbunuh di pertempuran-pertempuran. Maka sebagai waliul amr, sebagai amirul mukminin, beliau mengambil kebijakan atau langkah strategis penyusunan mushaf untuk menyelamatkan ilmu. Karena kalau tidak dilakukan penyusunan mushaf, para penghafal Al-Quran meninggal, kemudian catatan-catatan Al-Quran sebelumnya terserak, ada di pelepah kurma, ada di tulang, tersebar di mana-mana. Sebagai wujud upaya menjaga ilmu itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membuat kebijakan penyusunan mushaf. Jadi yang pertama kali melakukan upaya penyusunan mushaf itu di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekedar disusun bacaan Al-Quran yang benar dengan berbagai macam dialek, dengan berbagai macam qiraah, untuk menjaga supaya jangan sampai bacaan Al-Quran hilang. Penjagaan terhadap ilmu, ada peran pemerintah di situ. Yang menjadi rujukan kita adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ada banyak atau ada upaya-upaya menjaga akidah umat dari penyimpangan. Di antaranya yang terkenal adalah beliau menghukum Sabil bin Ithal ketika dia mulai menyebarkan syubhat, kerancuan pemerintah

Dan ketika nantinya setelah Umar meninggal, Shabiq bin Aisal mengakui perlakuan Umar itu benar. Ketika ada upaya pihak-pihak tertentu untuk mengajak dia memberontak kepada Waliul Amr atau ikut pemikiran Khawarij, Shabiq merasa, aku sudah mendapat nasihat dari seorang yang soleh dengan hukumannya itu. Sudah kapok untuk memunculkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka ini contoh peran pemerintah, Waliul Amr, ya, sesuai dengan bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Ada upaya menjaga, membentengi kaum muslimin dari akidah yang menyimpang. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau membuat kebijakan penyusunan mushaf diseragamkan dengan dialek Quraisy, satu qiraah saja. Karena pada waktu itu mulai ada timbul potensi konflik, yang satu membaca dengan bacaan ini, yang satu membaca dengan bacaan ini. Kemudian banyak orang-orang yang baru masuk Islam dari berbagai wilayah menjadi bingung dengan perbedaan qiraah itu dan menjadi sebab perselisihan. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengambil kebijakan untuk meneruskan penyusunan mushaf tapi disatukan hanya pada dialek Quraisy. Satu qiraah saja. Beliau melanjutkan upaya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tapi dengan kondisi yang berbeda. Kalau Abu Bakar As-Siddiq harapannya adalah menjaga ilmu bacaan Al-Qur'an tapi semua qiraah diakomodasi, yang penting tercatat semua tersusun. Kalau Utsman bin Affan menyatukan qiraah hanya satu bacaan. Qiraah yang lain pada mushaf-mushaf yang lain kemudian dibakar. Supaya tidak timbul konflik. Jadi ada peran pemerintah untuk menjaga jangan sampai kaum muslimin berselisih untuk hal-hal yang semestinya bukan menjadi sebab perselisihan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di antara kebijakan beliau yang terkait dengan pendidikan, beliau memerintahkan disusunnya kaidah-kaidah ilmu nahwu. Yang ketika itu sudah mulai ada orang yang ketika membaca bacaan Arab salah secara struktur bahasa sehingga memungkinkan salah dipahami orang. Maka beliau menyuruh Abul Aswad Ad-Duali untuk menyusun kaidah-kaidah ilmu nahwu. Disebutkan dalam At-Tuhfatus Saniyah syarah Al-Muqaddimah Al-Ajurmiyah, wal masyhur anna awwala wabi'in bi ilmi an-nahwi huwa Abul Aswad Ad-Duali bi amri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pendapat yang masyhur bahwasanya orang pertama yang meletakkan pondasi ilmu nahwu adalah Abul Aswad Ad-Duali atas perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Jadi itu contoh beberapa peran pemerintah terkait dengan pendidikan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan penyusunan mushafnya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjaga akidah umat ya, dari penyimpangan. Kemudian Utsman bin Affan juga penyusunan mushaf menghindari perselisihan qiraah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mulai disusun ilmu nahwu dari sejak itu. Dan Abul Aswad Ad-Duali yang disuruh untuk menyusun kaidah-kaidah nahwu, mana yang rofa, mana yang nasab, mana yang jar, mana yang jazm, tanda-tandanya apa, ya. Termasuk yang memberi tanda permulaan harokat-harokat itu awalnya dari Abul Aswad Ad-Duali di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian pemerintah berikutnya
pemerintah yang adil di masa tabi'in, pemerintah yang saleh adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan mulai dilakukan penulisan ilmu hadis. Penulisan dan penyusunan ilmu hadis itu mulai di masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menulis surat. Isi suratnya adalah Undur ma kana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Perhatikan yang berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulislah karena aku mengkhawatirkan ilmu hilang dan para ulama pergi wafat. Wala tuqbal wala taqbal illa haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan menerima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal tuqshul ilma wal tajlisu hatta yu'allama man la ya'lam. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Sebarkan ilmu. Ini perintah dari waliul amr. Umar bin Abdul Aziz itu ulama sekaligus pemimpin. Sebarkan ilmu dan duduklah di majelis ilmu hingga orang yang tidak tahu diajari oleh orang yang berilmu. Karena ilmu tidak akan lenyap, tidak akan sirna, kecuali jika ilmu itu disembunyikan. Kalau ilmu disembunyikan, tidak disebar, lama-lama sirna ilmu yang benar. Umat pada atau dalam keadaan kebodohan. Maka perintah Umar bin Abdul Aziz, kebijakan beliau, sebarkan ilmu. Duduk di majelis ilmu. Agar yang tidak tahu diajari oleh orang yang berilmu. Ini peran pemerintah. Peran waliul amr. Nah, dan ucapan Umar bin Abdul Aziz itu disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan wa awwalu man dawwala al-hadis Ibnu Shihab Az-Zuhri ala ra'sil mi'ah bi amri Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama kali menyusun kitab tentang hadis adalah Ibnu Shihab Az-Zuhri pada tahun 100-an Hijriah atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Jadi ada peran pemerintah di situ, memerintahkan penulisan hadis, ada ulama yang ditunjuk, dan yang pertama menyusun penulisan hadis adalah Ibnu Shihab Az-Zuhri. Dan kebijakan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah adalah mematikan seluruh bid'ah dan menghidupkan seluruh sunnah. Nah, kalau kita baca biografi Umar bin Abdul Aziz, kebanyakan yang ditulis biografinya itu tidak menyentuh pembahasan bid'ah dan sunnah. Apalagi yang terjemahan-terjemahan. Padahal kebaikan-kebaikan yang terjadi di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu yang terbesar karena menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada bawahannya. Amit kulla bid'atin wa ahyi kulla sunnah min sunani Islam wa syari'atin min syara'ih wa la ta'khudannaka fillahi lawmata la'im. Matikan seluruh bid'ah
dan hidupkan seluruh sunnah Islam dan syariatnya. Serta janganlah sekali-kali engkau takut dengan celaan selama berada di jalan Allah. Ini ucapan Umar bin Abdul Aziz, surat yang beliau tulis, diriwayatkan oleh Al-Baladuri dalam Jumal min Ansabil Ashraf. Dan Umar bin Abdul Aziz juga mengirim surat. Jadi banyak surat-surat yang beliau kirim ke bawahan-bawahannya, ke beberapa wilayah kekuasaan beliau, isinya perintah-perintah untuk mendukung syariat, menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah, sebarkan ilmu. Di antara surat Umar bin Abdul Aziz adalah Fa'mur ahlal ilmi an yanshurul ilma fi masajidihim fa innas sunnata kanat taqumitat. Perintahkan kepada orang-orang yang berilmu untuk menyebarkan ilmu di masjid-masjid mereka, karena sunnah telah dimatikan. Ini ucapan Umar bin Abdul Aziz, diriwayatkan oleh Ar-Ramahmuzi dalam Al-Muhaddithul Fasil. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Jadi ada pengaruh kekuasaan yang memerintahkan khalifahnya. Perintahkan kepada para orang yang berilmu untuk menyebarkan ilmu di masjid-masjid mereka, karena sunnah telah dimatikan. Maka penting bagi kita, kalau misalkan tidak ada larangan bagi kita mengisi kajian di sebuah masjid, ada kesempatan di masjid-masjid kaum muslimin, tidak ada penghalang-penghalang syariat di sana, kalau bisa dioptimalkan. Karena kebaikan umat ini adalah dengan tersebarnya ilmu. Kebaikan umat di masa Umar bin Abdul Aziz diantaranya karena ilmu merebak di mana-mana. Masjid-masjid banyak kajian-kajian ilmu. Maka penting untuk kita bersemangat mengupayakan dengan cara yang baik, menghubungi takmirnya, dekati dengan dakwah yang hikmah. Karena sebenarnya kaum muslimin itu sangat butuh dengan ilmu yang benar, dengan dakwah sunnah yang hikmah, sangat butuh. Meski mereka tidak bicara, tapi lisanul hal mereka sangat membutuhkan. Nah, maka di masa Umar bin Abdul Aziz itu makmur dengan ilmu di masjid-masjid. Maka gaya kehidupan masyarakat antara di masa Umar bin Abdul Aziz dengan khalifah sebelumnya berbeda. Gaya cara bicaranya, apa yang paling jadi bahan perbincangan di antara mereka berbeda antara di masa Umar bin Abdul Aziz dengan khalifah sebelumnya. Ini disebutkan dalam Tarikh At-Tabari. Saya bacakan terjemahannya saja. Khalifah Al-Walid adalah orang yang sangat memperhatikan pembuatan bangunan-bangunan dan perindustrian. Masyarakat di masa itu saling berbincang satu sama lain tentang bangunan dan lahan-lahan kerja mereka. Khalifah, dua khalifah sebelumnya, Al-Walid sukanya adalah yang fokus pada bangunan-bangunan, infrastruktur. Sehingga masyarakat yang ada pada waktu itu kalau berbicara, bicaranya masalah rumahmu bangunannya seperti apa. Lebih orientasinya pada bangunan. Karena khalifahnya seperti itu. Kemudian Khalifah Sulaiman menggantikan. Dia adalah orang yang sering menikah dan suka dengan makanan. Maka masyarakat di masa itu dalam perbincangan antar mereka banyak yang saling tanya. Sudahkah engkau menikah lagi? Apakah engkau punya budak baru? Nah,
isi perbincangannya begitu, karena masyarakat melihat kondisi pemerintahnya. Ketika Umar bin Abdul Aziz memerintah, perbincangan yang banyak terjadi di masyarakat saat itu adalah saling bertanya. Dalam semalam kamu membaca berapa juz Al-Quran? Berapa banyak bagian dari Al-Quran yang sudah kau hafal? Kamu sudah hafal berapa juz? Kapan engkau segera menghatamkan atau menyelesaikan hafalan Quranmu? Kapan engkau berpuasa sunnah di bulan ini? Jadi kualitas perbincangan masyarakat itu karena juga melihat kondisi pemimpinnya. Nah, maka ini menunjukkan bagaimana dalam sejarah juga ada peran besar dari pemerintah untuk menghasilkan kehidupan masyarakat yang baik. Tapi bukan berarti kita bertindak saling menuding. Bertindak saling menuding artinya itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab saya. Tidak demikian. Tetap diterapkan bagaimana bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap keadaan. Kalau ingin memberikan nasihat kepada waliul amr, sampaikan dengan cara hikmah, tidak terang-terangan ya, kepada waliul amr tertentu. Man kanat indahu nasihah lidhi sultan, fala yuhdihi ala niyah, walakin yakhudh biyadih, wa yakhlu bihi, fa in qabila minhu fadaka, wa illa faqad adda alladhi ma alayhi. Al-Qamatullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Al-Hakim dinyatakan, barang siapa yang memiliki nasihat kepada penguasa tertentu, jangan ditampilkan terang-terangan. Tapi hendaknya dia pegang tangannya, bicara berdua, sampaikan. Kalau diterima, itulah yang diharapkan. Kalau tidak, maka dia telah menjalankan kewajiban. Nah, dan kalau rakyat melihat ada sesuatu yang tidak dia sukai pada pemerintahnya, sikapnya adalah bersabar, mendoakan kebaikan kepada waliul amr. Kalau mau menyampaikan nasihat, ada nasihat yang bisa dia sampaikan, sampaikan langsung dengan hikmah. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak dia sukai ada pada pemimpinnya, hendaknya dia bersabar. Itu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tanggung jawab masyarakat muslim. Tanggung jawab masyarakat muslim, mestinya masyarakat muslim itu hidup dalam suasana persaudaraan, bersemangat untuk saling mendukung dan menguatkan dalam ketaatan kepada Allah. Saling mendukung untuk taat kepada Allah. Beramar ma'ruf nahi munkar, bersendikan an-nasihah, tulus mengharapkan kebaikan untuk saudaranya. Jadi amar ma'ruf nahi munkarnya harus benar. Karena kalau amar ma'ruf nahi munkarnya salah, itu teladannya dari Khawarij. Dzul Khuwaisirah itu dia menyangka dengan dia menyampaikan kepada Nabi bahwa pembagian harta rampasan perang tidak adil, dia merasa dia telah beramar ma'ruf nahi munkar secara benar. Padahal dia salah dalam menilai. Yang dia anggap sebagai kebenaran itu kebatilan. Ketika dia menyatakan, "I'dil ya Muhammad, bersikap adillah wahai Muhammad." Dia menganggap amar ma'ruf nahi munkar ibadah ini, tapi caranya salah. Karena dia tidak dibimbing di atas ilmu.
menjadi cikal bakal Khawarij. Maka seperti nasihat dari para ulama, kalau kita mau beramar ma'ruf nahi munkar, berilmu dulu. Benar apa tidak itu kemungkaran. Jangan sampai kita mau mengingkari itu padahal itu bukan kemungkaran. Nah, dan fitnah-fitnah yang banyak terjadi itu adalah karena mereka menyangka itu sebagai kemungkaran pada saudaranya, padahal bukan kemungkaran. Sekali lagi, karena mereka tidak merujuk kepada ulama ahlus sunnah yang hidup pada masa itu. Sehingga sudah menuding saudaranya salah, berbuat kemungkaran, dinasehati tidak mau. Padahal yang dilakukan bukan kemungkaran. Atau ada sisi khilaf yang juga sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ada sisi ijtihadnya. Tapi sudah terlanjur diponis sebagai pihak yang melakukan kemungkaran, penyimpangan, dinasehati tidak mau. Padahal dia tidak mau diskusi dengan baik. Sabar mendengarkan hujah dari saudaranya. Maka lingkungan muslim yang diharapkan agar menjadi lingkungan yang baik bagi pendidikan anak itu adalah lingkungan yang dilandasi persaudaraan. Dilandasi persaudaraan, saling mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar yang benar, nasihat, ya. Saling menjaga. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah an-nasihah. Kulna liman. Kami, kata Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, berkata, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihi. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam kaum muslimin dan seluruh kaum muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi harus dilandasi oleh an-nasihah. Tulus mengharapkan kebaikan untuk saudaranya. Itu an-nasihah. Tidak ada unsur pengkhianatan dalam dirinya. Lawan dari nasihah adalah khianat. Kalau khianat itu menunjukkan seakan-akan baik, tapi pada dasarnya dia ingin supaya saudaranya itu menghadapi kecelakaan, mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan. Itu khianat. Lawan dari khianat adalah an-nasihah. Ikhlas dalam hatinya, benar-benar ingin kebaikan untuk saudaranya. Itu an-nasihah. Maka lingkungan masyarakat muslim yang baik itu seharusnya dibangun di atas an-nasihah. Saling mengingatkan, saling menguatkan, beramar ma'ruf nahi munkar yang benar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Orang-orang yang beriman laki-laki dan wanita, sebagian mereka adalah wali, penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Mereka pun menegakkan sholat, menunaikan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan mendapat rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat ke-71. Ini kondisi masyarakat yang diharapkan. Orang beriman laki-laki dan wanita saling menolong, saling menguatkan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat,
taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu yang akan mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal rahmat Allah adalah hal yang seharusnya kita kejar. Karena tanpa rahmat Allah tidak ada satu pihak pun yang bisa masuk surga. Nah, sehingga kondisi masyarakat seperti yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 71 itu adalah rujukan kita. Dan lingkungan yang baik, masyarakat yang baik, yang akan mempengaruhi pola pendidikan yang baik bagi anak-anak juga, adalah ketika kita menganggap orang yang tua, lebih tua dari kita, dari kaum muslimin, seperti ayah kita. Yang sebaya dengan kita seperti saudara kita. Yang lebih kecil, lebih muda dari kita, atau jauh usianya dari kita, seperti anak kita. Nah, ada nasihat dari seorang tabi'i, ulama ahli tafsir juga, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, menasehati Umar bin Abdul Aziz. Kata Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi rahimahullah, in aradta an-najata min adabillah falyakun kabirul muslimina indaka aban wa awsatuhum indaka akhan wa asgharuhum indaka waladan fawaqqir abaka wa akrim akhaka wa tahannan ala waladik. Jika engkau menginginkan keselamatan dari azab Allah, jadikanlah orang-orang tua dari kaum muslimin sebagai ayahmu, yang pertengahan sebaya denganmu sebagai saudara, dan yang lebih kecil darimu sebagai anak. Maka hormatilah ayahmu, muliakanlah saudaramu, dan kasihanilah anakmu. Riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nah, maka kalau ada seseorang, anaknya tidak berada di ma'had itu, tapi dia berada di lingkungan ma'had. Anaknya tidak bersekolah di situ, tapi dia juga menganggap anak-anak yang sekolah di ma'had itu seperti anak dia sendiri. Sehingga kalau ada hal-hal yang membahayakan anak itu, dia berusaha melindungi anak tersebut. Kalau ada anaknya, anak-anak orang lain itu, yang juga anak kaum muslimin, yang melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, dia nasihati dengan baik. Kayak dia nasihati anaknya. Tidak dibiarkan begitu saja. Nah, dia gak cuek. Toh itu bukan anak saya. Anak saya gak ada yang masuk ma'had ini, misalnya. Bukan seperti itu. Nasihat Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, seorang tabi'i, adalah jika engkau menginginkan keselamatan dari azab Allah, jadikan orang tua dari kaum muslimin sebagai ayahmu, yang sebaya denganmu sebagai saudaramu, yang lebih muda, lebih kecil darimu sebagai anakmu. Maka kalau ada anak-anak ikhwah kita juga yang perlu kita arahkan, kita bimbing, arahkan dia. Jangan cuek. Nah, kalau ada anak yang berkelahi, kita lerai dan pisahkan. Jika ada anak yang berbuat tidak baik, misalkan melempari jalanan, melempari kendaraan orang lain, larang dan cegah. Seperti kita melarang dan mencegah anak kita. Jangan. Ada sisi amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Jika ada anak yang menangis karena ditinggal orang tuanya, misalkan, ia bantu menghubungkan atau mengantarkan. Apabila ada anak-anak yang bermain dengan hal-hal yang dikhawatirkan mencelakakan diri mereka, main mengejar mobil di belakangnya, biasanya anak-anak suka begitu. Mobil jalan dikejar dari belakang. Itu bahaya bagi keselamatan mereka. Takut ngerem mendadak,
atau mundur, celaka mereka. Meski anak-anak itu bukan anak-anak kita, jangan cuek. Peduli sebagai bentuk nasihat untuk menciptakan lingkungan Muslim yang baik. Nah, maka anak kaum Muslimin yang tinggal dalam lingkungan yang demikian baik akan tumbuh dalam keadaan yang baik juga. Ketika lingkungannya perhatian dengan dia, maka dia juga akan perhatian dengan lingkungan sekitar. Nah, dia akan mencintai dan betah berada di lingkungan itu. Tapi jika sang anak diperlakukan tidak baik di lingkungan Muslim atau ahlu sunnah, dikhawatirkan dia akan mencari lingkungan lain yang justru buruk bagi dia. Di lingkungan ahlu sunnah dicueki, tidak ada yang peduli. Dia mau nangis, dia mau apa, tidak ada yang peduli. Dia butuh bantuan, dia butuh bimbingan, tidak ada yang peduli. Atau cara penanganannya salah. Amar makruf nahi mungkarnya salah. Kesalahan kecil dianggap sangat besar. Hukumannya berlebihan. Maka anak bisa jadi tidak betah di lingkungan itu. Dikhawatirkan dia akan mencari lingkungan lain. Yang mungkin karena keterbatasan dia sebagai anak kecil, dia menganggap itu baik padahal buruk bagi dia. Karena dia tidak menemukan lingkungan yang baik. Maka tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pada pengajar, bukan hanya pada orang tua, bukan hanya pada pemerintah, tapi juga lingkungan masyarakat sekitar. Sang anak juga belajar teladan-teladan yang baik dari lingkungannya. Karena itu, masyarakat Muslim yang dewasa juga seharusnya mencontohkan hal-hal yang baik pada anak-anak, agar mereka juga mendapat limpahan pahala apabila anak itu mencontoh kebaikan mereka. Kita berada di lingkungan komunitas ahlu sunnah. Bisa jadi kita tidak punya anak yang kita sekolahkan di ma'had itu. Mungkin anak kita disekolahkan di ma'had lain, atau mungkin kita belum menikah, belum punya anak, misalkan. Tapi kita bisa berperan dalam cara pandang anak-anak itu. Kalau kita mencontohkan kebaikan kepada anak-anak itu, kita dapat pahala yang besar, yang terus mengalir. Siapa tahu anak yang dulu kecil itu nanti menjadi pengajar dai ahlu sunnah, yang salah satu contoh kebaikan yang pernah dia lihat adalah dari tindakan kita, menjadi sebab mengalirnya pahala bagi kita. Sebaliknya, kalau kita contohkan keburukan kepada anak itu, juga akan terus mengalir dosa selama dicontoh kejelekan-kejelekan itu oleh anak itu dan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awdarihim syai'." Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam kebaikan, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya, pahala orang yang mengerjakan setelahnya, tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam contoh yang buruk, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya setelahnya, tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, namun meskipun kita perhatian dengan anak-anak saudara kita sesama Muslim,
jangan melampaui kewenangan. Mentang-mentang kita peduli sekali dengan anak orang, kemudian kalau dia nakal kita cubit sendiri, kita pukul juga misalnya. Itu bisa timbul konflik antar orang tua. Kalau bisa, yang menangani itu biar orang tuanya. Tapi untuk mencegah anak melakukan hal-hal yang berbahaya, itu kita bisa mencegah. Untuk menindak dia, tergantung kondisi orang tuanya. Ada yang gak terima kalau anaknya diperlakukan, padahal sebenarnya niatnya baik. Bisa jadi konflik. Begitu. Maka harus bijak dalam bersikap, peduli pada lingkungan, perhatikan kondisi sekitar. Kalau ada anak-anak yang kira-kira akan membahayakan lingkungan kita, beri nasihat, diarahkan pada kebaikan. Tapi untuk menindak dia, arahkan kepada ustaznya, arahkan kepada gurunya, begitu. Nah, itu mungkin yang bisa kita bahas pada sesi yang pertama. Insya Allah nanti pada sesi yang kedua, yang dijadwal itu adalah insya Allah jam 11, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua tentang bagaimana tanggung jawab keluarga dalam pendidikan anak-anak kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi yang kedua atau sesi yang terakhir dari rangkaian kajian di Ma'had atau di Masjid Ihya Ussunnah di Tanjung Balai ini, kita akan membahas tentang tanggung jawab keluarga dalam pendidikan anak. Kita ketahui bersama bahwa tanggung jawab yang paling besar adalah pada ayah sebagai kepala keluarga. Walaupun yang bertanggung jawab bukan hanya ayah. Ada peran ibu, ada peran masyarakat, ada peran pemerintah. Tapi tanggung jawab yang terbesar adalah pada ayah sebagai kepala keluarga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan makna menjaga keluarga kita dari azab neraka adalah dengan mengajari ilmu dan membimbing adab Islam kepada mereka. Demikian yang disebutkan dalam tafsir At-Tabari.
Jadi fondasi utama yang membentuk karakter seorang anak, bagaimana anak belajar adab yang baik, itu yang paling dominan dari keluarga, dari ayah, dari ibu. Anak perlu dibekali dengan adab, karena adab itu yang mendasari sebelum dia dapat tambahan ilmu. Kalau seorang adabnya baik, maka akan mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian tarbiyah anak dalam keluarga itu hendaknya dilandasi oleh kasih sayang, kelembutan, dan ketegasan yang tepat. Jadi landasan kita mendidik anak kita itu kasih sayang, kelembutan, tegas dalam

kelembutan, tegas dalam memberi hukuman secara tepat, tidak lebih, tidak kurang. Tepat waktu, tepat kondisi, tepat keadaan. Terbiah anak dilandasi oleh kasih sayang. Karena orang yang tidak mengasihi atau tidak bersikap kasih sayang kepada orang lain, dia tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamun nas la yarhamuhullah." Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak menyayanginya. Sehingga landasan kita ketika bermuamalah itu karena kita berharap kasih sayang Allah, rahmat Allah. Maka kita bersikap kepada orang lain, apalagi keluarga kita, harusnya pondasinya adalah kasih sayang. Jadi hadis tadi, man la yarhamun nas la yarhamuhullah, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak menyayanginya. Itu disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan di dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidaklah perasaan kasih sayang dicabut kecuali dari orang yang celaka. La tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Tidaklah kasih sayang itu dicabut dari dada seseorang kecuali orang itu memang orang celaka. Maka kalau kita tidak ingin menjadi orang yang celaka, landasi tarbiyah kita, muamalah kita dengan keluarga, anak, istri, kerabat, orang tua, tetangga, kaum muslimin secara umum, landasannya itu kasih sayang yang dibimbing syariat. La tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Tidaklah dicabut kasih sayang kecuali dari orang yang celaka. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Kemudian landasan tarbiyah yang lain adalah kelembutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Innar rifqa, sesungguhnya kelembutan, tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu itu. Wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat buruk sesuatu itu. Ini hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada unsur kasih sayang, ada unsur kelembutan. Itu pondasinya. Nah, tapi juga ada unsur ketegasan menerapkan hukuman yang dibimbing syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri. Wa farriqu bainahum fil madajid." Muru auladakum bis-shalah. Perintahkan kepada anak kalian untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin. Pada saat usianya 7 tahun.